0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan pelaku hotel di Kota Batu menjaga harga normal di momen libur sekolah. Berdasarkan data sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, tingkat okupansi harian hotel yang jadi sampel pemantauan mencapai 78,64%. Sementara itu, akumulasi tamu yang menginap tercatat sebanyak 24.600 lebih orang selama libur sekolah berlangsung. Kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, untuk menjaga tingkat hunian, sebagian besar hotel di Kota Batu tidak menaikkan tarif kamar meskipun memasuki musim liburan. Hal ini dilakukan untuk menjaga tingkat hunian kamar di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Kawan DPRD Jatim dukung putusan pendidikan dasar gratis. Wakil Ketua DPR Jawa Timur, Sri Wahyuni, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar gratis bagi siswa SD dan SMP di sekolah negeri, swasta maupun madrasah. Sri Wahyuni mengatakan putusan tersebut mempertegas hak setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Ia juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah segera menyiapkan skema pembiayaan yang jelas agar kebijakan pendidikan gratis tidak mengganggu kualitas layanan pendidikan. Informasi lain kawan, Febri Adriansyah mundur dari jabatan Jampitsus. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan, hari ini Kejaksaan Agung sudah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Menurutnya langkah ini sebagai bentuk komitmen menjaga integritas lembaga. Anang menjelaskan, Kejagung menghormati keputusan yang diambil Febri Adriansyah dan memastikan seluruh tugas juga fungsi penanganan perkara di lingkungan Korps Adiaksyah tetap berjalan dengan baik. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Nurul Fitriani. Selamat pagi.

0: City Guide 9, 101FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini masih dengan saya, Wulan Indriani. Terima kasih banyak untuk Anda yang terus berkabar. Ini tadi ada informasi yang disampaikan dari Pak Dani, voice note ya, kita coba putarkan.
1: Seputar cabai lila yang di jalan terusan ikan piranha ini juga padat, karena di sana ada ospek juga. Dan ada undangan orang tua parents meeting, jadinya padat di sini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dani informasinya. Untuk kabar selanjutnya dari Pak Ganjar, ini masih soal kegiatan Grebek Suruh Tunggul Wulung kawan. Jalan Arumba itu ditutup ya, untuk Anda yang mau mobile hindari di sekitar Jalan Arumba, khususnya untuk mobil. Nah, ini tadi terpaksa Pak Ganjar harus mundur, kemudian putar balik ya, karena nggak ada space buat putar balik. Ini coba kita tampilkan di visual radio, nah seperti ini kawan, jadi ada penutupan dan papan tulisan, ada kegiatan masyarakat gitu ya. Kalau untuk panggungnya ini, kayaknya sebelah kanan ini ya. Tapi beberapa lighting dan sebagainya ini sudah mulai terpasang kawan. Jadi lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu, karena memang informasi yang kita dapatkan hari ini ada check sound di sana. Beberapa info lainnya Anda juga masih bisa sampaikan, mungkin Anda sempat melihat juga kegiatan masyarakat yang perlu diantisipasi. Anda bisa teruskan di 0811 3600 911.

0: City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini masih dengan saya Bulan dan waktunya kita masuk di Halo PMI. Tentunya nanti bersama dengan perwakilan dari PMI UDD PMI Kota Malang ya. Di pagi hari ini kita sudah sambung ada kasih pengelolaan donor PMI Kota Malang Bu Sri Winanti. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Wiwin.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Bulan.
0: Happy weekend Bu, lagi di kantor atau di rumah ini?
1: Ini kebetulan lagi off, tapi tetap bisa bersama Anda.
0: Oke, mantap, alhamdulillah kebagian libur ya. Baik, Bu Wiwin, ini seperti biasa kita mulai pagi hari ini dengan informasi update stok dan kebutuhan darah dari UDD PMI Kota Malang seperti apa. Silakan Bu Wiwin.
1: Baik Mbak Wulan serta pendengar City Guide sekalian, berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang di Sabtu pagi tanggal 11 Juli 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini tersedia darah dengan jenis WB, golongan A3, golongan B3, golongan O5 dan AB1. Untuk darah dengan jenis PRC atau paket red cell, golongan A145, golongan B487, golongan O203 dan AB83. Sementara darah dengan jenis trombosit konsentrat atau TC, golongan A0, golongan B17, golongan O4 dan AB14. Saat ini Mbak Wulan serta pendengar sekalian, kami membutuhkan terutama di golongan A dan O untuk ketersediaan trombosit konsentrat. Namun untuk golongan darah lain tetap kami butuhkan untuk regulasi stok darah yang ada. Mbak Wulan.
0: Oke, Bu Win, untuk hari ini ada kegiatan PMI Mobile tidak ya?
1: Ya, untuk layanan PMI Mobile hari ini kami ada di dua lokasi. Yang pertama di Ekonomi Spark ya, tepatnya nanti di hallnya di Jalan Raya Gang Siran Wetan Telegung. Nah, ini kegiatan mulai jam 9 sampai jam 1 siang, terbuka untuk umum ya. Jadi Anda yang tinggal di kawasan Batu dan sekitarnya bisa langsung merapat ke lokasi. Kemudian yang kedua, kami juga ada kegiatan bersama SMAK Kor Yesu di Jalan JA Suprapto, tepatnya nanti di Lab Biologi. Ini meskipun kegiatannya bersifat internal oleh siswa-siswa SMAK, namun tetap menerima menerima pendonor umum. Jadi Anda jangan khawatir, nanti kegiatannya mulai jam 8 sampai jam 12. Jangan lupa pendengar, jika Anda ingin mendonorkan darahnya, pastikan Anda dalam keadaan fit dan tetap membawa kartu identitas ataupun kartu Anda sebelum donor. Mbak Wulan.
0: Baik, Bu Win, ini untuk masyarakat ya yang mau melakukan kegiatan semacam itu, Bu. Gimana ya caranya?
1: Ya, maksudnya untuk menyelenggarakan kegiatan MU ya?
0: Iya, bersama dengan PMI Kota Malang ya, donor darah gitu, Bu.
1: Ya, baik, bagi Anda dari komunitas, instansi, ataupun masyarakat umum yang ingin menyelenggarakan kegiatan PMI Mobile bersama kami, ini ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu Anda persiapkan. Yang pertama, karena target yang bisa kami layani ini adalah minimal 30 kantong untuk pendonor lolos dengan pengerahan calon donor 40 sampai 50 orang. Jadi yang pertama kali direncanakan itu adalah calon donornya atau target donor. Kemudian juga Anda harus menyediakan sarana dan prasarana kegiatan seperti seperti ruangan. Ruangan ini yang direkomendasikan atau sesuai ketentuan CPOB, cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM, adalah ruangan dengan suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Ini adalah titik kritisnya di ruangan pengambilan darah. Tetapi untuk ruangan lain seperti antrian, pendaftaran, ini tidak mutlak harus ber-AC ya. Anda tetap bisa menyediakan kipas untuk kenyamanan dan untuk ventilasi yang baik. Kemudian Anda juga harus menyediakan perlengkapan seperti meja kursi, akses listrik, tisu basah, dan perlengkapan penunjang lainnya. Untuk snack donor, bed donor sudah kami sediakan. Jadi Anda nggak perlu khawatir tentang extra fooding pasca donor. Lalu bagi Anda yang mungkin terkendala dari penyediaan ruangan tersebut atau punya ruangan tapi tidak tidak ber-AC gitu ya, katakanlah. Jangan khawatir, kami mempunyai satu unit bus donor di mana di dalamnya ini sudah dilengkapi dengan bed dan AC. Jadi Anda, itu adalah solusi bagi Anda yang mungkin terkendala dengan penyediaan ruangan atau ingin mengadakan kegiatan donor dengan konsep outdoor ya. Tapi berhubung bus kami ini hanya satu unit, jadi Anda harus gercep ini pendengar ya. Lalu kalau sudah terkonsep seperti itu, koordinasikan dengan kami. Kebetulan PIC yang ditunjuk saya sendiri dengan Mas Adit terkait penjadwalan ya. Jadi untuk jadwal ini fleksibel, jadi saling menyesuaikan. Lalu bersurat kepada Kepala UDD atau Ketua PMI Kota Malang. Dan kegiatan free tidak dipungut biaya. Demikian Mbak Wulan.
0: Baik, lengkap sekali untuk informasinya. Kita lanjutkan sekarang untuk informasi ketika mau donor ya Bu, ya ini khususnya untuk para pendonor yang mungkin baru pertama kali gitu Bu, cara donornya itu gimana dan syaratnya itu seperti apa Bu?
1: Ya, ini bagi Anda nih, terutama yang bagi yang baru pertama kali mendonorkan darah atau kadang mau mencoba untuk mendonorkan darah, persiapan pertama yang harus Anda siapkan adalah be positive thinking. Karena kalau pendonor baru ini Mbak Ulan, kadang dug-dug-dug-dug gitu lah ya. Jadi rasanya nervous duluan. Apalagi kalau sudah lihat jarumnya ini, sepertinya wow, seperti akan diapain gitu ya. Jangan khawatir ya, ini ukuran ukuran jarumnya memang cukup besar lah. Cukup besar, namun memang itu adalah sudah standarnya. Karena kalau pakai jarum kecil pasti lama.
0: Oke.
1: Gitu ya. Lalu pastikan Anda ya dalam keadaan yang fit, sekali lagi harus dalam keadaan fit. Apabila dirasa kurang fit, jangan memaksakan diri untuk mendonorkan darah ini. Lalu istirahat yang cukup 4-5 jam. Jangan mendonorkan darah saat perut kosong. Idealnya adalah 1-3 jam setelah makan. Konsumsi makanan bernutrisi untuk menunjang faktor penundaan. Biasanya ini kalau perempuan ini karena kadar HB ya, atau tekanan darah kurang. Berbanyak minum air putih. Nah, demikian Mbak Ulan untuk persiapan khususnya.
0: Baik, Bu Win, kita tutup dengan mengingatkan masyarakat ya, kalau akan banyak sekali yang dirasakan ya, ini kaitannya dengan manfaat bagi pendonor darah. Silakan Bu Win.
1: Ya, pendengar sekalian, kesempatan menjadi pendonor ini kan tidak selalu dimiliki oleh setiap orang ya. Jadi bagi Anda yang mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendonorkan darah, ayo donorkan darahnya di UDD PMI Kota Malang dan rasakanlah manfaatnya. Yang pertama pastinya ya manfaat psikologis tadi, terasa lebih menyenangkan saat kita berhasil mendonorkan darah. Lalu saat kita mendonorkan darah, saat darah kita diambil, ini bisa mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah yang sangat bagus sekali untuk kesehatan jantung kita, karena nanti kekentalan darah pun juga akan berkurang dan sekaligus meregenerasi sel-sel darah baru yang lebih fresh ya, sehingga membuat revitalisasi tubuh kita berjalan dengan baik. Tapi yang paling penting lagi ya, setiap 2 bulan sekali kita sama dengan cek kesehatan secara berkala, baik itu kesehatan umum seperti pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin, pemeriksaan golongan darah dan kesehatan umum lainnya, sampai dengan nanti pemeriksaan IMLTD, meliputi pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV, dan masih ada beberapa pemeriksaan laborat lainnya. Demikian Mbak Ulan.
0: Oke, terima kasih banyak Bu Win untuk update informasinya. Selamat berlibur ya Bu ya. Sampai jumpa di lain waktu.
1: Terima kasih, happy weekend.
0: Iya, selamat pagi. Kawan, itu tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh Bu Win, kasih pengelolaan donor PMI Kota Malang, untuk beberapa kabar ya, stok darah, kebutuhan, termasuk kegiatan PMI Mobile. Nah, untuk Anda yang mau donor, bisa datang ke kegiatan PMI Mobile, atau bisa dengan datang langsung ke Jalan Buring, nomor 10, Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerja sama City Gate FM dan PMI Kota Malang. Untuk informasi lebih lanjutnya, hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Sekali lagi alamatnya di Jalan Buring, nomor 10, Kota Malang.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
3: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
3: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
10: Bro, Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
11: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
10: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
11: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
10: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
11: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
11: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
10: Sama-sama bro.
13: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi pada Jumat 10 Juli 2026. Salah satu agendanya meninjau progres Pasar Banyuwangi. Gibran memuji desain dan konsep pembangunan pasar induk yang dibangun dengan mengusung arsitektur bergaya osing tersebut. Gibran juga sempat berbincang dengan perwakilan pedagang Pasar Banyuwangi. Kepada mereka, Gibran menyampaikan selamat karena pasar telah dibangun menjadi bagus dan modern. Meski demikian, Gibran juga memberikan beberapa catatan, meminta kabel-kabel yang terlihat berantakan agar dirapikan. Ia juga meminta agar lantai pasar dibersihkan secara menyeluruh sebelum diserah terimakan ke pemerintah daerah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi Prosiwangi di Desa Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian salah satu proyek strategis nasional sepanjang 175,4 km yang dikelola oleh PT Jasa Marga Persero TBK melalui anak usahanya PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi. Proyek ini kawan dirancang untuk melengkapi konektivitas dari Jakarta hingga ujung timur Pulau Jawa sebagai akses utama menuju Pulau Bali. Dalam kesempatan itu juga, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan kalau pembangunan infrastruktur harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sekda Kota Batu ajak perkuat sinergi bangun daerah. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah. Alvin bilang komunikasi yang baik menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal. Usai resmi menjabat sebagai sekda, Alvin menegaskan berbagai hal yang selama ini dinilai belum berjalan optimal perlu diperbaiki melalui koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif. Alvi berharap seluruh pemangku kepentingan terus memberikan kontribusi terbaik agar pembangunan Kota Batu dapat berjalan lebih baik dengan semangat kebersamaan dan sinergi.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani dibawa ke Jakarta oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Solo terkait dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: diskon di pagi hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan. Ini tadi ada tambahan informasi yang disampaikan dari Pak Didi ya. Ini tadi Pak Didi mengirimkan voice note.
1: Selamat pagi. Sepertinya kemarin tuh saya baca pamflet ya di Kebun Agung bahwa tanggal 11, 12, dan 13 itu ada acara. Cuman saya mau foto kok lupa saya kemarin. Apa benar ya? Apa saya salah baca? Tapi yang pasti tanggal 11, 12, 13 masa Agustus. Barangkali yang daerah Kebun Agung memantau. Terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Semoga semuanya bahagia.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Didi. Memang betul ya, acaranya 3 hari terhitung mulai hari ini. Kalau karnavalnya ya, kirapnya, kirap dan gunungan itu besok, kemudian akan dilanjutkan lagi hari Senin. Gitu Pak Didi dari flyer yang kita dapatkan. Kemudian untuk informasi selanjutnya, ini tadi di WhatsApp ya, kita juga dapat kabar dari Pak Yogi. Pak Yogi di sekitar Jalan M. Wiono ini agak tersendat karena banyak orang yang nunggu siswa di sekitar Dodikjur gitu ya. Hati-hati untuk Anda yang melintas di sana, tapi terkondisikan Pak ya untuk lalu lintasnya sejauh ini. Boleh nanti update tambahan informasinya disampaikan, termasuk untuk kawan-kawan Citygate yang sekarang juga sedang memantau di area Kabupaten Malang maupun di sekitar Kota Batu. Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Untuk traffic report kali ini kawan didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation.
2: Wisdom. Tantangan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi, harus kita lalui. Sesuatu yang mungkin bisa membuat kita tercabik-cabik, terluka, kita tak lagi sempurna. Kita kehilangan sesuatu, tapi tetap harus kita berjalan tegak dan tetap kita melanjutkan kehidupan itu. Dan itu saya sangat pelajari betul ketika saya menulis cerita, mengamati kehidupan manusia, mengalami bagaimana orang-orang di sekitar saya menghadapi berbagai cobaan, berbagai kesulitan. Entah itu soal ekonomi, entah itu soal ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem, oleh aturan, oleh kecurangan orang lain, dibuat terluka, jatuh. Tapi akhirnya pilihan manusia itu adalah bangkit lagi, melanjutkan perjalanan lagi. Tantangan yang dihadapi tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihindari, tapi juga tidak bisa membuat manusia kalah. Saya secara personal, secara pribadi, mengalami satu titik balik. Proses saya menjadi manusia yang lebih utuh.

justru ketika tantangan besar menghadang saya, ketika sebuah cobaan besar baru-baru ini terjadi pada saya, ketika apa yang sudah saya rencanakan dengan begitu baik, yang seolah-olah kita itu sudah menghindari segala hal yang bisa membuat kita terperosok, yang kita sudah merancang segala hal dengan sempurna, ternyata yang namanya lubang, ternyata yang namanya jatuh hingga membuat kita akhirnya tidak sempurna, itu sesuatu yang tidak terelakkan. Setiap manusia pasti mengalami itu. Nah, ada satu sedikit penyesalan bahwa hal seperti itu baru saya sadari sekarang ini. Baru saya sadari baru-baru ini setelah cobaan besar itu terjadi. Tak ada yang memberitahu saya jauh-jauh hari, ketika saya lebih muda, ketika saya di sekolah dan sebagainya, bahwa betapapun hati-hatinya kita melangkah, kita tetap akan jatuh. Bahwa betapapun sempurnanya kita, yang kita pikirkan, tetap kesempurnaan itu sesuatu yang tidak mungkin. Jangan mengejar kesempurnaan itu. Jadi saya belajar betul, jangan mengejar kesempurnaan. Dulu saya selalu berpikir bahwa harus sempurna, bikin apapun harus sempurna, melangkah harus hati-hati sehingga tidak boleh salah. Tapi ketika justru brak, masalah terjadi, cobaan terjadi, dan sudah terlanjur rusak, akhirnya kita harus menerima itu. Dan sekarang tantangannya adalah kita harus melanjutkan, terus berjalan, meski tidak lagi sempurna, meski ada yang tidak lagi utuh, meski ada bekas luka, kita harus terus berjalan. Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri ASEAN Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Wisdom.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
4: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porpro 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
5: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

kawan-kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Selain ini kita juga akan melanjutkan Ijen Talk ya. Jadi Ijen Talk pagi hari ini kita akan bicarakan ayah bukan sekedar mengantar tapi mendampingi. Nah ini kita akan bicarakan lebih banyak salah satu program yang digagas oleh pemerintah Kota Malang ya, melalui Dinsos P3P 2KB. Jadi gerakan ayah mengantarkan anak ya di hari pertama sekolah, sementara hari pertama sekolah MPLS ya ini akan dilakukan hari Senin nantinya. Nah, seperti apa sih secara konsep, kemudian apa yang jadi latar belakang tujuan dari program ini, termasuk seberapa penting kehadiran ayah begitu ya untuk bagian dari mengantarkan anak sekolah dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas banyak terkait dengan ini kawan, ada dari penyuluh KB Madya Dinso.

0: P3 P2KB Kota Malang. Dan kemudian kita juga bersama dengan dosen psikologi Universitas Brawijaya. Ada nanti juga berkesempatan untuk gabung. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan ya. Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Pak Budi, terima kasih banyak. Dodi Jur, ini ada 2 petugas polisi dan beberapa anggota TNI ya. Seperti ini kawan. Jadi hati-hati, tapi tidak sampai mengakibatkan antrian panjang. Jadi hanya ramai saja gitu. Terima kasih Pak Budi. Kemudian Pak Budi tadi juga melihat weekend kok masih ada mobil dinas ya, yang mobile. Jadi ada mobil warnanya hitam, kemudian platnya merah gitu. Pak Budi tadi melihat di mana Pak Budi? Kemudian untuk Anda yang sedang memantau juga mungkin kawasan Kota Batu, kawasan Kabupaten Malang, informasi dari Anda juga bisa Anda lengkapi. Tentunya di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumiaji dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi

pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Sirigen Lain 101 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Pemkot Batu mulai menyusun langkah terbitnya kebijakan soal LGBT. Sebelumnya telah terbit Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara yang memasukkan penyebaran budaya LGBT sebagai salah satu ancaman non-militer. Respon itu, Pemkot Batu memastikan akan mengambil langkah yang lebih fokus pada pembatasan aktivitas kampanye, propaganda ideologis maupun perayaan massal yang dilakukan di ruang publik. Kata Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, Pemkot Batu akan bergerak selaras dengan kebijakan pusat, tapi untuk implementasinya dilakukan secara hati-hati agar tidak sampai muncul kegaduhan di masyarakat. Kawan, udara kabur dominasi cuaca di Jawa Timur. BMKG memperkirakan sebagian wilayah Jawa Timur mengalami udara kabur dan berawan pada Sabtu hari ini. Kota Batu diperkirakan menjadi daerah dengan suhu terendah mencapai 12 derajat Celcius. BMKG mengimbau masyarakat menyesuaikan aktivitas di luar ruangan saat kondisi cuaca cukup dingin serta memantau informasi perakiraan cuaca terbaru. Selain itu, kawan, Kota Batu ditambah dengan beberapa daerah di Jawa Timur lainnya juga diperkirakan mengalami udara kabur. Kelembapan udara berkisar di angka 36-98%, sehingga masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Informasi lain, kawan, Kejagung ungkap alasan dibalik keputusan Febri Adriansyah mundur dari jabatan Jampitsus. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyampaikan alasan pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus sebagai bentuk komitmen terhadap proses hukum. Kejagung juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sudah bergulir. Seperti yang diketahui, kemarin Jampitsus Febri Adriansyah buka suara terkait proses penegakan hukum yang dilakukan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya terhadap sejumlah dugaan korupsi yang menjadi sorotan publik. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Serigan Line on FM, Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini kita masuk di program Ijen Talk. Saya Nur Fitriani menemani Anda di jam 8. Kawan, kita di Ijen Talk akan bahas soal ayah bukan sekedar mengantar tapi mendampingi. Nah, kawan, kita nanti akan ngobrol termasuk juga salah satunya dari pemerintah Kota Malang. Ini kabarnya melalui surat edaran wali kota juga meluncurkan gitu ya, adanya gerakan ayah atau wali ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Kemudian ada juga gerakan ayah atau wali ayah mengantar atau mengambil rapor anak ke sekolah atau GEMAR. Ini juga merupakan tindak lanjut gitu ya dari pemerintah pusat. Kalaupun untuk di wilayah Malang sendiri, bagaimana kawan untuk secara keseluruhan gitu ya, untuk data sebelumnya seperti apa, kemudian juga kondisi real yang ada di Malang seperti apa, nanti kita akan bahas di program Ijen Talk. Jadi buat Anda yang mau join bersama kami, saya ingatkan Anda boleh ikut interaktif, manfaatkan di WhatsApp 0811 3600 911, karena kita juga lagi live ya di YouTube-nya Radio City Care FM. Barangkali kalau Anda ingin melihat juga sesi diskusi secara visual, bisa mampir juga ke kanal YouTube Radio City Guide 911 FM. Anda bisa join juga di sana di live chatnya. Untuk di pagi hari ini, sekali lagi kita akan bahas soal ayah bukan sekedar mengantar, tapi mendampingi.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Sedikit lain, One On FM, guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini program iGentok edisi 11 Juli 2026. Saya Nurul Fitriani menemani Anda. Dan untuk pagi hari ini kita akan ngobrol soal ayah bukan sekedar mengantar tapi mendampingi. Nah, kawan, kalau bicara soal kata mengantar gitu ya, barangkali juga Anda biasanya sering mengantarkan putra-putrinya untuk sekolah atau juga ngambil rapor. Ini bisa dibilang juga terdengar sederhana gitu ya, sebagai aktivitas yang barangkali cukup lumrah untuk dilakukan para ibu-ibu. Bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai rutinitas biasa gitu ya, kalau ibu-ibu yang mengambil. Tapi kawan, di pemerintah Kota Malang justru melihat momen sederhana ini punya makna yang jauh lebih besar. Bahkan ada juga surat edaran dari Wali Kota Malang nomor 19 tahun 2026 ya, kalau tidak salah. Ini pemerintah meluncurkan ada Kamas dan juga Gemar. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang juga soal tersebut. Dan pertanyaannya, mengapa sampai perlu ada kebijakan seperti ini? Apakah keterlibatan ayah dalam pendidikan anak memang masih jadi pekerjaan rumah? Dan benarkah kehadiran ayah, meskipun hanya melalui momen-momen sederhana, ini mampu memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak? Jadi pagi hari ini kita akan bahas ya dari dua sudut pandang, dari psikologi dan juga dari kebijakan pemerintah. Untuk di pagi hari ini nantinya kita akan ngobrol kawan bersama dengan dua narasumber. Saya mau sapa dulu untuk narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama ada dari penyuluh KB Madya Dinsos P3AP 2KB Kota Malang. Ini sudah terhubung bersama saya, kawan, ada Dr. Anda Tri Dina Mika Rini. Selamat pagi, Bu Tri.
2: Pagi Mbak Nur, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini masih di kantor atau justru libur nih Bu Tri sebenarnya?
2: Libur Mbak, kalau hari Sabtu.
1: Libur ya Bu. Terima kasih ya, lo sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan CityGate FM pagi hari ini.
2: Terima kasih.
1: Baik, selain dengan Bu Tri, kawan, kita juga akan ngobrol dari sisi psikologi bersama dengan dosen psikologi Universitas Brawijaya. Ada Pak Ali Masuri, SPSI, MSc, PhD. Selamat pagi juga Pak Ali. Assalamualaikum.
3: Pagi Kak Nurul, waalaikumsalam.
1: Baik, ini lagi libur juga Pak Ali? Lagi di rumah?
3: Ya, betul, weekend ya.
1: Iya, terima kasih juga Pak Ali sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama CityGate FM di pagi hari ini. Sebelum ngobrol dengan narasumber, kawan, saya mau ingatkan dulu untuk Anda, para pendengar CityGate FM yang mau join ya untuk obrolan kita pagi hari ini, bisa langsung hubungi di WhatsApp 0811-3600-911. Sebelum lebih jauh, ini saya yang pertama mau tanya ke Bu Tri dulu gitu ya. Nah Bu Tri, di awal tadi saya sempat sampaikan dari pemerintah Kota Malang ini bahkan mengeluarkan surat edaran Wali Kota Malang gitu ya, nomor 19 tahun 2026 tentang Gemar dan juga Gamas. Ini apa yang melatar belakangi lahirnya kebijakan ini? Kemudian juga persoalan apa yang sebenarnya ingin dijawab? Bu Tri.
2: Oke, terima kasih Mbak Nurul. Sebenarnya sebelum diterbitkan surat edaran Wali Kota ini, ada tindak lanjut dari SE Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN nomor 17 tahun 2026. Gerakan ini diluncurkan bagian dari peringatan Harganas Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Mengapa gerakan ini perlu ditindaklanjuti? Karena hasil pemutakhiran pendataan keluarga PK25 yang sudah dirilis Kemenduk Bangga BKKBN ini menunjukkan 25,8% ini anak Indonesia mengalami kondisi fatherless. Artinya, 1 dari 4 anak mengalami fatherless. 1/4 generasi muda nih, kita tumbuh tanpa keterlibatan sosok ayah. Kemudian, 25,8% ini bukan diukur dari ketidakhadiran fisik, seperti anak yatim karena meninggal atau cerai, melainkan dari keterlibatan emosional, interaksi harian, aksesibilitas komunikasi, dan tanggung jawab pengasuhan. Jadi, banyak ayah yang fisiknya ada di rumah, tetapi secara psikologis absen dari kehidupan anak. Kemudian diterbitkanlah SE nomor 19 tahun 2026 tentang gamar dan gamas. Mungkin itu Mbak Nur.
1: Oke. Kemudian dari tadi data yang disebutkan sekitar 25% fatherless, ini keseluruhan Indonesia data dari Kemendikbangga BKKBN atau terkhusus di wilayah mana saja gitu, Putri?
2: Ya, secara nasional, Mbak. Secara nasional.
1: Okay.
2: Tetapi secara nasional ini tentunya di Kota Malang juga menjadi bagian dari 25,8%. Untuk mengatasi itu, makanya sebelum gamas dan gamar itu BKKBN telah meluncurkan lebih dulu tentang gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Jadi ini sudah disosialisasikan mulai ini juga masuk dari program Quick Wins dari Kemendikbangga, sudah disosialisasikan mulai tahun yang kemarin. Mengambil rapot kan juga dari tahun kemarin kan sudah diimplementasikan ya di berbagai sekolah gitu.
1: Baik, kemudian sebelum kebijakan ini diterbitkan dari pemerintah Kota Malang sendiri, begitu Bu Tri ya, apakah ada data hasil evaluasi maupun temuan lapangan yang menunjukkan kalau keterlibatan ayah dalam pendidikan ini masih relatif rendah, Bu Tri?
2: Ya, hasil
1: iya
2: berhubung ke pusat ya, jadi kita diberikan breakdown data untuk Kota Malang itu masih di bawah 25,8%, tetapi alangkah baiknya kita melakukan pencegahan sejak awal. Dan sebelum ini GATI secara keseluruhan itu sekarang sudah bisa diimplementasikan melalui hadirnya ayah untuk mengantar anaknya di posyandu. Itu sekarang jauh lebih meningkat daripada tahun-tahun kemarin. Mendampingi anak ke posyandu, menimbangkan balitanya, itu sekarang di masing-masing posyandu sudah meningkat, Mbak.
1: Oke, berarti di wilayah Kota Malang selain ini baru diturunkan SE nomor 19 tahun 2026 tentang gamar dan juga gamas, tapi sebelumnya sudah dilakukan ya beberapa upaya untuk ayah ngantar anaknya sekolah, ngambil rapot, kemudian ngantar ke puskesmas gitu ya, melalui program sebelumnya yang ada dari BKKBN, begitu Putri ya berarti?
2: Ya, untuk Kota Malang kita punya program, Mbak, namanya Galiga. Jadi Galiga itu bagian dari gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi Galiga adalah gerakan ayah peduli pengasuhan dan keluarga. Itu antara lain kita kerjasama dengan teman-teman di KUA dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Itu di masing-masing kecamatan di 5 KUA kita kerjasama untuk mensosialisasikan tentang GATI. Kemudian ada posyandu ramah anak tadi yang sudah saya bilang. Kemudian ada edukasi gerakan ayah teladan melalui komunitas para ayah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui WhatsApp grup dan sebagainya. Kemudian ada podcast curhat ayah. Kemudian kita di beberapa media sosial kita juga ada RRI, kemudian KDS 8. Teman-teman penyuluh selalu mengedukasikan tentang gerakan ayah teladan Indonesia, termasuk di dalamnya ada yang sudah saya sebutkan tadi di bagian dari program Kuda dan Mas dan Gemar. Itu Mbak Nur.
1: Jadi gambarannya seperti itu ya, bagaimana program ini sekarang diberlakukan. Tapi memang sudah diberlakukan begitu Bu Tri ya, untuk SE nomor 19 tahun 2026, atau tepatnya kapan ini?
2: Ya, SE ini kan baru diterbitkan. Kapan ya SE ini diterbitkan? Tanggal 26 Juni baru kemarin, berarti pelaksanaannya besok di hari pertama, tanggal 13. Diharapkan nanti implementasinya di lapangan adalah seluruh ASN, karyawan BUMD, perusahaan swasta, masyarakat, selaku ayah atau wali ayah yang memiliki anak usia agar dapat mengantarkan anak sekolah di hari pertama. Kemudian, kepala perangkat daerah, direktur BUMD memberikan fleksibilitas waktu atau dispensasi jam kerja bagi karyawan atau pegawai selaku ayah atau wali ayah. Itu Mbak.
1: Oke.
2: Di tanggal 3.
1: Baik. Jadi seperti itu untuk dasarnya. Terima kasih dari Bu Tri. Kemudian kalau untuk dari sisi psikologi, saya juga mau geser ke Pak Ali. Barangkali kalau secara psikologi, apakah benar gitu ya kehadiran ayah dalam momen sederhana seperti ngantar sekolah atau ngambil rapor, ini bisa memberikan dampak bagi perkembangan anak. Kemudian itu seperti apa, Pak Ali?
3: Terima kasih, Kak Nurul. Tadi luar biasa ya. Ada data dari pemerintah juga secara nasional bahwa 25% ya anak itu mengalami fenomena fatherless itu ya. Yang ini berarti artinya penting sekali ya, Mbak Nurul, ada sinergi sebenarnya antara istilah mengantar dan juga mendampingi. Saya kira ini dua hal yang harus komplementer, saring apa, sinergis gitu ya. Yang jelas mengantar itu kan berarti terkait dengan bagaimana ayah ya, bapak itu hadir secara fisik itu ya, dan juga mungkin secara fungsional ya, memenuhi kebutuhan finansial anak dan seterusnya. Tetapi ini saya kira yang tidak kalah penting dan lebih substantif, urgent itu ya terkait bagaimana ayah juga bisa eksis secara mendampingi tadi ya. Artinya kehadiran fisik penting ya, tetapi juga bagaimana ayah juga berperan mendampingi, dalam arti bisa berinteraksi ya, berkomunikasi dengan anak dengan kualitas yang memadai, sehingga ada dukungan emosional juga sosial, sehingga kalau keduanya ini bisa ada secara sinergis, tumbuh kembang anak bisa diarahkan ke arah yang lebih ideal gitu ya. Jadi saya kira ini sangat relevan dan urgent, karena mungkin dua hal ya Mbak Nurul ya. Yang pertama, mungkin kita juga masih ada challenge ya terkait istilahnya budaya patriarki itu ya, di mana mungkin ada tendensi di masyarakat kita yang ayah itu ya mungkin dalam arti kutip lebih dominan dalam apa kehidupan keluarga dengan ibu ya, sehingga seringkali ibu diserahkan dengan masalah-masalah domestik gitu ya, sementara ayah seringkali hanya fokus di masalah pencarian nafkah, sehingga seringkali ya apa kualitas interaksi komunikasi dengan anak itu menjadi kurang optimal gitu kan. Artinya sebenarnya tema yang diambil ini sangat luar biasa ya relevansinya, terkait juga bagaimana masyarakat memang ada challenge terkait budaya patriarki tersebut. Dan juga yang kedua yang saya kira ini ya, kita ada tren ya bahwa dunia digital ini kan sangat luar biasa ya. Di satu sisi ya kita nggak bisa ya sebagai masyarakat apa menafikan tren ini gitu kan. Dan yang jelas ini perlu diregulasi ya di manajemen ya dalam keluarga termasuk ayah, untuk bagaimana apa interaksi komunikasi dengan anak itu ya penting dua-duanya ya. Hadir secara fisik ya dengan frase tadi ya mengantar, tapi yang tidak kalah penting juga mendampingi, bagaimana ayah juga punya kontribusi ya untuk mematangkan ya apa namanya kapasitas emosional dan apa sosial anak. Saya kira mungkin secara garis besar seperti itu Mbak Nurul ya.
1: Baik, tapi sebenarnya apa sih Pak yang dirasakan ketika seorang ayah ya hadir kemudian juga mendampingi dalam kegiatan sekolahnya? Apakah ini sekedar rasa senang saja yang bakal ditimbulkan, atau ada makna psikologi gitu yang mendalam?
3: Ya kalau istilah mendampingi ini kan luar biasa ya Mbak Nurul ya. Kalau hadir secara fisik okay lah, ayah mungkin bisa intens berinteraksi, berkomunikasi, membackup kebutuhan finansial anak. Tapi kalau sudah mendampingi tidak sebatas itu. Sebagai ilustrasi misalkan mulai Senin misalkan ayo ada gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Tapi kalau juga apa mendampingi apa mengantar ini juga di apa lengkapi dengan apa mendampingi ya, tidak sebatas mengantar kemudian tapi juga bagaimana ya sambil mengantar misalkan ya ayah bertanya ya dengan anak ya, berkomunikasi gitu ya, kemudian nanti menjemput juga menanyakan seperti apa tadi pengalaman apa pertama kali masuk setelah libur panjang dan seterusnya, yaitu mendampingi dalam arti tidak sebatas hadir secara fisik, yang itu juga penting ya, tapi yang tidak kalah penting ya bagaimana ayah berkomunikasi ya dengan anaknya ya, tidak sebatas apa mengantar. Nah mendampingi ini berarti ada ini ya Mbak ya, ada manajemen, ya regulasi, interaksi, komunikasi yang memang harus dibangun. Sehingga tadi ya, ke depan itu kalau ayah memang mampu tidak sebatas apa mengantar tapi juga mendampingi, nanti ada banyak sekali ya benefit psikologis untuk perkembangan anak. Misalkan salah satu yang penting itu kalau ayah mampu mendampingi ya secara konstruktif, ya anak akan bisa mengembangkan apa yang disebut dengan kelekatan ya,
1: okay,
3: yang aman atau secure attachment gitu ya. Wah, ada sosok yang melindungi saya, sehingga dia bisa ya lebih merasa nyaman berinteraksi dengan yang lain, mampu berempati, ya, mengembangkan skill sosial yang bagus ke depan. Saya kira itu betul ya.
1: Oke, jadi seperti itu yang bakal dirasakan ya oleh sang anak. Tapi barangkali di luar sana masih banyak orang yang belum begitu paham ya Pak Ali dengan istilah fatherless. Barangkali boleh dijelaskan juga itu Pak, fatherless ini sebenarnya bagaimana? Mungkin ada bagian-bagiannya juga tuh.
3: Ya, siap. Fatherless mungkin secara psikologis ada dua ya. Tadi sudah disebutkan fatherless, mungkin tadi fenomena 25% tadi ternyata ya sosok ayah itu kurang bisa hadir ya dalam mengantar anak ya, jadi dalam konteks apa mengantarkan atau ketika ada momentum apa pengambilan rapor tidak hadir, tapi itu fisik itu ya. Tapi yang tidak kalah penting fatherless itu ya itu tadi ya, ada jarak emosional sosial gitu ya, tidak ada backup untuk kematangan psikologis anak gitu mbak. Dalam arti oke lah mungkin ayah bisa memenuhi ya kebutuhan finansial anak, bisa mungkin hadir cukup intens dengan anak, tapi itu tidak menjamin ya bahwa ada apa dinamika ya interaksi komunikasi yang tadi ada benefit positif untuk anak. Dalam arti kalau ayah cuma fokus ke masalah kehadiran fisik dan juga pemenuhan logistik ya dalam arti finansial dan seterusnya, kemudian tidak mengimbangi itu atau melengkapi itu dengan sisi pendampingan tadi ya, ya nanti juga perkembangannya nggak akan komplit mbak ya.
1: Okay.
3: Ada sisi-sisi yang akan missing misalkan, ya bisa aja nanti anak terlalu manja ya karena secara mekanistik selalu dipenuhi apa kebutuhannya, tapi bagaimana kemudian ayah apa juga perlu fokus di pendampingan dalam arti ya harus ada apa interaksi yang memang simbiosa mutualistik gitu ya. Misalkan ya seringkali kalau kita punya anak kan ya ada case-case momentum ketika anak mengeluh ya, mengalami dia merasa apa dibully dan seterusnya ya. Nah, mendampingi di sini berarti ketika ada case seperti itu, Kak Wulan, anak Kak Nurul, ya intinya jangan langsung menjudge ya.
1: Okay.
3: Atau membenarkan dulu ya, oh benar ya kamu ya kasihan, atau langsung apa menyalahkan ya, tapi pendekatan mendampingi ini berarti ya empatik, ada pengambilan perspektif, digali dulu alasannya gitu ya, dikumpulin data kalau ada, jangan reaksioner gitu ya, sehingga nanti ada komunikasi antar dua pihak dan itu penting ya, melatih anak untuk melakukan reasoning gitu ya. Dan di sini kemudian ayah juga berlatih untuk menyikapi tidak secara reaktif gitu. Dan artinya itu nanti bisa mematangkan untuk regulasi emosi, jadi anak nggak langsung marah kalau ada persepsi yang mungkin kurang sesuai dan seterusnya.
1: Baik.
3: Melatih regulasi emosi juga gitu ya.
1: Oke, kalau begitu baik, ini kita masih di segmen pertama untuk seluruh narasumber dan kita masih ada beberapa segmen yang lainnya juga, nanti kita sambung kembali, kita jeda sejenak. Ini pun tadi juga sudah ada beberapa pendengar yang sempat join ya melalui WhatsApp, nanti kita bacakan. Dan juga kawan, saya ingatkan lagi bagi Anda yang mau join bersama kami ikut interaktif bisa langsung di 0811 3600 911. Di pagi hari ini kita bahas soal ayah bukan sekedar mengantar tapi mendampingi.
0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban ringin gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus lapa pohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter. Dengan kolam alami di bawahnya yang jernih, meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas, tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus,
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
8: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain warna FM guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini kita masih di program Ijen Talk ya. Dan kita juga masih ngobrol soal ayah bukan sekedar mengantar tapi mendampingi. Untuk di awal tadi sudah disampaikan bagaimana untuk datanya, kemudian juga kira-kira bagaimana istilah fatherless ini bisa terjadi. Kemudian kembali lagi dengan tadi informasi dari Bu Tri ya, disampaikan juga beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Tapi kalau dilihat Bu Tri ya, selama ini kan seperti program pengasuhan keluarga bahkan KB itu ya, ini kan sering sekali identik dengan perempuan. Dari evaluasi pemerintah sendiri, apakah pendekatan ini juga justru membuat ayah kurang tersentuh dalam edukasi pengasuhan atau bagaimana? Kemudian tadi sempat disebutkan ya, sudah ada upaya untuk ada program ayah yang mengantar ke posyandu. Itu bagaimana berarti, Bu Tri?
1: Oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya apa namanya, ayah yang ke posyandu itu sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Jadi tetapi partisipasi ayah meningkat di tahun ini. Jadi sudah banyak mengantar ke posyandu. Kemudian dari sisi kesehatan reproduksi atau keluarga berencana, jadi masyarakat yang mau ikut KB itu harus ada tanda tangan suami. Nah, dengan adanya tanda tangan suami itu kan minimal ada support system dari suami, bagian dari rasa memilikinya. Jadi tidak hanya ketergantungan dari pihak perempuan, tetapi laki-laki juga berperan dalam kemudian di ini.
0: Mohon maaf Bu Tri, tadi berperan dalam apa? Suaranya sedikit terputus di kami.
1: Ya, ketika itu menyangkut kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, ayah itu kan suami, ayah itu berperan dalam pengambilan keputusan.
0: Baik.
1: Jadi intinya kalau orang mau ikut KB itu ada inform concern yang harus ditandatangani. Mohon maaf Pak Ali, saya juga sering ditanya, kalau misalnya kita nggak punya bapak bagaimana gitu, apakah harus dipaksakan gitu? Ya mungkin ketika figur ayah tidak ada atau tidak hadir secara langsung pada mengantar atau mendampingi, itu bisa melibatkan keluarga yang lain yang memiliki kedekatan emosional dengan anak. Siapa misalnya ada kakek gitu kan, ada om, jadi figur senior yang memberikan rasa aman dan bangga. Kemudian bisa kakak laki-laki yang dewasa, yang cukup dewasa, bisa melibatkan mereka, bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus kedekatan antar saudara. Kemudian kalau ibunya single mother gitu, gak usah ragu jika ibu harus maju sendiri gitu. Banyak ibu-ibu tunggal atau wali perempuan yang hebat yang mampu memberikan kekuatan ganda. Artinya dia sebagai pelindung sekaligus pengasuh saat dia mengantar anak. Mungkin itu bisa saya tambahkan, Mbak Nur.
0: Ini juga berkaitan Bu Tri dengan tadi yang sempat saya tanyakan. Ada salah satu pendengar, boleh saya bacakan ya, ada yang sempat gabung tadi, Bu Bambang. Dari Bu Bambang menyampaikan, program yang digagas Dinsos berkaitan dengan MPLS ini mohon diperhatikan juga dengan anak-anak yang secara visual dari kecil sudah yatim. Apalagi bagi anak-anak yang saat ini belum mampu menerima bahwa mereka sudah tidak memiliki bapak karena usia masih belia, antara 7-10 tahun. Apa nggak perlu dipertimbangkan psikisnya dengan mereka yang sekolah datang dengan bapak-bapak mereka, sedangkan dia harus menerima kenyataan dia sudah nggak punya bapak. Seperti itu Bu Tri.
1: Ya, tadi single mother, ibu itu mampu memberikan kekuatan ganda sebagai pelindung pengasuh di saat mereka mengantarkan anak. Tetapi memang kok aku gak diantar bapak ya gitu kan, di sisi lain begitu. Tetapi ibunya juga harus menguatkan tadi. Saya yakin luar biasa, ibu-ibu itu luar biasa. Mungkin dari sisi psikologis bisa dibantu sama Pak Ali.
0: Nah itu seperti apa Pak Ali, berarti kalau ada case seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Bambang.
2: Iya, Kak Nurul, Putri, luar biasa ya. Memang kenyataannya di lapangan ya masih banyak juga ya ibu-ibu yang kebetulan ya suaminya nggak ada, dan kemudian anak-anak mereka juga memang kebetulan memang ayahnya ya sudah tidak ada lagi gitu ya. Tapi saya kira saya setuju dengan apa argumentasi yang dibangun oleh Putri tadi, bahwa sosok ayah dalam case seperti ini ya bisa ya digantikan secara komplementer ya dengan figur lain tadi ya Mbak Nurul, dalam keluarganya ya mungkin ada sosok kakek misalkan atau om tadi ya. Kemudian kalau memang apa social support itu kemudian tidak ada juga ya, ini yang juga tricky ya. Tapi yang jelas tadi kan memang ada case juga ya, dan kita juga harus mengakui dan apresiasi bahwa sosok ibu juga itu bisa tough ya, bisa memerankan ya figur ayah juga ya, bisa mendampingi juga baik ya sebagai sosok yang melindungi, tidak sebatas ya hadir secara fisik, tidak okay. sebatas apa mengacuh ya sesuai dengan peran ibu ya, tapi dalam kes
0: baik. Oke, selanjutnya ini ini tadi suaranya kok agak putus-putus ya di belakang, tapi cukup kita terima tadi yang disampaikan dari Pak Ali. Selanjutnya kalau kembali ke Putri gitu ya, tadi kan sempat disebutkan ini dalam surat edaran ada imbauan ke instansi pemerintah maupun perusahaan untuk memberikan fleksibilitas waktu kepada ayah. Kenapa atau mengapa dukungan dari tempat kerja ini pun juga cukup penting begitu Putri?
1: Iya, sebenarnya kita ingin membangun ya, memperkuat kedekatan emosional antara ayah dan anak. Kemudian tujuan yang kedua bisa meningkatkan rasa percaya diri, kenyamanan dan kesiapan anak dalam proses belajar. Yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan di dalam ketahanan keluarga. Makanya ketika karyawan tersebut telah selesai melakukan tugasnya mengantar dan mendampingi anak, kemudian dia bisa kembali bekerja di lokasi masing-masing.
0: Oke, dan hal ini pun juga sudah disampaikan, sudah disosialisasikan begitu Putri ya?
1: Iya.
0: Oke, kemudian ini tadi kawan ya, ada yang mau gabung juga sebelum saya geser ke pendengar. Ini termasuk, mungkin boleh dijelaskan dulu, saya mau ke Pak Ali. Pak Ali, jika hubungan ayah begitu ya dan anak minim secara emosional dalam jangka yang cukup panjang, dampak apa yang barangkali bisa terlihat pada rasa aman, kepercayaan diri, kemampuan mengelola emosi? Tadi sempat disebutkan gitu ya, mungkin jangka panjangnya itu seperti apa Pak Ali?
2: Ya, terima kasih Kak Nurul. Yang jelas tadi kan salah satu ini ya konsep kunci yang terkait dengan pendampingan ayah terhadap anak kan model attachment gitu ya, kelekatan ya, kelekatan anak terhadap orang tua termasuk ayah ya. Seandainya ayah itu kurang optimal ya mendampinginya, ini akan ada peluang kemungkinan bahwa yang dikembangkan anak itu adalah model kelekatan yang insecure gitu ya, di mana dia merasa ya tidak nyaman dengan lingkungan sosialnya ya, nggak bisa ekspresif, nggak bisa mengembangkan kepercayaan diri, nggak punya empati ya, dan seterusnya. Yang ini ke depan kalau mereka remaja dan dewasa dia juga kurang memiliki modal untuk mandiri gitu ya, kalau ada tantangan mungkin rawan mengalami stres dan seterusnya. Yang prinsipnya kalau apa pendampingan oleh ayah ini kurang bisa optimal untuk perkembangan ke depan ya, ada kemungkinan bahwa si anak itu ya akan ya rawan untuk apa ya mengalami gangguan mental gitu ya, mungkin Kak Nurul ya. Okay. Seperti itu ya.
0: Baik, jadi itu tadi beberapa hal yang bisa mungkin terjadi kalau anak cukup lama gitu ya tidak merasakan kedekatan emosional dengan seorang ayah. Baik, ini untuk pendengar CDGR FM, tadi ada yang mau join ya di telepon untuk seluruh narasumber, Pak Ali dan juga Putri. Ini tadi ada Pak Yudi yang sempat join di WhatsApp. Oke, sudah terhubung dengan saya. Kita angkat dulu untuk teleponnya. Selamat pagi, Pak Yudi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Yudi, silakan.
3: Saya mau komentar tentang fatherless ya. Mm-mm. Ya, kasihan sekali gitu anak-anak kita, makanya ada surat edaran orang tua ya, ayah mengantarkan anaknya ke sekolah itu. Tapi mungkin menurut saya tidak sebatas itu ya. Sosok ayah sangat dibutuhkan. Ini kan beda ceritanya kalau orang ya edaran ini kan

0: meninggalkan keluarga karena cari nafkah. Nah, ini yang belum disinggung di situ gitu loh. Bagaimana upaya untuk menampingi mereka semua gitu ya. Kalau yang tadi dikatakan untuk bisa mengantarkan anak sekolah itu kan imbuan kepada orang tua ya, ayah yang tidak mau mengantar, mungkin cuek aja, itu urusan ibu aja gitu, seolah-olah seperti itu gitu. Padahal kalau kita sadari bahwa pengaruh daripada fatherless ini terutama pada anak perempuan ya, itu sangat-sangat besar sekali ya. Tidak ada sosok maskulin di sana, dia tidak ada interaksi sosial, kemudian pengaruh minder, kemudian emosional dan sebagainya itu. Nah sekarang yang kita ingin tahu itu upayanya bagaimana sekarang, tidak hanya sebagai impuan surat edaran saja gitu loh, upaya nyata itu untuk mengatasi hal-hal seperti ini gitu, supaya tidak berlanjut nanti ya. Upaya kita itu supaya dari bawah itu edukasinya, karena berbeda-beda, ayah itu punya tingkat pendidikan gitu loh, yang punya pendidikan aja kadang-kadang juga gak mau begitu, apalagi yang tidak punya pendidikan. Jadi upaya dari bawah itu ya supaya bagaimana memperkenalkan pendidikan ya kepada orang tua ini, supaya mengenal sisi negatif dari fatherless itu gitu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih dari Pak Yudi. Dari yang disampaikan pendengar ini tadi, Pak Yudi, untuk narasumber, ada yang mau menanggapi dari Pak Ali atau dari Butri?
2: Oke, terima kasih Pak Yudi supportnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa jika tidak ada figur ayah, siapa yang akan mendampingi gitu. Jadi bisa kakeknya, kakak laki-laki, atau kalau dia sebagai single mother, dia bisa maju sendiri. Jadi kekuatan ibu luar biasa. Kemudian bagaimana kalau ayahnya bekerja jauh gitu. Nah, bisa meluangkan waktu sejenak dengan alat komunikasi, video call dulu sebelum anak masuk gerbang sekolah, si ibu yang mengantar tadi video call ke bapak, atau pesan suara dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya urun jawab Pak Yudi. Yang jelas terima kasih Pak Yudi, kami teman-teman di lapangan akan terus di secara keseluruhan, utamanya sasarannya adalah para ayah. Okay. Gitu. Terima kasih Pak Yudi.
1: Baik. Kemudian barangkali yang jadi sorotan juga ya, ketika anak-anak ya baru pertama masuk sekolah, seperti tadi yang disampaikan Bu Bambang, anak usia yang masih 7-10 tahun, ini kan dari mereka barangkali ada yang belum mengenali keanekaragaman gitu ya, mungkin ada yang justru mempertanyakan atau bahkan ada yang membuli ketika sang anak itu tidak diantar oleh ayahnya. Apakah hal tersebut juga berpotensi terjadi atau bagaimana? Mungkin sudah ada upaya untuk antisipasi juga, bagaimana untuk sosialisasi barangkali lebih menyeluruh gitu Butri ya.
2: Iya, iya. Jadi kita mungkin sasarannya nanti lebih banyak di pola pengasuhan kita, ada namanya kelompok bina keluarga balita. Jadi tidak harus ibu yang hadir, tetapi bapak. Kita mulai sejak dini tentang pola pengasuhan. Dan juga kita ini apa, budaya toksik yang kesetaraan gender dalam domestik, artinya bahwa masih kuat stigma budaya bahwa tugas ayah hanya mencari uang, tugas ibu mengasuh anak. Ini yang terjadi di realita yang ada di lapangan. Kemudian rendahnya literasi parenting pada laki-laki. Nah, itu tugas kami nanti akan kita laksanakan, membuat figur ayah menjadi tereduksi hanya sebagai mesin ATM, kira-kira begitu Mbak Nur.
1: Baik. Oke, termasuk juga untuk bisa memberi pemahaman gitu ya ke anak-anak yang lain juga, kalau memang ada yang tidak diantar oleh ayahnya ya karena ada berbagai alasan begitu Butri ya. Baik, ini tadi ada yang mau join juga, coba kita hubungkan. Tadi ada Pak Rofi Udin, tapi sebelum Pak Rofi Udin tadi ada Bu Eli juga. Bu Eli, terkait tema hari ini, bagaimana ya cara menyampaikan ke anak kalau ayah kerja di luar kota, tidak bisa ngantar anak ke sekolah untuk MPLS. Itu bagaimana? Mungkin dari Pak Ali mau menjawab, silakan.
3: Ya, terima kasih Kak Nurul. Tadi sebenarnya ini juga terkait dengan pertanyaan dari Pak Yudi tadi ya, dalam konteks atau case ketika ayah ada tapi kehadirannya jauh gitu ya.

0: mungkin karena pekerjaan, nafkah dan seterusnya itu ya. Jadi sebenarnya Bu Tri sudah memberikan juga jawaban ya yang segera sangat relevan terkait perlunya tetap ya membangun komunikasi yang positif ya. Ya realnya aja contoh sederhananya kalau misalkan Senin itu ada gerakan mengantar gitu ya orang tua khususnya ayah ke sekolah untuk anak-anaknya, tapi kebetulan ada case ayahnya masih kerja di luar kota itu ya, yang jelas ya tadi komunikasi lewat video call atau voice gitu ya, tapi yang jelas kontennya juga harus diperhatikan ya. Ayah mungkin lewat apa video call atau voice mungkin tidak sebatas menanyakan hal yang mekanistik misalnya apakah sudah sarapan dan seterusnya, tapi juga lebih ini ya komprehensif misalkan apa nanti mata pelajarannya apa, terus semangat ya untuk hari pertama dan seterusnya, sehingga ya dengan model komunikasi dan konten komunikasi seperti itu ya eksistensi ayah ya tidak sebatas apa tadi mengantar. Lebih dari itu juga mendampingi, artinya ada komunikasi yang aktif yang ya melibatkan inquiry itu ya, dalam arti bagaimana kemudian anak ya dengan apa komunikasi yang dibangun meskipun ayahnya jauh juga apa dilatih untuk
1: Oke.
0: Begitu ya, nggak sebatas menanyakan tadi sudah sarapan dah ya, tapi nggak sebatas itu, nanti mata pelajarannya apa ya yang untuk pertama kali masuk, terus semangat ya, semangat untuk hari pertama dan seterusnya, jangan gitu. Itu berarti mendampingi, nggak sebatas mengantar gitu.
1: Oke, jadi perlu diperhatikan juga ya, bukan hanya kuantitasnya saja, berapa kali, seberapa sering, tapi juga lagi-lagi kualitasnya. Baik, ini tadi ada yang mau join, sudah terhubung dengan saya tapi terputus ya, ini coba saya hubungkan kembali. Pak Rofi Udin, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Mbak Ulin kayaknya ya.
1: Iya, Pak Rofi Udin, silahkan.
2: Ini menarik, saya perlu ingin tahu sebetulnya Mbak Nurul, kok sampai ada SE itu, ada kasus apa ini sebetulnya, ini menarik ini untuk dijawab oleh yang buat SE sebetulnya gitu kan. Apa hasil kajiannya atau mungkin observasinya? Mungkin dari pemerintah lah ini yang bisa menjawab atau diwakili oleh Ibu Kabi kalau nggak salah narasumber pagi ini kan gitu. Apa sih sebetulnya case yang terjadi itu kan gitu. Kemudian memang menariknya begini juga nih, Pak Nurul perlu kita jelas, ngantar dampingi. Saya hanya sekilas-sekilas saja saya menyimaknya tadi. Mengantar pastilah ya, kita ngantar ke sekolah mungkin ini kan secara tekstualnya begitu kan. Mendampingi secara tekstual kita nih berada di sampingnya kan gitu kan, kayak gitu. Kalau dianggap atau mungkin didefinisikan mendampingi ini memonitor anak, baik itu di sekolah, mungkin kalau suatu saat kita bisa berkomunikasi dengan gurunya, yang pasti kan kalau kita memonitor anak di sekolah kan kita komunikasinya dengan guru kan gitu aja. Tapi kalau di rumah sudah pastilah sebagai orang tua ini kita tidak akan tidak peduli kepada anak yang sekolah kan kayak gitu. Pengalaman saya juga sebagai orang tua juga seperti itu. Paling tidak saya tanya apa pelajaran yang sudah diberikan tadi kan kayak gitu kan, apa kendalanya dan segala macamnya. Saya kira itu suatu hal yang natural. Sehingga kalau ada SE ini tadi Mbak Nur, saya jadi menarik itu opo ini sebetulnya itu, sehingga terangkat judul ini seperti itu kan kayak gitu kan. Nah, memang dalam hal tertentu ya sebetulnya sudah betul apa yang disampaikan tadi, yang namanya orang tua ya sekali-sekali mungkin kita datang ya, seperti yang saya menceritakan saya sendiri, kalau yang namanya rapotan kemudian rapat wali murid yang mengarah kepada kebijakan, saya hampir pasti saya yang datang Mbak Nurul. Saya harus izin dengan instansi saya waktu itu, saya masih bekerja kan kayak gitu kan, karena itu hal yang menentukan ke depan. Tapi memang kadang-kadang di Malang ini pengalaman saya ini yang sering datang ibu-ibu etok kan gitu kan, kayak gitu-gitu loh. Saya kadang-kadang agak kesel, kadang-kadang kalau sudah rapat yang datang ibu-ibu etok pinginnya ndang cepat mari rapatnya, tapi kan gitu, tapi tidak membahas intinya gitu loh. Tapi begitu selesai keputusan tidak enak baru ngedumel di luar kan gitu. Nah, ini yang terjadi mungkin di Malang, enggak lah mungkin di Malang Raya lah saya katakan begitu. Itu sebetulnya secara naluriah itu ya orang tua ya pastilah mendampingi kan, kalau enggak mendampingi opo alasannya kan gitu kan. Kalau memang kerja jauh ya kita sebagai ibunya juga bisa menjelaskan, atau mungkin dia tak

0: katakanlah yatim piatu sama mbahnya, kan kita menjelaskan seperti itu pelan-pelan kan gitu. Kalau kita masih bertanya lagi gimana caranya ngomongnya, kita bicara saja komunikasi yang bagus dengan anak itu. Saya kira seperti itu ya, okay. Mbak Nurul. Itu hal yang apa sebetulnya natural sebetulnya dan merupakan bentuk tanggung jawab orang tua baik sebagai ibu maupun sebagai bapak kan gitu kan, apalagi sebagai ibu yang mendampingi di rumah. Nah, kecuali memang kalau dua-duanya kerja, masuklah di daycare kalau masih anak-anak, tapi kalau wis SMP, SMA masuk di daycare kan itu aja jadi enggak lucu lagi. Okay. Ya mungkin seperti itu Mbak Nur ya, mungkin pertanyaan saya yang menarik itu apa argumentasi SE? Apakah berdasarkan kajian, observasi, apa dampak yang paling serius kalau bapak itu tidak ngantar sambil mendampingi tadi? Saya memahami secara teks-teksnya saja sebetulnya, ngantar itu didampingi. Didampingi berarti orang tua ini gak mulai-mulai bapak ini dampingi terus di sekolahnya apa kayak gitu kan, kayak gitu kan. Tapi kalaupun tidak seperti yang saya jelaskan tadi, ya pastilah kita orang tua mendampingilah di rumah. Kalau sudah waktu kita senggang, pekerjaan mungkin sudah kita agak longgar, okay. Ya misalkan waktu kita kan tidak bekerja terus, tidak seperti mesin. Saat istirahat itulah kita berkomunikasi. Saya kira seperti itu. Siap, Mbak Nurul, yang perlu kita apa mungkin dari saya, tapi kalau mungkin ada para narasumber ada yang lebih bagus, ya kita dengarkan. Makanya saya simak terus ini. Terima kasih Pak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari Pak Raffi Udin ya. Untuk seluruh narasumber dari Pak Raffi Udin bisa dijawab di segmen selanjutnya. Kita jeda sejenak kawan. Pastinya untuk Anda di pagi hari ini masih bisa ikut join di 0813600911.
2: Guidance for your life. City Guide FM. Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di jam 9 kali ini ya, masih di program Ijen Talk, dan juga kita masih bahas soal ayah bukan sekedar mengantar tapi mendampingi. Sudah di segmen terakhir, sebelum nanti saya minta closing statement dari masing-masing narasumber, tadi pertanyaan dari Pak Raffi Udin ya, ini barangkali bisa kembali disampaikan dari Bu Tri. Kira-kira case apa ini yang terjadi kok sampai muncul ada SE ini yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang? Silakan Bu Tri.
4: Ya, terima kasih Mbak Nurul. Matur nuwun Pak Raffi Udin, luar biasa Bapak selalu hadir dalam kegiatan rapat-rapat. Memang begitu Pak, biasanya kalau ada rapat-rapat di sekolah ibu-ibu. Terima kasih saran-sarannya. Mengapa terbit SE nomor 19 tahun 2026 tentang gerakan ayah mengambil rapot gamas dan kembar ini? Latar belakangnya adalah tindak lanjut Pak, tindak lanjut surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN nomor 17 tahun 2026 tentang gerakan ayah mengambil rapot ke sekolah dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dalam rangka mengimplementasikan strategi nasional penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 serta fenomena yang Pak Teres tadi yang sudah dibicarakan di awal. Begitu Pak Raffi Udin, Mbak Nurul.
1: Baik, barangkali kalau Pak Raffi Udin ingin simak kembali ya, mulai dari awal nanti boleh kembali cek di YouTube-nya Radio Sirikir FM. Di awal tadi disampaikan karena juga data fatherless itu sesuai data dari Kemendikbangga BKKBN ya, secara nasional ada sekitar 25% lebih gitu Butri ya, kasus fatherless yang ada di Indonesia. Baik, di sesi terakhir kali ini saya juga mau minta untuk closing statement dari masing-masing narasumber, dari Butri dan juga Pak Ali. Dari apa yang kita bahas, ayah bukan sekedar mengantar tapi mendampingi. Ini apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Silahkan. Dari Butri dulu atau dari Pak Ali? Butri ya sepertinya. Monggo Butri.
4: Matur nuwun. Gerakan ini harapannya bukan sekedar secara seremonial, namun merupakan upaya intervensi budaya untuk mendobrak kelakuan peran bapak-bapak di Indonesia. Pemerintah ingin mengirimkan pesan kuat kepada setiap kepala keluarga, kesibukan pekerjaan tidak boleh menjadi alasan hilangnya kehadiran dalam memori tumbuh kembang anak.
1: Baik.
4: Berencana itu keren.
1: Oke. Oke, terima kasih Bu Tri. Selanjutnya Pak Ali, silahkan Pak Ali.
5: Ya, makasih Kak Nurul. Ya, benang merahnya ya, ini penting sekali ada sinergi antara ya ayah yang tidak sebatas mengantar ya, tapi juga mendampingi. Dalam arti sosok ayah tidak hanya hadir secara fisik dan juga mencukupi kebutuhan fungsional ya, logistik anak, tapi juga bagaimana kebutuhan emosional sosial anak itu bisa ditingkatkan ya, dipenuhi dengan mendampingi. Ilustrasi yang sederhana, ketika ayah mengantarkan anak ke sekolah ya, tidak sebatas diem selama perjalanan gitu kan, tapi di situ dia bisa menanyakan yang simpel, bagaimana mata pelajarannya apa nanti di hari pertama, misalnya tadi malam sudah siap enggak untuk belajar, dan kemudian dikasih semangat ya untuk terus ya meningkatkan ya pembelajarannya dan belajar dan seterusnya. Ketika mendampingi apa mengantar ngambil rapat misalkan ya, tidak sebatas oke datang ke sekolah kemudian selesai pulang, tidak sebatas itu. Mendampingi juga harus perlu, dalam arti dibaca, dipelajari seperti apa hasilnya, kemudian kalau ada prestasi yang apa luar biasa ya dikasih apresiasi, kalau ada hal yang perlu diimprove kemudian bisa didiskusikan sama si anak. Saya kira itu ya.
1: Baik.
5: Kak Nurul ya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Ini tadi kawan ya, obrolan kita di diskusi Ijen Talk. Kita belajar memang menjadi ayah ternyata tidak hanya soal memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Karena kehadiran di momen-momen sederhana yang kita bahas ya, untuk mengantar anak di hari pertama sekolah, ngambil rapor, kemudian juga mendengarkan cerita mereka, ini sebuah upaya untuk memberikan perhatian terhadap proses belajar juga. Ternyata ini punya makna yang besar bagi tumbuh kembang anak. Dan semoga ini juga jadi catatan juga gitu ya buat Anda. Dan terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber, Butri dan juga Pak Ali, untuk sharingnya bersama kami pagi hari ini di program Ijen Talk. Dan juga kawan, saya juga terima kasih untuk kalian yang sudah simak maupun juga ikut interaktif. Dan jangan lupa untuk selalu simak program Ijen Talk setiap jam 8 pagi. Saya Nurul Fitriadi undur diri, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Very Good 91.9 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, kita masih di IGN Talk setelah sesi diskusi ini tadi bersama dengan beberapa narasumber. Pastinya kalau untuk dari Anda juga, kawan, pengen join soal apa yang kita bahas tadi di program IGN Talk, masih boleh. Anda bisa manfaatkan langsung di 0811-3600-911. Saya ingatkan juga, kalau Anda tertinggal gitu ya, tadi masih belum sempat simak secara keseluruhan, Anda bisa cek juga untuk lebih lengkapnya di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM. Untuk judulnya, ini tadi ayah bukan sekedar mengantar, tapi mendampingi. Seperti itu. Dan juga kawan, jam 9 kali ini coba saya cek dulu ya, informasi juga dari beberapa pendengar City Guide FM. Ini tadi sekitaran jam 8 ya, informasi yang kita dapat di daerah Sawo Jajar tadi sempat lumayan ramai. Kurang tahu di lokasi apakah ada penerimaan casis atau penerimaan apa gitu ya. Kondisinya lumayan ramai. Biasanya penerimaan casis gitu di lokasi kalau kondisinya ramai. Cuman tadi masih cukup aman, tidak ada antrian yang sampai krodit ya. Barangkali juga karena anak-anak pada masih libur sekolah untuk hari ini. Jadi tadi mulai dari jam berapa ya kita dapat informasi awal, dari jam 6 pagi itu, itu sudah mulai ramai tapi masih aman, belum ada antrian yang sampai krodit. Tadi beberapa informasi yang kita terima juga, kawan, dari Pak Arif. Tadi ada beberapa foto yang dikirimkan, coba saya tampilkan dulu untuk Anda. Ini tadi kalau dari Pak Arif, kondisinya cukup ramai tapi masih cukup normal gitu untuk arus lalu lintas, belum ada antrian yang sampai signifikan. Tadi Pak Arif, ini dia untuk fotonya, Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, pantauan di area depannya Dodik Jur ya. Waduh, cukup banyak memang, bahkan ada yang sampai duduk-duduk di trotoar gitu ya sambil bawa tikar. Itu untuk informasi dari Pak Arif. Kemudian ini tadi ada informasi juga, coba saya cek dulu informasi dari Pak Yahya. Laporan soal traffic tadi ya, coba saya update juga. Kalau dari Pak Yahya tadi sempat memberikan informasi kondisi di wilayah manakah ini? Oh, tadi informasinya update Lalin arah ke Kota Batu dari Malang, terlihat mulai ramai posisi di depan Singhasari Resort. Anda bisa lihat di visual radio kami, informasi dari Pak Yahya. Oke, pagi hari ini cuaca juga masih cerah Pak ya, dilihat dari fotonya. Kemudian tadi informasi dari Pak Yahya, ada giat karnaval di Mojorejo. Itu lokasinya start dari Mie Ayam Wonogiri, kemudian nanti mengarah ke daerah Ngandat, finishnya di daerah Mojorejo Utara. Rencana start dari jam 9 pagi, kemungkinan ada pengalihan arus atau dengan buka tutup jalan di pertigaan krematorium. Untuk pengendara arah ke Batu lebih baik lewat Karangploso gitu ya, kemudian lanjut ke arah Giri Purno sampai Bendo. Ini tadi informasi dari Pak Yahya. Oke, terima kasih juga Pak Yahya untuk informasi. Berarti untuk kegiatan karnaval di lokasi itu nyebrang Pak Yahya ya, dari area Ngandat ini kan posisinya ada di sebelah kiri. Kawan, kalau Anda mengarah ke Kota Batu di pertigaan mengarah ke krematorium, nah itu areanya termasuk daerah Ngandat ya kalau nggak salah. Kemudian itu kok mengarah ke utara. Kemudian itu apakah nanti bakal nyebrang atau bagaimana? Mungkin ada informasinya Pak Yahya, nanti boleh dilengkapi. Sambil coba kita komunikasikan ke pihak wilayah Kota Batu ya, soal lalu lintasnya apakah nanti bakal ada pengalihan arus lalin atau juga akan dilakukan buka tutup jalan saja. Karena sekilas dari informasi yang di-share oleh Pak Yahya, ini berarti nyebrang di Jalan Raya IR Soekarno yaitu masuknya. Karena kemarin malam pun saya juga pulang dari City Guide FM sekitaran jam 8, itu nampak di daerah Wukir ya, juga ada check sound kawan, terlihat dari kejauhan auroranya. Ternyata hari ini ada kegiatan karnaval. Terima kasih Pak Yahya. Pak Yahya tadi juga kembali kirim informasi berupa foto. Oh, ini sudah sampai di Singosari. Tadi informasinya akses mengarah ke area exit tol Singosari sangat padat, exit tol terpantau antrian cukup panjang dari empat sisinya. Yang mengarah ke Kota Batu pun juga sama, kondisinya masih ramai di persimpangan. Ada beberapa dokumentasinya, coba saya tampilkan juga, ini dari Pak Yahya. Oke, untuk area gate tol Singosari ya, tadi dibuka berapa gate juga Pak? Lumayan ramai ini kelihatannya hari Minggu. Oke, terima kasih Pak Yahya untuk informasinya. Tadi ada satu dokumentasi juga dari Pak Yahya, nanti kembali kita update untuk Anda. Ini tadi setelah dari Pak Yahya ada informasi juga ya dari pendengar Sidikir FM. Coba saya cek dulu. Oke, ini tadi juga masih soal lalu lintas di daerah Wonorejo. Hari ini mulai ada karnaval jam 11 siang. Direkomendasikan untuk cari jalur alternatif. Tidak ada penutupan jalan, sistemnya buka tutup. Informasi tadi dari Pak Saji, tadi Pak Saji mengabarkan melalui telepon ya. Terima kasih Pak Saji untuk informasinya. Daerah Wonorejo ini tepatnya di mana Pak ya? Di Kota Batu kah? Kalau di Batu tadi Mojorejo ya, bukan Wonorejo. Mungkin boleh di update kembali Pak Saji. Yang lainnya lagi kawan, nanti kita kembali update untuk Anda. Informasi yang lainnya masih boleh terus untuk Anda share. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami untuk berbagi informasinya di 0811 3600 911.
1: City Guides Inside.
2: Pinjaman online dan judi online kini tidak lagi hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga mulai berdampak pada keutuhan rumah tangga. Data Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan sejak 2023 hingga pertengahan 2026, perkara perceraian yang berkaitan dengan pinjaman online maupun judi online terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian karena persoalan finansial, psikologis, hingga pola komunikasi dalam satu keluarga saling berkaitan. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulida, peningkatan perkara perceraian akibat pinjaman online maupun judi online menunjukkan persoalan ini sudah masuk ke ranah rumah tangga. Bahkan, tidak sedikit pasangan yang terjerat keduanya sekaligus. Meski dalam setiap persidangan selalu diupayakan mediasi dan perdamaian, sebagian besar pasangan tetap memilih bercerai karena konflik sudah berlangsung cukup lama.
3: Kami merilis di tahun 2023 sampai 2026 ini terjadi peningkatan ya Mbak Yola ya. Jadi di tahun 2023 jumlah perkara untuk cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online itu ada 44 perkara. Jadi yang di pinjaman online untuk cerai gugat di tahun 2023 itu ada 7. Nah, sampai di bulan Juni per hari kemarin Mbak, di tahun 2026 ini untuk cerai gugat di Kota Malang penyebabnya karena judi online ada 54. Nah, ini baru pertengahan tahun ini udah 54 ini. Sementara pinjaman online-nya ada 7 perkara. Kemudian untuk cerai talaknya judi online tidak ada. Kemudian untuk pinjaman online ada 4 perkara. Sementara di Kota Batu sampai dengan tanggal 8 Juli kemarin ada 15 perkara yang diajukan dengan penyebab judi online di perkara cerai gugat. Saya menyediakan data bahwa ada kombinasi antara keduanya. Ada penyebabnya karena judi online, juga karena pinjaman online. Tetapi tidak banyak ternyata yang penyebabnya dua itu. Jadi tahun 2023 ada 2, tahun 2024 ada 3, tahun 2025 ada 13, tahun 2026 hingga 8 Juli kemarin ada 5.
2: Sementara itu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Nawang Warsi Wulandari, menilai persoalan ekonomi sebenarnya masih bisa diatasi jika pasangan memiliki komunikasi terbuka. Menurutnya, tekanan finansial yang dipendam tanpa penyelesaian dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang hingga akhirnya memilih jalan pintas seperti menggunakan pinjaman online ilegal atau terjerumus ke judi online.
4: Sehingga perlu sekali bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan kita supaya kita tidak sampai terjerat di sana karena ketidaktahuan kita. Lalu yang kedua, rubah gaya hidup ya. Tadi biasanya memang yang terjerat pinjol ini lebih kepada mengikuti gaya hidup yang lebih memenuhi pada apa yang dia pengen daripada apa yang dia butuhkan. Yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka antara pasangan. Ini dalam segala hal termasuk dengan masalah-masalah keuangan ya. Tadi selain kita bicara tentang pendapatan kita, pemasukan kita, pengeluaran kita, lalu tagihan-tagihan, termasuk juga perencanaan-perencanaan yang akan kita wujudkan diskusi tanpa menyalahkan satu sama lain, menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan pasangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menjadi satu tim ya.
2: Di sisi lain, Kepala OJK Malang Farid Falatehan mengingatkan masyarakat akan lebih bijak memanfaatkan layanan pinjaman online. Dia menegaskan masyarakat perlu memastikan legalitas penyedia pinjaman sebelum mengajukan kredit. Selain itu, pengelolaan keuangan keluarga dan gaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dinilai menjadi langkah penting agar tidak terjebak pinjaman online ilegal.
5: Kalau ada yang menawarkan pinjaman, pasti banyak itu, namanya macam-macam. Itu yang pertama, cek dulu ya, cek dulu di website OJK atau bisa tanya ke WA-nya, gampang diingat ini 08-157-157-157. 157-nya 3 kali.
0: Okay.
5: Nah, tapi untuk membedakan apakah ini legal atau ilegal, ini ada ciri khasnya. Kalau yang pinjaman itu legal, itu yang bisa diakses tuh hanya 3. Camilan. Kita menyingkatnya tuh camilan, kamera, camilan ya, kamera, mikrofon dan location. Jadi kalau misalnya ada orang menawarkan pinjaman online, nanti yang bisa diakses ke HP kita itu hanya 3. Kameranya bisa diakses, mikrofonnya bisa, dan lokasi posisi kita bisa diakses. Jadi kalau di luar 3 itu ilegal. Maksudnya apa bedanya? Kalau ilegal itu biasanya nanti calon konsumen itu akan diminta untuk mengklik misalnya satu link. Nah, satu klik aja itu isinya tuh banyak sebenarnya. Termasuk dia bisa mengakses nomor telepon, bisa mengakses foto yang ada di HP. Nah, oh, makanya okay. Kita kan kadang-kadang sering kan begitu kita buka satu aplikasi dibolehkan untuk mengakses telepon, dibolehkan untuk mengakses media. Nah, itu salah satu yang ilegal itu bisa mengakses semua. Makanya begitu nanti nasabah itu pinjam katakanlah 5 juta, itu nomor telepon yang ada di HP udah terekam, foto-foto yang ada di HP udah terekam. Nah, itulah alat yang dipakai untuk menagih. Nah, yang ditagih siapa? Mulai tetangganya, saudaranya, dan satu lagi kalau yang terdaftar itu biasanya ada mekanismenya, Mbak. Jadi mekanismenya itu dia akan dicek, kemudian ada biasanya itu ada foto langsung, jadi di foto langsung atau video langsung. Nah, kemudian biasanya tidak sekarang tuh yang di terdaftar itu semakin selektif. Selektif dalam arti apa? Misalnya ada nama si A mau pinjem ke salah satu yang terdaftar di OJK. Nanti si lembaga itu dia akan ngecek si A ini udah punya pinjaman nggak di tempat lain, sudah pinjaman nggak di fintech yang lain. Itu datanya ada semua. Nah, jadi nanti akan terrecord. Nah, makanya ini ada mungkin ada kecenderungan yang ilegal itu kan nggak ada datanya.
0: Yeah.
5: Nah, dan jadi dia akan dari ilegal ke ilegal lagi seperti itu. Nah, itu semakin membahayakan itu.
2: Meningkatnya perceraian yang dipicu pinjaman online dan judi online menjadi pengingat bahwa persoalan keuangan dapat berdampak luas terhadap keharmonisan keluarga. Literasi keuangan, keterbukaan antar pasangan, serta kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan keuangan digital menjadi kunci untuk mencegah masalah ekonomi berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Roset Romansyah, dari Kerido Jember, membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Akhir pekan ini, Bupati Jember Muhammad Fawaid meninjau progres pembangunan sekolah yang berlokasi di kawasan Jember Sport Garden, Kecamatan Ajung. Sekolah yang ditargetkan rampung akhir Juli ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi secara gratis, mulai asrama, laptop, makan 3 kali sehari, hingga fasilitas olahraga lengkap. Selain membuka akses pendidikan berkualitas, program ini juga akan memperhatikan kondisi keluarga peserta didik. Pemerintah berharap sekolah rakyat menjadi salah satu sekolah terbaik di Indonesia, sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat adanya 186 kasus baru HIV. Hingga akhir Juni tahun 2026, angka tersebut didapat setelah gencarnya screening kesehatan ke lebih dari 10.400 warga. Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Muarif meluruskan data 97 kasus yang sempat beredar sebelumnya merupakan catatan lama pada awal April lalu. Kata Husnul, meningkatnya temuan ini karena semakin luasnya cakupan layanan tes di puluhan fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk mengendalikan HIV di Kota Malang dengan menemukan sedini mungkin agar pasien segera mendapatkan terapi ARV. Saat ini, layanan konseling hingga pengobatan gratis sudah disiapkan di 16 puskesmas se-Kota Malang yang menjadi langkah penanganan dini untuk mempercepat pemberian terapi obat sekaligus memutus rantai penularan di masyarakat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Upaya memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun memberikan pelatihan water rescue bagi ASN serta personil tim reaksi cepat TRC serta relawan. Yusuf Ahmadi, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun bilang, jumlah peserta pelatihan mencapai 75 orang. Dalam pelatihan juga melibatkan aparatur sipil negara lintas sektor yang tergabung dalam tim penanggulangan bencana Kota Madiun. Menurutnya, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi personil TRC, sekaligus memperkuat koordinator dan komunikasi antar lembaga saat menghadapi situasi darurat.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Kawan Pemkot Surabaya menutup 63 titik parkir tidak berizin dan belum menerapkan digitalisasi. Rahmat Basari, Kepala Bapenda Kota Surabaya menyebut penutupan sudah dilakukan sejak akhir pekan lalu. Lahan parkir akan dibuka lagi sesudah diurus dan penerapan digitalisasi sesuai perda. Basari mencontohkan salah satu parkiran milik swasta di Jalan Tunjungan. Izinnya mati sejak 2024, tapi tetap lanjut karena membayar pajak. Sesuai undang-undang, kawan pembagian hasil parkir, 90% masuk pemilik persil, 10% masuk Pemkot sebagai pendapatan asli daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on an FM, guiding for your life, kawan. Di jam 9 kali ini ya, informasi juga nanti kita akan sambung bersama dengan Ketua RT 12 RW 6 yang ada di Kelurahan Sukoharjo, Klojen, Kota Malang. Nanti akan ada Pak Jumali yang akan sambung bersama Sedikit FM ya. Ini informasi awal. Tadi itu sekitar jam berapa ya, kita sempat dapat WhatsApp dari salah satu pendengar Sedikit FM soal keluhan aktivitas dapur MBG gitu. Nah, ini banyak warga yang menyoroti. Bahkan tadi kita sempat dapat kiriman foto gitu ya dari Pak Jumali, kabarnya masih masang banner. Nah, ini tadi banner soal apa juga, nanti coba kita tanyakan gitu ya. Kalau informasi awal barangkali Anda juga sempat baca gitu ya di beberapa berita. Kalau informasi yang kita terima, sejumlah warga di RT 12 RW 6 Kelurahan Sukoharjo yang ada di daerah Klojen Kota Malang ini menyampaikan keberatan atas aktivitas SPPG yang ada di dapur Jagalan. Kemudian kawan, dari informasi yang kita terima, menurut warga ini kabarnya keluhan tersebut bukan muncul secara tiba-tiba. Jadi mereka mengaku sudah menyimpan keresahan sejak awal operasional dari dapur ini berlangsung, karena mereka kabarnya merasa belum pernah dilibatkan dalam komunikasi maupun juga koordinasi terkait aktivitas SPPG yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Kalau dari beberapa case yang kita terima, kawan, ini ada beberapa hal yang disoroti gitu ya oleh warga dari RT 12. Jadi selain yang pertama, mereka tidak diajak untuk komunikasi sejak di awal. Kemudian juga ada beberapa keluhan yang lain dari aktivitas SPPG terkait. Yang pertama soal aktivitasnya, karena SPPG ini kan aktivitasnya di malam hari. Tapi ya biasanya itu katanya ada yang tertawa sampai terbahak-bahak gitu ya, kemudian juga mengganggu waktu istirahat dari warga sekitar. Kemudian selain dari suara bising tadi, warga juga mengaku pernah mencium bau tidak sedap yang diduga berasal dari pengelolaan limbah dapur. Itu kawan untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kabarnya warga juga sempat melakukan pembongkaran titik tembok di bagian samping bangunan. Dan ini pun juga masih belum tahu kawannya untuk pembongkarannya ini kenapa, dan kenapa juga di situ ada tembok yang dipasang, apakah memang akses jalan atau bagaimana, apakah memang sudah ada isinya. Kita akan tanya-tanya dulu untuk di jam 9 kali ini. Saya akan sambung dulu bersama dengan Ketua RT 12 RW 6 Kelurahan Sukoharjo, Klojen, Kota Malang. Sudah terhubung dengan saya, Pak Jumali. Selamat pagi, Pak Jumali.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, dengan saya Nurul, Pak Jumali.
1: Siap, siap, monggo.
0: Iya, Pak Jumali, ini dari beberapa informasi yang kita terima ya dari pendengar Sedikit FM tadi awalnya yang sempat sharing ke Sedikit FM. Kemudian mungkin boleh dijelaskan dulu, Pak Jumali, kronologinya biar pendengar ini dapat gambaran yang utuh gitu ya. Sebenarnya apa yang sedang disuarakan oleh masyarakat di area Bapak?
1: Sebenarnya, Mbak, ya, yang disuarakan dari awal, dari kisruhnya MBG ini, awalnya kan itu kasusnya dari pembongkaran tembok MBG yang masuk di wilayah RT 12 tanpa ada izin ke warga dan ketua RT setempat. Ini tujuannya ini ya belum jelas buat apa pintu ini kan gitu. Pintu samping kan ada pintu utama gitu loh, Mbak. Ada dua pintu utama sudah di depan ini, kok jebol yang samping. Padahal samping itu aksesnya dari warga RT 12 gitu. Dan kemarin itu kan sudah dari pihak SPPG MBG ini kan sudah ada yang ke rumah. Sesudah kasus ini, sudah kasus rame ini, saya sudah bilang, sudah Pak, jangan diteruskan tembok ini. Warga semua ini enggak setuju adanya akses jalan ini. Lah kok kemarin itu masih dilanjutkan aja gitu loh. Ya nguntapi orang-orang warga RT 12 sih, ya ini wong wis sudah dilarang kok masih lanjut aja gitu loh.
0: Oke, itu maksudnya temboknya ini milik dari MBG gitu, Pak, ya? sebenarnya iya, sudah ada di depan, kemudian buka lagi akses di samping. Itu gimana iya. maksudnya?
1: Iya, kan pintu utamanya MBG kan ada di depan di wilayah RT 10. Dan ini yang samping ini wilayah RT 12, jalannya RT 12. Itu iya.

0: Yang ini kan ada dua lubang sudah. Yang satu ini sudah tinggal masang pintunya, yang satu masih lubang.
1: Oke, yang satu sudah tinggal masang pintu, yang satu masih lubang. Itu tempatnya di mana, Pak ya? Coba sambil saya cek juga. Itu akses jalan kampung gitu, Pak ya? Dekat pemukiman warga.
0: Iya.
1: Oke. Baik, ini coba sambil saya cek tepatnya di dekat bangunan apa gitu, Pak? Apakah memang bakal mengganggu nantinya kalau di situ ada akses jalan dari MBG ini, dari SPPG tersebut?
0: Sangat sangat mengganggu. Kalau ada yang kosong dari pihak radio, monggo mau disurvei ke lokasi, monggo. Kan lebih enak, lebih realnya di lokasi gimana? Ini lokasinya tepatnya di belakang Pasar Comboran Barat. Di X pabrik permen.
1: Ya. Oke, coba nanti kita share juga, Pak ya, ke teman-teman reporter untuk bisa cek di lokasi. Kemudian Pak Jumali, ini dari informasi awal seperti itu, kemudian juga apakah ada beberapa hal yang lainnya juga yang jadi catatan?
0: Banyak, ini mulai awal emang sudah nggak sesuai prosedur, Mbak ya. Mulai dari perekrutan karyawan, mulai nggak ada rembukan, mulai dari awal ini nggak ada. Pengelolaan limbahnya nggak jelas. Terus apa prosedurnya yang di dalam itu kayak pencucian ompreng dan sebagainya, itu udah nggak sesuai sama ketentuan SOP-nya.
1: Baik. Tadi kalau sempat saya baca, warga juga mengeluhkan bau di sekitar itu, Pak ya. Kabarnya dari limbah atau itu sudah dikonfirmasi atau gimana, Pak?
0: Itu dari limbah. Limbahnya itu dibuang di apa? Di paper bag, terus ditaruh di depan. Kan itu otomatis kan itu limbahnya limbah basah. Ya itu yang membuat bau kan itu, Mbak.
1: Baik.
0: Dan itu pengambilannya nggak setiap hari, 3 hari sekali baru diambil sama tukang sampah.
1: Jadi itu yang bikin bau juga ya daerah di sekitar.
0: Iya.
1: Cukup mengganggu.
0: Kalau yang bising, kalau yang masalah rame-rame, emang setiap malam aktivitas di sana bukan hanya memasak.
1: Bagaimana berarti?
0: Tapi ya gimana orang-orang kalau memasak aja kan bosen, pasti ada yang nyanyi-nyanyi, yang tertawa terbahak-bahak. Di sini posisi di belakangnya kan pemukiman. Pemukiman warga kan ya ada yang sakit. Orang enak-enak tidur tiba-tiba di situ tertawa terbahak-bahak, kan terganggu.
1: Oke, jadi memang ada beberapa catatan gitu ya. Dari informasi yang kita terima juga, selain soal pembangunan pintu ya yang mau dibuat baru, kemudian sejauh ini komunikasi dengan pihak SPPG seperti apa, Pak Jumali?
0: Belum ada komunikasi.
1: Belum ada.
0: Belum ada komunikasi.
1: Oke. Kemudian kalau koordinasi dengan warga bagaimana? Untuk sejauh ini juga tidak ada sama sekali kah?
0: Kalau sejauh ini intinya warga cuma meminta ini harus dihentikan.
1: Oke.
0: Cuma itu aja.
1: Siap. Kemudian kalau dari seumpama ini, Pak ya, dari aktivitas tadi yang sempat disebutkan sudah ada beberapa catatan, barangkali sudah ada bukti begitu. Kalau nantinya kira-kira akan diajak berdialog begitu ya dengan pihak SPPG, ini kira-kira apa gitu yang mau disampaikan?
0: Yang mintanya ini ketemu dengan pihak Naidab. Yaitu Pak.
1: Sebentar Pak Jumali, ini suaranya tadi kok putus-putus ya. Oke, sambil menunggu audionya kita cek dulu. Pak Jumali, sudah jelas? Halo?
0: Ya.
1: Oke, tadi sempat terputus-putus Pak Jumali.
0: Iya.
1: Oke, terakhir Pak.
0: Ini mintanya warga.
1: Terakhir nih Pak Jumali, apa yang sebenarnya diharapkan oleh warga? Apakah tuntutan ini agar operasional dihentikan atau justru berharap ada dialog ya dan juga

0: tahan operasional agar programnya ini juga sesuai dengan kenyamanan lingkungan sekitar. Seperti apa Pak Jumali?
1: Gini Mbak ya, kalau permintaan dari warga, kalau programnya MBG ini bagus, tapi tata cara pengelolaannya nih yang salah total. Mulai dari awal sampai sekarang itu sudah salah kaprah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mau dilanjutkan harus dirombak total.
0: Mm-hmm.
1: Catatannya cara perekrutan karyawan,
0: mm-hmm.
1: pengelolaan limbahnya juga itu harus diubah total.
0: Mm. Baik.
1: Yang terutama perekrutan, soalnya MBG Ditjen Berdaya Sekitar kan?
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Suaranya terputus lagi.
1: Yang diberdayakan ya? Kalau di wilayah saya.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ini ternyata
1: kan pertanyaan.
0: Suaranya masih belum bisa stabil ya?
1: Sama.
0: Oke. Okay.
1: Yang mengelola SPPG.
0: Hmm, mungkin nanti kita lanjut kembali ya untuk catatan terakhirnya bersama dengan Pak Jumali. Halo, Pak Jumali, suaranya ya. Sudah jelas?
1: Siap.
0: Iya, ini tadi kok beberapa kali terputus-putus gitu, Pak.
1: Oh, ya bentar-bentar, tak nyari lokasi yang sesuai itunya.
0: Iya.
1: Sinyalnya.
0: Dan ini tadi sekilas dari informasi sebelumnya, kita sempat dapat dokumentasi juga dari Pak Jumali pasang banner. Ini pasang banner apa juga ini Pak?
1: Penolakan pintu samping SPPG.
0: Oke, sudah dibikin banner juga itu ya?
1: Sudah.
0: Baik, rencananya mau dipasang kapan ini Pak?
1: Sudah terpasang ini.
0: Oh sudah terpasang ya? Ini tadi sebelum on air bersama kami masih proses. Oke, terakhir tadi yang diharapkan gitu Pak, boleh disampaikan kembali karena sebelumnya terputus-putus.
1: Yang diharapkan dari warga RT 12 RW 06 dengan adanya MBG ini sebenarnya nggak menolak MBG ini, karena ini kan programnya Presiden, menurut warga saya ini program yang baik. Tapi yang salah pengelolaannya, sistemnya yang salah. Dari mulai awal sampai akhir itu salah total. Dari perekrutan karyawan, dari warga sekitar, itu kan 70%. Tapi ini kenapa dari warga sekitar sini hanya beberapa orang? Apalagi yang terdampak yang dekat sama SPPG.
0: Oke.
1: Okay. Kok hanya yang kerja di sana, hanya yang dekat sama pengelola SPPG baru dimasukkan di sana.
0: Hmm.
1: Ini apa dengan SPPG Jagalan?
0: Oke.
1: Okay. Ini kan berarti kan ada sesuatu yang bermain di dalam SPPG ini.
0: Hmm. Baik. Oke, okay, kalau gitu.
1: Kan gitu Mbak ya.
0: Hmm. Baik. Siap Pak Jumali. Itu saja ya. Pak Jumali. Baik, terima kasih untuk sharingnya bersama CDGR FM pagi hari ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, semoga juga yang bersangkutan ya, yang terkait juga bisa simak apa tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Jumali. Untuk yang lainnya lagi kawan, di jam 9 kali ini Anda yang mau menambahkan informasi-informasi boleh langsung di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, Pemkab Malang tidak ada rencana PHK PPPK. Kepala BKPSDM Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah menyampaikan, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Malang belum mengambil langkah untuk merumahkan PPPK ataupun PPPK paruh waktu. Menurutnya, nantinya akan ada skema-skema lainnya yang tidak sampai mengganggu gaji dan tunjangan. Sementara itu, Kepala Bapeda Kabupaten Malang Tommy Herawanto menjelaskan, nantinya belanja daerah akan ditingkatkan supaya bisa memenuhi gaji pegawai 30%. Itu proyeksi kenaikan jadi 5,3 triliun rupiah. Kawan, Gibran tinjau proses pembangunan tol Prosiwangi. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi di Kabupaten Situbondo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. Gibran mengatakan, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Tol Prosiwangi akan memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Purwantono menegaskan, komitmen perusahaan mempercepat penyelesaian proyek dengan mengedepankan kualitas dan keselamatan konstruksi. Kawan, polisi belum mengumumkan tersangka kasus batubara setelah 13 lokasi digeledah. Dalam konferensi pers perkembangan penyidikan dugaan kasus korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel pasca penggeledahan 13 titik di Jakarta sampai Sentul. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Herwanto menyampaikan, belum ada tersangka yang ditetapkan. Budi menyebut penyampaian penetapan tersangka terkait kasus ini akan disampaikan dalam waktu dekat. Budi menegaskan saat ini penyidik gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri terus melakukan pendalaman terkait 3 perkara korupsi yang sedang diusut. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, semangat di siang hari ini karena ini juga momennya sudah di akhir pekan ya. Mungkin Anda memanfaatkan waktu dengan baik, quality time bersama dengan keluarga tercinta. Tetap hati-hati karena beberapa kegiatan seperti halnya di area Jalan Arumba, Tunggul Wulung ya. Nah, antisipasi Anda hindari untuk pengendara roda 4 utamanya. Tadi pagi ada yang sempat kirimkan ke kami, jadi penutupan dilakukan ini sebenarnya sebagai bagian dari persiapan ya untuk acara besok kawan. Jadi ada semacam kegiatan karnaval ya yang akan dilakukan di sana. Dan informasinya hari ini sudah ditutup dan akan ada kegiatan check sound. Kalau untuk roda 2 masih bisa melintas ya, untuk roda 4 ini yang tidak bisa melintas. Sampai akhirnya tadi ada pendengar yang akhirnya mundur ke belakang untuk bisa melanjutkan putar balik gitu. Kemudian untuk laporan yang sudah masuk, Pak Riko, terima kasih banyak. Tadi sempat telepon ya ke kami, kemudian menyampaikan di area Tumenggung Suryo, arah ke SMP 5, di seberang toko 8 motor itu ada pipa bocor, sudah mulai banyak air yang keluar. Pak Riko juga sempat mengingatkan ya, ini sebenarnya adalah titik yang sempat disampaikan Pak Riko, waktu sudah ditangani dan sekarang bocor lagi. Karena tadi Pak Riko telepon, ini tadi dilengkapi ada Pak Sugi Bagio, terima kasih banyak Pak Sugi, informasi soal kebocoran di Jalan Tumenggung Suryo. Jadi aspalnya ini sampai berlubang, barusan ada korban sepeda motor jatuh, tolong disampaikan ke pihak terkait. Nah ini tadi ada fotonya juga yang dikirimkan ya, kita bisa lihat kalau airnya sendiri memang mengalir tidak sampai terjadi genangan ya, dan harapannya juga tidak sampai lebih banyak lagi aliran airnya. Kami juga sudah coba kawan untuk komunikasi dengan Dirut Perumda Tugu Tirta Pak Priyo Sudibyo ya, kaitannya dengan informasi ini. Begitu juga kita hubungi bagian Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta Bu Firly. Mohon waktu, semoga segera dilakukan pengecekan. Untuk informasi lainnya juga kawan, kita akan terhubung ya bersama dengan reporter City Guide FM. Kita mulai dengan Heri Prasetyo, kabar kali ini yang akan dibawakan. Destinasi wisata Gantangan, burung jadi sasaran pembuangan sampah liar.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silakan.
2: Kawan, kawasan bekas pembuangan akhir Lowok Doro di Kecamatan Sukun, Kota Malang yang kini bertransformasi menjadi destinasi wisata Gantangan Burung, Gantangan Malang 1 titik, masih dibayangi persoalan lama, yakni praktik pembuangan sampah liar. Di sejumlah sudut kawasan, tumpukan sampah baru masih terlihat bermunculan. Sampah plastik, limbah rumah tangga, hingga sisa tulang hewan ditemukan berserakan di sekitar area parkir dan akses menuju lokasi wisata. Tidak hanya itu kawan, warga sekitar juga mengeluhkan aktivitas pembakaran sampah yang diduga dilakukan pada malam hari sehingga menimbulkan bau menyengat hingga masuk ke permukiman. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki, mengakui praktek pembuangan sampah liar di kawasan tersebut bukan kali pertama terjadi.
3: Itu memang ada beberapa itu yang sudah sering kejadian. Ini sudah saya koordinasikan, saya komunikasikan kepada DLH, karena di Tengarai juga ada dari beberapa titik itu. Ada yang dari Sewu, dari masyarakat, dan bahkan juga ada yang sebagian juga diketahui dari area ini, yaitu Pasar Gadang. Ya, jadi ini sudah saya komunikasikan dengan KDLH untuk untuk dibersihkan.
2: Upaya dari disperator sendiri seberapa?
3: Ya, kami sudah memasang larangan membuang sampah di sana, karena itu memang bukan tempat pembuangan sampah. Kami sudah menyampaikan dan sudah kami berikan papan larangan pembuangan sampah, dan seringkali juga kami tinjau ke sana. Karena ini masih ada lagi, ya memang kita terus kita lakukan upaya-upaya itu.
2: Sementara itu kawan, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Malang Deni Suryawardana saat ditanya pembuangan sampah liar di Gantangan Burung, ia belum mengetahui jika benar itu bukan tempat TPA dan terjadi pembuangan sampah, pihaknya akan berkoordinasi dengan DLH. Menurutnya, Satpol PP bersama DLH sebelumnya telah beberapa kali melakukan operasi penindakan terhadap pelaku pembuangan sampah liar di sejumlah di kawasan Kota Malang. Padahal berdasarkan peraturan daerah Kota Malang nomor 7 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Hingga berita ini diturunkan kawan, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikorang saat di WhatsApp sejak kemarin belum membalas. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: questions for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke sekitar Tunggul Wulung ya, hati-hati karena hari ini sedang ada persiapan karnaval ya, yang sebenarnya acara ini akan berlangsung besok. Tapi dari kawan-kawan City Guide, tadi ada yang sempat melintas di sana, terlihat persiapan sudah mulai dilakukan. Bahkan ini tadi ada Pak Dwi Yoga yang sempat mengirimkan foto kondisi di sana, terlihat ada satu kendaraan dengan sound yang besar-besar ya. Coba kita tampilkan di visual radio seperti ini. Jadi hati-hati, lebih baik Anda hindari. Tadi kita sempat tanya apakah memang sudah mulai cek soundnya. Infonya belum ya. Sekitar 7 truk full sound yang saat ini standby di sekitar Tunggul Wulung. Untuk aksesnya nanti yang digunakan kawan ada di sekitar Jalan Arumba, informasi yang kami dapatkan. Jadi semoga tidak sampai mengakibatkan antrian di jalur utama ya. Kemudian untuk traffic report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Parama Land. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Kawan, Anda bisa hubungi di 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Kemudian untuk laporan yang sudah masuk ya, ini kaitannya dengan pipa bocor. Terima kasih banyak. Tadi ada beberapa kawan City Gate yang melaporkan, Pak Sugi sama Pak Riko ya. Ini tadi sudah dapat jawaban dari Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo, jam 10 lebih 12 menit, mohon waktu gitu ya. Termasuk juga dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, Bu Firly, mengabarkan jam 10 lebih 13 menit, segera akan dilakukan pengecekan ke lokasi untuk identifikasi. Jadi hati-hati yang mau mobile di sana. Ada Pak Hari Eko, selamat siang, terima kasih banyak. Jalan Danau Toba arah ke TL Ranugrati, luar biasa peningkatan volume kendaraan di siang hari ini kawan, sudah terasa ya. Jadi sudah mulai panjang antriannya, hati-hati untuk Anda yang mobile. Kemudian di siang hari ini kita juga masih melanjutkan program City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah, terakhir tadi kita juga sempat sambung kawan bersama dengan Ketua RT 12 RW 6 Kelurahan Sukoharjo Klojen Kota Malang, Pak Jumali, yang menceritakan apa yang sekarang ini sedang terjadi di salah satu SPPG di sekitarnya kawan. Ini kaitannya polemik, jadi SPPG ini mau membuat pintu tambahan begitu ya, kalau mendengarkan dari cerita Pak Jumali. Nah, ini posisi pintunya nanti mau tidak mau harus menjebol dinding yang nantinya mengarah ke RT 12 atau mengarah ke lingkungan Pak Jumali gitu ya. Dan kemudian kawan, saat ini kondisi di sana, jadi bangunan SPPG itu sudah ada pintu utamanya, tapi yang mengarah ke RT 10. Nah, alasan dari SPPG kemudian sampai akhirnya jebol dinding dan akan dijadikan pintu ini dengan alasan supaya untuk memudahkan akses. Nah, kemudian Pak Jumali juga menyampaikan warga sekitar, khususnya warga RT 12, ini mengeluhkan adanya beberapa gangguan gitu ya. Yang pertama terkait dengan aktivitas dari SPPG yang memang beberapa kali sering terdengar ya, ada aktivitas tambahan gitu yang cukup mengganggu, mungkin suara ketawa terbahak-bahak, belum lagi ini urusan soal bau dari limbah gitu ya, limbah sampah SPPG yang dimaksud. Jadi sampahnya itu biasanya diambilnya 3 hari sekali, sehingga ini juga mengganggu baunya ya untuk warga sekitar itu. Jadi pada dasarnya warga sekitar itu tidak menolak ya dengan adanya SPPG ini, hanya saja ada beberapa sistem yang rasanya ini perlu dievaluasi. Termasuk juga tadi Pak Jumali sempat mention ya, ini kaitannya dengan perekrutan dari pegawai yang ada di SPPG
Ini juga dirasa tidak banyak orang sekitar yang dilibatkan, gitu ya, yang jadi pertanyaan Pak Jumali. Nah, terkait dengan ini, tadi kita juga masih coba untuk kontak Ketua SPPG Korwil Kota Malang ya Pak Atoilah, ini terkait dengan laporan Pak Jumali akan seperti apa nanti diarahkannya, kita masih menunggu ya. Tadi kita sudah coba hubungi by chat dan sudah dibaca beberapa laporan yang kami sampaikan, tapi masih belum ada balasan. Nanti kita akan coba follow up ya di jam berikutnya, kita akan coba upayakan telepon. Semoga nanti Pak Ato juga berkenan ya untuk bisa on air menanggapi apa yang terjadi. Sementara Pak Jumali tadi sempat menyampaikan, jadi belum ada memang ya komunikasi yang dilakukan. Jadi kita masih coba bantu untuk komunikasi dengan pihak SPPG khususnya dari Korwil Kota Malang. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Kita coba lanjutkan melihat di beberapa titik pantau Kota Malang. Anda yang sekarang juga sedang bersiap kawan untuk mengarah ke sekitar Sukun, bersiap juga karena nanti Anda akan menjumpai antrian yang mengarah ke Kelayatan Gang 3. Ya seperti biasa ya, memang antrian sering terjadi di sana dan biasanya sudah ada pengaturan dari pihak Supeltas. Tidak hanya yang mengarah ke Kota Malang, arah yang keluar Kelayatan Gang 3 ini terpantau juga sudah mulai terjadi peningkatan arus. Traffic Report kali ini didukung oleh Skyland. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta. Dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyland Properti Nusantara. Kawan, Anda bisa hubungi di 0821 45 200 700. Skyland, life start with you.

0: for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
6: Ana rupes be. Badanku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan, terima kasih ya. Ini tadi ada beberapa tambahan kabar yang sudah disampaikan. Oke, ini tadi ada dari Pak Novaldi, tolong hindari Ranugrati, Mayjen Wiono, karena ada tes pantukir Chatham. Total pendaftar ada 1.600 keluarga yang mengantar berseliweran di sepanjang jalan Mayjen Wiono sampai mau keluar rumah tidak bisa. Sudah benar parkir di rampal, tapi setidaknya tidak membuat warga sipil mengalami kerugian. Ada lapangan Dodik Jur di belakang bisa dipakai mengumpulkan keluarga. Ini yang dihalang cuma mobil, tapi orang-orang yang mengantar tidak ada tempat. Ini jadi ada beberapa sebagian yang di pinggir jalan ya, seperti itu yang dikeluhkan dari Pak Novaldi ya, yang disampaikan dari Pak Novaldi. Ada juga video yang dibagikan kawan, seperti ini kondisinya, jadi ramai sekali di sana. Terima kasih banyak Pak Novaldi, lebih baik Anda antisipasi untuk sementara waktu. Kemudian ini tadi ada juga laporan yang sempat ditambahkan dari kawan-kawan City Guide ya. Jadi ini tadi ada yang melaporkan soal grill penutup drainase ukuran kecil yang kelihatannya ini sudah keropos, lokasi di Jalan Buring ke Merbabu di sekitar pojokan ya. Sementara belum ada dokumentasinya karena tadi disampaikannya lewat telepon. Tadi dengan siapa ya? Coba kita cek. Oh, Pak Susilo. Sebentar, kita nanti coba cek dulu ini di database dengan laporan siapa. Tapi yang jelas kita sudah teruskan ya ke rekan-rekan PUPR Kota Malang. Tadi lewat Pak Yoki, kawan. Jadi semoga nanti segera ada penanganan yang dilakukan. Kemudian untuk informasi lainnya juga, kita akan coba sambung siang hari ini. Ada reporter Asrur yang akan menyampaikan kabar. Jadi ada 17.000 warga mampu masih terima BPJS gratis. Dinkes Kota Batu lakukan resegmentasi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
2: Kawan, Dinas Kesehatan Kota Batu mulai melakukan penataan ulang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dibiayai pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan setelah evaluasi menemukan sekitar 17.000 warga kategori mampu masih menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBD. Penataan diawali melalui sosialisasi peraturan wali kota tentang JKN di seluruh desa dan kelurahan dengan melibatkan ketua RT dan RW untuk memastikan pembaruan data warga yang lebih akurat. Dinkes menargetkan bantuan iuran difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja.
3: Berdasarkan kriteria data kemiskinan DTSN yang sekarang, kita memiliki desil 1-10 kan di DTSN itu. Nah, yang layak mendapat bantuan itu adalah desil 1-5. Jumlah desil 1-5 di Kota Batu itu kalau tidak salah sekitar 60 sekian ribu ya. Sementara total yang aktif di segmen BPIJK dan BPP Pemda ini adalah 82.000 ditambah.
2: Melalui penataan tersebut, Dinas Kesehatan menargetkan bantuan iuran JKN diprioritaskan bagi sekitar 66.000 warga yang masuk kategori desil 1 hingga 5 dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Sementara warga yang tergolong mampu akan dikeluarkan secara bertahap dari segmen penerima bantuan agar anggaran APBD lebih tepat sasaran. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: City Guide's Life Hacks. Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat, akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan. Stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speedboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan kenyamanan berkendara juga tidak dikorbankan.

if you saw me crying? Would you save my soul?

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu mengajak kita semua, ayo gempur rokok ilegal demi Kota Batu Sai. Jangan mudah tertipu kalau rokoknya tanpa pita cukai. Pakai pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke sekitar perempatan Sawo Jajar, arah ke Ranugrati. Ini tadi Bu Farida mengabarkan kondisi di sana sudah mulai terpantau adanya kepadatan, kawan. Tadi ada petugas polisi juga yang datang. Sebentar. Coba kita tampilkan di visual radio ya. Ini tadi ada videonya. Baik. Terima kasih banyak Bu Farida. Ini cukup panjang ya. Tadi kalau info dari Bu Farida sih sempat ada petugas kepolisian gitu ya, tapi hanya sebentar saja. Sedangkan kondisi di sana masih panjang antriannya. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Oke, untuk informasi selanjutnya, tadi ada Pak Holis juga ini tadi mengirimkan video, kawan. Kita coba tampilkan di visual radio.

0: di posisi lagi di mana Pak Holis?
1: Kayaknya imbas ya, imbas yang turun exit Singosari kayaknya diarahkan ke exit Malang semua. Kawasan Kuto Bedah menuju ke kota sebelum Pasar Kebalen. Mulai dari pertigaan Gedung Kandang itu ke kanan sampai ke Pasar Kebalen. Padat kawan. Dinikmati dan mohon bersabar.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya Pak. Sementara ini tadi ada dari Pak Edi yang mengabarkan kondisi di sekitar Jalan Maijen Wiono ini masih cukup ramai ya di sana, banyak keluarga yang mengantarkan tes Catam TNI AD. Kemudian ada Pak Novan mengabarkan juga titik yang sama di sekitar Maijen Wiono. Jadi memang luar biasa di sana ya. Kemudian ada Pak Heri Eko, titiknya juga masih sama. Dan untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan lainnya, ini kira-kira di mana lagi yang perlu diantisipasi, boleh nanti Anda tambahkan. Oh, Pak Poni ternyata juga sama ya, terjebak antriannya di sekitar Dodikjur. Kawan, ini banyak kawan-kawan Citygate yang terpantau terjebak antrian di sana. Nah, untuk Anda yang belum terlanjur ya, terjebak antrian di sekitar Maijen Wiono, lebih baik Anda antisipasi di siang hari ini, kawan.
2: Jalan-Jalan Plus. Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawan, Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit lain dan ada FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, kontribusi ayah mematangkan emosional anak juga penting. Hari ini pada talk show Radio Sedikit FM, dosen psikologi Universitas Brawijaya Ali Mazuri menjelaskan kehadiran ayah saat ini masih jadi tantangan tersendiri. Mungkin secara fisik ayah ada, tapi belum tentu interaksi atau bonding dengan anak berjalan dengan baik. Ali menjelaskan juga, dengan adanya program ayah mengantarkan anak di hari pertama sekolah dan pengambilan raport sebagai program yang baik untuk merespon fenomena fatherless. Ali menambahkan peranan ayah di sini bukan hanya mendampingi dan mengantar, tapi juga ada interaktif yang hangat di situ sehingga anak bisa lebih bisa mengembangkan skill sosial lewat kontribusi ayah dalam mematangkan psikologi anak. Kawan, DPRD Jatim minta pencegahan narkoba diperkuat. DPRD Jawa Timur minta upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperkuat setelah terungkap kasus 3,37 ton ganja di Gresik. Juru bicara Komisi A DPRD Jawa Timur, Andi Firasadi, menilai implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencegahan dan pemberantasan narkotika masih belum optimal. DPRD juga mendorong penguatan pengawasan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan agar peredaran narkotika dapat dicegah secara lebih efektif. Informasi lain kawan, Pemda diminta mengakselerasi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin rapat pembahasan efisiensi dan progres tahapan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau PS atau PBSPS kemarin. Tito menyebut kawan, tahun ini targetnya ada 400 ribu unit rumah, apalagi sekarang sudah masuk bulan Juli, jadi harapannya bisa segera dipercepat sesuai target. Untuk itu pihaknya mendorong Pemda mengambil langkah konkret untuk mendukung percepatan pendataan dan verifikasi dengan berkolaborasi bersama BPS di masing-masing wilayah agar penerima bantuan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: One Hot News.

0: Kawan siang hari ini masih bersama dengan saya Bulan, dan untuk beberapa update yang sudah ditambahkan ya, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Kita akan coba sambung kembali bersama dengan reporter kami, ada Heri Prasetyo. Kali ini kabar yang akan disampaikan kawan soal puluhan sekolah rusak di Kota Malang diusulkan biaya perbaikan ke pusat.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silakan.
2: Kawan, pemerintah Kota Malang mengusulkan revitalisasi puluhan sekolah rusak kepada pemerintah pusat pada 2026 menyusul keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai perbaikan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan berat. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Muflik Adim, bilang usulan tersebut mencakup 49 sekolah dasar, 10 sekolah menengah pertama, serta sekitar 10 taman kanak-kanak.
3: Revitalisasi itu dari pemerintah pusat, kementerian. Itu nanti kita sudah mengajukan sampai dengan berapa sekolah, kalau SD itu sampai 49 sekolah, SMP 10 sekolah, TK mungkin sekitar 10 sekolah. Jadi seperti itu, jadi nanti ada dana langsung dari pusat, tinggal menunggu mekanismenya aja.
4: Kerusakannya apa aja Pak kategori?
3: Kategori yang berat terutama, prioritas adalah yang berat. Berat, terus sarprasnya kurang, seperti toiletnya kurang, gitu. Terus bisa dengan lingkungannya juga, lingkungannya termasuk pagar itu nanti juga bisa.
4: Oh, iya. Selama ini sudah berapa persen yang sudah tertangani jadi?
3: Oh, masih Januari, sedikit. Yang Januari, yang 2026 ini belum. Belum. Secara aplikasi masih pengajuan semuanya dan masih didata sama kementerian.
5: Targetnya kapan?
3: Kalau bisa ya tahun ini selesai.
2: Muflik berharap kawan anggaran revitalisasi dapat segera dikucurkan tahun ini agar proses perbaikan dapat segera dimulai. Sebagai informasi kawan, sepanjang 2025 sebanyak 15 sekolah di Kota Malang telah mendapatkan perbaikan menggunakan anggaran pemerintah pusat. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Kawan di siang hari ini, terima kasih info yang sudah masuk ya, masih lewat WhatsApp. Ini tadi ada tambahan informasi yang disampaikan soal kondisi karnaval yang ada di desa Mojorejo. Oh, ini tanya ya, Pak Susilo sempat menanyakan ini kegiatannya kapan dimulainya. Nah, sebenarnya kemarin kita sempat dapat beberapa dari rekan-rekan Polres Batu. Dari Kanit Turjowali Polres Batu, Ibda Gema menyampaikan, kawan, jadi hindari hari ini jam 9 pagi sampai nanti sekitar jam 12 malam dikarenakan ada giat karnaval bersih desa Mojorejo. Hindari di sekitar Jalan Insinyur Soekarno. Nah, untuk kegiatannya ini kemungkinan ya, kalau sesuai dengan jadwal harusnya selesai sampai jam 11 malam. Nah, kemudian untuk rute startnya di daerah Dusun Kajang, Mojorejo, dekat krematorium, ke utara menuju Simpang 3 Boanyar, masuk Jalan Insinyur Soekarno, kemudian Alfamart Mojorejo belok kanan, masuk jalur kampung, finish di area toko oleh-oleh Buah Tangan. Itu ya. Untuk Anda antisipasi terlebih dahulu. Untuk kabar lainnya, kita akan coba sambung. Tadi sempat terputus ya, ada Pak Agustinus. Langsung kita sambungkan. Ini ada informasi apa kira-kira yang mau ditambahkan ya. Selamat siang, Pak Agustinus.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Ya. Gimana, Pak?
1: Dengarin bisa masuk. Iya, ini, Mbak. Tidak hanya Mojorejo, hari ini Sumberejo juga iya ya. Mm-hmm. Sumberejo setelah Alisa itu ditutup, Mbak. Mm-hmm. Belok ke kiri ke Alisa itu ditutup total. Kalau mau lewat ya sebelah kanan, tapi kayaknya untuk mobil cukup sulit.
0: Okay.
1: Kalau motor nggak masalah. Ya. Karena di situ tuh trafiknya juga tinggi, mm-hmm. Orang-orang... emosi itu kan dari kebun bawa apa sayur bawa bunga itu pakai pickup, jadi jalannya kecil tidak cukup. Okay. Kalau menurut saya hari ini dihindari ya. Kemudian di Aliza Putri Putra itu sekarang numpuk di daerah situ, sulit karena banyak kendaraan, banyak pengantar santri baru itu loh.
0: Iya.
1: Jadi hati-hati lewat situ atau tidak sama sekali aja sementara ini, karena panggungnya di tengah jalan persis.
0: Mm-mm. Baik, Pak Agustinus.
1: Ya, hari ini ditutup mungkin sampai besok, Anda salah.
0: Iya, infonya sampai jam 11 sih, Pak.
1: 11 apa?
0: 11 malam.
1: Ya, semoga itu kan biasanya itu randomnya di jadwal mereka, tapi kenyataannya kan tentu kan.
0: Iya.
1: Menurut saya daripada lebih baik jangan lewat situ.
0: Okay.
1: Ya, untuk pengguna jalan ya.
0: Iya.
1: Itu, Mbak. Wong ini barusan tadi ini ada sampai aspalnya itu disemprot sama damkar loh, Mbak. Kok enggak hebat. Ya. Disemprot, jadi dibersihkan aspalnya yang di depannya panggung itu.
0: Iya.
1: Oke, sementara okay. Itu, Mbak.
0: Baik, Pak.
1: Oke, terima kasih. Mbak.
0: Ya, selamat siang, Pak Agustinus. Ini tambahan informasi dari Pak Agustinus ya. Lebih baik Anda antisipasi, kawan, untuk sementara waktu. Kita lanjutkan beberapa yang belum sempat terbaca. Ini tadi Bu Husnul mengabarkan sekitar Wajak terpantau 27 derajat Celcius. Kemudian ada Pak Sultan Hadi. Untuk kegiatan siang ini di Jalan Raya Kebonagung, tepat di Kelurahan Kebonagung, ada kegiatan... ini ya, jaranan yang diambil dari beberapa dusun di Kebon Agung. Dikhawatirkan lalu lintas jadi melambat. Mungkin yang kebetulan melintas di sana boleh nanti update-nya bagaimana ya siang hari ini. Pak Li, selamat siang. Terima kasih banyak informasinya.
2: Padat ya di Ngandat Viara ini yang naik ke Batu padat. Iya, padat itu terlihat. Mentari ya, yang naik padat, yang turun biasa lancar.
0: Baik Pak, terima kasih banyak untuk update-nya Pak Lee. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang mobile, kemudian mungkin tahu ya beberapa titik antrian yang perlu diantisipasi, di mana bisa Anda kabarkan. Ada Pak Sugi, ini tadi yang melaporkan sama ya, laporannya seperti Pak Riko, kondisi adanya kebocoran PDAM di Jalan Tumenggung Suryo, kawan. Ini tadi jam 11 lebih 10 menit, sudah ada petugas yang ada di lokasi. Ini tadi ada foto juga yang dikirimkan Pak Sugi. Oke, terima kasih banyak Pak Sugi ya, sudah melaporkan juga. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang memantau, mungkin kawasan Kabupaten Malang gimana ya kabarnya di siang hari ini, selain area Kebon Agung, kira-kira titik mana lagi yang perlu Anda antisipasi, yang perlu kawan-kawan antisipasi, Anda bisa kabarkan. Selain WhatsApp, kita ada sosial media di @cityguide911fm.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
7: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Eh, bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
8: Saldo Anda tidak cukup.
7: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
9: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
7: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
9: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
7: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
9: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, update informasi soal adanya dugaan pipa bocor ya yang ada di Tumenggung Suryo. Dari Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo, ini tadi sempat mengirimkan update-nya. Jadi sudah dalam penanganan karena jalan masih sangat ramai setelah sempat dikoordinasikan dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi. Disarankan perbaikan dilakukan malam nanti. Tapi pihaknya sudah melakukan identifikasi ya dan melakukan pengurukan awal itu, kawan. Tadi Pak Priyo juga mengirimkan ada beberapa dokumentasi. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada beberapa pekerja di sana. Sudah ada water barrier dan traffic cone yang jadi penanda pengerjaan. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, Anda juga masih boleh berbagi bagaimana sekitar Anda. Pak Catur, selamat siang. Terima kasih banyak ini. Di mana ini posisinya Pak Catur? Coba kita putarkan, ini ada video yang ditambahkan.
1: Ya, lokasi di perempatan Dirgantara. Macet tiba di 512 ada penerimaan apa itu angkatan darat.
0: Oke, Pak Catur, terima kasih banyak dengan kondisi cuaca yang cukup terik ya, pantauan di siang hari ini. Kemudian kawan, informasi tadi yang sebelumnya ditambahkan ini masih soal laporan ya. Sebentar ya, tadi laporan dari Pak Riko. Tutup drainase Jalan Buring ke Merbabu. Ini pas di pojokannya ya. Jadi kondisinya tutup drainasenya itu sudah keropos, kawan. Seperti itu. Kita sudah coba koordinasi dengan rekan-rekan PU Kota Malang lewat Pak Yoki ya. Kemudian Pak Yoki juga sudah merespon jam 11:12. Siap akan dilakukan peninjauan. Begitu. Jadi mohon waktu untuk Anda yang mobile di sana.
2: Wisdom. Tantangan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi, harus kita lalui. Sesuatu yang mungkin bisa membuat kita tercabik-cabik, terluka, kita tak lagi sempurna, kita kehilangan sesuatu, tapi tetap harus kita berjalan tegak dan tetap kita melanjutkan kehidupan itu. Dan itu saya sangat pelajari betul ketika saya menulis cerita, mengamati kehidupan manusia, mengalami bagaimana orang-orang di sekitar saya menghadapi berbagai cobaan, berbagai kesulitan, entah itu soal ekonomi, entah itu soal ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem, oleh aturan, oleh kecurangan orang lain, dibuat terluka, jatuh. Tapi akhirnya pilihan manusia itu adalah bangkit lagi, melanjutkan perjalanan lagi. Tantangan yang dihadapi tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihindari, tapi juga tidak bisa membuat manusia kalah. Saya secara personal, secara pribadi mengalami satu titik balik proses saya menjadi manusia yang lebih utuh. Justru ketika tantangan besar menghadang saya, ketika sebuah cobaan besar baru-baru ini terjadi pada saya, ketika apa yang sudah saya rencanakan dengan begitu baik, yang seolah-olah kita itu sudah menghindari segala hal yang bisa membuat kita terperosok, yang kita sudah merancang segala hal dengan sempurna, ternyata yang namanya lubang, ternyata yang namanya jatuh, hingga membuat kita akhirnya tidak sempurna, itu sesuatu yang tidak terelakkan. Setiap manusia pasti mengalami itu. Nah, ada satu sedikit penyesalan bahwa hal seperti itu baru saya sadari sekarang ini. Baru saya sadari baru-baru ini setelah cobaan besar itu terjadi. Tak ada yang memberitahu saya jauh-jauh hari ketika saya lebih muda, ketika saya di sekolah dan sebagainya, bahwa betapapun hati-hatinya kita melangkah, kita tetap akan jatuh. Bahwa betapapun sempurnanya kita, yang kita pikirkan, tetap kesempurnaan itu sesuatu yang tidak mungkin. Jangan mengejar kesempurnaan itu. Jadi saya belajar betul betul, jangan mengejar kesempurnaan. Dulu saya selalu berpikir bahwa harus sempurna, bikin apapun harus sempurna, melangkah harus hati-hati sehingga tidak boleh salah. Tapi ketika justru brak, masalah terjadi, cobaan terjadi, dan sudah terlanjur rusak, akhirnya kita harus menerima itu. Dan sekarang tantangannya adalah kita harus melanjutkan, terus berjalan, meski tidak lagi sempurna, meski ada yang tidak lagi utuh, meski ada bekas luka, kita harus terus berjalan. Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri Yayasan Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Wisdom.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Polres Pamekasan menerima laporan dugaan perusakan lahan pertanian tembakau milik seorang warga di Dusun Paningkin, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu. Sebanyak sekitar 2.000 pohon tembakau dilaporkan rusak setelah diduga disemprot cairan pembasmi rumput oleh orang tidak dikenal. Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa tersebut dari Polsek Pademawu. Kejadian diperkirakan terjadi pada Kamis 9 Juli 2026, sekitar pukul 15.00.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Memasuki musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperketat pengamanan di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang. Langkah ini diambil guna mengantisipasi adanya potensi kebakaran akibat tingginya produksi gas metana saat cuaca panas. Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, menegaskan seluruh petugas maupun pemulung kini dilarang keras membawa rokok serta korek api ke area TPA. Pengawasan ketat ini akan terus berlangsung hingga Oktober mendatang, sesuai dengan prediksi BMKG terkait puncak musim kemarau.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pembangunan pasar kota Bojonegoro mulai memasuki tahap persiapan. Proyek senilai hampir 80 miliar itu diperkirakan mulai dikerjakan pada pertengahan Juli. Namun waktu pelaksanaan yang hanya sekitar 6 bulan memunculkan kekhawatiran proyek tersebut berpotensi molor. Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Sukur Prianto bilang kontraktor pelaksana harus benar-benar memperhitungkan sisa waktu pengerjaan agar pembangunan dapat selesai sesuai jadwal.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya, Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
4: Ana rupes be. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
5: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, kita lanjutkan ya informasi yang sudah masuk di WhatsApp, tapi sebelum itu kita juga ada informasi kehilangan atas nama Muji Rahayu, alamat Jalan Tirto Utomo 12, 5, RT 3, RW 3, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Yang bersangkutan kehilangan satu lembar STNK asli sepeda motor Honda tahun 2013, nomor polisi N4522EDJ, diketahui hilang tanggal 29 Juni 2026 jam 12.50 menit, tepatnya di sekitar Jalan Raya Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa bantu sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga Anda sampaikan melalui Radio City Guide. Terima kasih banyak Pak Amin, ada voice note tadi yang sempat dikirimkan.
7: Pagi City Guide, mohon info, apakah hari ini ada aktivitas penutupan akses jembatan Sono Kembang atau apa itu, membongkar jembatan Bailey, karena ini macet mulai dari pertigaan industri ke arah TL LA Sucipto. Begitu pula sebaliknya, tadi dari LA Sucipto itu mulai mana tadi ya, saya pertigaan itu terus berjalan tadi macet panjang juga. Mohon infonya, terima kasih.
6: Oke. Terima kasih banyak Pak. Memang kalau sesuai dengan informasi yang beredar ya, proyek pengerjaan jembatan Sono Kembang ini akan segera selesai. Jadi mulai tanggal 9 sampai 16 Juli 2026 ditutup sementara untuk pembongkaran jembatan Bailey. Jadi para pengguna jalan diharapkan untuk mencari jalan alternatif selama masa pembongkaran jembatan Bailey berlangsung. Kemudian ada juga kabar yang disampaikan, ini masih menyelesaikan informasi yang masuk di WhatsApp ya. Ya tadi Pak Susila sempat menanyakan karnaval di Mojorejo Junrejo ini mulainya jam berapa? Ini kalau sesuai dengan agenda jam 9 Pak, jam 9 pagi. Kemudian Pak Susila tadi sempat menanyakan gimana jalan utama ditutup total apa masih bisa lewat ya? Sejauh ini diberlakukan sistem buka tutup ya, tapi memang sebaiknya lewat alternatif lainnya. Kemudian Pak Susilo menambahkan update-nya, tadi di jam 11 lebih 26 menit, lancar ya jalan utama, mungkin acara sudah selesai yang ditutup jalan Diponegoro dari Pendem ke arah Junrejo. Itu ya Pak Susilo, terima kasih. Kemudian ada juga tambahan dari Pak Rino, memantau di mana ini? Oh coba nanti kita cek dulu ya informasinya soal apa. Kemudian ada dari Pak An. Pak An, terima kasih banyak memantau kondisi kepadatan sampai flyover Arjosari. Wah, panjang banget, Pak. Iya, kawan, sambil kita tampilkan. Wah, ini kok panjang sekali, Pak An. Tadi ada apa ya, Pak, di sana? Mungkin boleh ditambahkan ini karena peningkatan volume kendaraan saja

0: Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
8: Loh, masa tidak ada yang tahu?
9: Bapak Slamet Prianto, Bu.
7: Itu siapa?
9: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
9: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
9: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?

0: Saya tahu.
1: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan Pak Awal ini tadi menyampaikan kondisi lalu lintas dari arah Sawojajar menuju ke arah Rambal. Ada video yang dikirimkan juga sambil kita tampilkan ya.
1: Selamat siang, melaporkan dari Simpang Padranugrati, keadaan lalu lintas dari arah Sawojajar menuju Lapangan Rambal terpantau sangat macet. Sudah ada petugas tapi keadaan sedikit mengunci. Yang ke arah Rambal mohon dihindari, nampak depan

0: Selamat siang Radio Sitihat. Dilaporkan untuk Jalan Danau Toba ke arah SKI macetnya atau antriannya sampai dengan pom bensin, antrian panjang. Dan untuk yang dari Jalan Mejen Biono ke Sawojajar itu mulai pom bensin Mejen Biono. Jadi, mohon untuk teman-teman bisa mengantisipasi mencari jalur lain. Terima kasih, selamat siang Sitihat.
1: Terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Kemudian ada Pak Dani, voice note yang dibagikan.
2: Selamat siang Nenun. Di siang hari ini laporan dari seputar Soekarno-Hatta, Mejen Panjaitan yang menuju ke Jembatan Suhat itu sudah agak panjang ya, mulai pesen kopi kalau nggak salah tadi saya ngantri. Lalu apa setelahnya pesen kopi sedikit, pesen kopi maju dikit, terus sudah antri menuju Jembatan Suhat. Lalu di Soekarno-Hatta diputar balik Taman Krida juga antriannya cukup lumayan. Lalu di Sudimoro ini yang mengarah ke patung pesawat juga cukup lumayan juga ini. Cuaca sedikit panas. Lalu di Minman Bandung tadi juga kelihatannya ada acara ospek atau mungkin pengambilan seragam atau apalah, saya nggak paham, parkirannya yang cukup banyak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Dani informasinya. Kemudian ada Pak Anas tadi mengabarkan kondisi kepadatan juga kawan, bahkan cenderung berhenti ya di sekitar Jalan Danau Toba yang arah Ranugrati ke kota. Ini muter mau lewat Sulfat juga sama kondisinya padat. Pak Anas tadi mengirimkan beberapa dokumentasi juga. Kemudian ada lagi dari Pak Muhammad Sodik. Terima kasih banyak Pak informasinya di jam 11:31. Oh ini soal pemberitahuan ya, tepatnya besok kawan sepanjang Jalan Saksofon, Jalan Akordion dan Jalan Sasando akan dilakukan penutupan ya karena ada Karnaval Budaya Tunggul Wulung.

0: 911 Hot News.
1: Sedangkan lain Wanon FM guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, kehadiran ayah sebagai pendengar anak sangat penting. Hari ini pada talk show Radio Sidikir FM, dosen psikologi Universitas Brawijaya Ali Mazhuri menjelaskan, kewajiban ayah untuk anak bukan hanya sekedar memenuhi nafkah saja, tapi juga penting peran ayah untuk membentuk regulasi emosi anak. Ali menjelaskan, ayah perlu memberikan waktunya untuk bisa mendengarkan beberapa kondisi tertentu yang dirasakan anak. Misalnya ketika pulang sekolah, maka disarankan ayah bisa lebih banyak mendengar aktivitas apa saja yang dilakukan anak, termasuk juga perasaan apa saja yang dirasakan saat hari itu. Ali menambahkan, di tengah masyarakat memang masih ada budaya patriarki yang kental, sehingga mengakibatkan kehadiran orang tua cenderung hanya pada ibu saja. Kawan, DPRD Jatim dorong pemenuhan hak pendidikan anak. Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya belasan ibu anak yang belum memperoleh akses pendidikan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah provinsi. Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Jatim untuk memperkuat pemenuhan hak pendidikan termasuk bagi anak penyandang disabilitas. DPRD berharap langkah tersebut dapat memperluas akses pendidikan sehingga seluruh anak di Jawa Timur memperoleh hak belajar secara merata. Informasi lain kawan, pemerintah kejar pembangunan PLTS 100 GW bisa rampung dalam waktu 2 tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyampaikan target pembangunan pembangkit listrik atau PLTS berkapasitas 100 GW akan selesai 2 tahun lagi. Mega proyek arahan Presiden RI Prabowo Subianto ini disiapkan sebagai basis infrastruktur energi hijau untuk menopang ekosistem hilirisasi industri di masa depan. Erlangga menjelaskan, PLTS ini penting karena menjadi bahan bakar utama untuk pengembangan kecerdasan buatan sampai industri manufaktur berkelanjutan. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: One Hot News.

Sorry again, lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di jam 12 siang, saya Nurul Fitriani menemani Anda. Siang hari ini masih di City Report ya. Pastinya juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Ini tadi sudah sempat di-update ya oleh pendengar Sidikir FM, daerah mana sajakah yang perlu Anda antisipasi karena ada kegiatan karnaval. Di Kota Batu saja tadi kabarnya ada dua ya kegiatan karnaval. Yang pertama itu di daerah Mojorejo. Antisipasi kawan, karena itu untuk yang di daerah Mojorejo lewat di jalan raya ya untuk karnavalnya, jadi nyebrang. Kemudian juga kira-kira di lokasi nanti pengaturan lalu lintasnya seperti apa, nanti kita akan sambung kawan. Untuk di jam 12 kali ini nantinya kita akan terhubung bersama dengan rekan-rekan dari Polres Batu. Ini tadi kita sudah sempat janjian dengan Ibda Huda selaku humas dari Polres Batu. Termasuk selain di daerah Mojorejo, tadi itu kabarnya juga di daerah sekitaran mana ya? Tadi Pak Agustinus mengabarkan Sumberjo. Nah, itu katanya juga ada kegiatan karnaval. Yang di Sumberjo kita belum tahu ya untuk rutenya lewat di mana. Tadi sekilas dari Pak Agustinus disampaikan setelahnya Al-Iza itu sudah ditutup. Dan oh, bukan kegiatan karnaval ya, ternyata setelah Al-Iza itu sudah ditutup karena banyak yang menghantar santri baru. Jadi bukan karnaval ternyata di sana. Oke, terima kasih Pak Agustinus. Tadi yang karnaval lagi itu di daerah alternatif kawan, posisinya itu di area Arumba ya kira-kira. Karena tadi pagi kita sempat terima informasi dari beberapa pendengar Sidikir FM, ada yang sampai harus mundur gitu ya karena enggak bisa lanjut jalan karena di area tersebut sudah ditutup. Coba saya scroll lagi untuk informasinya di manakah. Tadi itu informasi kita terima di jam 6 pagi Tunggul Wulung. Nah, itu kawan ya yang ada kegiatan karnaval juga di daerah Arumba. Nanti untuk di daerah Arumba kalau sudah mulai nanti bakal diupdate ya oleh Pak Ganjar. Kabarnya nanti kalau sudah mulai saya informasikan Mbak, karena rumahnya juga dekat di situ. Mungkin kalau di wilayah lain dari Anda juga mau menambahkan informasi soal kegiatan dari masyarakat yang memanfaatkan badan jalan, nanti boleh untuk Anda share juga ya untuk bisa kita sampaikan ke para pendengar Sidikir FM dan bisa diantisipasi.

0: Serigen Line 100 FM, guiding for your life. Kawan, di jam 12 siang kali ini tadi juga informasi yang kita terima ya. Salah satu lokasi yang di hari Sabtu ini ada kegiatan karnaval, itu ada di wilayah Kota Batu, tepatnya di daerah Mojorejo. Dan juga dari informasi yang kita terima, itu untuk aktivitas karnaval nanti ada yang nyebrang lewat di Jalan Insinyur Soekarno ya, kalau dari maps yang kita dapat. Tapi juga untuk pengaturan lain, kira-kira di lokasi bakal ditutup atau dibuka tutup saja, kita akan tanya-tanya kawan bersama dengan Humas Polres Batu yang sudah terhubung dengan saya. Ada Ibda Muhammad Huda. Selamat siang Pak Huda.
1: Selamat siang Mbak Nurul.
0: Ya, selamat siang Pak. Ini lagi pantau atau masih persiapan dulu Pak?
1: Untuk kegiatan sudah dimulai Mbak.
0: Oh, sudah
1: untuk
0: mulai.
1: Acara karnaval itu sudah start. Jadi mungkin bisa kami sampaikan sekarang hari Sabtu 11 Juli 2026 di Desa Mojorejo ada kegiatan karnaval ya, yang kurang lebih pesertanya 25 peserta. Untuk start sudah dimulai jam 11.00 tadi.
0: Okay.
1: Lanjut nanti sesuai yang disampaikan dari Stiget tadi yang sudah kemarin kita share juga. Kegiatannya nanti akan memakai sebagian jalan besar, jalan utama, sekitar 100 meter. Namun demikian peserta ini nanti keluar masuknya di dalam jalan raya ini akan secara bergantian. Jadi kalau ada yang nyebrang, nanti kendaraan arus mungkin kita hentikan sebentar, nanti setelah itu kita gantian pengguna jalan nanti berjalan, kemudian peserta dihentikan dulu. Jadi demikian sistem yang di lokasi, tepatnya di jalan raya yang terpakai kurang lebih 150-an meter.
0: Okay.
1: Sehingga nanti petugas yang di lapangan melaksanakan pengaturan sistem yang seperti itu Mbak.
0: Baik, berarti memang nggak ditutup Pak ya?
1: Oh enggak Mbak, enggak ditutup, jadi hanya bergantian karena memang sebagian nanti jalan yang di jalan raya itu di atasnya pos pendem itu jadi ada pertigaan, namanya pertigaan krematorium. Itu keluarnya dari situ kemudian nanti masuk lagi di atas di sebelahnya Alfamart itu. Itu masuk ke kanan, jadi sekitar 150-an meter itu kepake. Jadi harus nanti kita hentikan sebentar setelah peserta masuk. Sekian peserta nanti jalan dipakai kembali untuk kendaraan yang melalui jalan tersebut.
0: Okay. Kemudian Pak Huda, dari kegiatannya ini start tadi dari jam 11 ya ternyata. Ini selesainya jam berapa Pak kira-kira?
1: Kita perkirakan kurang lebih sore hari nanti kita upayakan sudah clear yang di jalan raya ya. Karena nanti kan setelah clear jalan raya kan tinggal di jalan desa yang tidak mengganggu arus lalu lintas karena berada di jalur jalan desa, sehingga nanti kita upayakan sore hari sudah clear, sudah bersih. Peserta yang masuk semua di jalur mendekati finish ini di dalam jalan Dusun Kajang. Itu kita upayakan sore hari sudah semuanya masuk di jalur situ sehingga arus yang jalan utama tidak terganggu. Demikian Pak.
0: Okay. Baik, tapi juga sebagai langkah antisipasi gitu Pak ya, rekomendasi untuk pendengar Sidigar FM yang mau mengarah ke Batu maupun sebaliknya bisa lewat di mana ini untuk menghindari?
1: Baik Mbak, jadi Polres Batu melalui Satlantas sudah membuat skema jalur alternatif yang nantinya bisa dipakai para pengguna jalan apabila menuju Kota Batu, baik yang dari arah Kota Malang maupun dari arah exit Karanglo yang menuju Kota Batu. Kalau yang dari Kota Malang ini nanti akan dialihkan khususnya roda 4 dari Ndau perbatasan dengan Batu itu ada pertigaan namanya Desa Dadaperjo. Itu kita arahkan yang mengarah ke Batu, khususnya yang memang yang dituju itu Batu sisi selatan, itu kita luruskan lewat jalan Desa Dadaperjo. Nanti akan sampai di Perlimaan Junejo. Nah, itu di perlimaan bisa lurus, nanti akan tembus ke arah Rumah Sakit Baptis dan BNS. Kalau mau ke arah yang kiri bisa juga, itu yang dari arah Malang Kota. Sehingga nanti yang dari arah selatan ini akan titik keluarnya ada di atas Pasar Batu, kemudian nanti menuju ke tempat wisata yang dituju, lanjut juga sebaliknya Mbak ya. Jadi sebaliknya nanti kita arahkan yang dari kita himbau yang dari arah Batu mau ke Malang kota itu lebih baik di saat siang hari atau kegiatan sudah mulai memakai jalan raya nanti kami arahkan setelah Lipo Plaza Batu itu belok kanan mengarah Pasar Among Tani atau Pasar Batu itu belok kiri mengarah BNS dan Baptis belok kiri. Ini jalur yang dari sisi selatan mau yang menuju Malang Kota maupun sebaliknya Kota Batu menuju Kota Malang mau Batu, Batu ke Kota Malang. Itu yang okay. Sisi selatan, Mbak. Kemudian yang sisi utara ini kita himbau untuk pengguna jalan yang menuju Batu bisa mengarah ke Karangploso lurus yang nanti akan ketemu dengan pertigaan Bendo. Itu nanti bisa mengarah alun-alun belok kiri mau mengarah ke arah Bumi Haji atau mungkin objek wisata yang lain di wilayah Bumi Haji lewat Bendo belok kanan. Itu yang sekiranya dari arah exit Karanglo. Apabila nanti balik kanan dari Batu, nanti ada dua alternatif yang menuju sisi utara, yang dari arah Bendo tadi, alun-alun ke utara, belok kanan arah Karangploso, atau mungkin Lipo Plaza, itu belok kiri mengarah ke namanya Torongrejo, ya, jalan desa Torongrejo. Itu nanti keluarnya akan ketemu dengan jembatan Pendem. Di situ sebagai jalur alternatif kalau memang nanti ada peningkatan arus yang agak signifikan sehingga menuju arah Karangploso bisa mengarah di situ. Jadi tidak seluruhnya menuju ke arah Jalan IR Soekarno karena memang ketika kita prediksi ada hambatan sedikit di dalam kegiatan Karnaval Mojorejo ini karena desa Mojorejo itu ada sisi utara dari jalan raya dan ada sisi selatan sehingga pawai tersebut melintas di jalan desa kemudian menyeberang jalan utama masuk lagi ke jalan desa di Dusun Kajang. Demikian Mbak Nurul.
0: Oke, berarti nggak sampai di sekitaran Wukir itu Pak ya? Wukir masih bisa dilintasi berarti?
1: Masih bisa dilintasi karena itu sisi selatannya Wukir ya, tembusnya dengan Wukir namun tidak sampai di daerah Gunung Wukir itu sehingga memang ya mohon maaf ke masyarakat atau pengguna jalan memang jalurnya agak tidak terlalu lebar namun bisa menjadi jalur alternatif apabila memang nanti di jalur tengah ada hambatan yang cukup lumayan sehingga nanti akan bisa diarahkan di jalur selatan dan utara tadi Mbak sehingga nanti petugas sudah bersiaga atau kondisikan di jalur-jalur tersebut, Mbak.
0: Okay. Petugas sudah disiagakan di beberapa jalur-jalur tersebut. Berapa petugas ini, Pak, yang disiagakan?
1: Dalam satu kegiatan hari ini melibatkan kurang lebih 60 personil yang dilibatkan di dalam jalur-jalur alternatif maupun di lokasi kegiatan kegiatan masyarakat ini, Mbak.
0: Baik. Okay, terakhir, Pak Huda, pesan untuk masyarakat, silakan.
1: Masih selamat siang masyarakat pengguna jalan yang akan menuju kota wisata Batu dalam siang hari ini. Mohon maaf pada hari ini hari Sabtu 11 Juli 2026 ada kegiatan masyarakat yang akan menyeberang jalan utama kota Batu IR Soekarno sehingga kami harapkan para pengguna jalan atau mungkin wisatawan yang menuju kota Batu bisa menggunakan jalur alternatif yang sudah kita siapkan dan petugas ada di lapangan. Apabila nanti ada hambatan atau gangguan, silakan menghubungi call center kami 110. Nanti bisa kita tindak lanjuti apa yang menjadi kendala dan keluhan. Mungkin perlu kehadiran petugas kepolisian, silakan nanti telepon gratis 110 call centernya Polres Batu. Nanti akan kita bantu apa yang menjadi kendala masyarakat selama di wilayah Kota Batu. Demikian Mbak Nurul, Citygate.
0: Baik, oke, terima kasih Pak Huda untuk sambungnya bersama Citygate FM di siang hari ini.
1: Iya, sama-sama Mbak Nurul, selamat siang. Baik,
0: selamat siang, salam sehat selalu. Itu tadi kawannya sambung kita bersama dengan Humas Polres Batu ada Ibda Muhammad Huda untuk informasi bagaimana aktivitas karnaval ya di wilayah Mojorejo. Karena cukup banyak juga tuh jalur-jalur alternatif ya yang bisa untuk Anda pilih. Untuk yang lainnya lagi, beberapa informasi nanti ya saya update kembali untuk Anda, termasuk tadi Pak Nick ya yang minta share info aktivitas karnaval untuk flyernya. Nanti coba kita kirimi Pak ya. Kemarin kita juga dapat informasinya dari petugas kepolisian. Untuk informasi di siang hari ini, tidak hanya untuk traffic maupun aktivitas di sekitar Anda, cuaca juga seperti apa kawan? Trogomas masih panas terik, suhu ada di angka 28 derajat Celcius. Yang mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk apply sunscreen-nya ya. Direkomendasikan juga bisa menggunakan baju yang lengan panjang gitu ya, untuk bisa melindungi kulit tubuh Anda dari paparan sinar matahari langsung. Dan juga yang lagi dalam perjalanan, barangkali rutenya mau mengarah ke tol, kita geser juga untuk update informasi di jalan tol.
2: Infotol, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi siang hari ini masih terpantau lancar dua arah di sepanjang Pandaan. Kemudian di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk juga di sekitar Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono masih lancar. Info tol masih bisa Anda bagikan di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Rek, kata Nandi, ke kampus, ada kuliah.
5: Aduh, jaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, rek. Kuliah nandi sih? Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan, fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
6: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
5: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
7: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke pak, tapi
8: kenapa?
9: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
10: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Ya kawan, untuk di siang hari ini Anda yang masih simak di Sedikit FM, baru saja ya Anda dengarkan tadi untuk informasi kegiatan karnaval yang ada di wilayah Kota Batu. Karena kita baru saja on air dengan PS Kasih Humas Polres Batu, ada Ibtu Muhammad Huda. Nah kawan, dari kegiatan tersebut ya, tadi kalau saya cek juga kabarnya jam 11 itu sudah mulai. Cuman kalau untuk di jalur utama ini juga sudah mulai ada peningkatan arus ya. Tadi di jam 12 awal saya lihat dari aplikasi pemantau trafik itu masih lancar saja dua arah. Baru saja juga tim dari Serigir FM ya, yang rumahnya di Kota Batu, turun dari area MBG, tadi informasinya juga masih aman. Ternyata di menit selanjutnya baru saja saya cek dari aplikasi pemantau trafik sudah mulai padat nih di lokasi. Karena memang kondisi trafik cukup cepat ya, perubahannya cukup dinamis. Jadi kalau untuk di area sekitaran Mojorejo, Anda lebih direkomendasikan untuk hindari dulu. Anda bisa lewat jalur-jalur alternatif ya. Tadi cukup banyak untuk jalur alternatif yang dibagikan. Anda bisa ambil jalur di area Oro-Oro Ombo itu ya, BNS. Kemudian nanti bisa tembusnya di daerah Ndau, itu bisa jadi alternatif. Atau kalau Anda yang dari arah utara gitu ya, daerah sekitaran Karangploso, atau barangkali juga mengarah ke Tulungrejo ya, salah satu destinasi wisata juga. Tadi waktu saya live ada yang bertanya di daerah Tulungrejo bagaimana juga kalau di sekitaran Mikutupia, kondisinya masih lumayan ramai ya. Tadi itu Pak Dion yang sempat menanyakan, kalau sejauh ini masih cukup ramai saja, belum ada antrian yang sampai kredit, kelihatannya juga masih cukup normal ya kalau di momen akhir pekan. Kalau antriannya nanti bakal Anda temui lumayan ramai sejak di rest area Tulungrejo mengarah ke pertigaan Mikutupia. Karena itu kan biasanya kendaraan-kendaraan besar ditaruh di rest area dulu kawannya, kemudian nanti menggunakan shuttle gitu yang mengarah ke destinasi wisatanya. Jadi sejauh ini masih cukup lancar. Cuman yang di daerah mana tadi kelihatannya cukup ramai ya, pertigaan. Nah ini dia pertigaan Bendo kawan, sudah mulai ramai ya, yang dari arah Brantas dan juga di Bukit Berbunga. Ini juga bisa jadi jalur alternatif untuk Anda yang mengarah ke Kota Batu maupun juga sebaliknya menghindari daerah Mojorejo. Atau kalau Anda yang juga biasanya lewat jalur alternatif di daerah Torongrejo ya, cuman perlu untuk antisipasi juga karena medannya itu lumayan cukup curam juga ya, dan jalannya cukup sempit. Itu di daerah Torongrejo nanti bisa keluarnya di daerah Wukir, bisa tembus di jembatan Pendem. Itu kawan ya, ada 3 jalur alternatif yang bisa untuk Anda akses untuk menghindari jalur utama daerah Mojorejo. Untuk yang lainnya lagi, coba saya cek dulu yang di WhatsApp ya. Tadi di WhatsApp masih ada beberapa laporan dari pendengar Sedikir FM, belum sempat untuk kita bagikan. Tadi dari Pak Aan, Pak Aan sempat kirim foto kondisi padat ya, sampai di flyover Arjosari. Waduh, iya kawan, tadi saya lihat di aplikasi pemantau traffic untuk arah masuk dalam Kota Malang kok ramai ya. Antriannya itu sejak flyover Arjosari. Coba saya cek lagi, tadi untuk informasinya itu ada fotonya ya dari Pak Aan. Oke, yang mana nih fotonya? Oke, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Ini dia, saya tampilkan dulu. Nampak untuk arah masuk dalam Kota Malang, antrian kendaraan dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kemudian ini sampai di turunan gitu Pak ya, atau sebelumnya flyover ini sudah mulai kelihatan ngantri. Kalau arah sebaliknya masih lancar Pak Aan, untuk yang menuju ke utara. Tadi saya lihat masih lancar atau barangkali sudah mulai berubah, nanti boleh diupdate juga ya. Terima kasih Pak Aan. Pak Zainul tadi juga menyampaikan, ini tadi di daerah Tumpang, ini kabarnya ada karnaval. Oh, daerah Tumpangnya kah atau yang di mana ini? Coba saya cek dulu. Informasi dari Pak Zainul tadi berupa voice note ya untuk laporannya. Oke, sebentar saya cek dulu untuk voice note-nya dari Pak Zainul. Oh, Pak Zainul Fanani namanya.
12: Selamat siang, Sitiket. Assalamualaikum. Untuk tambahan informasi Sitiket, himbauan supaya pengalian arus kalau ke Tumpang jangan lewat Bokor. Ya, jangan lewat Bokor karena ada karnaval yang diperkirakan tutup total. Jadi kalau bisa, kalau mau ke Tumpang lewat Pakis, ke Bromo pun juga itu lewat Pakis aja sementara gitu. Informasi dari saya sekian, terima kasih Sitiket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Di daerah Bokor kawan ya, tadi juga informasinya ada kegiatan karnaval. Itu lewat di jalan utamakah memang atau di mana Pak ya? Nanti boleh diinformasikan, barangkali tahu rutenya. Ini kalau saya lihat sebenarnya kalau di jalan utama Raya Bokor itu masih lancar. Cuman yang padat itu yang di sekitar dekatnya Balai Desa Slamet di Kecamatan Tumpang. Nah itu yang padat. Mungkin boleh dilengkapi juga ini Pak, untuk kegiatannya lewat di jalur alternatif kah atau lewat di jalan utama? Karena kalau saya lihat di jalan utamanya masih lancar. Atau barangkali jamnya nih masih belum mulai atau seperti apa. Terima kasih Pak Zainul ya, kami tunggu untuk informasi lengkapnya. Kemudian ada juga informasi dari Pak Alvan. Dari Pak Alvan tadi melalui voice note, coba saya play juga untuk laporannya. Wah, ini tadi ada beberapa video yang dikirimkan, cukup banyak kawan. Saya coba tampilkan dari yang pertama dulu.
13: Jadi mulai tanggal 9 sampai 16 Juni 2026.
11: Oke, ini di mana ini Pak Alvan? Oh ya, ini di daerah Sawojajar ya kelihatannya. Coba sambil saya pause nanti kawan, untuk di lokasi ada banner bertuliskan ada casis CATA TNI begitu ya. Jadi kondisinya bakal ramai. Oh ternyata memang ada penerimaan casis ya. Oke, terima kasih Pak Alvan. Ini masih pantauan di lokasi.
14: Luar biasa. SKI The Picture Windam 5 Brawijaya Jalan Maijen M. Wiono.
11: Oke, baik, terima kasih Pak Alvan. Masih ada satu video lagi.
14: Ya, suasana seruat ini terdengar semuanya, seperti ada karnaval dan bubaran karnaval.
11: Oke, terima kasih Pak Alvan. Tadi Pak Alvan juga informasinya disertakan melalui voice note ya.
15: Selamat siang pendengar City Guide, dengan Pak Alvan kontributor di sini live langsung dari Jalan M. Wiono, atau orang menyebutnya biasanya SKI gitu ya. Di sini terjadi kemacetan yang luar biasa karena ada pengumuman kelulusan TNI. Ribuan orang sudah berkumpul di sini, mulai dari Jalan M. Wiono itu sampai dengan ke Polehan atau Jalan Wayang-Wayangan. Jadi yang mau mengarah ke Sawojajar, mungkin kalau dari Urip Sumarjo atau dari Rampal, lebih baik mengambil jalan ke Jalan Sulfat atau lewat Jembatan Sulfat yang ingin masuk ke Sawojajar, karena ini kemacetannya sudah sampai di perempatan Urip Sumarjo. Demikian laporan dari Pak Alvan, terima kasih. Dan sementara yang dari Sawojajar atau dari Ki Ageng Gribek yang mau menuju ke Kota Malang, lebih baik belok kanan masuk ke Kerinci ataupun lewat Jalan Sulfat juga, karena posisi mulai dari Ranugrati sampai naik ke atas sampai ke Urip Sumarjo ini macet total karena ada ribuan orang yang menunggu kelulusan TNI. Terima kasih.
11: Baik, terima kasih juga Pak Alvan ya untuk informasinya. Itu baru saja untuk informasi dari Pak Alvan melengkapi dari video yang sebelumnya dikirimkan. Kemudian tadi kalau di sebelumnya saya sempat bacakan daerah sekitaran Bogor ya, dari Pak Zainul kabarnya ada kegiatan karnaval. Tadi di TikTok ada Trio Revo yang juga memberikan informasi, ternyata yang ada kegiatannya itu di daerah Desa Selametnya. Dan tadi sempat saya cek dari aplikasi pemantau traffic, memang yang padat di Desa Selametnya ya, bukan di Bogor. Tapi memang untuk kegiatannya di Desa Selamet arah ke Bogor, itu ada kegiatan bersih desa. Oke, terima kasih ya untuk informasinya. Coba nanti kita komunikasikan juga ke pihak Polsek setempat, kira-kira untuk kegiatannya estimasi selesai jam berapa, agar nantinya kalau Anda berencana untuk melintas di lokasi bisa cari waktu yang pas gitu ya. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian kawan, ini tadi juga ada tambahan informasi selanjutnya dari Pak Anas. Nah, ini dari Pak Anas. Ada pantauan di mana Pak Anas? Saya coba tampilkan dulu. Tadi itu ada beberapa foto yang dikirimkan. Oh, daerah Danau Toba kawan. Kabarnya kok gimana nih? Coba saya.

0: Saya cek dulu, ada Sherlock tadi yang dikirimkan, lokasinya itu di daerah Danau Toba. Kemudian keterangannya, ini berhenti nggak bergerak, yang arah ke Ranugrati, ke kota, itu kondisinya padat. Muter, mau lewat Sulfat pun juga sama, kondisinya macet, gak? Tadi informasi dari Pak Anas. Oh, baik. Terima kasih Pak Anas untuk informasinya. Lewat di alternatif pun juga ramai kawan ya. Kalau di lokasi biasanya jam segini, laporan dari beberapa pendengar masih efek volume kendaraan saja ya biasanya. Atau ada yang lain nih, nanti boleh untuk Anda share juga. Mungkin kalau Pak Anas sudah lepas dari traffic yang padat, nanti boleh disampaikan juga ya untuk update-nya. Kemudian tadi Pak Johanis, selamat siang juga. Pak Johanis, tadi informasinya di manakah? Ke Poharjo tadi saya sempat sedikit mendengarkan ya. Saya play dulu dari Pak Johanis. Wah, ada dua video nih yang belum di play.
1: Selamat siang City Guide. Ini Kolalin di sekitaran Kepuharjo yang arah ke Batu. Ini ekor antriannya udah lumayan panjang ini, yang arah ke Batu.
0: Panjang betul ini Pak ya, masih belum kelihatan ekornya ini. Sampai di mana ini Pak?
1: Kawan-kawan yang mau arah ke Batu, yang lewat Karang Peloso, mending cari jalur alternatif.
0: Oke, ini sampai Ngijo kah atau sampai mana ini ekornya? Oke, videonya coba saya cepatkan ya, karena durasinya sekitar 2 menit ini. Oke, kemudian juga masih belum kelihatan untuk ekornya. Dominasi. Selain kendaraan pribadi roda 4, tadi juga ada beberapa bus ya, bus pariwisata kawan. Oke, saya lanjut di video yang kedua saja dari Pak Johani. Sudah ketemukah untuk ekor antrian?
1: Antriannya di depan Malang Strudel, Mbak, di Karanglo yang mengarah ke Batu. Itu berapa kilo, sangat panjang yang mengarah ke Batu. Itu dari pertigaan Kepuharjo. Demikian informasi tambahan lalu lintas di Karangploso, Karanglo.
0: Oke, terima kasih ya Pak Johanis untuk informasinya, luar biasa kawan. Ternyata untuk yang mengarah ke area Kota Batu via Karangploso ya, kondisinya sudah mulai padat betul. Nah, ini tadi juga diingatkan oleh teman-teman yang ada di TikTok dari Pak Rian, tadi juga ikut komen mengingat hari ini hari terakhir sebelum anak-anak hari Senin nanti masuk sekolah. Kemungkinan itu juga ya yang mengakibatkan kondisi traffic di beberapa ruas jalan bakal lebih ramai dari biasanya. Kemudian ini tadi dari Pak Sultan Hadi juga ada informasi yang dibagikan, coba saya cek juga. Ini dia untuk laporan dari Pak Sultan Hadi.
2: Indikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Siapa Bapak Pendidikan Nasional?
0: Oke, ini stuck di mana ini, Pak? Coba saya cepatkan dulu videonya. Di mana nih? Oke, tadi kalau informasi dari Pak Sultan, baik, informasi dari Pak Sultan Hadi, kawan, ini tadi kabarnya di daerah sekitaran Pakisaji gitu ya, menuju ke Kebonagung, kondisinya juga sudah mulai ramai, sempat stuck gitu tadi Pak ya, efek crossing kelihatannya. Terima kasih Pak Sultan Hadi untuk informasinya. Tapi untuk yang dari arah Pakisaji menuju ke Kebonagung masih panjang ya untuk antriannya. Sudah sempat ketemu ekornya sampai mana? Pak Sultan Hadi nanti boleh di-share juga ya. Terima kasih untuk laporannya. Untuk yang lagi dalam perjalanan, mungkin lagi mobile juga wilayah Kota Malang sekitaran Suhat, coba kita cek juga dari aplikasi pemantau traffic. Area Suhat sudah mulai mengalami peningkatan volume juga di area mengarah ke Jembatan Suhat. Kalau dari arah utara, ekor antrian bakalan datangi sejak di Semanggi Timur, Simpang Semanggi Timur ya, sudah mulai ngantri sampai di Jembatan Suhat. Kalau arah sebaliknya masih lancar, apalagi di depan RSUB juga kondisi trafik masih landai. Siang hari ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Tugulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 99 62. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0811 36 99 62. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
3: City Guides Inside.
4: Pinjaman online dan judi online kini tidak lagi hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga mulai berdampak pada keutuhan rumah tangga. Data Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan sejak 2023 hingga pertengahan 2026, perkara perceraian yang berkaitan dengan pinjaman online maupun judi online terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian karena persoalan finansial, psikologis, hingga pola komunikasi dalam satu keluarga saling berkaitan. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulida, peningkatan perkara perceraian akibat pinjaman online maupun judi online menunjukkan persoalan ini sudah masuk ke ranah rumah tangga. Bahkan, tidak sedikit pasangan yang terjerat keduanya sekaligus. Meski dalam setiap persidangan selalu diupayakan mediasi dan perdamaian, sebagian besar pasangan tetap memilih bercerai karena konflik sudah berlangsung cukup lama.
5: Kami merilis di tahun 2023 sampai 2026 ini kayaknya terjadi peningkatan ya Mbak Yola ya. Jadi di tahun 2023 jumlah perkara untuk cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online itu ada 44 perkara. Jadi yang pinjaman online untuk cerai gugat di tahun 2023 itu ada 7. Nah, sampai di bulan Juni per hari kemarin Mbak, di tahun 2026 ini untuk cerai gugat di Kota Malang penyebabnya karena judi online ada 54. Nah, ini baru pertengahan tahun ini udah 54 ini. Sementara pinjaman online-nya ada 7 perkara. Kemudian untuk cerai talaknya judi online tidak ada. Kemudian untuk pinjaman online ada 4 perkara. Sementara di Kota Batu sampai dengan tanggal 8 Juli kemarin ada 15 perkara yang diajukan dengan penyebab judi online di perkara cerai gugat. Saya menyediakan data bahwa ada kombinasi antara kedua-duanya. Ada penyebabnya karena judi online, juga karena pinjaman online. Tetapi tidak banyak ternyata yang penyebabnya dua itu. Jadi tahun 2023 ada 2, tahun 2024 ada 3, tahun 2025 ada 13, tahun 2026 hingga 8 Juli kemarin ada 5.
4: Sementara itu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Nawang Warsi Wulandari, menilai persoalan ekonomi sebenarnya masih bisa diatasi jika pasangan memiliki komunikasi terbuka. Menurutnya, tekanan finansial yang dipendam tanpa penyelesaian dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang hingga akhirnya memilih jalan pintas seperti menggunakan pinjaman online ilegal atau terjerumus ke judi online.
6: Sehingga perlu sekali bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan kita supaya kita tidak sampai terjerat di sana karena ketidaktahuan kita. Lalu yang kedua, rubah gaya hidup ya. Tadi biasanya memang yang terjerat pinjol ini lebih kepada mengikuti gaya hidup yang lebih memenuhi pada apa yang dia pengen daripada apa yang dia butuhkan. Yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka antara pasangan. Ini dalam segala hal termasuk dengan masalah-masalah keuangan ya. Tadi selain kita bicara tentang pendapatan kita, pemasukan kita, pengeluaran kita, lalu tagihan-tagihan, termasuk juga perencanaan-perencanaan yang akan kita wujudkan. Diskusi tanpa menyalahkan satu sama lain, menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan pasangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menjadi satu tim ya.
4: Di sisi lain, Kepala UJK Malang Farid Palatehan mengingatkan masyarakat akan lebih bijak memanfaatkan layanan pinjaman online. Dia menegaskan masyarakat perlu memastikan legalitas penyedia pinjaman sebelum mengajukan kredit. Selain itu, pengelolaan keuangan keluarga dan gaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dinilai menjadi langkah penting agar tidak terjebak pinjaman online ilegal.
7: Kalau ada yang menawarkan pinjaman, pasti banyak itu, namanya macam-macam. Itu yang pertama, cek dulu di website OJK atau bisa tanya ke WA-nya, gampang diingat ini 08-157-157-157. 157-nya 3 kali. Nah, tapi untuk membedakan apakah ini legal atau ilegal, ini ada ciri khasnya. Kalau yang pinjaman itu legal, itu yang bisa diakses tuh hanya tiga. Camilan, kita menyingkatnya tuh camilan, kamera, camilan ya, kamera, mikrofon, dan location. Jadi kalau misalnya ada orang menawarkan pinjaman online, nanti yang bisa diakses ke HP kita itu hanya tiga. Kameranya bisa diakses, mikrofonnya bisa, dan lokasi posisi kita bisa diakses. Jadi kalau di luar

0: calon konsumen itu akan diminta untuk mengklik misalnya satu link. Nah, satu klik aja itu isinya tuh banyak sebenarnya. Termasuk dia bisa mengakses nomor telepon, bisa mengakses foto yang ada di HP. Nah, makanya kita kan kadang-kadang sering kan begitu kita buka satu aplikasi dibolehkan untuk mengakses telepon, dibolehkan untuk mengakses media. Nah, itu salah satu yang ilegal itu bisa mengakses semua. Makanya begitu nanti nasabah itu pinjem katakanlah 5 juta, itu nomor telepon yang ada di HP udah terekam, foto-foto yang ada di HP udah terekam. Nah, itulah alat yang dipakai untuk menagih. Nah, yang ditagih siapa? Mulai tetangganya, saudaranya, dan satu lagi kalau yang terdaftar itu biasanya ada mekanismenya, Mbak. Jadi mekanismenya tuh dia akan dicek, kemudian ada biasanya itu ada foto langsung, jadi di foto langsung atau video langsung. Nah, kemudian biasanya tidak sekarang tuh yang di terdaftar itu semakin selektif. Selektif dalam arti apa? Misalnya ada nama si A mau pinjem ke salah satu yang terdaftar di OJK. Nanti si lembaga itu dia akan ngecek si A ini udah punya pinjaman gak di tempat lain, sudah pinjaman gak di fintech yang lain. Itu datanya ada semua. Nah, jadi nanti akan terekod. Nah, makanya ini ada mungkin ada kecenderungan yang ilegal itu kan gak ada datanya. Nah, dan jadi akan dia akan dari ilegal ke ilegal lagi ke ilegal lagi seperti itu. Nah, itu semakin membahayakan itu.
1: Berikutnya, perceraian yang dipicu pinjaman online dan judi online menjadi pengingat bahwa persoalan keuangan dapat berdampak luas terhadap keharmonisan keluarga. Literasi keuangan, keterbukaan antar pasangan, serta kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan keuangan digital menjadi kunci untuk mencegah masalah ekonomi berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai.

0: dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Dipo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Kawan, untuk di siang hari ini, untuk Anda juga ya yang masih dalam perjalanan, barangkali ada yang mau mengarah ke area sekitaran Veteran, coba kita update dulu untuk kondisi lalu lintasnya. Sejauh ini untuk di area Veteran, dua arah masih cenderung lancar. Yang di area depannya kampus UM sendiri, kondisi lalu lintas juga masih landai saja. Siang hari ini kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning, Innovation. Dan juga kawan, untuk di segmen kali ini kita akan sambung dulu bersama reporter Sidigar FM. Ini tadi sudah siap ya, ada Astrur membawa kabar dari Kota Batu. Informasinya JKN gratis Kota Batu diprioritaskan untuk korban PHK dan juga tulang punggung keluarga yang sakit. Nah, informasi lengkapnya seperti apakah, kita akan sambung dulu kali ini bersama reporter Astrur.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Iya, Astrur, silahkan.
3: Kawan, pemerintah Kota Batu memastikan penataan ulang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dibiayai APBD tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meski diprioritaskan bagi warga kurang mampu, bantuan iuran BPS tetap dapat diberikan kepada warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi secara mendadak. Kelompok yang menjadi perhatian ada antara lain korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, kepala keluarga yang kehilangan penghasilan karena sakit, serta lansia yang hidup terlantar. Usulan penerima bantuan nantinya dapat disampaikan melalui RT/RW berdasarkan kondisi real di lapangan. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kesehatan Kota Batu, Aditya Persaja.
4: Daerah juga hadir bagi satu masyarakat yang tulang punggung ekonomi keluarganya sakit, sehingga dia berpengaruh kepada perekonomian keluarga. Kan masyarakat kadang-kadang namanya sakit tidak ada di kalender ya. Dia mampu, desilnya tinggi, tetapi tiba-tiba sakit sehingga dia tidak bisa mendapatkan penghasilan. Nah, itu juga menjadi sasaran untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Tapi catatannya satu tadi ya, tulang punggung ekonomi keluarga, sehingga pada
3: Dinas Kesehatan berharap kebijakan ini membuat bantuan iuran JKN tetap tepat sasaran, sekaligus memberi perlindungan kepada warga yang mendadak kehilangan kemampuan ekonomi sehingga tetap dapat mengakses layanan kesehatan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
5: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Pemkot Malang respon fenomena fatherless dengan sebuah gerakan. Hari ini pada talk show Radio City Gate, penyuluh KB Madya Dinsos P3P 2KB Kota Malang, Tri Dina Mikarini menyampaikan. Sebelumnya sempat ada SE dari Kemenduk Bangga BKKBN soal keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dengan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau gamas di hari pertama sekolah, serta gerakan ayah mengambil rapor atau gemar. Tri menyampaikan juga, untuk merespon itu, Pemkot Malang melalui SE Wali Kota Malang nomor 19 tahun 2026 mensosialisasikan dua program sebagai respon adanya fenomena fatherless. Tri menambahkan, untuk implementasi program gamas akan dimulai hari Senin 13 Juli 2026 ketika gelaran MPLS dilakukan. Kawan, DPRD Jatim dorong antisipasi resiko keuangan daerah. Komisi C DPRD Jatim minta 3 organisasi perangkat daerah utama siapkan langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan fiskal daerah. Catatan ini disampaikan dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. 3 OPD yang menjadi perhatian, DPMPTSP, BPKAD, dan Bapenda Jatim. DPRD menilai langkah antisipasi perlu dilakukan supaya kondisi fiskal tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi. DPRD juga menyoroti pertumbuhan investasi tahunan yang dinilai masih lambat, meski realisasi investasi telah melampaui target pada 2025. Kawan, Pemda diminta mengakselerasi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya. Hal itu disampaikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin rapat pembahasan efisiensi dan progres tahapan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau PSPS kemarin. Tito menyebut tahun ini targetnya 400 ribu unit rumah. Untuk itu pihaknya mendorong Pemda mengambil langkah konkret untuk mendukung percepatan pendataan dan verifikasi dengan berkolaborasi bersama BPS di masing-masing wilayah agar penerima bantuan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.
1: One Hot News.

0: kawan. Untuk di siang hari ini, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Dan ini tadi juga masih ada beberapa laporan dari pendengar Sirikir FM yang belum sempat untuk kita bagikan. Tadi sekitar jam 12 ya, pantauan seperti di daerah Mojorejo itu yang perlu untuk Anda antisipasi. Sekitar jam 12 awal ya, info dari Pak Agustinus tadi kelihatannya di daerah sekitaran Mojorejo atas itu terpantau kendaraan Sonhorek masih banyak yang di sana. Jadi masih belum bergerak gitu ya sekitaran jam 12 awal tadi. Cuma di jam 12 sekitar menit 29 ya tadi sempat kita cek juga dari aplikasi pemantau traffic sudah mulai berubah, sudah mulai ramai kawan di jalur utama Mojorejo. Jadi Anda bisa hindari dulu yang mengarah ke Kota Batu, bisa lewat alternatif dulu ya, karena di Mojorejo masih ada kegiatan karnaval. Kemudian ini tadi juga ada informasi yang kita terima masih soal kondisi traffic. Ada dari Pak Arif, selamat siang. Tadi sempat pantau untuk di area jalur pantai.
1: Assalamualaikum, selamat siang. Info ini arus balik dari pantai ya, saya lewat Bantur ya, jalurnya sepi-sepi saja, sepi lancar. Saya mencoba lewat sini soalnya saya pikir di kolam, di laut tadi gak terlalu ramai, jadi saya lewat sini dan mencoba, ternyata sepi. Tadi perangkatnya tadi saya lewat Pakak, tadi saya coba yang lebih mudah lagi biar enak. Dan ini lancar, saudara. Oke. Ini kayak JLS, jalurnya seperti JLS.
0: Oke.
1: Okay. Tadi infonya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Arif untuk informasinya. Masih cukup lancar kawan untuk di area sekitaran pantai ya, daerah Bantur tadi yang sempat di videokan. Kemudian tadi ada informasi juga dari Pak Aris ya. Tadi kabarnya sudah mulai padat nih. Kalau pagi tadi masih cukup aman ya di daerah Sawo Jajar Anugrati meskipun kondisinya lumayan ramai. Tapi masuk jam 11, jam 12 siang ini tadi kondisinya justru macetnya itu cukup parah kawan di daerah Sawo Jajar Anugrati. Ini tadi informasi dari Pak Aris. Kemudian juga ada informasi dari Pak Yusuf. Pak Yusuf tadi informasinya soal apakah ini? Oh, jam 12 ini tadi ya, ada beberapa video ternyata yang belum sempat di play. Saya tampilkan dulu dari Pak Yusuf.
2: Hindari arah ke timur lewat SKI Codik Jur ya. Oke, oh, bisa dilihat sendiri. Kak gerak ini macet eram ini arah timur arah Sawo Jajar. Mau arah Sawo Jajar lewat Bunul ae, lewat Pasar Bunul, lewat Sulfat. Lewat jalur alternatif lain aja ya.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf untuk infonya. Masih ada video lagi? Masih di area yang sama kah?
2: Ah, ini yang arah ke barat. Anugrati macetnya paling di jalan Danau Toba ini gak apa ini. Hindari lewat Sulfat aja. Kalau mau ke tengah kota lewat Sulfat saja ya, daripada berlama-lama lewat sini. Hindari saja. Woy, panjang ki panjang. Terus sampai Danau Toba kan lewat ini.
0: Oke, terima kasih ya Pak Yusuf untuk informasinya. Iya, tadi ada pendengar yang dari arah Danau Toba juga itu Pak Yusuf, sudah ngantri. Kemudian tadi akhirnya coba lewat di Sulfat, tadi Sulfat pun juga lumayan padat. Mungkin di wilayah lain kawan ada alternatif lain.

0: lagi kah? Atau memang better lewat Sulfat? Nanti boleh untuk Anda share ya. Tadi sih Sulfat sudah mulai rame infonya, tapi kurang tahu apakah sama padatnya dengan di area SKI atau lebih baik lewat di Sulfat. Nanti boleh untuk Anda rekomendasikan juga. Tadi ada Pak Erianto ya, coba saya play juga. Tadi Pak Erianto menanyakan untuk jalur dari arah Batu ya menuju ke area stasiun baru kalau nggak salah. Oh ini ada voice note-nya ternyata.
1: Selamat siang Pak, minta infonya mau turun ke arah stasiun untuk traffic yang aman lewat mana ini?
0: Baik. Ini kalau turun arah ke stasiun tadi sempat kita tanyakan juga ya dari arah mana. Tadi Pak Irianto katanya dari arah Batu. Nah tadi juga informasi yang kita terima Mojorejo ada kiat karnaval. Jadi kita rekomendasikan alternatif dulu Pak ya, daerah sekitaran Oro-Oro Ombo, BNS itu. Nanti bisa lewat di alternatif entah Hasanuddin atau di daerah Cunrejo begitu. Kemudian nanti bisa turun ke daerah Dau, kondisinya masih lancar. Kemudian juga kayaknya nanti lebih direkomendasikan turunnya juga masih di jalur alternatif ya. Karena kalau di jalur utama area Simpang Tunggul Mas, kemudian di Simpang Gajayana ini masih luar biasa padat. Kalau alternatif kelihatannya masih lancar ini kalau dari aplikasi pemantau traffic. Mungkin ada yang baru melintas di alternatif juga, kawan nanti boleh di-share ya. Yang di sekitaran Tirto-Tirto itu, daerah Rayan Dermo ini kelihatannya sih masih lancar. Seperti itu Pak Irianto ya, jadi masih direkomendasikan lewat alternatif dulu. Kemudian Pak Suhur, selamat siang. Tadi juga sempat berbagi informasi sekitar 20 menit ya, tidak bergerak di Jalan Danau Toba arah Kerampal. Oke, terima kasih Pak Suhur. Kemudian tadi Pak Nick, ini sudah kita share untuk flyernya ya, kegiatan di daerah Mojorejo. Kemudian Pak Ahmad Fikri mengabarkan masih macet di perempatan SKI arah ke Sawu Jajar. Oh baik. Kemudian ini tadi juga ada tambahan informasi kawan dari Kabid Lalin di Kabupaten Malang Pak Willy, karena sebelumnya di jam 12 tadi ya kita sempat terima kabar dari pendengar Sidikir FM itu di daerah sekitaran Tumpang katanya ada kegiatan karnaval. Tapi daerahnya di mana? Tadi itu kalau informasi dari pendengar, coba saya cek dulu. Daerah Bokor ya. Di daerah Bokor ya. Kemudian juga tadi kalau saya lihat dari aplikasi Bawata Traffic, sebenarnya di Bokor itu masih lancar. Apakah di daerah Slamet? Ternyata tadi dari Pak Willy Kabid Lalin di Kabupaten Malang sempat kirim banner gitu ya. Untuk bersih desanya itu ada di Desa Slamet, Kecamatan Tumpang. Terima kasih juga Pak Willy. Kemudian ada laporan soal traffic di daerah manakah ini Pak Ogon? Coba saya play dulu untuk videonya. Oh, daerah Karangploso. Tadi Karangploso ke arah Batu macet Pak ya. Ini posisinya kalau Pak Ogon di wilayah manakah? Coba saya tampilkan dulu untuk dokumentasinya.
2: Oh, Jalan Pulau Mas sebelum perempatan ini yang arah dari Langlang nih ke Pulau Mas, Jalan Pulau Mas arah ke perempatan ini macet ini. Kayaknya macet ini di Kepo ini perempatan ini, di dalam udah macet ini. Banyak mobil lewat jalur.
3: Jadi kalau untuk di area
2: jalur
3: Anda lebih direkomendasikan untuk hindari dulu. Anda bisa
2: jalur
3: lewat
2: tikus
3: jalur alternatif ya, tadi cukup banyak.
2: Jalan Pulau Mas macet mau keluar ke perempatan.
3: Anda bisa ambil jalur
2: ke Purworejo. Demikian infonya.
0: Oke, terima kasih Pak Ogon. Itu masih panjang antriannya. Oh, ada video yang lebih jelas lagi ya untuk antrian di depan yang masih mengular.
2: Macet itu antri, belokan naik ini yang naik perempatan Kepo, Garjo, ini macet. Yang dari arah Langlang ini jalur alternatif, Jalan Pulau Mas, panjang macet.
0: Baik, itu apalagi juga menanjak ya kalau dari arah Langlang ke persimpangan itu. Masih ada video lagi?
3: Masih lancar atau barangkali sudah mulai berubah? Baik, terima kasih Pak.
2: Arah ke Batu Karangploso.
3: Di alternatif pun juga ramai.
2: Panjang ini, panjang. Yang arah ke Batu di Karangploso.
3: Atau ada yang lain, nanti boleh untuk Anda share juga. Mungkin kalau Pak Anas sudah lepas dari traffic yang
0: berada. Oke, terima kasih Pak Ogon untuk informasinya. Tadi setelah di Simpang Langlang itu kawan belok kiri kelihatannya ya. Kemudian ini arah ke Karanglo. Kalau arah Karanglo masih lancar. Sebaliknya yang mengarah ke Kota Batu itu tadi antriannya panjang sekali. Tadi sebelumnya pendengar Sidigare FM sempat kirim video antriannya sampai di daerah Karanglo Bentul itu ya. Nah ini ternyata juga pemandangannya masih sama. Kawan masih panjang sekali untuk antrian di lokasi. Pak Hasan Bisri, ini arah ke Karanglo. Kalau arah Karanglo masih lancar. Sebaliknya yang mengarah ke Kota Batu itu tadi antriannya panjang sekali. Tadi sebelumnya pendengar Sidigare FM sempat kirim video antriannya sampai di daerah Karanglo Bentul itu ya. Nah ini ternyata juga pemandangannya masih sama. Kawan masih panjang sekali untuk antrian di lokasi. Pak Hasan Bisri, selamat siang juga. Tadi Pak Hasan sempat kirim informasi berupa video juga. Coba kita tampilkan dulu.
4: Selamat siang. Kondisi traffic di Gatot Subroto, wah luar biasa ini. Mungkin bisa dihindari dulu kawan-kawan. Luar biasa, padat yang arah ke Bukluduk. Makasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Hasan untuk informasinya. Kawan, untuk yang lainnya lagi, nanti kembali kita akomodir ya untuk di segmen selanjutnya. Anda yang mau menambahkan juga perjalanannya di siang hari ini, tadi sempat pantau di mana saja kah? Boleh untuk terus Anda sampaikan ya langsung di 0811 3600 911.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
7: Citygate 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, di jam 1 siang beberapa informasi ya tadi yang jadi catatan juga di area sekitaran Sawu Jajar, karena di area Dodikjur itu tadi masih ada kegiatan entah penerimaan atau seleksi gitu ya, casis. Coba saya cek lagi apakah juga masih padat di sana, karena tadi juga rekomendasinya ya dari beberapa pendengar Sedikit FM kabarnya bisa lewat di daerah Sulfat. Sulfat pun juga sebenarnya sudah mulai padat ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic. Tapi kalau untuk yang di area Dodikjur sendiri, Anda turun dari arah sekitaran Rampal, nanti ekor antrian bakal Anda temui sejak di SPBU SKI Dodikjur sampai di area pertigaan Punto Dewo itu ya, perempatan Punto Dewo. Setelah dari sana, area jembatan Anugrati, kondisinya juga masih ramai tapi tidak begitu padat. Justru kalau yang arah sebaliknya, tadi ada pendengar Sedikit FM bahkan terjebak sejak di Danau Toba gitu ya. Nah ini ternyata masih sama, di area Danau Toba ekor antrian nanti bakal Anda temui sejak di Jalan Selat Sunda. Itu ya, sudah mulai ngantri sampai di TL Ranugrati, lanjut sampai di daerah Simpang Punto Dewo, sampai daerah pertigaan Ontoseno ya, di daerah Mijen Wiono. Nah itu kondisinya kawan, masih cukup panjang kalau yang dari arah sekitaran Danau Toba. Sedangkan kalau yang di Sulfat, tadi yang sempat direkomendasikan oleh pendengar Sedikit FM, daerah Sulfat pun juga sudah mulai merambat sebenarnya ya, sejak di pertigaan Raya Sulfat itu kawan, sampai di perempatan Simpang Sulfat Selatan. Setelah Simpang Sulfat Selatan itu sudah lancar. Kalau Anda turun dari area sekitaran Sulfat gitu ya, menuju ke daerah Kapiworo, itu kondisi traffic nanti bakal Anda temui antriannya sejak di mana ini, berarti di setelahnya Simpang Bumi Meranti Raya. Itu kawannya untuk antriannya, atau dekatnya Fore Sulfat, itu ekor antrian yang mengarah ke perempatan Simpang Sulfat Utara atau Selatan. Setelah itu masih lancar saja, nanti ekor antri nanti akan padat lagi menjelang di Simpang Terusan Sulfat. Jadi seperti itu ya gambarannya, kalau Anda lokasinya memang cukup dekat dengan area Sulfat, barangkali lebih direkomendasikan lewat di Sulfat dulu, karena sebenarnya dua area ini sama-sama padatnya kawan. Kemudian untuk di wilayah lain, coba saya cek lagi via WhatsApp. Tadi informasi terakhir yang sudah kita tampilkan ada di area Gatot Subroto ya, laporan dari Pak Hasan Bisri. Selanjutnya saya coba geser, Pak Dani, selamat siang. Tadi ada informasi dari Pak Dani, coba saya play dulu.
1: Nirwan, update dari Pasar Besar. Pasar Besar ramai, padat, lancar. Cuaca panas. Ramai ini terlihat banyak orang berbelanja untuk kebutuhan sekolah, ramai.
0: Ya, waduh, itu ya informasi dari Pak Dani. Karena hari Senin itu sudah mulai masuk sekolah memang ya. Kemudian Gatsu tadi juga merah arah ke utara. Tadi dibantu juga untuk dokumentasinya dari Pak Hasan Bisri ya, memang luar biasa yang mengarah ke Buk Kluduk. Selanjutnya masih dari Pak Dani melalui voice note.
1: Ramayana Bantengan, jadi padat merambat di tikungan itu. Setelah Ramayana sih aman lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Yang terbaru tadi dari Pak Dani untuk di jam 1 kali ini, Karya Timur juga rapat kawan, injury time, holiday gitu ya, pada di mana-mana, padat di mana-mana. Sabar teman, tadi informasi dari Pak Dani. Baik, terima kasih Pak Dani ya. Memang ini juga kuncinya harus sabar, karena di beberapa lokasi ya, kondisinya kalau pas lagi akhir pekan, kemudian juga mengingat hari ini juga momen liburan untuk anak sekolah ya, bisa dibilang juga sudah mulai memasuki hari-hari terakhir, dan hari Senin nanti sudah kembali aktivitas untuk bersekolahnya. Jadi barangkali banyak memang yang memanfaatkan momen tersebut untuk jalan-jalannya ini, entah untuk ke destinasi wisata ataupun juga yang lainnya. Jadi cukup ramai memang di beberapa titik mobilitas masyarakat. Pak Edi, selamat siang juga. Tadi Pak Edi ada informasi yang dikirimkan, coba saya cek dulu video Pak Edi ya, di mana ini?
2: Baik, selamat siang Sedikit FM. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi dan keadaan lalu lintas yang berada di Ranugrati. Selepas dari Migacoan Sawu Jajar arah ke Ranugrati dan terus menuju arah ke Lapangan Rampal ya. Kemacetan ini mulai terjadi di lampu merah Migacoan. Ini dikarenakan ada giat yang berada di setelah lampu merah SKI ya. Setelah lampu merah SKI ini ada pendaftaran anggota TNI baru ya. Jadi istilahnya satu orang yang mendaftar tapi satu kampung yang mengantar. Nah, bisa kita lihat keadaan di sini krodit ya. Saran saya, apakah bisa ditaruh di Lapangan Rampal? Kan tidak terlalu jauh dari sini kan. Nah, kan lebih efisien lagi kalau ditaruh di istilahnya orang-orang yang mengantar ini menunggu dan menanti di Lapangan Rampal. Cukup satu perwakilan saja yang berada di sini. Ini tempatnya, masuk ke dalam sini ya. Ini pendaftarannya, ini kiri kanan penuh sampah berserakan di mana-mana ya. Kasihan yang bagian tukang bersih-bersih ya. Nah, ini Dodikjur ya, pendaftarannya di Dodikjur. Nah, ini krodit ini sampai lampu merah perapatan CPM ya, dan imbasnya pun bisa sampai lampu merah

0: dan orang-orang ini pun tidak mau mengerti ya. Tuh, kotornya minta ampun. Kasihan yang bagian tukang bersih. Itu saran saya aja. Ini untuk sebaliknya pun macet ya, sampai di lampu merah SPM ya. Saya melaporkan langsung di tempat kejadian di TKP. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya Pak Edi untuk informasinya. Coba kita teruskan juga ini untuk dokumentasinya, untuk informasi dari Pak Edi. Karena juga sebenarnya kasihan ya kalau nunggu yang di luar itu, karena ya bukan tempat untuk nongkrong, jadi malah duduk-duduk di trotoar. Kemudian trotoarnya dialihfungsikan untuk tempat duduk-duduk. Ada yang gelar tikar juga tuh di sana. Tadi kelihatan ada yang juga makan berat gitu ya, ada yang bekal. Kemudian juga karena di trotoar digunakan untuk mereka yang duduk-duduk, rombongan yang bawa tikar buat selonjoran juga ya. Tadi banyak tuh yang sambil panas-panasan, tapi ya mau gak mau harus gimana lagi. Dan yang pejalan kakinya justru lewatnya di jalan raya. Nah ini juga mengakibatkan pengendara harus hati-hati juga tuh, pengendara roda 2 yang biasanya ambil lajur sebelah kiri gitu ya. Kemudian juga pengendara yang melintas di lokasi jadi semakin menyempit tuh untuk akses jalannya. Terima kasih ya Pak Edi, coba nanti kita sampaikan, semoga bisa jadi masukan. Sebenarnya ini sudah beberapa kali kita teruskan, tapi ya masih belum ada respon gitu ya, karena masih tetap seperti itu. Jadi kalau harapannya ini bisa dipindah di area lapangan dalam gitu ya, kayaknya lebih enak lagi deh ya, karena tempatnya kan juga agak rindang tuh kalau parkir yang di dalam. Terima kasih Pak Edi untuk informasinya. Kemudian tadi Pak Amang, selamat siang juga Pak Amang. Tadi sempat mengarah ke Kota Batu, trafiknya lancar, start dari mana tuh Pak Amang? Coba saya play dulu informasi berupa voice note.
2: Selamat siang City Guide, melaporkan buat teman-teman yang sekarang masih di Malang dan ingin ke Batu. Ini tadi jalan yang saya tempuh lancar banget. Jadi saya dari Candi Mendut lurus, Bebek Kerto terus lurus, naik sampai ketemu perempatan, saya lurus saja masuk Pustik Arhanud. Nah itu nanti keluarnya sudah sampai di UB Forest ya, jalan yang menuju UB Forest. Jadi sekitar 3 kilo sebelum Taman Dolan. Nah ini sudah sampai di Batu, saya kebetulan di daerah Museum Angkot. Terima kasih melaporkan untuk City Guide.
1: Baik, terima kasih juga Pak Mang Rifai. Itu kawannya jalur alternatif juga, itu lewat apa ya namanya, Sekar Putih ya kalau nggak salah. Ini sih kalau di Maps tulisannya terusan Wijaya Kusuma, itu termasuk daerah Sekar Putih atau bukan. Yang jelas nanti bisa keluarnya itu bisa di daerah masih Karangjuwet ya itu namanya, atau bisa keluar sampai di Pandanrejo. Itu itu ya untuk rekomendasi jalur juga dari Pak Amang Rifai ini tadi. Terima kasih Pak Amang Rifai untuk rekomendasi jalur alternatifnya juga ya. Kemudian ini tadi ada lagi informasi dari Pak Yohanes. Selamat siang Pak Yohanes, ini tadi soal apa ini ya, coba saya cek dulu. Oh, melalui pesan chat saja, saya kira voice note ataupun juga ada videonya ya. Ini tadi melalui pesan chat saja, barangkali kalau ada dokumentasinya juga dari laporan Pak Yohanes, nanti boleh Pak ya di-share untuk bisa kita bacakan. Kemudian Pak Sigit tadi mengabarkan soal apa ini, coba saya cek dulu untuk videonya. Ini dari Pak Sigit ya, di SPBU Raya Langsep.
3: Nah itu dicur ya, di, oh, bisa dilihat sendiri, kakrai, macam ini, arah timur.
1: Oke, ini yang dilaporkan soal apakah? Oke, ini coba kita cek dulu ya untuk laporannya di newsroom nanti. Terima kasih Pak Sigit, coba kita cek dulu untuk laporannya. Tadi Pak Dani, Pak Dani tadi sudah sempat dibacakan. Kemudian tadi ada informasi juga Pak Edi ya, Pak Edi yang menanyakan lebih tepatnya melalui telepon soal kondisi traffic, bagaimana update-nya di daerah Dudikjur. Tadi kedengarannya masih padat ya di sana, karena berencana untuk lewat di lokasi. Dan ini tadi sempat kita rekomendasikan buat lewat di Sulfat dulu waktu cek untuk di sana ya, kondisinya masih padat. Tadi teman-teman di Newsroom merekomendasikan untuk lewat di area Sulfat dulu. Dan untuk di wilayah lain, barangkali sudah ada perubahan untuk pantauan traffic, nanti boleh untuk Anda share juga ya. Semoga yang sebelumnya sempat padat ini bisa segera terurai dan kondisi traffic bisa segera lancar. Dan untuk yang lainnya lagi, boleh terus untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.
4: Info Talk, informasi seputar jalan.

Kawan, Anda yang siang hari ini bersiap mobile, kemudian Anda berencana mengarah ke ruas tol, mulai dari Gate Singosari, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar. Di sepanjang pandangan nihil antrian, untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, sejauh ini juga masih terpantau lancar, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian Mojokerto Kertosono juga masih terpantau lancar. Info tol lainnya Anda masih bisa sampaikan di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk di siang hari ini kita akan update dulu informasi bersama dengan reporter Sedikit FM. Akan ada Asrur membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Tapi sebelum kita update informasi dengan Asrur, saya mau cek dulu untuk beberapa informasi tadi yang sempat kita terima. Ada Pak Fawaid, selamat siang. Tadi sempat membagikan informasi kepadatan menimbulkan kemacetan lokasi di daerah Pasar Gadang sebelum lampu TL dari arah timur kurang lebih 150 meter karena banyak kendaraan yang ngetem. Waduh, dari Pak Fawaid ya, tadi ada dokumentasinya tidak ya? Oh, ini ada tambahan lagi, voice note. Sudah ada dokumentasinya, coba saya tampilkan dulu dokumentasi dan juga voice note-nya kawan ya, dari Pak Fawaid.
1: Diakibatkan banyak kendaraan umum seperti bus dan angkot ngetem, berhenti lama, bahkan tidak jalan sama sekali dari mulai pertengahan Pasar Gadang sampai traffic light.
0: Baik, cukup panjang Pak ya memang untuk antriannya. Terima kasih Pak Fawaid untuk informasinya. Ini karena ada kendaraan yang ngetem juga. Coba kan nanti kita sampaikan ke wilayah Polsek setempat ya, Polsek Sukun tuh di lokasi. Kemudian Bu Ana tadi juga menanyakan, kalau boleh tahu laporan dari Pak Edi tadi ada apa ya Mbak? Kok di luarnya lapangan Rampal ini rame banget? Nah ini di lokasi Bu Ana, informasi yang kita terima itu ada penerimaan casis gitu ya, entah penerimaan atau seleksi ini tadi. Kemudian juga di lokasi itu hanya diberi banner saja gitu kawan. Tadi dari Pak Arif pun juga sempat menyinggung ya masalah penerimaan casis di Dodikjur. Tahun-tahun kemarin juga sudah dibahas di Radio Sedikit FM. Dan banyak sekali masukan dari pengguna jalan tentang kemacetan dan juga tempat parkir. Dan ada juga yang menganjurkan parkir di lapangan Rampal. Semoga tahun depan bisa ada solusi gitu ya. Itu kalau dari Pak Arif. Amin Pak Arif ya. Ini pun juga dari beberapa laporan dari pendengar Sedikit FM, kita pun juga berusaha gitu ya untuk selalu update-kan bagaimana untuk informasi terbaru neng. Karena setelah dapat informasi pasti kita juga teruskan ke pihak yang terkait. Semoga ini bisa jadi evaluasi gitu ya, dan benar-benar diseriusi nanti untuk pencarian solusinya. Kemudian ini tadi ada Pak Budi juga. Pak Budi sempat mengabarkan karena kurang adanya koordinasi makanya timbulnya kemacetan yang parah. Kejadian tersebut seringkali macet di daerah SKI. Nah itu juga tambahan dari Pak Budi kawan. Terima kasih ya untuk beberapa tambahan informasi dari Anda. Kemudian untuk yang lainnya lagi, sebelum kita sambung dengan reporter Sedikit FM Asrur, saya juga masih punya satu informasi dulu untuk Anda, para pendengar Sedikit FM. Nah ini barangkali juga Anda yang mau kredit rumah lewat BCA, kalau iya Anda bisa langsung ke Skyland saja, satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan juga PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersil dan subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Anda bisa pilih kawannya yang di Arjuna Karangploso atau bisa juga yang di Sky Briza. Lokasinya itu ada di daerah Pakis, Malang. Dapatkan rumah dengan harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan Anda bisa nikmati diskon

0: up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyline Property Nusantara. Anda bisa kunjungi sosial media Instagram @skylinenusantara atau bisa hubungi di 0821 4520 0700. Saya ulangi kawan, Anda bisa kunjungi di Instagram @skylinenusantara atau bisa hubungi di 0821 4520 0700. Skyline, life starts with you. Baik kawan, untuk di jam 1 kali ini, seperti di awal tadi saya sampaikan, kita akan update dulu bersama dengan reporter Sidikir FM Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya kawan, bersama dengan Asrur, informasi soal kunjungan wisman ke Kota Batu naik 23,9%, Hong Kong dan Malaysia mendominasi. Silahkan Asrur untuk laporannya.
2: Kawan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batu menunjukkan tren positif. Berdasarkan data mobile positioning data Telkomsel, sepanjang Mei 2026 tercatat 10.373 kunjungan wisatawan asing atau meningkat 23,9% dibanding bulan sebelumnya. Wisatawan asal Hong Kong menjadi penyumbang kunjungan terbesar, disusul Malaysia, Singapura, Belanda, dan Arab Saudi. Dinas Pariwisata menilai tren ini menjadi sinyal positif bagi pemulihan sektor pariwisata sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dari luar Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto.
3: Mei itu memang ada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang mancanegara yang dari luar negeri. Pertama itu dari Hong Kong, dari Cina, itu sekitar 2.756 yang terpantau. Kemudian yang dari Malaysia 1.926. Itu hanya dari separuh kunjungan wisatawan luar negeri. Jadi kalau realnya datanya itu bisa mencapai 5.000 wisatawan yang dari Hong Kong ataupun yang dari Cina. Nah, dengan
2: Dinas Pariwisata akan terus memperluas pasar wisata dengan menyasar wisatawan mancanegara dan domestik dari luar Jawa Timur. Pemerintah juga berharap dukungan berbagai kebijakan termasuk program diskon tiket pesawat dapat meningkatkan akses wisatawan menuju ke Kota Batu. Hai kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.
0: Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumberwangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumberwangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga. Lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, lewat SE Wali Kota Malang diatur waktu dispensasi untuk ayah supaya bisa antar anak sekolah. Hari ini pada talk show Radio City Guide, penyuluh KB Madya Dinsos P3 P2KB Kota Malang, Tri Dina Mikarini menjelaskan, untuk menjalankan program gerakan ayah atau wali ayah mengambil rapor anak ke sekolah, GEMAR, serta gerakan ayah atau wali ayah mengantarkan anak di hari pertama sekolah atau GAMAS, para ayah ASN, karyawan BUMD, dan swasta supaya memanfaatkan fleksibilitas waktu atau dispensasi jam kerja. Jadi nanti ayah bisa sampaikan bukti dokumentasi ketika melakukan kegiatan pendampingan anak. Tri menyampaikan juga dalam SE diatur supaya para pimpinan memberikan fleksibilitas waktu dan dispensasi itu. Tri menambahkan jika memang tidak ada figur ayah karena sudah meninggal dan tidak ada wali ayah maupun pihak keluarga lain, maka yang menjadi opsi terakhir dengan ibu. Tetapi jika posisi ayah ada dengan jarak jauh, maka bisa dengan opsi video call atau melalui telepon sebelum masuk ke sekolah. Kawan, DPRD Jatim dorong standar upah perawat. Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni mendesak pemerintah menetapkan standar upah bagi perawat untuk meningkatkan kesejahteraan. DPRD menilai masih banyak perawat honorer dan perawat di fasilitas kesehatan swasta. Selain mendorong penetapan standar upah, DPRD juga minta penyesuaian gaji perawat mengikuti kebijakan kenaikan UMP atau UMK. Kawan, polisi belum umumkan tersangka kasus batubara setelah 13 lokasi digeledah. Dalam konferensi pers perkembangan penyidikan dugaan kasus korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel pasca penggeledahan 13 titik di Jakarta sampai Sentul, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan belum ada tersangka yang ditetapkan. Budi menyebut penyampaian penetapan tersangka kasus ini akan disampaikan dalam waktu dekat. Saat ini penyidik gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Kertas Tipit Kor Polri terus melakukan pendalaman terkait 3 perkara korupsi yang tengah diusut. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: Hot News.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, untuk di siang hari ini saya Darul Fitriani masih bersama Anda di City Report. Dan juga kawan, untuk di jam 2 informasi tadi masih dari beberapa pendengar Sidikar FM. Ada dari Pak Priyo ya. Videonya lagi mobile di mana ini Pak Priyo?
1: Arah Malang. Arah masuk ke kota. Ngeri sekali nih macetnya. Wow, sudah sampai flyover Arjosari. Ekor kemacetannya masih di atas sana. Loh, tetap semangat, sabar. Hati-hati di jalan.
0: Ya, terima kasih Pak Priyo untuk infonya ya. Untuk arah masuk dalam kota Malang kondisinya juga luar biasa. Sampai di area flyover Arjosari ya. Untuk yang mau mengarah ke selatan dari utara. Dan juga kawan, untuk di siang hari ini, bagi Anda informasi dulu yang biasanya banyak aktivitas di rumah. Kemudian juga kalau Anda aktivitas apapun sekarang ini kan gak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internetnya udah mulai lemot, nah ini kan bikin emosi. Saatnya Anda untuk pindah ke Kaltena Ratel. Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kaltena Ratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Dan untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa cek juga di websitenya di www.kaptenaratel.com. Saya ulangi kawan, untuk Anda yang ingin menghubungi langsung ke Kaptena Ratel, bisa di customer service-nya di 0882-1202-24 kali. Atau bisa Anda cek juga ada websitenya di www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kaptena Ratel. Kaptena Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Selamat siang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Ini bagi Anda kawan yang mau melewati tol Pandaan Malang, ini juga masih terpantau ramai lancar ini ya. Lalu kita melaju ke tol Gempol Rembang. Nah ini untuk pantauannya arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar kawan ya. Bagi Anda yang sedang mobile di area jalan tol, bisa juga informasikan gimana arus lalu lintas maupun cuaca di sana ke WhatsApp kami di 0811 36 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat, akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan. Stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speedboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan kenyamanan berkendara juga tidak dikorbankan.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banyuwangi mengimbau masyarakat Banyuwangi untuk mewaspadai fenomena hawa dingin yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Perakiraan BMKG Banyuwangi, Yustoto, menjelaskan angin di wilayah daratan Banyuwangi bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam. Fenomena ini dipengaruhi oleh aktifnya monsun dingin dari Australia yang membawa massa udara kering ke wilayah Indonesia. Masyarakat juga diminta terus memantau informasi cuaca resmi BMKG sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas, terutama yang berkaitan dengan pelayaran dan kegiatan di wilayah perairan.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Asosiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan Asosiasi Peternak Layar Situbondo APLS. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bilang, MOU ini sangat tepat dilakukan untuk memberikan kepastian kepada peternak ayam petelur, khususnya saat harga telur anjlok karena terjadi tren fluktuasi harga. Bupati Rio juga bilang, keberadaan Asosiasi Peternak Layar Situbondo APLS ini menjadi motor penggerak bagi peternak ayam petelur lainnya untuk memenuhi kebutuhan telur di Situbondo, termasuk yang dibutuhkan SPPG. Kedepan, Bupati Rio menyarankan kerjasama SPPG ini tidak hanya dengan Asosiasi Peternak Layar Situbondo, tetapi juga dengan para penghasil ikan, petani penghasil pupuk cair organik, dan dengan lainnya.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Pemerintah Kota Batu menargetkan penambahan 1.497 akseptor keluarga berencana atau KB baru sepanjang 2026 setelah jumlah peserta KB aktif terus menurun. Dalam 14 bulan terakhir, jumlah akseptor aktif berkurang 963 orang dari 26.194 pada Januari 2025 menjadi 25.231 per Maret 2026. Untuk mengejar target tersebut, DP3AP2KB Kota Batu memprioritaskan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang meliputi 800 akseptor implan, 630 IUD, 65 MOW, dan 2 MOP. Layanan KB juga diperluas melalui kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, serta bidan desa agar akses masyarakat semakin mudah. Kepala DP3AP2KB Kota Batu, Heru Yulianto, menyebut penurunan peserta KB memang tidak drastis, namun terjadi secara konsisten sehingga perlu mendapat perhatian. Pemerintah berharap penguatan layanan dan edukasi kepada masyarakat dapat meningkatkan kembali partisipasi program KB sekaligus mendukung pengendalian penduduk dan kualitas keluarga.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, program MBG di Kota Solo kembali dilaksanakan mulai Senin besok seiring berakhirnya libur sekolah. Sebanyak 73 SPPG akan beroperasi secara serentak melayani para penerima manfaat. Selain menyiapkan operasional dapur, tidak ada perubahan menu MBG setelah libur sekolah. Menu yang diberikan kepada pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Saya ada informasi untuk Anda kawan untuk siang hari ini ya. Anda yang memang sedang melintasi di beberapa titik itu cukup padat kawan, contohnya seperti di TL Panji Suroso ya, atau TL Ela Sucipto dari arah Panji Suroso. Padat sekali kawan. Lalu LA Sucipto mengarah ke TLMCC atau mungkin dari arah Ahmad Yani mengarah ke MCC, panjang sekali antriannya. Tadi saya sempat melewati sana juga. Lalu melewati di sekitaran TL Sabilillah dari Jalan Borobudur sudah mulai panjang kawan, waspadai saja untuk kali ini. Dan di TL Jembatan Suhat ya, dari arah Suhat maupun Maijen Panjaitan itu luar biasa. Anda perlu waspadai karena sudah mulai padat dan cuacanya masih panas. Jangan lupa untuk menggunakan tabir surya juga. Selain macet yang bikin emosi untuk siang hari ini kawan, internet lemot pun juga bisa bikin emosi. Nah kalau misalkan internet Anda lemot, saatnya pindah ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan. Atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Siang hari ini kawan, saya ingin cek cuaca ya. Kalau misalkan sekitaran Tlogomas itu masih cerah kawan, suhunya kisaran 24 derajat Celcius dan kelembapannya 51%, kecepatan angin 8,6 km per jam, jarak pandang kurang lebih 10 km. Dan kalau misalkan kita lihat di sekitaran kota Malang yang lainnya, ini juga sama, kisarannya 24 sampai 25 derajat Celcius. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan nih di sekitaran Anda bagaimana ya? Apakah mungkin ada yang cerah-cerah mendung gitu? Bisa tambahkan di WhatsApp kawan ya. Nah, tadi selain di sekitaran utara ya yang padat, di tengah kota kawan, tepatnya di sekitaran Ijen, Jalan Tenes, Jalan Semeru, Jalan Kawi, pokoknya sekitaran MUG itu padat. Lalu Semeru, Jalan Bromo, Semeru dari arah ini ya, Kayu Tangan itu, atau mungkin ke Jalan Bromo, itu padat semuanya kawannya. Lalu kalau misalkan kita cek juga di sekitaran perempatan Kawi, itu juga sama. Perempatan Kasin sudah mulai ramai, dan di Jalan Muharto sudah mulai ada antrian dari barat ke timur ya, ini yang perlu Anda waspadai. Lalu di Gatot Subroto semakin panjang antriannya, waspadai kawan, ada peningkatan volume kali ini. Bisa tambahkan juga bagaimana di titik-titik lainnya untuk kali ini. Ah, ini saya cek juga di sekitaran Sukun kawan ya, tepatnya di kelihatan Gang 3, antrian dari arah selatan ke utara

CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, jembatan Sorokebang Malang hampir rampung, akses portable mulai dibongkar. Pemkot Malang memastikan pembangunan permanen jembatan Sorokebang di kawasan Pandanwangi hampir rampung total dan para pekerja kini mulai membongkar konstruksi jembatan Bailey atau jembatan darurat untuk mengejar target penyelesaian akhir sehingga akses jalan utama ditutup sementara waktu hingga 16 Juli nanti. Kepala DPUPR PKP Kota Malang dan Dungjul Haryanto mengatakan, progres fisik proyek tersebut saat ini sudah menembus lebih dari 88% dan nantinya setelah pembongkaran jembatan portable selesai, tim di lapangan akan langsung berfokus pada finishing badan jalan, lereng plengsengan, serta saluran air di sekitar lokasi. Sementara itu, proyek revitalisasi jembatan yang menggunakan anggaran 5,2 miliar rupiah ini ditargetkan bisa beroperasi penuh pada 25 Juli nanti. Karena infrastruktur tersebut sudah ditunggu-tunggu warga setelah sempat ambrol total diterjang aliran air pada akhir 2025 lalu. Kawan, Wakil Ketua DPRD Jatim soroti tingginya angka perceraian ASN di Jatim. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, meminta Pemprov Jatim memperkuat pembinaan ketahanan keluarga bagi aparatur sipil negara atau ASN. Menurutnya, keluarga yang harmonis akan berdampak langsung pada kinerja ASN, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga bisa lebih maksimal. Agus mengusulkan harus adanya pembinaan secara rutin di lingkungan kantor pemerintahan. Untuk materinya pun tidak hanya soal pekerjaan, tetapi juga komunikasi suami istri, pola pengasuhan anak, hingga penguatan nilai-nilai keluarga agar rumah tangga tetap sehat dan harmonis. Usulan ini muncul karena setiap tahun BKD Jawa Timur mencatat sekitar 20 hingga 25 ASN mengajukan perceraian. Penyebabnya mulai dari masalah ekonomi, konflik rumah tangga, hingga jeratan pinjaman online. Sementara itu Jawa Timur masih menjadi salah satu provinsi dengan angka perceraian yang tergolong tinggi di Indonesia. Kawan, PT Inka kirim 2 unit lokomotif platform ke Australia. Komisaris PT Inka Sangapsur Bakti menyampaikan pihaknya mengirim 2 unit lokomotif ke UGLRS Party di Australia melalui terminal peti kemas Surabaya. Ia menyebut pengiriman kedua unit tersebut terhitung unit ke-18 dari total kontrak pengadaan 50 unit lokomotif yang akan dikirim ke Australia dengan total nilai kerjasama sebesar 100 miliar rupiah. Lebih lanjut, pihaknya berharap komoditas ekspor produk industri ke luar negeri bisa diperkuat agar semakin kompetitif di pasar internasional. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam. 911 Hot News.

0: Kids for Your Life. Citygate FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Dan malam hari ini kita juga kembali di program Kawan Animalia. Kita mau kembali ngobrol seputar hewan tentang

Tentunya, dan hari ini saya kembali ditemani ada teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Nanti kita akan ngobrol banyak. Hari ini kita mau bicara tentang mengawal kehidupan penyu melalui pendekatan One Health dari sarang sampai dengan laut. Ini pembahasan tentang penyu ya. Bagaimana di wilayah Malang Selatan itu ternyata ada loh kegiatan konservasi penyu. Seperti apa kegiatannya, kemudian bagaimana sih ya penyu-penyu itu dari mulai dalam bentuk telur, kemudian dilindungi sampai dengan siap untuk dilepaskan ke alam. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Brawijaya. Tapi sebelumnya kawan, kita jeda dulu. Tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.

0: Ya, kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Kita kembali di program Kawan Animalia. Seperti biasa ya, kalau malam minggu kita ngobrol santai seputar hewan. Hari ini topik bahasan kita mengawal kehidupan penyu melalui pendekatan One Health dari sarang hingga laut. Itu yang mau kita bahas. Dan kembali hari ini kita juga ditemani ada teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Saya juga bersama dengan dosen pendampingnya. Saya sapa dulu, ini ada dosen dari Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang juga founder dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Albi Runi Haryo. Dr. Albi, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Rika. Selamat malam semuanya yang sedang mendengarkan ini di jalan.
0: Iya, gimana kabarnya, Dok? Sehat, Dok?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Cukup senang dengan banyaknya aktivitas warga di Malang ya. Kita tahulah apa itu ya.
0: Terima kasih, Dr. Albi. Siap. Walaupun di tengah kesibukannya, malam hari ini kembali ke studio City Guide lagi untuk kita ngobrol seputar hewan, Dok, ya.
1: Iya, iya.
0: Hari ini pembahasan kita sedikit berbeda. Kalau di segmen-segmen sebelumnya kita kan banyak ngobrol seputar anabul. Kalau yang di segmen kali ini kita mau ngomongin tentang penyu, kawan. Nanti kita ngobrol banyak juga bersama dengan Dr. Albi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini para mahasiswanya Dr. Albi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang kebetulan mereka baru saja KKN di tempat konservasi penyu. Nah, barangkali Anda juga banyak yang belum tahu nih, di Malang ini, khususnya di wilayah Malang Selatan ya, itu ada loh lokasi atau bahkan juga ada NGO yang mereka itu fokus bagaimana melindungi penyu-penyu dari mulai dalam bentuk telur sampai dengan mereka siap untuk dibebaskan ke alam lepas. Lalu seberapa pentingnya sebenarnya kita juga membahas tentang bagaimana menjaga ekosistem dari penyu, apalagi ini ada di wilayah Malang Raya di dekat kita bersama. Nanti kita akan ngobrol banyak juga bersama dengan teman-teman mahasiswa. Ini ada Soraya dan juga ada Fasya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, mungkin lebih dekat dengan mic-nya boleh. Iya, gimana kabarnya?
3: Baik.
0: Iya, dari mana ini tadi teman-teman? Dari kampus, dari rumah, dari kos?
4: Dari rumah aja sih.
0: Dari rumah aja, tapi aman ya, gak macet ya tadi ya?
3: Sedikit macet ya.
0: Sedikit macet, di mana tadi?
3: Arah Merjosari.
0: Arah Merjosari, rame ya di sana ya. Apalagi malam minggu. Kalau Soraya, gimana tadi, lancar perjalanannya?
4: Kebetulan juga macet sih.
0: Iya, maklum ya. Ini masih libur anak sekolah, ditambah lagi juga momennya momen weekend. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir langsung di Studio City Guide. Nanti kita juga akan ngobrol banyak tentunya tentang topik bahasan kita hari ini. Dok, barangkali boleh Dr. Albi dijelaskan dulu. Kenapa teman-teman mahasiswa ini kita ajak juga ngobrol ya malam hari ini. Apa aktivitas yang sekarang ini sedang mereka lakukan berkaitan dengan topik bahasan kita hari ini?
1: Ya, Mbak Eka. Jadi mungkin karena selama ini kita juga banyak diskusinya adalah terkait dengan hewan-hewan peliharaan begitu ya, dan juga yang dekat dengan masyarakat di, saya boleh bilang masyarakat di perkotaan dan kemudian wilayah-wilayah berkaitan dengan Malang Raya juga. Tapi ternyata ada satu atau mungkin sisi lain yang cukup keras ya diperjuangkan begitu. Karena mungkin sebelum kita hadir di Malang ini, mereka ini sudah ada lebih dulu. Yang kemudian bisa dibilang kalau orang sekarang itu kayak ini jangan-jangan hanya mampir gitu. Jadi mereka itu sudah punya apa? Sudah punya jalur, kayak semacam sudah punya rumah singgah begitu. Yang kemudian memang dekat dengan kita. Kita mendekati mereka atau mereka yang mendekati kita. Nah, selama beberapa periode ini ternyata setelah kawan-kawan ini juga belajar di sana atau melihat secara langsung itu penyu dalam hal ini adalah hewan yang kemudian kalau kita bilang itu cukup diperhatikan di dunia. Nanti mereka mungkin akan cerita terkait dengan ada istilah ibu kota penyu ya. Jadi semacam ya kayak Jakartanya tapi penyu begitu. Jadi kayak ibu kota, cukup ramai di sana, ada berapa jenis kemudian mereka bertemu di sana. Nah, yang penting lagi adalah ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa begitu. Apakah kemudian ini dibiarkan karena masyarakatnya mau tinggal di situ kemudian itu urusan mereka, atau bagaimana pemerintah harus hadir mungkin, atau mungkin institusi pendidikan juga harus hadir, atau ya sudah gitu, ini hanya akan satu momen kita hanya lihat kemudian selesai, nanti adik-adik ini akan cerita bagaimana pendekatan terkait dengan penyu yang apa istilahnya, kita akan melihat mereka itu ternyata dalam tenang dan dalam gelap ya, karena mereka tidak bisa hingar-bingar seperti metropolitan ibu kota yang sesungguhnya, kira-kira itu.
0: Oke, aktivitasnya teman-teman mahasiswa ini, mereka baru selesai KKN dok ya?
1: Ya, mereka efektif baru selesai KKN, begitu mereka ada di sana dari pagi sampai pagi lagi, beberapa hari mereka ada di sana dan mengikuti kegiatan itu. Dan perjuangannya luar biasa, harus membantu istilahnya menjaga keselamatan atau kelestarian dari penyu itu agar kemudian bisa kembali lagi ke alamnya itu.
0: Baik, nah ini mungkin juga belum banyak diketahui apalagi oleh masyarakat perkotaan. Kalau kita bicara tentang konservasi penyu atau bagaimana habitat dari penyu kawan, di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di pantai-pantai Malang Selatan itu banyak loh ya habitat dari penyu, dan tentunya mereka perlu juga bantuan dari manusia bagaimana keberlangsungan kehidupan dari penyu ini tetap terjaga, bukan hanya sekedar lewat seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Albi. Nah dok, masih bicara soal kehidupan penyu, ini kan perlu ada campur tangan manusia terkait dengan konservasi, melindungi kehidupan mereka. Memang seberapa pentingnya sih dok ekosistem penyu ini harus sama-sama kita jaga?
1: Ya, itu juga yang kemudian jadi pertanyaan. Anehnya adalah banyak masyarakat internasional itu menyoroti terkait dengan penyu ini. Tapi kita lebih suka menyoroti tentang mungkin kuliner ya. Kalau di mungkin nomor satu kita itu tentang kuliner yang kita lihat. Tapi ketika kita bicara tentang ini kayak kita, oh masa ada sih penyu itu apa ya? Itu di mana ya begitu. Nah terkait dengan kepentingannya juga ya, bagaimanapun dulu juga pernah saya sempat singgung, ini tuh dilindungi siapa sebenarnya hewan ini? Dilindungi negara kah? Kalau dilindungi negara, negara perannya apa gitu? Kalau kemudian dilindungi negara, kok yang berjuang habis-habisan, saya boleh sampaikan adalah masyarakatnya yang setiap hari harus, ya ada yang rescue, ada yang harus berjuang sendiri, mencari pendanaan sendiri untuk beli penyu, butuh makan ini.
0: Secara sukarela ini dok ya.
1: Ada yang kemudian ya, kemudian harus membuat tempatnya wisata jadi pemasukan. Jadi seakan kalau saya boleh singgung adalah seakan mereka berjuang sendiri begitu loh, untuk menyelamatkan yang katanya adalah hewan yang dilindungi oleh negara. Nah ini kan jadi kayak pertanyaan yang apa? Sepertinya dari saya kesana mulai dari 5 tahun lalu kenal mereka, 7 tahun lalu kenal mereka sampai hari ini, ya diskusinya masih sama terkait dengan itu. Nah pentingnya apa? Ya sama kayak mungkin masyarakat di kota seperti ini lihat kayak ya saya nggak ada urusan sama penyu gitu kan, urusan saya sama macetnya sekarang ya di Malang. Tapi ya kita juga harus lihat bahwa ya kita ini disorot dunia juga terkait dengan kita punya ribuan macam aneka apa namanya satwa, ada fauna juga, ada floranya juga. Tapi kita juga dianggap bahwa kita kurang peduli ya dengan hewan-hewan yang kemudian memang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah jalur-jalur lewatnya mereka yang ada di dekat tempat kita. Mungkin dari sini hanya sekitar 2-3 jam begitu. Dan kita menemukan kehidupan lain yang selama ini jauh lebih tua daripada istilahnya peradaban kita di Malang Raya ini.
0: Apa dampaknya dok ketika ekosistem dari penyu ini tidak banyak kita perhatikan atau hanya diperhatikan oleh beberapa orang saja?
1: Ya, kadang kalau kita bicara dampak, memang penyu ini nggak secara langsung ada berkaitan dengan kita. Tapi yang kita lakukan itu berkaitan sama mereka masalahnya. Jadi mereka juga punya hak hidup, kemudian mereka juga di laut juga punya perannya juga. Dan apa namanya, apa yang kita lakukan selama ini juga punya pengaruh besar ke mereka. Kaitannya dengan apa yang kemudian mereka... Ada sekitar 7 kalau nggak salah ada jenis penyu itu, yang kemudian sebagian besar 5 diantara atau 6 diantaranya itu lewat di ibu kota penyu itu. Nah ini kan kalau kemudian bisa dinarasikan juga menjadi harus jadi perhatian juga bahkan dari pemerintah daerah juga saya berharap kalau kemudian mendengarkan ini, ayolah kita lebih juga fokus gitu. Itu juga adalah masalah yang perlu diperhatikan, karena kalau kemudian hewan-hewan ini tidak kita lestarikan begitu, terus jangan sampai ini hanya jadi cerita yang kemudian besok-besok cerita ke anak cucu, cuman lihat aja tuh di YouTube gitu kan, atau di media-media. Kita dulu pernah ada penyu loh di sini, sekarang nggak pernah lagi. Jangan sampai.
0: Iya, padahal ini bagian dari kekayaan fauna kita, dok. Betul, ya.
1: Konservasi, upaya konservasi.
0: Dan ini bagian dari Malang Raya, kawan. Gak jauh-jauh kok kita bicaranya ada di wilayah Malang Raya. Teman-teman mahasiswa mungkin boleh cerita, kalian KKN-nya di mana nih? Mungkin boleh Soraya atau Frasya. Iya, agak-agak mic-nya agak deket, teman-teman.
4: KKN kita ada di Pantai Bajulmati. Itu di Bajulmati Sea Turtle Conservation. Itu merupakan lembaga konservasi yang didirikan mandiri oleh Bapak Sutari, kebetulan. Itu di Pantai Bajulmati.
0: Pendirinya tuh siapa? Warga sekitar sana atau bagaimana?
4: Iya, itu merupakan warga lokal dari Malang Selatan sendiri.
0: Oke. Nah, di sana apa nih aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan konservasi penyu? Konservasi penyu tuh yang kayak gimana sih? Mungkin belum banyak orang yang tahu ya, apalagi yang tinggalnya di wilayah perkotaan.
3: Biasanya kita melakukan ada patroli untuk menemukan jejak penyu yang sedang bertelur. Lalu kita akan merelokasikan telur tersebut ke sarang alaminya, semi alaminya di yang ibu kota penyu tersebut, berlokasikan di ibu kota penyu tersebut.
0: Itu di daerah mana yang disebut ibu kota penyu itu?
3: Itu di Pantai Bajulmati sendiri. Jadi kita jalan sedikit dari Pantai Bajulmati itu, kita menemukan sebuah sarang yang dimana itu bisa terdapat sarang kolam karantina, terus kemudian ada kolam penanaman telurnya sendiri.
0: Dan itu miliknya si NGO tadi ya?
3: Iya.
0: Baik. Nah, ini menarik juga nih. Di sana ada loh NGO yang peduli konservasi penyu, mulai dari penyusuran. Nah, barangkali boleh dijelaskan lebih lanjut nih. Mungkin ada juga yang masih bingung ya. Penyusuran tuh kayak gimana tuh biasanya? Setiap hari dilakukan atau seperti apa?
3: Biasanya kita melakukannya setiap hari, dengan dalam setiap hari tuh berbeda pembacaan ombaknya. Kita membaca dari pasang tertingginya dari laut tersebut. Nanti pada hari, beberapa hari akan ada berbeda, dan kita melakukan penyusuran di malam hari yang sesuai jam pasang tertingginya tersebut. Kemudian
0: justru itu, ketika laut lagi pasang ya kalian patrolinya ya.
3: Benar. Itu dilakukan malam hari tanpa penggunaan cahaya tambahan. Jadi kita menyusuri dari Bajulmati ke arah Pantai Ungapan. Nah, dari Pantai Ungapan nanti kita akan menyusuri lagi sampai ke Pantai Jelangkung.
0: Pantai Jelangkung ya.
3: Ya.
0: Ada 3 pantai itu berarti. Bajulmati, Ungapan.
3: Sebenarnya ada 4. Jadi Pantai Bajulmati di tengah, baru kemudian ke arah Pantai Ungapan, kemudian dari Ungapan kembali ke Bajulmati dan ke Pantai Kangen, kemudian di terakhir titiknya ada di Pantai Jelangkung.
0: Oke. Tujuan dari penyusuran itu sendiri supaya apa nih? Mau ngapain kalian?
3: Biasanya pada pasang tertinggi dan di musim-musim periode mereka bertelur, itu ada 3 periode mereka bakal bertelur di daerah pantai tersebut. Mereka, jadi kita tujuannya merelokasi telur yang telah mereka tanam, untuk kita ambil kembali ke sarang semi alami supaya telur yang ditanam itu tidak terganggu oleh predator ataupun manusia yang tidak bertanggung jawab.
0: Oke, jadi ini barangkali masyarakat awam juga perlu tahu nih, ketika penyu mereka bertelur di daratan, itu telurnya harus diamankan ya, dibantu diamankan oleh manusia ya. Jadi tidak boleh dibiarkan di daratan begitu saja.
3: Iya.
0: Kenapa memang? Mungkin banyak juga yang belum tahu nih, karena saya sendiri baru tahunya juga ketika ngobrol tadi. Kenapa kok telur-telur ini harus diamankan, diambil, kemudian dibawa ke tempat konservasi semi alami tadi?
4: Kan konservasi itu, tujuan dari konservasi sendiri yaitu sebagai release, yaitu pelestarian dari hewan tersebut. Nah, kalau misal telur tersebut tidak kita relokasi, maka ada kemungkinan akan terjadi konflik antar manusia, yaitu di mana orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sudah memahami bagaimana penyu akan bertelur, bagaimana siklusnya, itu akan mengambil telur-telur tersebut untuk dikonsumsi, untuk diperjualbelikan, sehingga populasi penyu sendiri itu juga akan menurun. Nah, selain itu juga kalau misal kita biarkan di tempatnya, itu juga bisa dimakan oleh predator-predator sendiri seperti burung laut, kemudian juga semut, seperti itu. Maka dari itu kita relokasi ke sarang semi alami yang kita miliki di Pantai Bajulmati.
0: Oke, nah menarik nih ya. Kenapa sih kok penyu itu perlu bantuan manusia untuk tetap bertahan hidup, tetap menjaga kelestariannya? Ternyata itu tadi kawan sudah dijelaskan. Lalu bagaimana proses konservasinya? Nanti kita ngobrol lagi ya. Kita jeda dulu, tentu masih bersama dengan teman-teman mahasiswa dan juga bersama dengan Dr. Albi di malam hari ini. Saya juga mengingatkan kawan untuk Anda yang malam hari ini lagi perjalanan, tadi kita sempat dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide. Ini ada Pak Edward, tadi jam 7.09 menit baru saja terjadi kecelakaan di Jalan Dr. Wahidin Lawang, depannya Ruko Bedali Square yang mengarah ke Malang. Ini tidak jauh dari toko Tawon Rimba Raya atau di Gerbang Tol Lawang. Ada dokumentasinya tadi kayaknya. Oke, saya coba tampilkan kawan di visual radio. Ini tadi ada kecelakaan, tapi antara apa dengan apa begitu tidak disebutkan ya. Oke, saya coba tampilkan dulu di visual radio beberapa dokumentasi yang tadi dikirimkan. Ini terlihat, oh kayaknya ada truk yang terguling ini kayaknya. Ada truk muatan tebu yang terguling sepertinya. Saya coba zoom kawan. Nah ini yang mengarah ke Malang. Hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan di daerah Bedali Lawang ya. Ada truk yang terguling. Kemudian tadi Pak Edward juga menambahkan, ini betul, itu memang truk yang terguling. Sepertinya karena menabrak median jalan. Sekarang ini lalu lintas yang ke arah Surabaya di kontraflow. Sudah ada satu mobil ambulan yang datang ke lokasi. Ini tadi teman-teman di newsroom juga sudah konfirmasi ke Kanit Lantas dari Polsek Lawang, AKP Haryono, dan disampaikan petugas kepolisian akan segera merapat ke TKB. Nanti update-nya bagaimana ya? Kita juga akan kembali update bersama dengan kawan-kawan dari kepolisian. Terima kasih teman-teman di newsroom sudah dibantu meneruskan. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, Gawan Sore di malam hari ini ya. Kita kembali di program Kawan Animalia. Saya Rika Rosa bersama dengan Anda. Kita masih bicara tentang mengawal kehidupan penyu melalui pendekatan One Health dari sarang hingga laut. Itu yang kita bahas. Dan saya juga masih ditemani ada teman-teman mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Kalau tadi ada Soraya, kemudian ada Fasya, ini ada tambahan lagi narasumber kita, ada Vidya. Selamat malam, Vidya. Iya, bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya, Vidya. Iya. Halo, Vidya.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, gimana, sehat juga, Vidya?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Baik, nanti kita ngobrol banyak juga ya sama Vidya ya. Kalau tadi sudah diceritakan, teman-teman ini kan satu grup ya, kalian berarti satu grup KKN-nya?
1: Iya, satu grup.
0: Satu grup KKN yang sama-sama kalian magangnya itu di tempat konservasi penyu. Tadi disampaikan kenapa sih keberlangsungan hidup dari penyu itu perlu peran serta dari manusia, perlu adanya upaya konservasi. Tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian mungkin proses lanjutannya boleh juga nih teman-teman diceritakan. Tadi setelah telur penyu ya, itu kalian setiap harinya melakukan penyisiran telur penyu. Kemudian setelah itu dibawa kemana nih telur penyunya, dan bagaimana yang dilakukan atau perlakuan seperti apa yang akan dilakukan di tempat konservasi?
1: Jadi nanti setelah kita temukan telur-telur penyu ini, nanti kita akan pindahkan ke ibu kota penyu. Jadi itu pusat dari konservasinya. Di situ banyak fasilitas, salah satunya kayak buat tempat sarang semi alamnya itu di situ. Jadi sebisa mungkin kita itu merelokasinya itu sesuai dengan bagaimana penyu itu alamnya gimana. Jadi di dalam pasir ditanam seperti itu.
0: Tapi di tempat khusus yang memang ada pengawasannya ya.
1: Iya, di
0: pasir. Kenapa kok dinamakan ibu kota penyu? Itu dinamakan oleh NGO-nya atau memang kayak gitu penyebutannya?
2: Itu kebetulan dinamakan oleh NGO-nya karena si pendiri NGO-nya ini yaitu Bapak Sutari itu pusat dari penyunya itu ada di Pantai Banjarmati. Nah, sebetulnya seluruh pantai di wilayah Malang Selatan apabila menemukan penyu, telur penyu itu akan dibawa ke Pantai Banjarmati ini, di konservasi ini. Jadi kebetulan juga untuk vegetasinya juga banyak ada di Pantai Banjarmati, sehingga penyu juga telur-telur penyu, tuki itu kebanyakan ada di Pantai Banjarmati. Nah, kenapa si konservasi ini disebut ibu kota? Karena itu tadi sih.
0: Oke, karena itu memang menjadi tempatnya mereka, wilayahnya mereka gitu ya. Nah, setahu kalian nih, di wilayah Malang Selatan apakah tempat konservasi hanya ada satu itu aja di Banjarmati?
2: Kebetulan yang di Malang Selatan itu di Banjarmati.
0: Setiap harinya bisa sampai berapa telur penyu sih yang diselamatkan teman-teman?
2: Kalau misal di musim bertelur seperti ini, kita biasanya pernah menemukan dalam 2 hari itu ada 2 sarang. Kebetulan 2 sarang, dalam satu sarang tuh bisa sampai 100 lebih telur.
0: Wow, gitu. Banyak ya, satu sarang aja 100 lebih telur ya?
2: Betul.
0: Itu kalau di masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa apa namanya?
2: Musim bertelur.
0: Musim bertelur itu biasanya periode kapan sampai kapan tuh periode penyu bertelur itu?
2: Itu dari bulan 3 sampai bulan 8 atau 9 kalau nggak salah.
0: Bulan 3 sampai dengan bulan 8 sampai dengan bulan 9. Dan ada waktu khusus tidak sih penyu itu bertelur, atau bisa pagi, bisa siang, sore, malam, atau ada waktu khususnya?
1: Lebih ke malam hari sih, soalnya penyu ini kan sensitif terhadap cahaya, jadi mereka ke darat juga hanya untuk bertelur, dan milihnya itu malam hari dan di tempat yang mungkin lebih jarang manusia.
0: Baik, berarti kalian pun juga ambil waktu-waktu itu ya ketika penyisiran ya?
1: Iya, makanya kita juga tidak boleh pakai senter kan kalau lagi itu, cuman saat-saat tertentu aja.
0: Oke, nah ini menarik juga nih ya, ternyata di Pantai Malang Selatan seluas itu baru ada itu saja loh ya, baru ada satu lembaga konservasi dari NGO pula. Nah, mungkin kembali lagi nih teman-teman, boleh diceritakan setelah telurnya itu kemudian dibawa, telurnya diletakkan di tempat khusus ya yang sebisa mungkin menyerupai alaminya, lalu manajemen pengawasannya seperti apa yang biasanya dilakukan?
2: Untuk pengawasannya itu kita biasanya tiap pagi, tiap pagi dan juga tiap sore. Nah, penyu ini menetas bisa dari 45 hari sampai 60 hari. Nah, kan kita menemukan telur penyu itu tidak hanya dalam 1 hari 2 hari. Nah, ketika kita ke sana kemungkinan sudah ada telur yang menetas. Nah, telur yang menetas ini tuki atau anak penyu itu kita pindahkan ke pasir karantina atau di ruang karantina di mana penyu tuki itu dibiarkan di pasir tersebut hingga ari-arinya itu lepas sendiri seperti itu. Itu bisa bertahan 2 hari tanpa makanan karena masih ada sisa dari si egg yolknya gitu sih.
0: Nah, itu pengawasannya 24 jam enggak sih kalau yang dalam bentuk telurnya itu?
2: Kalau dalam bentuk telurnya kita nggak pengawasan 24 jam karena kan kebetulan ditanam ya di dalam pasir. Jadi itu kita nggak yang memperhatikan bagaimana, tetapi kalau misal pada waktu kita
0: sudah menetas
2: baru kita pindah ke bulat. Kalau misal kita juga waktu kita sedang mengawasinya terus terdapat seperti kucing atau seperti semut, itu kita juga bisa cek apakah telur-telur tersebut aman seperti itu sih.
0: Oke. Nah, itu tadi setelah menetas kemudian dipindahkan sampai dengan dipindahkan ke tempat yang juga menyerupai alaminya ya.
2: Betul.
0: Nah, itu berarti sudah memang tempat konservasinya sudah dibuat sedemikian rupa ya oleh teman-teman tim NGO-nya. Ada pengawasan setiap hari di sana berarti ya. Ada berapa tim sih yang biasanya melakukan aktivitas di tempat konservasi itu?
3: Kalau pengurus inti dari BSTC ini atau Bajulmati Sea Turtle Conservation itu ada 5 atau 6. Nah, tapi yang paling aktif untuk melakukan untuk mecek monitoring dari tukik-tukik itu ada di untuk Bapak Sutari. Nah, jadi Bapak Sutari inilah yang sering sekali memberi makan, terus kemudian monitoring dan mencatat data-datanya, yang data berapa telur kah di sarang ini, terus apakah ada yang telurnya tidak invert, ada yang apa? Tidak ada embrionya atau ada yang gagal menetas. Itu biasanya Bapak yang mencatat hal tersebut. Kalau misalnya ada pun anak magang, itu biasanya kita dibagi tugas, kayak kamu nanti masih makan gitu.
0: Oh, berarti rutin juga ya dikasih makanannya, terutama untuk yang tukik ya, yang sudah menetas ya. Apa sih makanannya mereka dari yang disediakan biasanya?
3: Biasanya mereka makan tuna sirip kuning. Mereka makan ikan tuna tanpa kepala, tanpa tulang, hanya dagingnya aja. Kemudian ditaruh di kolam karantina yang ada airnya.
0: Nah, menarik nih kawan ya. Ada loh, ini lokasinya di Bajulmati, Kabupaten Malang, kawan yang demikian. Mungkin belum banyak Anda tahu tentang ini, apalagi kita yang ada di perkotaan. Barangkali kalau ada yang mau bergabung, mungkin ada beberapa pertanyaan dari Anda, atau ada yang mau ikut sharing pengalaman, boleh juga bergabung bersama dengan kami di program Kawan Animalia malam hari ini. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Untuk yang malam hari ini lagi perjalanan, hati-hati kawan. Tadi kita dapat informasi dari Pak Edbert, jadi di daerah Lawang, itu tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Lawang, di depannya Ruko Bedali Square yang arah ke Malang, ada kecelakaan, ada truk yang terguling. Kalau dilihat dari fotonya, posisi truknya itu ada di badan jalan ya, jadi menutup badan jalan yang dari Lawang mengarah ke Malang. Tadi informasinya di lokasi itu diberlakukan kontraflow yang dari Surabaya mengarah ke Malang maupun juga yang dari Malang mengarah ke Surabaya. Kita sudah teruskan ke jajaran kepolisian, tapi kita masih belum dapat update-nya lagi. Informasi yang tadi kita terima dari Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono, infonya jam 7.18 ini petugas akan merapat ke lokasi. Mungkin nanti kita bisa minta update-nya lagi. Ini tadi kita sudah chat untuk minta update-nya, hanya dijawab oleh Pak Haryono, oke, sepertinya masih proses evakuasi di lokasi. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Anda yang mau bergabung di program Kawan Animalia, hari ini kita bicara tentang konservasi penyu ya. Topik bahasan kita mengawal kehidupan penyu melalui pendekatan One Health dari sarang hingga laut. Itu yang kita bahas hari ini. Saya bersama dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Ada Vidya, ada Soraya, dan juga ada Fasya. Tadi kita juga ditemani ada dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang juga founder dari Satwa Sehat Indonesia, ada Dr. Dr. Albiruni Haryo. Nah kawan, selain itu tadi ada juga, oh ini ada yang tanya juga ya, ada Pak Koko. Apakah ada undang-undang tentang perlindungan penyu? Oke, nanti kita bahas nanti Pak ya, barangkali di segmen nanti setelah ini. Tapi kita mau lanjut dulu teman-teman, ketika bicara konservasi penyu, sampai kapan sih mereka ini ditaruh di tempat konservasi? Lalu ada kendala-kendala nggak ya yang dihadapi di tempat konservasi, terutama untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka?
1: Untuk tukiki sendiri ditaruh di kolam itu selama maksimal 2 minggu. Nah, untuk kendala-kendala yang didapatkan, kebanyakan dari predatornya sendiri kebetulan, dimana ketika tukik-tukik itu masih di dalam sarangnya, di dalam telur, itu ada predator dari semut merah, dimana semut merah ini tertarik oleh bau dari cairan di dalam telur si tukik itu. Jadi dia jika ada telur yang belum menetas itu bisa disobek oleh si semut, sehingga si tukik-tukik itu malah jadi mati dan tidak keluar dari cangkangnya sebelum waktunya, seperti itu.
0: Lalu gimana dong menjaga mereka supaya memastikan kalau mereka ini aman?
1: Ya. Nah, untuk menjaganya sendiri itu kita karena ada monitoring rutin, jadi kita bisa melihat apakah ada semut atau tidak. Nah, kalau ada semut, biasanya kita gali si sarang tersebut. Kita gali, terus kita relokasi lagi ke pasir atau ke tempat yang baru, dan juga pasir yang terkontaminasi oleh semut-semut ini kita buang, seperti itu sih.
0: Baik, kendalanya ada di predator. Ada lagi mungkin apa sih yang membuat, apakah penyu-penyu yang ada di konservasi itu semuanya mereka juga bisa bertahan hidup sampai dengan dilepaskan kembali ke tempat hidupnya?
1: Untuk penyu sendiri ini, untuk kendalanya selain predator, karena kita basisnya semi alami, kita menyesuaikan bagaimana mereka di alamnya. Jadi ada tukik yang konflik dengan tukik lainnya, seperti misal tukik ini lapar, belum dikasih makan, sehingga dia memakan temannya atau kanibalisme, seperti itu.
0: Oh, ada itu, juga ya seperti ya, itu ya.
1: Itu termasuk ke dalam seleksi alami dari si tukik itu sendiri. Nah, kalau seperti itu kita tidak bisa melakukan apa-apa karena itu juga termasuk seleksi alami kan.
0: Baik, nah tadi bicara soal prosesnya mereka ya, ketika mereka sudah menetas, kemudian mereka ditaruh di tempat hidup juga yang semi alami, sampai berapa lama lagi nih mereka di situ? Ada proses lanjutannya lagi setelah itu?
2: Setelah dari 2 minggu itu, tergantung kalau misalnya bestesnya sendiri melakukan acara pelepas liaran tukik, maka pada hari itu juga tukiknya akan dilepas dan kembali ke alamnya. Kalau belum, berarti mereka masih melakukan karantina di kolam karantina.
0: Pelepas liaran tuh biasanya dilakukan setiap berapa lama sekali nih teman-teman?
2: Nih, tergantung dari misalnya ada

0: melakukan pelepas liaran. Kemudian terbuka juga untuk umum pada bulan Agustus, dan kemarin bulan ini juga pada tanggal 4 melakukan pelepas liaran kembali. Jadi biasanya di bulan, tergantung dari base station sendiri mau melakukan kapan untuk pelepas liaran secara umum, ataupun kalau misalnya ada pun donatur, berarti tinggal di hubungin saja kayak tentang kapan mau kapannya gitu.
1: Kalau dari NGO-nya tidak ada jadwal pasti kapan akan melakukan pelepasan penyu?
2: Tidak ada juga pasti.
1: Ya. Tapi kalau donatur atau masyarakat umum, udah pasti mereka ada yang minta. Kalau mereka nggak ada yang minta gitu, gimana dong? Nggak dilepaskan berarti ya?
3: Kalau sudah siap penyunya, tukiknya tetap harus dilepaskan sih ke alam.
0: Iya, karena tukik sendiri ini tidak boleh di kolam karantina secara terus menerus sampai dia lumayan gede. Jadi harus sebenarnya kecil saja ketika dia baru umur paling maksimal mungkin 3 minggu itu udah harus dilepaskan. Kalau dibiarkan lebih lama, maka mungkin nanti akan berketergantungan dengan manusia, dan
1: mereka sulit hidup ya.
0: Insting mereka akan menurun secara insting satwa liar.
1: Baik. Oke, teman-teman. Nanti satu segmen lagi kita ngobrol di program Kawan Animalia, tapi kita jeda dulu kawan sebentar saja. Kita masih di program Kawan Animalia, termasuk ketika ada beberapa pertanyaan nanti setelah ini ya. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari Anda. Nah, kawan, untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, kalau kita lihat dari pantauan CCTV Malang Kota maupun juga dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ada beberapa titik yang kondisinya lumayan padat hari ini, termasuk di sekitaran alun-alun Merdeka Kota Malang, Jalan Merdeka Selatan, kemudian Jalan Merdeka Barat, dan juga di sepanjang Kayu Tangan sampai dengan Semeru. Ini lalu lintas terpantau padat merambat. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang ke Kampus 1 Unira Malang, lokasinya di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGuide FM.

0: Iya kawan, terima kasih banyak masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Saya masih ditemani ada Dr. Albi dari Satwa Sehat Malang yang juga dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Lalu ada juga Soraya, Vidya, dan juga ada Fasya, teman-teman mahasiswa dari Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Nah kawan, saya juga mengingatkan kembali hari ini ada Jackson ya di daerah Arumba Kota Malang. Besok ada karnaval di Tunggul Wulung, ini mulai dari akordeon startnya, lalu mengarah ke Perlimaan Tunggul Wulung, saksofon, dan juga finishnya itu di Jalan Organ atau di Jalan Arumba. Jadi besok dari jam 11 siang sampai dengan jam 11 malam, barangkali bisa dihindari dulu sekitaran Jalan Saksofon dan Perlimaan Tunggul Wulung. Itu tadi kawan beberapa catatan informasi untuk Anda dan juga beberapa informasi lalu lintas khususnya ya. Anda yang sekarang ini lagi perjalanan boleh juga menambahkan. Itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan, lokasinya ada di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info kunjungi rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811369962. Pilih sehat, pilih RSUB. Oke, kita kembali lagi ke para narasumber. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Banyak pertanyaan masuk di akhir segmen nih Dr. Albi dan juga teman-teman mahasiswa. Kita jawab dulu dari yang paling awal ya, yang paling bawah ya. Tadi ada Pak Koko menanyakan apakah ada undang-undang tentang perlindungan penyu.
1: Oh, Pak Koko.
0: Bagaimana nih, Dok?
1: Ya, selamat malam Pak Koko. Jadi kalau untuk undang-undang banyak banget ya. Pol banyaknya ya terkait dengan ini. Jadi hampir dari beberapa sisi apa namanya bidang di apa atau kementerian ya punya, BKSDA punya. Jadi di tingkat nasional tuh banyak. Kalau kemudian karena ini kita juga bukan bicara dari sisi regulasi ya, tapi sedikit kalau dispil tentang peraturan perundang-undangannya banyak sekali, banyak sekali. Intinya di sana banyak mengatur tentang update data terkait turunan dari dunia internasionalnya bahkan. Jadi kalau CITES juga sudah ada, istilahnya dari dunia internasional itu punya pengaturan juga hewan-hewan apa saja yang kemudian punya potensi kayak semacam dia endangered, bahkan sampai dia sudah apa namanya sangat berbahaya begitu kelangsungan hidupnya, itu diturunkan menjadi juga direspon oleh pemerintah dengan menurunkan banyak sekali peraturan-peraturan yang kemudian mengatur secara spesifik penyu itu memang tidak boleh ini, tidak boleh itu, hanya boleh ini, hanya boleh itu, bahkan sangat apa namanya krusial sekali terkait dengan isu penyu ini, banyak sekali memang. Tapi memang menginformasikan ke masyarakat terkait dengan ini, saya kira memang ruang-ruangnya ya yang memang belum banyak diberikan.
0: Baik, aturan soal penyu termasuk konservasi perlindungannya sebenarnya sudah jelas, Dok ya?
1: Jelas, itu ada di bidangnya kawan-kawan BKSDA ya sebetulnya. BKSDA ada, kemudian di Kementerian Kelautan ada, kemudian ada lagi di kawan-kawan yang ada di perairan itu juga ada. Teman-teman yang ada di daerah apa itu yang pesisir itu berkaitan juga dengan perhutani juga ada kemarin. Jadi ketika masuk jelek bicara penyu itu banyak sekali sisi yang kemudian akan punya regulasinya di situ, banyak sekali.
0: Tapi problem klasiknya di kita regulasi sudah banyak, pengawasannya biasanya ya.
1: Iya. Jadi kalau dibaca
0: banyak kendornya.
1: Regulasinya itu kayak berlapis-lapis loh, sana ngatur ininya, ini ngatur itunya, ini ngupdate ininya. Tapi sampai di lapangan ya itu regulasi ya hanya sekedar regulasi akhirnya.
0: Dok, ada lagi Bu Titi. Bicara soal telur penyu, Bu Titi ini mau cerita kalau Bu Titi pernah beberapa kali makan telur penyu, Dok, di Banyuwangi. Telurnya direbus dan dikonsumsi. Telur itu dijual di pasar tapi jumlahnya tidak banyak. Kenapa ya orang awam ini bisa mendapatkan telur penyu? Apakah mereka ada izin untuk memburu penyu? Namun sekarang itu makin langka di pasaran. Mungkin karena memang sudah dilindungi. Bukannya dari dulu dilindungi, Dok? Gimana nih, Dok?
1: Gimana jawabnya?
0: Iya, tapi gini realitanya deh, memang seperti itu ada.
1: Telur ayam masih enak kok, masih banyak. Murah bahkan sekarang kan. Jadi telur ayam masih enak, murah, telur bebek juga masih ada dan banyak lebih bergizi begitu. saran saya jangan diulangi lah. Bahkan untuk masyarakat yang mendengarkan siaran ini atau diskusi kita malam ini, pilihlah telur-telur lain yang lebih memungkinkan untuk dimakan gitu. Karena telur penyu itu tidak ada alasan yang tepat, bahkan itu bukan hal yang dibenarkan secara hukum. Yeah. Ini informasi ini kalau sampai ke kawan-kawan yang memang punya bidangnya, ini bisa ditelusuri loh. Dan itu setahu saya itu kriminal, sampai ke tahap kriminal sudah, jadi pidana itu. Yang menjual, yang menyebarluaskan informasinya, yang kemudian mengkonsumsi, yang kemudian saya juga agak kliknya tadi tentang susah dicari. Nah ini kan berarti sedang mencari gitu. Artinya buat Bu siapa tadi?
0: Bu Titi.
1: Bu Titi, ya itu tadi. Mungkin bisa coba cari telur yang lain lah Bu. Ya jangan itu. Karena memang ada upaya di satu sisi di masyarakat di pesisir ini luar biasa keras dan hebat sekali. Mereka perlu didorong. Salah satu bentuk ucapan untuk kemudian menyemangati mereka adalah juga dengan ya jangan mengkonsumsi itu. Bahkan dimanapun tempatnya tidak ada aturan yang membolehkan untuk mengkonsumsi penyu ini.
0: Barangkali masyarakat juga nggak tahu dok ya.
1: Betul, bisa jadi nggak tahu. Dan mungkin yang jual itu jangan-jangan tahu ya. Cuman ya kalau kita bicara di Indonesia kan lebih banyak tentang ini khasiatnya banyak, ini khasiatnya itu gitu kan. Ya kalau nggak aktivitas banyak mau sehat yang kan nggak mungkin juga, mau makan telur dinosaurus pun juga akan tetap salah gitu.
0: Betul sekali dok. Nah ini ada lagi dok terakhir barangkali ya Pak Katon, umur berapa anak penyu ini siap untuk dilepaskan ke laut?
1: Iya kemarin umur berapa?
0: Umur berapa nih teman-teman nih?
1: Ingat nggak?
2: Kemarin dilepasnya.
0: Siap dilepaskan.
2: Siap dilepas ketika umur mencapai 2 minggu itu udah siap.
0: Ya. Oke. Di umur segitu ya. Ya
1: tapi ada tapinya itu, enggak semuanya bisa sampai laut loh.
0: Kenapa, Dok?
1: Enggak semuanya itu akan survive di laut. Ada angka persentasenya itu. Jadi berapa?
2: 1 banding 1000.
1: Ah, tuh. 1 banding 1000. Yang sampai dimakan sama ibunya tadi itu kan satunya juga mungkin dari situ.
0: Satu tuh maksudnya yang survive atau
1: iya,
0: 1000
1: jadi
0: yang
1: dari
0: survive.
1: 1000 tuke yang dilepas ke laut dengan kondisi itu kayaknya riset berapa puluh tahun lalu deh, 12 tahun lalu. Itu 1000 yang dilepas yang benar-benar sampai hidup sehat dan bisa membanggakan orang tuanya itu cuma satu tuh. Lah kalau ngelepasnya cuma satu. Lah kan minus 1000.
0: Harapan hidupnya malah lebih minus lagi nih dok.
1: Makanya
0: ya.
1: Ketika tadi dibawa ke pesisir dibantu untuk 99% ya penetasan ya kalau di Bajul Mati ya. Diharapkan netas semua untuk apa? Memperbesar kemungkinannya yang kemudian bisa dilepas ke laut itu.
0: Ya, oke, kawan itu tadi perbincangan kita malam hari ini banyak barangkali wawasan yang sebelumnya belum kita tahu. Akhirnya sama-sama kita terbuka sebagai masyarakat, tapi harapannya bukan sekedar terbuka untuk tahu, tapi kita juga paling tidak bisa berperan lah ya untuk sama-sama menjaga. Salah satunya itu tadi, ketika sudah ada aturan, ada larangan untuk tidak memelihara, untuk tidak memakan telurnya, ya mari kita taati bersama. Terakhir barangkali dari Dr. Albi dan juga dari teman-teman mahasiswa, apa pesan yang mau disampaikan untuk kawan pendengar City Guide soal topik bahasan kita hari ini, Dr. Albi?
1: Saya, jadi kawan-kawan semuanya, ada banyak sekali perjuangan masyarakat di luar sana yang mungkin kita baru bisa bantu angkat sisi yang ini begitu. Ketika kemudian perjuangan mereka, kami juga sebenarnya juga pengen menghadirkan sosok-sosok mereka yang kemudian hari-hari harus membantu dan bahkan memperjuangkan nasib penyu ini gitu. Tapi ya ini juga alangkah pentingnya juga bahwa kita bisa kontribusi ke penyu. Ada beberapa pertanyaan, pentingnya apa penyu untuk alam, pentingnya apa penyu untuk kita di kota. Sebenarnya juga banyak sekali tentang isu lingkungan, kemudian tentang bagaimana mereka penyu ini juga membantu berkaitan dengan terumbu karang juga, dan banyak sekali hal-hal semacam itu yang kita sebagai negara maritim juga yang katanya nenek moyangnya pelaut ini kan seharusnya punya punya kekuatan di pikiran terkait bahwa kita juga harus berterima kasih kepada alam. Salah satunya adalah hewan-hewan yang dilindungi oleh negara, dilindungi oleh dunia, bahkan ya penyu ini keberlangsungannya. Maka ketika ada badan yang melindungi itu di tingkat dunia bahkan di negara, tidak ada salahnya kita juga ikut melindunginya dengan cara-cara yang paling mudah bisa kita lakukan. Seperti tadi kita bisa saling menginformasikan terhadap itu, kemudian tidak melakukan konsumsi-konsumsi yang memang tidak perlu, Bahkan juga Anda bisa cerita ke anak-anak atau mungkin saudara-saudara Anda bahwa Malang itu punya salah satu spot yang kemudian menjadi ibu kota penyu yang mungkin akan kapanpun penyu-penyu itu akan tetap ada di sana dan akan bertelur di sana dan akan melanjutkan kehidupannya penyu di sana juga.
0: Iya, dari teman-teman mungkin singkat saja dari masing-masing, silakan.
3: Iya. Kalau dari konsep One Health kan kesejahteraan lingkungan manusia sama hewan itu kan saling berhubungan. Jadi memang dengan menjaga penyu gitu, kita juga menjaga ekosistem di bumi gitu.
0: Oke. Iya, itu dari Vidya. Dari teman-teman yang lain?
3: Cukup.
0: Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Brawijaya dan Dok Albi, terima kasih banyak Dok.
1: Terima kasih.
0: Waktunya bersama dengan kami. Oke kawan, itu tadi program Kawan Animalia. Terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah bergabung langsung. Dan terima kasih untuk yang hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia. Saya Erika Rosa, kawan. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

CDK911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang akan menemani perjalanan malam hari Anda kawan di City Report Weekend ya. Dan kali ini untuk pantauan arus lalu lintas sendiri kawan, kalau saya lihat ini ya, di Jalan Sasando ini untuk arus lalu lintasnya juga cukup lumayan ramai lancar kawan ya. Ini bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas yang sedang Anda lalui pada malam hari ini? Silakan Anda berbagi kepada kami kawan di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, ini bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan di program City Report Weekend kali ini. Dan baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah menginformasikan kepada kami, yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada Pak Aldin Widianto di jam 8 lebih 5 menit kawan, ini juga memberikan, oh ini bertanya ini ya, Pak Aldin Widianto bertanya, Lawang kok macet, kenapa ya? Ada info nih di daerah Sumberwuni. Dan untuk saat ini kawan, informasi yang sedang kami terima ada truk terguling ya. Ada truk terguling di jalan Dr. Wahidin Lawang, depannya Ruko Bedali Square yang arah ke Malang kawan, tidak jauh dari toko Tawon Rimba Raya atau gerbang tol Lawang. Itu untuk sementara kami dapatkan informasinya. Dan tadi dengan kawan-kawan Newsroom sudah diteruskan di Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono. Ya, tadi sudah meluncur ke lokasi kawan ya untuk AKP Haryono, Kanit Lantas Polsek Lawang. Dan masih belum ada update terkini ya dari Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono. Kita tunggu terlebih dahulu kawan untuk update informasinya berada di sana. Lalu di jam 8 lebih 12 kawan, ada Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema, ini mohon izin dilaporkan situasi arus lalu lintas terkini di Jalan IR Soekarno, kegiatan Karnaval Bersih Desa Mojorejo. Ini Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema mengirimkan sebuah video. Kita tampilkan dulu kawan di radio visual live kita ya. Sebentar. Oke, sebentar kawan ya, ini masih loading ini. Nah, ini kawan untuk informasinya.
1: Tanggal 11 Juli pukul 20.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini hari Minggu, tanggal 11 Juli pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. 3 personil Satlantas Polres Batu melaksanakan pengaturan di simpang 3 Banyar kegiatan Karnaval Bersih Desa.
0: Oke.
1: Untuk pola-pola kami
0: Oh, sebentar. Ini masih loading ya.
1: Apabila kendaraan masyarakat yang melintas di jalur IR Soekarno berjalan, untuk kendaraan peserta sonorek kami tahan dulu. Kami prioritaskan kendaraan dari masyarakat yang menuju ke arah ke Kota Batu. Sementara arus lalu lintas sedikit peningkatan. Untuk anggota tetap lakukan penarikan pengaturan.
0: Oke.
1: Demikian, terima kasih.
0: Ya, selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema yang sudah melaporkan situasi terkini ini ya di Jalan IR Soekarno karena ada kegiatan Karnaval Bersih Desa Mojorejo. Dan tadi untuk suaranya tenggelam ini ya, tenggelam karena ada sound hurk yang keras. Jadi gak terlalu dengar kawan. Tapi untuk arus lalu lintas juga sudah diatur oleh kawan-kawan Polres Batu ini ya. Personelnya dari Ibda Gema sudah diatur untuk arus lalu lintasnya didahulukan pengendara yang melewati. Untuk peserta sound horek ini sementara ditahan terlebih dahulu. Itu untuk informasinya kawan. Lalu ada Pak Diki Saputra, selamat malam Pak Diki Saputra. Ini menginformasikan di jam 8 lebih 15 ini ya. Selamat malam Siget, mohon info. Ini dari arah Lawang ke Malang macet sebelum pintu tol. Kira-kira ada apa? Nah itu tadi sudah kami sampaikan bahwa ada truk terguling ya di Jalan Wahidin Lawang, Dr. Wahidin Lawang, depan Ruko Bedali Square yang arah ke Malang. Ini tidak jauh dari toko Tawon Rimba Raya ataupun gerbang tol Lawang, maksud saya seperti itu. Nah, untuk kawan-kawan mungkin yang sedang melintasi sana, mohon hati-hati ataupun kawan-kawan hindari dulu ya di area tersebut karena ada truk terguling daripada terjebak kemacetan yang sangat panjang. Jadi dimohon untuk Anda hindari terlebih dahulu kawan. Atau kawan-kawan yang ingin menginformasikan seputar lalu lintas ataupun cuaca di sekitar Anda yang sedang Anda lalui pada malam hari ini, bisa Anda informasikan kepada kami kawan di WhatsApp-nya 0811 360 911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Ya kawan, komposisi lagu dari Sugi Burnian ini ya, Asma Librasi, yang sudah menemani perjalanan malam hari Anda kawan di menit 34 ya, lepas dari jam 8 malam. Tentunya kawan, ini juga sudah ada update ya dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, itu Andi Agung. Ini mohon izin, anggota 81.3 pos 12.0 Karanglo membantu pengaturan arus lalu lintas truk terguling di Patalawang. Dan Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, itu Andi Agung, juga mengirimkan sebuah video kawan. Kita tampilkan terlebih dahulu di radio visual live kita. Sebentar.
1: Mohon izin melaporkan situasi arus lalin di simpang 3 Patal. Untuk kendaraan yang dari selatan kita alihkan lajur sebelah kiri. Yang dari arah Surabaya ke Malang menggunakan lajur kanan. Sisi kiri jalur Malang Surabaya. Jadi sementara masih evakuasi untuk truk yang terguling di depan pom bensin Patal.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya. Ini akan diturjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, untuk informasi terkini yang berada di Lawang ya, yang terguling tadi. Baik, kita akan move. Kali ini ada informasi dari Pak Aldin Widianto. Selamat malam Pak Aldin. Ini juga menginformasikan apa ini? Sebentar, kita lihat dulu. Oh, titip info terkini yang di Lawang. Ini kontraflow. Nah, ini Pak Aldin Widianto juga mengirimkan sebuah video. Kita tampilkan terlebih dahulu kawannya di radio visual live kita. Sebentar. Sebentar. Nah, ini dia. Ini juga.
2: Waduh.
0: Oke.
2: Okay. Oh, tergiling. Truk guling.
0: Kok tergiling ya? Itu terguling. Baik, terima kasih Pak Aldin informasinya. Lalu kembali lagi mengirimkan video lagi nih ya Pak Aldin ini.
2: Ada truk giling.
3: Ya, truk tebu guling.
0: Oke.
3: Okay. Sabar-sabar. Sabar-sabar.
0: Sampai di bel-beli ini ya. Wah, baik-baik. Terima kasih untuk Pak Aldin Widianto yang sudah update kondisi terkini yang berada di Lawang gitu ya, karena imbas truk terguling, makanya dari pihak-pihak kepolisian juga mengalihkan arus lalu lintas ya pada malam hari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah informasi traffic ini ya pada malam hari ini. Atau ada mungkin yang ingin menginformasikan seputar lalu lintas ataupun cuaca di kawasan Anda yang sedang Anda lewati, malam hari ini juga bisa Anda sampaikan kepada kami kawan, tentunya di 0811 3600 911. Traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM excellent in learning innovation.
4: City Guides Inside.
5: Pinjaman online dan judi online kini tidak lagi hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga mulai berdampak pada keutuhan rumah tangga. Data Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan sejak 2023 hingga pertengahan 2026, perkara perceraian yang berkaitan dengan pinjaman online maupun judi online terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian karena persoalan finansial, psikologis, hingga pola komunikasi dalam satu keluarga saling berkaitan. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulida, peningkatan perkara perceraian akibat pinjaman online maupun judi online menunjukkan persoalan ini sudah masuk ke ranah rumah tangga. Bahkan tidak sedikit pasangan yang terjerat keduanya sekaligus. Meski dalam setiap persidangan selalu diupayakan mediasi dan perdamaian, sebagian besar pasangan tetap memilih bercerai karena konflik sudah berlangsung cukup lama.
6: Kami merilis di tahun 2023 sampai 2026 ini, kayaknya terjadi terjadi peningkatan ya Mbak Yola ya. Jadi di tahun 2023 jumlah perkara untuk cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online itu ada 44 perkara. Jadi yang di pinjaman online untuk cerai gugat di tahun 2023 itu ada 7. Nah, sampai di bulan Juli, Juni per hari kemarin Mbak, di tahun 2026 ini untuk cerai gugat di Kota Malang penyebabnya karena judi online ada 54. Nah, ini baru pertengahan tahun ini udah 54 ini. Sementara pinjaman online-nya ada 7 perkara. Kemudian untuk cerai talaknya judi online tidak ada. Kemudian untuk pinjaman online ada 4 perkara. Sementara di Kota Batu sampai dengan tanggal 8 Juli kemarin ada 15 perkara yang diajukan dengan penyebab judi online di perkara cerai gugat. Saya menyediakan data bahwa ada kombinasi antara keduanya. Ada penyebabnya karena judi online, juga karena pinjaman online. Tetapi tidak banyak ternyata yang penyebabnya dua itu. Jadi tahun 2023 ada 2, tahun 2024 ada 3, tahun 2025 ada 13, tahun 2026 hingga 8 Juli kemarin ada 5.
7: Sementara itu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Nawang Warsi Wulandari, menilai persoalan ekonomi sebenarnya masih bisa diatasi jika pasangan memiliki komunikasi terbuka. Menurutnya, tekanan finansial yang dipendam tanpa penyelesaian dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang hingga akhirnya memilih jalan pintas seperti menggunakan pinjaman online ilegal atau terjerumus ke judi online.
8: Sehingga perlu sekali bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan kita supaya kita tidak sampai terjerat di sana karena ketidaktahuan kita. Lalu yang kedua, rubah gaya hidup ya. Tadi biasanya memang yang terjerat pinjol ini lebih kepada mengikuti gaya hidup yang lebih memenuhi pada apa yang dia pengen daripada apa yang dia butuhkan. Yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka antara pasangan. Ini dalam segala hal termasuk dengan masalah-masalah keuangan ya. Tadi selain kita bicara tentang pendapatan kita, pemasukan kita, pengeluaran kita, lalu tagihan-tagihan, termasuk juga perencanaan-perencanaan yang akan kita wujudkan. Diskusi tanpa menyalahkan satu sama lain, menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan pasangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menjadi satu tim ya.
7: Di sisi lain, Kepala UJK Malang Farid Palatehan mengingatkan masyarakat agar lebih bijak memanfaatkan layanan pinjaman online. Dia menegaskan masyarakat perlu memastikan legalitas penyedia pinjaman sebelum mengajukan kredit. Selain itu, pengelolaan keuangan keluarga dan gaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dinilai menjadi langkah penting agar tidak terjebak pinjaman online ilegal.
9: Kalau ada yang menawarkan pinjaman, pasti banyak itu, namanya macam-macam. Itu yang pertama, cek dulu ya, cek dulu di website OJK atau bisa tanya ke WA-nya, gampang diingat ini 08-157-157-157. 157-nya 3 kali. Nah, tapi untuk membedakan apakah ini legal atau ilegal, ini ada ciri khasnya. Kalau yang pinjaman itu legal, itu yang bisa diakses itu hanya 3. Camilan. Kita menyingkatnya itu camilan, kamera, camilan ya, kamera, mikrofon dan location. Jadi kalau misalnya ada orang menawarkan pinjaman online, nanti yang bisa diakses ke HP kita itu hanya 3. Kameranya bisa diakses, mikrofonnya bisa, dan lokasi posisi kita bisa diakses. Jadi kalau di luar 3 itu ilegal. Maksudnya apa bedanya? Kalau ilegal itu biasanya nanti calon konsumen itu akan diminta untuk mengklik misalnya satu link. Nah, satu klik aja itu isinya tuh banyak sebenarnya. Termasuk dia bisa mengakses nomor telepon, bisa mengakses foto yang ada di HP. Nah, makanya kita kan kadang-kadang sering kan begitu kita buka satu aplikasi dibolehkan untuk mengakses telepon, dibolehkan untuk mengakses media. Nah, itu salah satu yang ilegal itu bisa mengakses semua. Makanya begitu nanti nasabah itu pinjam katakanlah 5 juta, itu nomor telepon yang ada di HP udah terekam, foto-foto yang ada di HP udah terekam. Nah, itulah alat yang dipakai untuk menagih. Nah, yang ditagih siapa? Mulai tetangganya, saudaranya, dan satu lagi kalau yang terdaftar itu biasanya ada mekanismenya, Mbak. Jadi mekanismenya itu dia akan dicek, kemudian ada biasanya itu ada foto langsung, jadi di foto langsung atau video langsung. Nah, kemudian biasanya tidak sekarang tuh yang di terdaftar itu semakin selektif. Selektif dalam arti apa? Misalnya ada nama si A mau pinjem ke salah satu yang terdaftar di OJK. Nanti si lembaga itu dia akan ngecek si A ini udah punya pinjaman nggak di tempat lain, sudah pinjaman nggak di fintech yang lain. Itu datanya ada semua. Nah, jadi nanti akan terrecord. Nah, makanya ini ada mungkin ada kecenderungan yang ilegal itu kan nggak ada datanya.
10: Iya.
9: Nah, dan jadi dia akan dari ilegal ke ilegal lagi seperti itu. Nah, itu semakin membahayakan itu.
7: Meningkatnya perceraian yang dipicu pinjaman online dan judi online menjadi pengingat bahwa persoalan keuangan dapat berdampak luas terhadap keharmonisan keluarga. Literasi keuangan, keterbukaan antar pasangan, serta kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan keuangan digital menjadi kunci untuk mencegah masalah ekonomi berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sidigate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan di City Report Weekend. Tentunya ada update kembali nih ya dari Kanit Lantas Polsek Lawang. Kalau tadi dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, kali ini ada Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono, update terkini yang berada di Lawang tadi karena imbas truk terguling. Ini Kadit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono juga mengirimkan sebuah video untuk update-nya kawan. Kita tampilkan dulu di Radio Visual Live kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Malam, kami AKP Haryono Kadit Lantas Polsek Lawang melaporkan situasi terkini dari Jalan Dr. Wahidin, Kecamatan Lawang. Dapat kami informasikan bahwasannya telah terjadi laka tunggal truk dengan muatan tebu dari arah Surabaya menuju ke Malang pada saat di TKP menabrak median jalan sehingga truk terguling.
0: Itu kawan, update-nya truk terguling, kita tampilkan di radio visual kita ya.
1: Mengakibatkan arus lali yang mengarah ke selatan mengalami hambatan. Pada kesempatan ini, untuk kelancaran arus lali, kami laksanakan kontraflow yang mengarah ke selatan. Okay. Pada pengguna jalan yang dari Surabaya menuju ke Malang, kami himbau untuk masuk tol Purwodadi dan keluar tol Lawang. Demikian yang dapat kami laporkan dari TKP Jalan Dr. Wahidin, Kecamatan Lawang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk AKP Haryono update-nya terkini, kawan. Selamat malam, ada Pak Hendy juga mengabarkan kawan di menit, di jam 8 lebih 38 menit ini ya. Area Lawang ini dari arah Malang menuju ke Pasuruan kok macet. Nah, ini Pak Hendy juga mengirimkan sebuah video kawan. Kita juga bisa tampilkan ke Radio Visual Live kita.
2: Ini area Lawang ini dari arah Malang menuju ke Pasuruan ini kenapa macet sekali ya? Infonya kenapa ya, Sidiket? Mau masuk ke area

0: juga mengirimkan video lagi kawan. Nah, tadi karena macet ada truk terguling ya Pak Hendy di jalan Dr. Wahidin Lawang. Ini di depannya Ruko Bedali Square yang ke arah Malang, tidak jauh dari toko Tawon Rimba Raya ataupun gerbang tol Lawang. Nah, ini Pak Hendy juga mengirimkan sebuah video lagi kawan, kita tampilkan terlebih dahulu. Ya, kondisinya truk terguling saat ini yang divideokan Pak Hendy kawan. Oke, saat ini sedang penanganan evakuasi ya, mau di towing ini ya untuk truknya. Baik, terima kasih untuk Pak Hendy. Nah, ataupun kawan-kawan yang di malam hari ini mau informasi lalu lintas di kawasan Anda, bisa Anda sampaikan kepada WhatsApp kami kawan di 0811-360911.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus lapa pohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter, dengan kolam alami di bawahnya yang jernih meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, DLH Kota Malang kembangkan teknologi pengolahan sampah berbasis uap. DLH Kota Malang memastikan tengah mengkaji teknologi pengolahan sampah berbasis uap atau steam treatment pada hari ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA dan menekan residu sisa karena sistem penguapan ini diklaim jauh lebih aman dibanding metode pembakaran biasa. PLT Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang mengatakan, meski penerapan sistem baru ini membutuhkan investasi anggaran yang besar, pihaknya saat ini memperkuat strategi pemilahan dari hulu serta memaksimalkan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Kawan, Wakil Ketua DPRD Jatim desak pemerintah tetapkan standar upah bagi perawat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, meminta pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga perawat, terutama yang berstatus honorer, P3K, dan pekerja di klinik swasta maupun ponkesdes. Sri menambahkan bahwa masih banyak perawat yang menerima upah jauh di bawah standar. Kondisi itu dinilai tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab sebagai garda terdepan bagi pelayanan kesehatan. Sementara itu, Sri Wahyuni mendorong adanya standar upah bagi perawat dan menegaskan gaji mereka harus menyesuaikan kenaikan UMP maupun UMK sesuai ketentuan yang berlaku. Kawan, Pertamina dukung sektor pendidikan, puluhan ribu paket sekolah disalurkan ke penjuru Indonesia. Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan menyampaikan, pihaknya kini berkomitmen membantu sektor pendidikan dengan menyalurkan puluhan ribu paket seragam sekolah di seluruh Indonesia. Ia menyebut program seragam sekolah untuk semua ini menyasar masyarakat prasejahtera di sekitar wilayah perusahaannya dengan total 20 ribu paket sekolah yang dibagikan. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah ini mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: One Hot News.

City911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Bagaimana update terkini kondisi lalu lintas di kawasan Anda? Apakah ada titik-titik kemacetan kawan yang sedang Anda lalui, atau di malam hari ini terpantau lengang-lengang saja untuk arus lalu lintasnya? Ini bisa Anda sampaikan ya di nomor WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu tadi ada Pak Muhammad Dhani di jam 20 lebih 9 menit ini ya mengirimkan rute karnaval yang berada di Tunggul Wulung kawan. Itu besok ya di tanggal 12 Juli 2026, tapi malam hari ini terdengar ini ya untuk cek soundnya masih terdengar di studio City3FM. Nah, lumayan agak kenceng ini kawan ya. Nah, untuk rutenya start berada di Jalan Akordion Utara. Ini kalau kita tampilkan di radio visual live kita kawan ya. Nah, ini startnya di Jalan Akordion Utara, lalu lurus ke Jalan Akordion, habis itu belok ke kiri ke Jalan Saksofon. Oh, maksud saya Sasando. Oh, ya. Ini agak tidak jelas ini ya. Sasando atau Saksofon ya ini. Ini terus belok ke kiri ke Jalan Sasando, lalu belok kiri ke Jalan Organ, dan finishnya di Grand Arumba. Nah, ini untuk rute karnaval yang berada di Tunggul Wulung kawan-kawan. Nah, itu besok mohon hindari terlebih dahulu ya, daripada terjebak macet di sana, mending cari jalur alternatif yang lain kawan. Ya, untuk Anda kawan yang ingin berbagi informasi arus lalu lintas, bisa Anda tambahkan ya kepada WhatsApp kami di 0811 360 911, atau juga bisa mention di sosial media kami di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi yo kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C3911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, ini bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan di malam hari ini ada Pak Rizal Amar bahwa telah terjadi kehilangan helm kawan. Dan saat ini kami juga sedang menghubungkan sama Bapak Rizal Amar. Kita masih, oh ya baik, ini sudah kita terima untuk teleponnya Pak Rizal Amar ini ya. Baik, selamat malam Pak Rizal Amar.
1: Iya, malam.
0: Iya, baik. Ini dengan saya Ilham, Pak ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologi helm Anda itu sampai hilang dan kira-kira di mana dan kapan persisnya kejadian tersebut?
1: Oh ya, jadi kebetulan saya makan malam ya di Jalan Cengger Ayam. Mm-hmm. Itu di warung Deso namanya.
0: Oke, baik.
1: Nah, itu setelah saya makan malam, saya kembali ke motor itu sudah nggak ada helmnya. Nah, itu saya coba cek ke warungnya, saya tanya apa ada CCTV, itu ternyata ada. Mm-hmm. Dan terlihat memang ada satu motor, mm-hmm, itu pakai helm Grab. Dia nggak mampir warung, nggak makan, cuman ke parkirannya saja, terus diambil helmnya, terus pergi itu.
0: Mm-hmm. Baik. Nah, untuk saat memarkir kendaraan ini, Pak, apakah lokasi tersebut apakah memang terlihat rawan?
1: Ya, kalau lokasinya memang agak gelap ya, cuman memang itu diperuntukkan untuk warungnya dan juga sudah ada CCTV-nya gitu.
0: Baik. Nah, ini setelah menyadari helmnya sudah tidak ada ini, Pak, ya langkah apa saja yang sudah langsung Bapak lakukan saat itu?
1: Ya, sementara saya masih minta video saja buat bukti. Mm-hmm. Cuman kalau saya lihat dari videonya, nggak tampak ya plat nomornya.
0: Oh, begitu.
1: Jadi mungkin agak susah dijelajah.
0: Oke, baik. Nah, ataukah Bapak Rizal ini sempat melapor ke pihak pengelola ataupun petugas tempat ini?
1: Belum sempat.
0: Belum sempat ya. Baik. Nah. Yeah. Menurut pandangan Bapak ini ya, mengapa sih kasus pencurian helm seperti ini masih saja sering terjadi di ruang publik? Apa yang dirasa masih kurang begitu?
1: Oh iya ya. Saya kira mungkin kebutuhan desakan ekonomi juga ya mungkin ya.
0: Ya.
1: Karena saya lihat juga memang yang mengambil itu pakai jaket ojek ya. Saya nggak bilang platformnya apa, cuman
0: iya.
1: Ya mungkin desakan ekonomi juga seperti itu.
0: Oke, baik. Ini yang terakhir ini Bapak ya. Apa harapan atau himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada pengelola mungkin dari pihak parkir ataupun aparat maupun masyarakat luas agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali?
1: Ya, mungkin saran dari saya saja, meskipun kita sudah parkir di lokasi yang memang sudah terpantau ya CCTV ya, itu ada baiknya kita tetap berusaha mengamankan helm ya, setidaknya dengan mengikatkan ke spion untuk di talinya helmnya itu ya, biar kalau ada yang meniat ngambil itu agak panik dikit gitu ya, karena masih terikat gitu di spionnya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Rizal Amwar ini ya atas informasinya. Semoga cepat ketemu ini ya. Baik, terima kasih untuk Pak Rizal. Selamat malam.
1: Malam.
0: Nah, itu tadi Pak Rizal Amar. Nah, itu katanya Pak Rizal Amar ini, jadi itu Pak Rizal sedang makan malam di Jalan Cengkir Ayam ya, di warung dusun. Nah, habis itu saya kembali ke motor, sudah tidak ada untuk helmnya. Terus itu sama Pak Rizal Amar mencoba dicek ke warungnya dan tanya, ada rekaman CCTV nggak tuh? Nah, memang terlihat ternyata ada, dan ada satu motor pakai helm, salah satu ojek itu ya. Salah satu memakai ojek online, maksud saya, tidak mampir ke warung, hanya berhenti terus diambil helmnya dan langsung pergi kalau lokasinya memang agak gelap dan ini lokasinya memang disediakan untuk tempat makannya ya. Untuk saat ini sedang meminta video CCTV untuk bukti, tapi untuk nopolnya itu tidak terlihat sangat jelas kawan, jadi juga agak sulit melacak. Dan Pak Rizal Amar juga belum melapor ke polisi. Nah, mungkin kebutuhan katanya tuh mengambil helm karena mungkin kebutuhan ekonomi yang membuat orang itu mencuri. Nah, orangnya tuh pakai jaket, tapi salah satu ojek online ini ya. Kalau kita tampilkan di radio Visual Life kita kawan, ini Pak Rizal Amar juga mengirimkan sebuah video. Kalau kita tampilkan, sebentar kita tampilkan terlebih dahulu. Nah, ini tuh rekaman CCTV-nya kawan. Oke. Sebentar. Oh ya. Yeah. Waduh. Niat kali ini ya. Wala. Kacau ini ya. Nah, ini salah satu memakai jaket, tapi jaketnya itu ojek online. Itu terpampang nyata. Ini tidak kami sebutkan ya untuk ojolnya. Dan ini juga mengirimkan sebuah video lagi kawan, kalau kita tampilkan.

posisi helmnya sudah. Oh, sebentar. Oh, ya itu yang dari sebelah sebelumnya ini ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Rizal Amar kiriman video CCTV-nya. Lalu selamat malam, ada Pak Riko Kombaitan ini yang menginfokan tadi saya laporan di Tumenggung Suryo ada pipa bocor, itu belum ditangani dan hanya dikasih traffic cone aja. Itu saya lewat saat ini hanya dikasih traffic cone dan belum ada perbaikan. Oke, atau mungkin Pak Riko Kombaitan adakah dokumentasinya mungkin? Nah, ini bisa dikirimkan ke kami ya Pak ya, untuk dokumentasinya pipa bocor itu. Nanti biar kita teruskan ke pihak yang terkait kawan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menginfokan info traffic pada malam hari ini. Atau Anda yang ingin menambahkan seputar lalu lintas di kawasan Anda, bisa Anda sampaikan kepada kami kawan di nomor WhatsApp-nya 0811 360911.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM, Kaiden for your life. Selamat malam kawan. Komposisi lagu dari Raisa featuring Ahmad Dhani ini ya. Biarlah menjadi kenangan yang sudah kami sajikan untuk menemani malam hari Anda kawan ya, untuk menemani perjalanan Anda di menit 35 lepas dari jam 9 malam kawan. Dan baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menginformasikan beberapa info traffic ya, pada malam hari ini juga cukup lumayan ramai ya. Kali ini ada Bu Grace Yuliana, lagunya tadi Laskar Pelangi enak ya, nostalgia banget, liriknya sederhana tapi mengena. Betul. Betul sekali ini Bu Grace Yuliana. Terima kasih Bu Grace Yuliana. Lalu ada Pak Novaldi. Selamat malam Pak Novaldi. Sampah jadi pemandangan sepanjang jalan Maijen Wiono akibat imbas acara Pantukir yang dipusatkan di Dodikjur. Belum ada pihak yang membersihkan, yang berniat membersihkan ini ya. Harusnya ya dari pihak Dodikjur ya yang bertanggung jawab akibat apa yang ditimbulkan di masyarakat. Tidak hanya sudah bikin macet panjang, tapi tidak makin macet panjang sampai lampu merah Living Plaza, tapi sampah yang ditinggalkan itu. Kasihan petugas kebersihannya ya, minimal kalau bikin acara dipusatkan di lapangan Dodikjur atau Rampal biar tidak terjadi kemacetan ya di jalan. Pak Novaldi mengirimkan sebuah video kawan, kita tampilkan terlebih dahulu di Radio Visual Live kita. Nah, ini sangat terlihat sekali kawan, berceceran sampahnya. Oke.
1: Warga itu berkeluh kesah.
0: Waduh.
1: Gak ada solusinya sama sekali.
0: Baik.
1: Wis mek ditinggal notok. Karena tanggung jawabnya.
0: Iya.
1: Tinggalkan ini.
0: Oke.
1: Begini.
0: Waduh.
1: Mengonok petugas kebersihan. Sing bersih no. Begini.
0: Waduh. Sampahnya berserakan kawan. Sampai ke depan.
1: Jalan Mejeriono sampai.
0: Akibat
1: acara.
0: Wah itu
1: ya enak masyarakat ini ngekei body persen nih. Yo petugas ya ke direk tanggung jawab akeh ini.
0: Betul. Sampahnya berserakan banyak sekali ini. Kanan, oh yang di kanan ada tadi. Oke baik, terima kasih untuk Pak Novaldi membagikan sebuah video. Lalu ada Pak Ganjar Ratriardi. Selamat malam Pak Ganjar Ratriardi, menginfokan pertigaan Arumba dan akordeon. Nah, ini kegiatan check sound kawan, check sound di jalan akordeon. Kita tampilkan ya. Nah, sangat terlihat jelas kawan untuk beberapa sound systemnya terpampang nyata. Terpampang nyata di jalan raya ini ya. Oke, terima kasih Pak Ganjar Triardi. Lalu ini juga mengirimkan foto lagi. Nah, ini oke, ini ya untuk kiat check sound. Jeduk-jeduknya sampai studio City Guide. Luar biasa. Luar biasa sekali kawan di malam hari ini gelar cek sound-nya. Terus ada Pak Jali dari grup Relawan Siaga Utara mengabarkan bahwa ada laka depan SPBU BP Karanglo Indah ya. Korban sudah dievakuasi ke kamar jenazah RSSA untuk informasi awalnya dengan bus, tapi busnya ini sedang tidak di TKP ya. Dua korban ini ya, satu luka ringan dan satunya meninggal dunia. Untuk korban yang meninggal dunia sudah menuju ke kamar jenazah RSSA. Tapi mohon maaf kawan, kami tidak bisa untuk menampilkan fotonya. Kalau kami cek itu benar-benar tidak kami tampilkan ya. Miris sekali. Nah, kasihan kawan ya. Baik, terima kasih untuk Pak Jali, lalu ada di 9806. Ini siapa ya tadi? Mohon diisi ya untuk Pak siapa ini? Oh, Pak Kris. Selamat malam Pak Kris. Ini menginformasikan. Wah. Apa ini? Oh, selamat malam. Mohon info di daerah Karangploso atau Karanglo ada acara apa ya? Nah, karena terdengar sound horeknya yang sangat mengganggu di malam hari hingga rumah saya. Nah, untuk info sementara kawan yang kami dapat sedang dilaksanakan cek sound ya pada hari ini di area Tunggul Wulung. Nah, ini kirab budaya dan juga sound horek. Begitu kawan, untuk acaranya besok hari Minggu di jam 12 Juli 2026. Nah, begitu untuk informasinya yang saat ini kami dapat, dan seharusnya untuk selesainya cek sound itu jam 11 malam. Seharusnya kawan, tapi ada sih yang melanggar ya, sampai pagi hari, sampai subuh. Sampai subuh itu masih terdengar ini kawan, menggelegarnya sound system ya, sampai beberapa keluhan dari masyarakat itu banyak sekali tentang sound horror, cek sound itu kawan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi pada malam hari ini. Lalu di jam 21 lebih 31 menit kawan, ini ada laporan dari Pos Pantau Semeru, telah terjadi erupsi ya pada hari ini, namun untuk tinggi kolom abunya tidak teramati kawan, dan erupsi juga terekam di seismogram dengan amplitudonya maksimum 22 mm dan durasi sementara ini kurang lebih di 2 menit 9 detik ya. Nah, erupsi juga masih berlangsung kawan tadi saat dibuat laporannya, sedang laporannya dibuat ya. Terima kasih untuk Pos Pantau Semeru mengabarkan informasinya. Lalu saat malam ada Bu Laksmi, terjadi kecelakaan di Jalan Tumenggung Suryo, sepeda motornya tergelincir dan menabrak water barrier ini ya. Water barriernya untuk penanda pipa yang bocor, mohon dilanjutkan ke pihak berwenang. Baik, terima kasih Bu Laksmi. Kita tampilkan dulu untuk videonya kawan. Oke, siap. Nah, ini kecelakaannya kawan. Ini bawa menabrak water barrier ya, sampai ditutup traffic cone ini ya, karena airnya sampai ke jalan raya juga. Selamat malam, ada Mr. Dani mengabarkan ini ya melalui voice note. Nah, ini voice note-nya dari Pak Dani, kita putarkan terlebih dahulu kawan.
2: Selamat malam Nendudon.
0: Selamat malam Pak Dani.
2: Mau tanya, apakah besok ada info karnaval di seputar Dampit, lalu arah ke Lumajang?
0: Oke, sebentar ya Pak, kami cek informasinya. Untuk karnaval di Dampit ya, sebentar ya.

0: lihat untuk jadwal pembaruan karnaval di wilayah Malang Raya untuk di Dampit besok belum ada ya kalau besok ya. Ini yang ada di Kelurahan Tunggul Wulung Kota Malang saja ini Pak Dani untuk informasinya. Begitu. Dan lalu ini ada Pak Ogon juga memberitahukan ya, kita tampilkan dulu, ada karnaval di Desa Pronojiwo hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 dimulai jam 10 sampai selesai. Untuk jalannya ditutup total ya, maka dihimbau untuk kawan-kawan pengguna jalan untuk menghindari ruas jalan nasional dimana untuk melewati jalur alternatif. Oke, baik, terima kasih Pak Ogon informasinya. Dan tentunya kawan, traffic report juga didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes D. Deo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batubara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batubara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, nah terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batubara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Jadi untuk blackout, baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.com.

0: Ubi.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Gate 911 FM Kaiden for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Lalu kali ini di jam 21:38 ada Pak Rino. Izin melaporkan ada acara ini acara tunggu bulan besok ya, tapi cek sound horeknya itu malam ini belum kelar juga. Semoga ditindak tegas begitu kawan untuk Pak Rino ini ya. Dan juga Pak Rino mengirimkan sebuah foto kawan. Kalau kita tampilkan, ini masih tadi sore kayaknya atau tadi siang ini Pak Rino. Tadi merakit yang untuk sound systemnya. Nah ini, waduh, ini masih persiapan kayaknya tadi sore ya. Lalu satu lagi, ini juga mengirimkan. Nah, satu truk lagi merakit sebelah Masjid Al Mukhlisin akordeon. Ini sangat terpampang nyata kawan ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Rino laporannya. Lalu kembali lagi ada Pak Ogon di jam 21:46 ya. Update kondisi Tunggul Wulung. Sebentar, untuk Pak Ogon mengirimkan sebuah video. Kita tampilkan terlebih dahulu kawan di Radio Visual Life kita.
2: Tunggul Wulung ya, saat ini Tunggul Wulung. Ini
1: waduh.
2: Tunggul Wulung.
1: Iya.
2: Makam ini.
1: Macet ya. Sini ya.
2: Tunggul Wulung. Tunggul Wulung.
3: Acaranya di situ.
1: Acaranya di situ. Buset, sampai menggelegar.
2: Tunggul Wulung.
1: Oke, baik.
2: Narumba, ini pertigaan Narumba.
1: Nah, terdengar ya. Menggelegarnya kayak apa kawan kalau secara langsung. Wah, ini nih ngalamat besok saya muter.

0: kalau mau ke Tlogomas ya. Terima kasih untuk Pak Ogon informasinya. Lalu ada Pak Bagas menginformasikan bahwa imbas truk tebu terguling. Ini mengirimkan sebuah video kawan. Kita tampilkan terlebih dahulu ya.
1: Selamat malam, ini imbas truk tebu terguling ya di depannya SPBU Lawang Patal ya. Untuk kejadiannya di timur jalan arah Malang. Yang sebaliknya lancar, cuman tadi agak tersendat sebelum getol Lawang yang arah Surabaya itu, depan RS Medika sampai lokasi kejadian. Ini macet panjang ya, yang arah ke Malang bisa masuk di tol Purwodadi aja, karena belum ada evakuasi. Macetnya ini sampai Sumber Waras dari Patal. Ini informasi yang dapat diberikan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Bagas update terkininya. Lalu ada Pak Dian Indra Cahyo. Di rumah kami di Jalan Papa Kuning, cek soundnya Tunggul Wulung terdengar ya. Mengalahkan konser di Sudimoro pekan lalu. Ya, baik-baik. Terima kasih ini Pak Dian Indra Cahyo ya. Tidak hanya di rumah Bapak saja, tapi di kawasan kami di studio Radio S3 juga terdengar kawan ya. Terdengar jeduk-jeduknya ya, itu katanya bagaimana di lingkungan sekitarnya ya. Nah, kalau itu pastinya juga lebih parah ya. Kasihan yang punya bayi pastinya mengungsi. Betul, betul sekali untuk Pak Dian Indra Cahyo. Baik, untuk kawan-kawan yang mau update situasi lalu lintas maupun cuaca bisa Anda kabarkan melalui kami ya di WhatsApp-nya 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumber Wangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural, tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumber Wangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga. Lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, evaluasi program MBG DPRD Kota Malang tegaskan kualitas gizi anak tetap jadi prioritas. DPRD Kota Malang meminta program makan bergizi gratis atau MBG terus dikawal lewat evaluasi berkala untuk memastikan penyempurnaan di lapangan berjalan tepat sasaran serta menjaga kualitas pemenuhan gizi anak-anak tetap berada di standar utama. Anggota DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, mengatakan munculnya berbagai isu serta kebijakan efisiensi anggaran saat ini tidak boleh diartikan sebagai penurunan kualitas layanan karena porsi standar makanan sehat dipastikan tidak akan dikurangi sedikit pun. Kawan, Dindik Jati melarang perpeloncoan saat MPLS. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paweai, mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini wajib mengacu pada Perpendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Aris menambahkan, untuk pelaksanaan MPLS harus bebas dari praktik perpeloncoan, perundungan maupun segala bentuk kekerasan. Maka dari itu, Dindik Jati meminta agar seluruh sekolah untuk memperkuat pengawasan guru di setiap rangkaian kegiatan serta penyediaan kanal pengaduan yang aman bagi siswa. Kawan, pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, resmi susul Justin Hubner ke Fortuna Sittard. Direktur teknik timnas Indonesia, Joris Martinsen, mengkonfirmasi kepindahan Ole Romeni dari Oxford United ke Fortuna Sittard dengan status pinjaman satu musim ke depan. Peminjaman ini dilakukan karena Fortuna Sittard memerlukan tenaga Ole Romeni untuk mempertajam lini depan skuadnya, serta memiliki nilai lebih karena Ole tidak perlu beradaptasi lagi dengan kondisi Liga Belanda. Lebih lanjut, Ole berharap perjalanan karirnya kini bisa berjalan lancar agar menambah jam terbang untuk kompetisi serta mengasah kemampuannya untuk timnas Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Selamat bergabung kembali di Blue Spirit, sebuah ruang yang memang diluangkan untuk membedah realita-realita di Kota Malang dan masih banyak lagi ya, pokoknya tentang Kota Malang kawan. Bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan mungkin kalau misalkan kita lihat ya, beberapa waktu ini gitu, kita lihat tentang banyaknya orang yang memang berjuang mati-matian demi keluarganya kawan. Dan meskipun lapangan pekerjaan itu masih cukup sulit gitu ya, kita lihat sebuah konsep gitu ya, sebuah prinsip hidup yang barangkali sangat sering Anda dengar diucapkan di sela-sela obrolan warung kopi yang ada di Kota Malang gitu, tapi memiliki kedalaman sosiologis yang luar biasa sebagai benteng pertahanan terakhir ekonomi kota kita. Ini biasanya wong-wong Malang, kayak arek-arek Malang ya, kira-kira ngalam biasanya punya prinsip ini kawan. Jadi kita akan bicara tentang sebuah mentalitas yang berbunyi sing penting obah. Nah, jadi ini menjadi sebuah kompas hidup ya bagi ratusan ribu pekerja non formal di Malang Raya yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Dan kalau misalkan Anda memperhatikan secara cermat dinamika sosial di sekitar kita, kalimat sing penting obah atau artinya itu yang berarti yang penting terus bergerak gitu ya, bukanlah sekedar deretan kata kerja tanpa makna kawan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dampaknya terasa hingga ke tingkat lokal, di tengah semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan formal, kalimat ini bertransformasi menjadi sebuah kode etik gitu ya, yang sangat radikal untuk bertahan hidup kawan. Jadi konsep ini mengajarkan satu hal mendasar pada kita, yaitu penolakan mutlak pada kelumpuhan mental karena keadaan yang sulit. Jadi ketika seseorang dihadapkan pada kebuntuan finansial, entah itu karena pemutusan hubungan kerja, kegagalan merintis usaha, atau ketiadaan peluang di sektor formal, pilihan yang tersedia di hadapan mereka sebenarnya hanya dua. Pilihan pertama adalah diam meratapi nasib sambil terus-terusan menyalahkan keadaan eksternal, dan pilihan kedua, segera menggerakkan kaki dan tangan untuk mencari celah usaha sekecil apapun agar dapur di rumah tetap bisa mengepul. Nah, para pekerja non-formal di Kota Malang secara sadar dan berani memilih jalan yang kedua biasanya. Dan kalau kita lihat secara sosiologis, mentalitas ini mencerminkan sebuah daya tahan psikologis yang luar biasa dan tinggi di dalam diri masyarakat akar rumput ya. Dan Anda kalau misalkan kita lihat manifestasinya yang nyata di berbagai sudut kota ini setiap harinya, perhatikan mereka yang sejak subuh sudah menggelar lapak sayur mentah di pinggiran pasar besar, mereka yang dengan peluitnya mengatur arus kendaraan di tengah cuaca Malang yang seringkali tidak menentu, sampai para pengemudi ojol yang dengan sabar menunggu notifikasi pekerjaan di bawah rimbunnya pohon-pohonan jalan mungkin ya. Nah, mereka semua itu tidak memiliki kemewahan untuk melakukan analisis risiko yang rumit di atas meja kerja yang nyaman. Mereka tidak memiliki jaminan gaji tetap yang masuk ke rekening di awal bulan, dan mereka sama sekali tidak dilindungi oleh kontrak kerja formal yang berkekuatan hukum kawan ya. Jadi satu-satunya jaminan yang mereka miliki di dalam hidup adalah keyakinan di dalam dada kalau misalkan selama tubuh ini masih mau digerakkan untuk bekerja secara jujur, maka bumi tidak akan pernah membiarkan mereka dan keluarganya menderita kelaparan. Jadi ini sebenarnya bentuk perlawanan, bentuk nyata perlawanan terhadap apa yang dalam psikologi sosial itu disebut sebagai kondisi ketidakberdayaan yang dipelajari kawan ya. Jadi sebuah kondisi di mana seseorang merasa pasrah, layu dan tidak berdaya karena merasa sama sekali tidak memiliki kendali atas nasib buruk yang menimpanya. Dan dengan memegang teguh prinsip sing penting obah ini, para pekerja di Kota Malang sedang menegaskan gitu ya, kalau misalkan mereka adalah pemilik penuh atas kedaulatan hidup mereka sendiri. Dan mungkin Anda bisa tambahkan nih pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai sing penting obah ini kawan. Apakah Anda pernah juga pernah dengar mengenai hal ini kawan ya. Kalau misalkan kita lihat, kita perlu renungkan kembali gitu ya, kita perlu berpikir kembali kalau misalkan kita lihat apakah yang seberapa sering kita yang mungkin saat ini memiliki kenyamanan hidup yang lebih baik justru lebih mudah merasa mengeluh dan putus asa menghadapi masalah kecil jika dibandingkan mereka yang mungkin setiap harinya harus bertarung nasib di atas kerasnya aspal jalanan Kota Malang kawan. Dan
Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami di @city guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Tali. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulungrejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.

0: Loh entah pak, kok banyu nih tambah mumpul ya?
1: Waduh iya ih. Siap-siap bu, tak cek ya cek. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
0: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Ada kabar gembira.
2: Apa sih? Heboh banget.
1: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
2: Yang bener.
1: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you. Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral.
4: Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang.
3: Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
3: Kok bisa?
4: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
3: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes D. Deo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batu bara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batubara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas jaya masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di saat. Jadi untuk blackout, baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

0: kids for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain dalam program Blue Spirit di City Guide 911 FM. Dan tadi malam ya, tadi kita membedah realitas sosial secara jujur dan mendalam. Dan di segmen kedua ini, mari kita bergeser sejenak dari wilayah filosofi menuju ke ruang analisis data faktual secara jurnalistik. Kita perlu melihat secara objektif mengapa sektor non formal yang bergerak dengan prinsip sing penting obah ini menjadi sangat krusial dan tidak boleh diabaikan begitu saja dalam narasi pembangunan Kota Malang. Dan kalau misalkan kita membuka dan membaca data makroekonomi serta data ketenaga kerjaan regional mungkin ya, kita itu akan menemukan sebuah realitas struktural yang cukup menantang sekaligus kontradiktif kawan. Malang Raya yang sejak dulu kala beberapa dekade lalu dikenal secara luas di tingkat nasional sebagai kota pendidikan, sebuah wilayah yang memang menampung ratusan ribu mahasiswa dan setiap tahunnya meluluskan belasan ribu sarjana baru dari berbagai disiplin ilmu. Tapi kalau kita lihat dari sisi industrialisasi dan ketersediaan lapangan kerja, kota ini memiliki kerapatan industri manufaktur dan korporasi skala besar yang sangat minim jika kita bandingkan dengan wilayah tetangga seperti Surabaya, Sidoarjo, atau Pasuruan. Dan ketimpangan struktural antara jumlah lulusan institusi pendidikan yang tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang terbatas ini menciptakan tekanan yang sangat besar pada pasar tenaga kerja lokal kita setiap tahunnya. Nah, pertanyaannya yang harus kita jawab secara kritis, kemana perginya sebagian besar angkatan kerja produktif tersebut, termasuk para pemuda lokal yang tidak terserap oleh sektor formal perbankan, perkantoran korporat, atau mungkin lembaga pemerintahan ya? Jawabannya sangat jelas kawan. Mereka diserap secara masif dan mandiri oleh sektor ekonomi informal. Data statistik ekonomi regional itu menunjukkan kalau lebih dari 60% roda perekonomian di tingkat akar rumput Kota Malang itu justru digerakkan oleh usaha-usaha mikro, perdagangan kecil, jasa transportasi mandiri, dan berbagai sektor ekonomi kreatif non-formal lainnya. Sektor informal inilah yang berfungsi sebagai spons raksasa yang menyerap ledakan angka pengangguran, menjaga daya beli masyarakat tetap stabil secara efektif, dan mencegah terjadinya gejolak sosial yang ekstrim akibat kemiskinan struktural. Jadi ini sebuah realita yang sangat seringkali luput dari pemberitaan kawannya. Dan ketika para pemangku kebijakan daerah berbicara dengan bangga tentang pertumbuhan ekonomi kota gitu ya, yang seringkali diekspos secara masif angka investasinya begini, begitu, begini, begitu, padahal pondasi real yang menjaga kota ini tetap stabil dan aman adalah perputaran uang pecahan kecil di lapak-lapak pedagang kaki lima sepanjang jalan kota, transaksi harian di dalam pasar-pasar tradisional, dan penyediaan jasa perbaikan skala rumahan di perkampungan padat penduduk. Jadi inilah tulang punggung ekonomi yang sesungguhnya di Kota Malang, dan mereka bergerak secara mandiri tanpa bergantung pada fasilitas insentif pajak dari pemerintah. Dan kalau misalkan kita gunakan imajinasi kita gitu ya, ini sebuah simulasi sosial yang cukup ekstrim kawan. Bayangkan saja kalau misalkan dalam satu hari seluruh pekerja non formal di Malang Raya memutuskan untuk berhenti bergerak secara serentak, kalau seluruh pelaku usaha kuliner malam itu mogok beroperasi, kalau seluruh penjual makanan di pasar tradisional menutup lapaknya, jika seluruh penyedia jasa transportasi mandiri mematikan aplikasinya, dan jika para petugas kebersihan swadaya di perkampungan memilih untuk berdiam diri di rumah, ya jelas kota ini bakal mengalami kelumpuhan total dalam hitungan jam kawannya.

oleh kebijakan birokrasi manapun. Dan fakta empiris inilah yang sangat gamblang membuktikan ketergantungan hidup kota ini ada pada keberadaan sektor informal. Nah, keberanian dan keteguhan mereka untuk terus bekerja setiap hari dengan modal seadanya adalah alasan utama kenapa kehidupan sosial di Malang tetap terasa hangat, aman, dinamis hingga larut malam seperti ini, kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, bagaimana Anda melihat, memaknai keberadaan para pejuang ekonomi non-formal yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda sendiri selama ini. Dan kalau misalkan kita lihat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kawan, ya, ini dari filosofi ke teknisnya gitu, kawan. Boleh kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumiaji dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Pemkab Malang usul pencaksilat masuk sekolah. Bupati Malang Sanusi menyebut pihaknya bakal mengenalkan pencaksilat kepada pelajar sejak dini sebagai upaya pembentukan karakter dan menanamkan nilai disiplin serta saling menghormati. Nantinya pencaksilat bakal diperkenalkan kepada siswa kelas 4 hingga 6 sekolah dasar serta pelajar SMP. Kata Sanusi, pengenalan pencaksilat ini dilakukan untuk mencegah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Kawan, Pemprov Jatim kaji usulan tambah masa reses DPRD. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memberi perhatian khusus terhadap usulan penambahan masa reses DPRD Jawa Timur dari 3 kali menjadi 6 kali dalam setahun. Emil mengatakan usulan tersebut perlu dikaji secara cermat dan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Emil, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menolak usulan tersebut, tapi pembahasannya harus dilakukan dengan memperhatikan aspek regulasi sebelum diputuskan lebih lanjut. Kawan, masih banyak anak di bawah umur palsukan usia untuk akses media sosial. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria mengatakan, 3 dari 5 anak Indonesia memalsukan usia mereka agar mendapatkan akses ke platform media sosial dan menjadi tantangan utama dalam penerapan PP Tunas untuk mengurangi sosial media bagi anak. Kata Nezar, survei yang dilakukan pemerintah, praktik pemalsuan usia sudah umum terjadi karena sistem verifikasi usia saat ini bergantung pada kebijakan masing-masing platform digital. Jadi, pemerintah mendorong platform digital untuk memperkuat teknologi identifikasi usia menggunakan AI atau kecerdasan buatan tanpa melanggar privasi data pengguna. Selain itu, Nezar berpendapat peran orang tua sangat penting untuk melindungi anak di ruang digital dengan mendorong penggunaan fitur pengawasan orang tua di gadget yang digunakan oleh anak-anak. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

103.911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya. Ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau fear of missing out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja. Kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, trend fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal, kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar, dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan
tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: seger. Sing diet diundur di sini. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
2: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Onbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi, atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut, ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku, dan pakar analisis data di perusahaan teknologi raksasa dunia yang bekerja setiap hari untuk satu tujuan spesifik: memastikan mata Anda tidak pernah lepas menatap layar gawai dan memastikan Anda terus melakukan scroll tanpa henti. Mereka merancang algoritma di media sosial dengan memanfaatkan kerentanan psikologis paling mendasar dari makhluk hidup, yaitu kebutuhan akan pengakuan sosial dan pelepasan hormon dopamin secara instan. Nah, kalau misalkan kita bedah datanya kawan, riset sosiologi ekonomi kontemporer mengenai perilaku belanja generasi muda di wilayah urban Indonesia ya, itu ada sebuah anomali besar yang saat ini sedang terjadi. Alokasi pengeluaran bulanan masyarakat usia produktif saat ini mengalami pergeseran radikal ke sektor yang disebut experience economy atau ekonomi berbasis pengalaman. Jadi anak muda hari ini tuh rela menghabiskan hingga 30-40% dari total pendapatan bulanan mereka hanya untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rekreasional atau demi kebutuhan eksistensi digital, mulai dari berburu tiket konser musik dengan harga yang tidak rasional, melakukan aktivitas cafe hopping ke tempat-tempat yang memiliki nilai estetika visual tinggi, hingga melakukan perjalanan wisata mikro demi pemenuhan konten media sosial. Dan yang paling ironis, ketika data disandingkan dengan data tabungan dan investasi jangka panjang, angkanya justru menunjukkan grafik penurunan yang tajam ya. Lebih dari 60% pekerja muda di kota-kota besar mengakui kalau mereka tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit paylater yang penuh, mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion, atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikte Tuhan. Sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Abid Halimi, saya trainer dan motivator Tanks Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: Loh entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Waduh iya ii. Siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase. Anjite kos-kosan dah iki.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira darah no saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyoy, sama ini ono no ay.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Udah siap? Yuk berangkat!
4: Siap! Eh, bentar.
3: Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
3: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh Jumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, JOMO ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. JOMO ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkok makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana? Wah, ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya. Bukan karena kita ingin ke sana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu. Tidak seperti itu kawan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu. Kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja kan, biasanya kita foto-foto, mendokumentasikan. Tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah, itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain, tapi hutang. Nah, itu yang memang banyak orang FOMO kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO kawan ya, joy of missing out. Nah, mungkin Anda bisa bagikan kawan untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hiruk-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju jalan IRAIS. Lanjut ke jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nantani lamun icu. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya, karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis, padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting, jangan pernah menerobos palang pintu, kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami.

Tapi Sumber Polaman tidak hanya menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di Tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

0: Jalan Indro Kilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes D. Deo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batubara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batubara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, nah terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batubara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas jaya masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di saat. Jadi untuk blackout, baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hiruk-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang. Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Jalan IRAIS. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

guidance for your life. City Guide FM.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang.

Itu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

0: Jalan Indrokilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak diunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hiruk-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Jalan IRAIS. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu slak nandi sih, slak luwe ta.
7: Ana rupes be, badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pirang meter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gawe aturan dhewe. Gawe dalan dhewe pisan cek gambayan wong liyane.
1: Kawan, Jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes Dedeo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batu bara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batubara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Jadi untuk blackout, lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
2: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah,

0: 건 리어의 사랑이요 노노아이.
1: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana

0: tidak hanya menarik karena alamnya, tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu. Tertarik mau datang ke Sumber Polaman? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko. Lurus saja sampai di Jalan Dr. Cipto, baru Anda belok kiri masuk Jalan Indrokilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar, orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikti Tuhan. Sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Abid Halimi, saya trainer dan motivator Tengsi Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hiruk-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang. Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Jalan IRAIS. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar, orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikte Tuhan, sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Abid Halimi, saya trainer dan motivator Tengsi Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik, gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

masuk di program IGN Talk. Saya Nurul Fitriani menemani Anda di jam 8. Kawan kita di IGN Talk akan bahas soal ayah bukan sekedar mengantar tapi mendampingi. Nah, kawan kita nanti akan ngobrol termasuk juga salah satunya dari pemerintah kota Malang. Ini kabarnya melalui surat edaran wali kota juga meluncurkan gitu ya, adanya gerakan ayah atau wali ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Kemudian ada juga gerakan ayah atau wali ayah mengantar atau mengambil rapor anak ke sekolah atau GEMAR. Ini juga merupakan tindak lanjut gitu ya dari pemerintah pusat. Kalaupun untuk di wilayah Malang sendiri bagaimana kawan untuk secara keseluruhan gitu ya, untuk data sebelumnya seperti apa, kemudian juga kondisi real yang ada di Malang seperti apa, nanti kita akan bahas di program IGN Talk. Jadi buat Anda yang mau join bersama kami, saya ingatkan Anda boleh ikut interaktif, manfaatkan di WhatsApp 0811 3600 911, karena kita juga lagi live ya di YouTube-nya Radio Sidikir FM. Barangkali kalau Anda ingin melihat juga sesi diskusi secara visual, bisa mampir juga ke kanal YouTube Radio Sidikir 911 FM. Anda bisa join juga di sana di live chatnya. Untuk di pagi hari ini, sekali lagi kita akan bahas soal ayah bukan sekedar mengantar, tapi mendampingi.

0: for your life. CityGate FM.
1: Serian lain warna FM guiding for your life. Kawan, di pagi hari ini program Ijen Talk edisi 11 Juli 2026. Saya Nurul Fitriani menemani Anda. Dan untuk pagi hari ini kita akan ngobrol soal ayah bukan sekedar mengantar tapi mendampingi. Nah, kawan, kalau bicara soal kata mengantar gitu ya, barangkali juga Anda biasanya sering mengantarkan putra-putrinya untuk sekolah atau juga ngambil rapor. Ini bisa dibilang juga terdengar sederhana gitu ya, sebagai aktivitas yang barangkali cukup lumrah untuk dilakukan para ibu-ibu. Bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai rutinitas biasa gitu ya, kalau ibu-ibu yang mengambil. Tapi kawan, di pemerintah Kota Malang justru melihat momen sederhana ini punya makna yang jauh lebih besar. Bahkan ada juga surat edaran dari Wali Kota Malang nomor 19 tahun 2026 ya, kalau tidak salah. Ini pemerintah meluncurkan ada Kamas dan juga Gemar. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang juga soal tersebut. Dan pertanyaannya, mengapa sampai perlu ada kebijakan seperti ini? Apakah keterlibatan ayah dalam pendidikan anak memang masih jadi pekerjaan rumah? Dan benarkah kehadiran ayah, meskipun hanya melalui momen-momen sederhana, ini mampu memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak? Jadi pagi hari ini kita akan bahas ya dari dua sudut pandang, dari psikologi dan juga dari kebijakan pemerintah. Untuk di pagi hari ini nantinya kita akan ngobrol kawan bersama dengan dua narasumber. Saya mau sapa dulu untuk narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama ada dari penyuluh KB Madya Dinsos P3AP 2KB Kota Malang. Ini sudah terhubung bersama saya, kawan, ada Dr. Anda Tri Dina Mika Rini. Selamat pagi, Bu Tri.
2: Pagi Mbak Nur, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini masih di kantor atau justru libur nih Bu Tri sebenarnya?
2: Libur Mbak, kalau hari Sabtu.
1: Libur ya Bu. Terima kasih ya. Lo sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan CityGate FM pagi hari ini.
2: Terima kasih.
1: Baik, selain dengan Bu Tri, kawan, kita juga akan ngobrol dari sisi psikologi bersama dengan dosen psikologi Universitas Brawijaya. Ada Pak Ali Masuri, SPSI, MSc, PhD. Selamat pagi juga Pak Ali. Assalamualaikum.
3: Pagi Kak Nurul, waalaikumsalam.
1: Baik, ini lagi libur juga Pak Ali? Lagi di rumah?
3: Iya. Betul, weekend ya.
1: Iya, terima kasih juga Pak Ali sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama CityGate FM di pagi hari ini. Sebelum ngobrol dengan narasumber, kawan, saya mau ingatkan dulu untuk Anda para pendengar CityGate FM yang mau join ya untuk obrolan kita pagi hari ini, bisa langsung hubungi di WhatsApp 0811-3600-911. Sebelum lebih jauh, ini saya yang pertama mau tanya ke Bu Tri dulu gitu ya. Nah Bu Tri, di awal tadi saya sempat sampaikan dari pemerintah Kota Malang ini bahkan mengeluarkan surat edaran Wali Kota Malang gitu ya, nomor 19 tahun 2026 tentang Gemar dan juga Gamas. Ini apa yang melatar belakangi lahirnya kebijakan ini? Kemudian juga persoalan apa yang sebenarnya ingin dijawab? Bu Tri.
2: Oke, terima kasih Mbak Nurul. Sebenarnya sebelum diterbitkan surat edaran wali kota ini, ada tindak lanjut dari SE Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN nomor 17 tahun 2026. Gerakan ini diluncurkan bagian dari peringatan Harganas Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Mengapa gerakan ini perlu ditindaklanjuti? Karena hasil pemutakhiran pendataan keluarga PK25 yang sudah dirilis Kemendikbangga BKKBN ini menunjukkan 25,8% ini anak Indonesia mengalami kondisi fatherless. Artinya 1 dari 4 anak mengalami fatherless. Seperempat generasi muda nih kita tumbuh tanpa keterlibatan sosok ayah. Kemudian 25,8% ini bukan diukur dari ketidakhadiran fisik seperti anak yatim karena meninggal atau cerai, melainkan dari keterlibatan emosional, interaksi harian, aksesibilitas komunikasi, dan tanggung jawab pengasuhan. Jadi banyak ayah yang fisiknya ada di rumah tetapi secara psikologis absen dari kehidupan anak. Kemudian diterbitkanlah SE nomor 19 tahun 2026 tentang Damar dan Damas. Mungkin itu Mbak Nur.
1: Oke. Kemudian dari tadi data yang disebutkan sekitar 25% fatherless, ini keseluruhan Indonesia data dari Kemendok Bangga BKKBN atau terkhusus di wilayah mana saja gitu, Putri?
2: Ya, secara nasional, Mbak. Secara nasional.
1: Okay.
2: Tetapi secara nasional ini tentunya di Kota Malang juga menjadi bagian dari 25,8%. Untuk mengatasi itu, makanya sebelum Damas dan Damar itu BKKBN telah meluncurkan lebih dulu tentang gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Jadi ini sudah disosialisasikan mulai ini juga masuk dari program Quick Wins dari Kemendik Bangga, sudah disosialisasikan mulai tahun yang kemarin. Mengambil rapot kan juga dari tahun kemarin kan sudah diimplementasikan ya di berbagai sekolah gitu.
1: Baik. Kemudian sebelum kebijakan ini diterbitkan dari pemerintah Kota Malang sendiri, begitu Bu Tri ya, apakah ada data hasil evaluasi maupun temuan lapangan yang menunjukkan kalau keterlibatan ayah dalam pendidikan ini masih relatif rendah, Bu Tri?
2: Iya. Hasil
1: iya.
2: Berhubung ke pusat ya. Jadi kita diberikan breakdown data untuk Kota Malang itu masih di bawah 25,8%, tetapi alangkah baiknya kita melakukan pencegahan sejak awal. Dan sebelum ini GATI secara keseluruhan itu sekarang sudah bisa diimplementasikan melalui hadirnya ayah untuk mengantar anaknya di posyandu. Itu sekarang jauh lebih meningkat daripada tahun-tahun kemarin. Mendampingi anak ke posyandu, menimbangkan balitanya, itu sekarang di masing-masing posyandu sudah meningkat, Mbak.
1: Oke, berarti di wilayah Kota Malang selain ini baru diturunkan SE nomor 19 tahun 2026 tentang Gemar dan juga Gamas, tapi sebelumnya sudah dilakukan ya beberapa upaya untuk ayah ngantar anaknya sekolah, ngambil rapot, kemudian ngantar ke puskesmas gitu ya, melalui program sebelumnya yang ada dari BKKBN, begitu Putri ya berarti.
2: Ya, untuk Kota Malang kita punya program, Mbak, namanya Galiga. Jadi Galiga itu bagian dari gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi Galiga adalah gerakan ayah peduli pengasuhan dan keluarga. Itu antara lain kita kerjasama dengan teman-teman di KUA dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Itu di masing-masing kecamatan di 5 KUA kita kerjasama untuk mensosialisasikan tentang GATI. Kemudian ada posyandu ramah anak tadi yang sudah saya bilang. Kemudian ada edukasi gerakan ayah teladan melalui komunitas para ayah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui WhatsApp group dan sebagainya. Kemudian ada podcast curhat ayah. Kemudian kita di beberapa media sosial kita juga ada RRI, kemudian KDS 8. Teman-teman penyuluh selalu mengedukasikan tentang gerakan ayah teladan Indonesia, termasuk di dalamnya ada yang sudah saya sebutkan tadi di bagian dari program Gemar dan Gemar. Itu Mbak Nur.
1: Oke. Jadi gambarannya seperti itu ya, bagaimana program ini sekarang diberlakukan. Tapi memang sudah diberlakukan begitu Bu Tri ya untuk SE nomor 19 tahun 2026, atau tepatnya kapan ini?
2: Ya, SE ini kan baru diterbitkan. Bentar, kapan ya SE ini diterbitkan? Tanggal 26 Juni baru kemarin, berarti pelaksanaannya besok di hari pertama, tanggal 13. Diharapkan nanti implementasinya di lapangan adalah seluruh ASN, karyawan BUMD, perusahaan swasta, masyarakat, selaku ayah atau wali ayah yang memiliki anak usia agar dapat mengantarkan anak sekolah di hari pertama. Kemudian, kepala perangkat daerah, direktur BUMD memberikan fleksibilitas waktu atau dispensasi jam kerja bagi karyawan atau pegawai selaku ayah atau wali ayah. Itu Mbak.
1: Oke.
2: Di tanggal 3.
1: Baik. Jadi seperti itu untuk dasarnya. Terima kasih dari Bu Tri. Kemudian kalau untuk dari sisi psikologi, saya juga mau geser ke Pak Ali. Barangkali kalau secara psikologi, apakah benar gitu ya kehadiran ayah dalam momen sederhana seperti ngantar sekolah atau ngambil rapor, ini bisa memberikan dampak bagi perkembangan anak. Kemudian itu seperti apa, Pak Ali?
3: Terima kasih Kak Nurul, tadi luar biasa ya. Ada data dari pemerintah juga secara nasional bahwa 25% ya anak itu mengalami fenomena fatherless itu ya. Yang ini berarti artinya penting sekali ya Mbak Nurul, ada sinergi sebenarnya antara istilah mengantar dan juga mendampingi. Saya kira ini dua hal yang harus komplementer, saring apa sinergis gitu ya. Yang jelas mengantar itu kan berarti terkait dengan bagaimana ayah ya bapak itu hadir secara fisik itu ya, dan juga mungkin secara fungsional ya, memenuhi kebutuhan finansial anak dan seterusnya. Tetapi ini saya kira yang tidak kalah penting dan lebih substantif, urgent itu ya terkait bagaimana ayah juga bisa eksis secara mendampingi tadi ya. Artinya kehadiran fisik penting ya, tetapi juga bagaimana ayah juga berperan mendampingi, dalam arti bisa berinteraksi ya, berkomunikasi dengan anak dengan kualitas yang memadai, sehingga ada dukungan emosional juga sosial, sehingga kalau keduanya ini bisa ada secara sinergis, tumbuh kembang anak bisa diarahkan ke arah yang lebih ideal gitu ya. Jadi saya kira ini sangat relevan dan urgent, karena mungkin dua hal ya Mbak Nurul ya. Yang pertama, mungkin kita juga masih ada challenge ya terkait istilahnya budaya patriarki itu ya, di mana mungkin ada tendensi di masyarakat kita yang ayah itu ya mungkin dalam arti kutip lebih dominan dalam apa kehidupan keluarga dengan ibu ya, sehingga seringkali ibu diserahkan dengan masalah-masalah domestik gitu ya, sementara ayah seringkali hanya fokus di masalah pencarian nafkah, sehingga seringkali ya apa kualitas interaksi komunikasi dengan anak itu menjadi kurang optimal gitu kan. Artinya sebenarnya tema yang diambil ini sangat luar biasa ya relevansinya, terkait juga bagaimana masyarakat memang ada challenge terkait budaya patriarki tersebut. Dan juga yang kedua yang saya kira ini ya, kita ada tren ya bahwa dunia digital ini kan sangat luar biasa ya. Di satu sisi ya kita nggak bisa ya sebagai masyarakat apa menafikan tren ini gitu kan. Dan yang jelas ini perlu diregulasi ya di manajemen ya dalam keluarga termasuk ayah, untuk bagaimana apa interaksi komunikasi dengan anak itu ya penting dua-duanya ya. Hadir secara fisik ya dengan frase tadi ya mengantar, tapi yang tidak kalah penting juga mendampingi, bagaimana ayah juga punya kontribusi ya untuk mematangkan ya apa namanya kapasitas emosional dan apa sosial anak. Saya kira mungkin secara garis besar seperti itu Mbak Nurul ya.
1: Baik, tapi sebenarnya apa sih Pak yang dirasakan ketika seorang ayah ya hadir kemudian juga mendampingi dalam kegiatan sekolahnya? Apakah ini sekedar rasa senang saja yang bakal ditimbulkan, atau ada makna psikologi gitu yang mendalam?
3: Ya kalau istilah mendampingi ini kan luar biasa ya Mbak Nurul ya. Kalau hadir secara fisik oke lah, ayah mungkin bisa intens berinteraksi, berkomunikasi, membackup kebutuhan finansial anak. Tapi kalau sudah mendampingi tidak sebatas itu. Sebagai ilustrasi misalkan oke, mulai Senin misalkan ayo ada gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Tapi kalau juga apa mendampingi apa mengantar ini juga di apa lengkapi dengan apa mendampingi ya, tidak sebatas mengantar kemudian tapi juga bagaimana ya sambil mengantar misalkan ya ayah bertanya ya dengan anak ya, berkomunikasi gitu ya, kemudian nanti menjemput juga menanyakan seperti apa tadi pengalaman apa pertama kali masuk setelah libur panjang dan seterusnya, yaitu mendampingi dalam arti tidak sebatas hadir secara fisik, yang itu juga penting ya, tapi yang tidak kalah penting ya bagaimana ayah berkomunikasi ya dengan anaknya ya, tidak sebatas apa mengantar. Nah mendampingi ini berarti ada ini ya Mbak ya, ada manajemen, ya regulasi, interaksi, komunikasi yang memang harus dibangun, sehingga tadi ya, ke depan itu kalau ayah memang mampu tidak sebatas apa mengantar tapi juga mendampingi, nanti ada banyak sekali ya benefit psikologis untuk perkembangan anak. Misalkan salah satu yang penting itu kalau ayah mampu mendampingi ya secara konstruktif ya, anak akan bisa mengembangkan apa yang disebut dengan kelekatan ya, yang aman atau secure attachment gitu ya. Wah, ada sosok yang melindungi saya sehingga dia bisa ya lebih merasa nyaman berinteraksi dengan yang lain, mampu berempati ya, mengembangkan skill sosial yang bagus ke depan. Saya kira itu betul ya.
1: Oke, jadi seperti itu yang bakal dirasakan ya oleh sang anak. Tapi barangkali di luar sana masih banyak orang yang belum begitu paham ya Pak Ali dengan istilah fatherless. Barangkali boleh dijelaskan juga itu Pak, fatherless ini sebenarnya bagaimana? Mungkin ada bagian-bagiannya juga tuh.
3: Ya, siap. Fatherless mungkin secara psikologis ada dua ya. Tadi sudah disebutkan fatherless mungkin tadi fenomena 25% tadi ternyata ya sosok ayah itu kurang bisa hadir ya dalam mengantar anak ya, jadi dalam konteks apa mengantarkan atau ketika ada untung apa pengambilan rapor tidak hadir, tapi itu fisik gitu ya. Tapi yang tidak kalah penting fatherless itu ya itu tadi ya, ada jarak emosional sosial gitu ya, tidak ada backup untuk kematangan psikologis anak itu mbak. Dalam arti oke lah mungkin ayah bisa memenuhi ya kebutuhan finansial anak, bisa mungkin hadir cukup intens dengan anak, tapi itu tidak menjamin ya bahwa ada apa dinamika ya interaksi komunikasi yang tadi ada benefit positif untuk anak. Dalam arti kalau ayah cuma fokus ke masalah kehadiran fisik dan juga pemenuhan logistik ya dalam arti finansial dan seterusnya, kemudian tidak mengimbangi itu atau melengkapi itu dengan sisi pendampingan tadi ya, ya nanti juga perkembangannya nggak akan komplit mbak ya. Okay. Ada sisi-sisi yang akan missing misalkan ya, bisa aja nanti anak terlalu manja ya karena secara mekanistik selalu dipenuhi apa kebutuhannya, tapi bagaimana kemudian ayah apa juga perlu fokus di pendampingan dalam arti ya harus ada apa simbiosis mutualistik itu ya. Misalkan ya seringkali kalau kita punya anak kan ya ada case-case momentum ketika anak mengeluh ya, mengalami dia merasa apa dibully dan seterusnya ya. Nah, mendampingi di sini berarti ketika ada case seperti itu, kebetulan anak Kak Nurul ya intinya jangan langsung menjudge ya. Okay. Atau membenarkan dulu ya. Oh, benar ya kamu ya kasihan atau langsung apa menyalahkan ya, tapi pendekatan mendampingi ini berarti ya empatik, ada pengambilan perspektif, digali dulu alasannya gitu ya. Okay. Dikumpulin data kalau ada, jangan reaksioner gitu ya, sehingga nanti ada komunikasi antar dua pihak dan itu penting ya melatih anak untuk melakukan reasoning gitu ya. Dan di sini kemudian ayah juga berlatih untuk menyikapi tidak secara reaktif gitu. Dan artinya itu nanti bisa mematangkan untuk regulasi emosi, jadi anak gak langsung marah kalau ada persepsi yang mungkin kurang sesuai dan seterusnya.
1: Baik.
3: Melatih regulasi emosi juga gitu ya.
1: Oke, kalau begitu baik, ini kita masih di segmen pertama untuk seluruh narasumber dan kita masih ada beberapa segmen yang lainnya juga, nanti kita sambung kembali, kita jeda sejenak. Ini pun tadi juga sudah ada beberapa pendengar yang sempat join ya melalui WhatsApp, nanti kita bacakan. Dan juga kawan, saya ingatkan lagi bagi Anda yang mau join bersama kami ikut interaktif bisa langsung di 0811 3600 911. Di pagi hari ini kita bahas soal ayah bukan sekedar mengantar tapi mendampingi.
0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus lapa pohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter, dengan kolam alami di bawahnya yang jernih meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas, tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: dělat les.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik,
8: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 93.9 FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini kita masih di program Ijen Talk ya. Dan kita juga masih ngobrol soal ayah bukan sekedar mengantar tapi mendampingi. Untuk di awal tadi sudah disampaikan bagaimana untuk datanya, kemudian juga kira-kira bagaimana istilah fatherless ini bisa terjadi. Kemudian kembali lagi dengan tadi informasi dari Bu Tri ya, disampaikan juga beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Tapi kalau dilihat Bu Tri ya, selama ini kan seperti program pengasuhan keluarga bahkan KB itu ya, ini kan sering sekali identik dengan perempuan. Dari evaluasi pemerintah sendiri, apakah pendekatan ini juga justru membuat ayah kurang tersentuh dalam edukasi pengasuhan atau bagaimana? Kemudian tadi sempat disebutkan ya, sudah ada upaya untuk ada program ayah yang mengantar ke posyandu. Itu bagaimana berarti Bu Tri?
1: Oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya apa namanya, ayah yang ke posyandu itu sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Jadi tetapi partisipasi ayah meningkat di tahun ini. Jadi sudah banyak mengantar ke posyandu. Kemudian dari sisi kesehatan reproduksi atau keluarga berencana, jadi masyarakat yang mau ikut KB itu harus ada tanda tangan suami. Nah, dengan adanya tanda tangan suami itu kan minimal ada support system dari suami, bagian dari rasa memilikinya. Jadi tidak hanya ketergantungan dari pihak perempuan, tetapi laki-laki juga berperan dalam
0: Iya.
1: Kemudian di ini.
0: Mohon maaf, Bu Tri, tadi berperan dalam apa? Suaranya sedikit terputus di kami.
1: Iya. Ketika itu menyangkut kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, ayah itu kan suami, ayah itu berperan dalam pengambilan keputusan.
0: Baik.
1: Jadi intinya kalau orang mau ikut KB itu ada inform consent yang harus ditandatangani. Mohon maaf Pak Ali, saya juga sering ditanya, kalau misalnya kita nggak punya bapak bagaimana gitu, apakah harus dipaksakan gitu? Ya mungkin ketika figur ayah tidak ada atau tidak hadir secara langsung pada mengantar atau mendampingi itu, bisa melibatkan keluarga yang lain yang memiliki kedekatan emosional dengan anak. Siapa misalnya ada kakek gitu kan, ada om, jadi figur senior yang memberikan rasa aman dan bangga. Kemudian bisa kakak laki-laki yang dewasa, yang cukup dewasa, bisa melibatkan mereka, bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus kedekatan antar saudara. Kemudian kalau ibunya single mother gitu, tidak usah ragu jika ibu harus maju sendiri gitu. Banyak ibu-ibu tunggal atau wali perempuan yang hebat yang mampu memberikan kekuatan ganda. Artinya dia sebagai pelindung sekaligus pengasuh saat dia mengantar anak. Mungkin itu bisa saya tambahkan, Mbak Nur.
0: Oke, ini juga berkaitan Bu Tri dengan tadi yang sempat saya tanyakan. Ada salah satu pendengar, boleh saya bacakan ya, ada yang sempat gabung tadi, Bu Bambang. Dari Bu Bambang menyampaikan, program yang digagas Dinsos berkaitan dengan MPLS ini mohon diperhatikan juga dengan anak-anak yang secara visual dari kecil sudah yatim, apalagi bagi anak-anak yang saat ini belum mampu menerima bahwa mereka sudah tidak memiliki bapak karena usia masih belia, antara 7-10 tahun. Apa nggak perlu dipertimbangkan psikisnya dengan mereka yang sekolah datang dengan bapak-bapak mereka, sedangkan dia harus menerima kenyataan dia sudah nggak punya bapak. Seperti itu, Putri.
1: Ya, tadi single mother, ibu itu mampu memberikan kekuatan ganda sebagai pelindung pengasuh di saat mereka mengantarkan anak. Tetapi memang kok aku nggak diantar bapak ya gitu kan, di sisi lain begitu. Tetapi ibunya juga harus menguatkan tadi. Saya yakin luar biasa, ibu-ibu itu luar biasa. Mungkin dari sisi psikologis bisa dibantu sama Pak Ali.
0: Oke, nah itu seperti apa Pak Ali, berarti kalau ada case seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Bambang.
2: Iya, Kak Nurul, Putri, luar biasa ya. Memang kenyataannya di lapangan ya masih banyak juga ya ibu-ibu yang kebetulan ya suaminya nggak ada, dan kemudian anak-anak mereka juga memang kebetulan memang ayahnya ya sudah tidak ada lagi gitu ya. Tapi saya kira saya setuju dengan apa argumentasi yang dibangun oleh Putri tadi, bahwa sosok ayah dalam kes seperti ini ya bisa ya digantikan secara komplementer ya dengan figur lain tadi ya Mbak Nurul, dalam keluarganya ya mungkin ada sosok kakek misalkan atau om tadi ya. Kemudian kalau memang apa social support itu kemudian tidak ada juga ya, ini yang juga tricky ya. Tapi yang jelas tadi kan memang ada case juga ya, dan kita juga harus mengakui dan apresiasi bahwa sosok ibu juga itu bisa tough ya, bisa memerankan ya figur ayah juga ya, bisa mendampingi juga baik ya sebagai sosok yang melindungi, tidak sebatas ya hadir secara fisik, tidak sebatas apa mengacuh ya sesuai dengan peran ibu ya, tapi dalam kes
0: baik. Oke, selanjutnya ini ini tadi suaranya kok agak putus-putus ya di belakang, tapi cukup kita terima tadi yang disampaikan dari Pak Ali. Selanjutnya kalau kembali ke Putri gitu ya, tadi kan sempat disebutkan ini dalam surat edaran ada imbauan ke instansi pemerintah maupun perusahaan untuk memberikan fleksibilitas waktu kepada ayah. Kenapa atau mengapa dukungan dari tempat kerja ini pun juga cukup penting begitu, Putri?
1: Iya, sebenarnya kita ingin membangun ya, memperkuat kedekatan emosional antara ayah dan anak. Kemudian tujuan yang kedua bisa meningkatkan rasa percaya diri, kenyamanan dan kesiapan anak dalam proses belajar. Yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan di dalam ketahanan keluarga. Makanya ketika karyawan tersebut telah selesai melakukan tugasnya mengantar dan mendampingi anak, kemudian dia bisa kembali bekerja di lokasi masing-masing.
0: Oke, dan hal ini pun juga sudah disampaikan, sudah disosialisasikan begitu, Putri ya?
1: Iya.
0: Oke, kemudian ini tadi kawan ya, ada yang mau gabung juga sebelum saya geser ke pendengar. Ini termasuk mungkin boleh dijelaskan dulu, saya mau ke Pak Ali. Pak Ali, jika hubungan ayah begitu ya dan anak minim secara emosional dalam jangka yang cukup panjang, dampak apa yang barangkali bisa terlihat pada rasa aman, kepercayaan diri, kemampuan mengelola emosi? Tadi sempat disebutkan gitu ya, mungkin jangka panjangnya itu seperti apa, Pak Ali?
2: Ya, terima kasih Kak Nurul. Yang jelas tadi kan salah satu ini ya konsep kunci yang terkait dengan pendampingan ayah terhadap anak kan model attachment gitu ya, kelekatan ya, kelekatan anak terhadap orang tua termasuk ayah ya. Seandainya ayah itu kurang optimal ya mendampinginya, ini akan ada peluang kemungkinan bahwa yang dikembangkan anak itu adalah model kelekatan yang insecure gitu ya, di mana dia merasa ya tidak nyaman dengan lingkungan sosialnya, ya nggak bisa ekspresif, nggak bisa mengembangkan kepercayaan diri, nggak punya empati ya, dan seterusnya. Yang ini ke depan kalau mereka remaja dan dewasa ya juga kurang memiliki modal untuk mandiri gitu ya, kalau ada tantangan mungkin rawan mengalami stres dan seterusnya. Yang prinsipnya kalau apa pendampingan oleh ayah ini kurang bisa optimal untuk perkembangan ke depan ya, ada kemungkinan bahwa si anak itu ya akan ya rawan untuk apa ya mengalami gangguan mental gitu ya, mungkin Kak Nurul ya. Okay, seperti itu ya.
0: Baik, jadi itu tadi beberapa hal yang bisa mungkin terjadi kalau anak cukup lama gitu ya tidak merasakan kedekatan emosional dengan seorang ayah. Baik, ini untuk pendengar Sedigar FM, tadi ada yang mau join ya di telepon untuk seluruh narasumber, Pak Ali dan juga Putri. Ini tadi ada Pak Yudi yang sempat join di WhatsApp. Oke, sudah terhubung dengan saya. Kita angkat dulu untuk teleponnya. Selamat pagi, Pak Yudi.
3: Selamat pagi.
0: Ya, Pak Yudi, silakan.
3: Saya mau komentar tentang fatherless ya. Ya, kasihan sekali gitu anak-anak kita, makanya ada surat edaran orang tua ya, ayah mengantarkan anaknya ke sekolah itu. Tapi mungkin menurut saya tidak sebatas itu ya. Sosok ayah sangat dibutuhkan. Ini kan beda ceritanya kalau orang ya edaran ini kan yang punya ayah ya. Bagaimana halnya dengan tidak ada ayah karena meninggal perceraian, kemudian juga pergi meninggalkan keluarga karena cari nafkah. Nah ini yang belum disinggung di situ gitu loh. Bagaimana upaya untuk menampingi mereka semua gitu ya? Kalau yang tadi dikatakan untuk bisa mengantarkan anak sekolah itu kan imbuan kepada orang tua ya, ayah yang tidak mau mengantar, mungkin cuek aja, itu urusan ibu aja gitu, seolah-olah seperti itu gitu. Padahal kalau kita sadari bahwa pengaruh daripada fatherless ini terutama pada anak perempuan ya, itu sangat-sangat besar sekali ya. Tidak ada sosok maskulin di sana, dia tidak ada interaksi sosial, kemudian pengaruh minder, kemudian emosional dan sebagainya itu. Nah sekarang yang kita ingin tahu itu upayanya bagaimana sekarang, tidak hanya sebagai impuan surat edaran saja gitu loh, upaya nyata itu untuk mengatasi hal-hal seperti ini gitu, supaya tidak berlanjut nanti ya. Upaya kita itu supaya dari bawah itu edukasinya, karena berbeda-beda, ayah itu punya tingkat pendidikan gitu loh. Yang punya pendidikan aja kadang-kadang juga gak mau begitu, apalagi yang tidak punya pendidikan. Jadi upaya dari bawah itu ya supaya bagaimana memperkenalkan pendidikan ya kepada orang tua ini, supaya mengenal sisi negatif dari fatherless itu gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih dari Pak Yudi. Dari yang disampaikan pendengar ini tadi, Pak Yudi, untuk narasumber, ada yang mau menanggapi dari Pak Ali atau dari Bu Tri?
1: Oke, terima kasih Pak Yudi supportnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa jika tidak ada figur ayah, siapa yang akan mendampingi gitu. Jadi bisa kakeknya, kakak laki-laki, atau kalau dia sebagai single mother, dia bisa maju sendiri. Jadi kekuatan ibu luar biasa. Kemudian bagaimana kalau ayahnya bekerja jauh gitu? Nah, bisa meluangkan waktu sejenak dengan alat komunikasi, video call dulu sebelum anak masuk gerbang sekolah, si ibu yang mengantar tadi video call ke bapak, atau pesan suara dan sebagainya. Mungkin itu yang saya urun jawab Pak Yudi. Yang jelas terima kasih Pak Yudi, kami teman-teman di lapangan akan terus secara keseluruhan, utamanya sasarannya adalah para ayah. Okay. Gitu. Terima kasih Pak Yudi.
0: Baik, kemudian barangkali yang jadi sorotan juga ya, ketika anak-anak ya baru pertama masuk sekolah, seperti tadi yang disampaikan Bu Bambang, anak usia yang masih 7-10 tahun, ini kan dari mereka barangkali ada yang belum mengenali keanekaragaman gitu ya. Mungkin ada yang justru mempertanyakan atau bahkan ada yang membuli ketika sang anak itu tidak diantar oleh ayahnya. Apakah hal tersebut juga berpotensi terjadi atau bagaimana? Mungkin sudah ada upaya untuk antisipasi juga, bagaimana untuk sosialisasi barangkali lebih menyeluruh gitu Bu Tri ya.
1: Iya. Ya, jadi kita mungkin sasarannya nanti lebih banyak di pola pengasuhan kita, ada namanya kelompok bina keluarga balita. Jadi tidak harus ibu yang hadir, tetapi bapak. Kita mulai sejak dini tentang pola pengasuhan, dan juga kita ini apa, budaya toksik yang kesetaraan gender dalam domestik, artinya bahwa masih kuat stigma budaya bahwa tugas ayah hanya mencari uang, tugas ibu mengasuh anak. Ini yang terjadi di realita yang ada di lapangan. Kemudian rendahnya literasi parenting pada laki-laki. Nah, itu tugas kami nanti yang akan kita laksanakan, membuat figur ayah menjadi tereduksi hanya sebagai mesin ATM, kira-kira begitu Mbak Nur.
0: Baik. Oke, termasuk juga untuk bisa memberi pemahaman gitu ya ke anak-anak yang lain juga, kalau memang ada yang tidak diantar oleh ayahnya ya karena ada berbagai alasan begitu Bu Tri ya. Baik, ini tadi ada yang mau join juga, coba kita hubungkan. Tadi ada Pak Rofi Udin. Tapi sebelum Pak Rofi Udin, tadi ada Bu Eli juga. Bu Eli, terkait tema hari ini, bagaimana ya cara menyampaikan ke anak kalau ayah kerja di luar kota, tidak bisa ngantar anak ke sekolah untuk MPLS. Itu bagaimana? Mungkin dari Pak Ali mau menjawab, silakan.
2: Ya, terima kasih Kak Nurul. Tadi sebenarnya ini juga terkait dengan pertanyaan dari Pak Yudi tadi ya, dalam konteks atau case ketika ayah ada tapi kehadirannya jauh gitu ya, mungkin karena pekerjaan, nafkah dan seterusnya itu ya. Jadi sebenarnya Bu Tri sudah memberikan juga jawaban ya yang saya kira sangat relevan terkait perlunya tetap ya membangun komunikasi yang positif ya. Ya realnya aja contoh sederhananya, kalau misalkan Senin itu dia ada gerakan mengantar gitu ya, orang tua khususnya ayah ke sekolah untuk anak-anaknya, tapi kebetulan ada case ayahnya masih kerja di luar kota itu ya, yang jelas ya tadi komunikasi lewat video call atau voice gitu ya, tapi yang jelas kontennya juga harus diperhatikan ya. Ayah mungkin lewat apa video call atau voice mungkin tidak sebatas menanyakan hal yang mekanistik, misalkan apakah sudah sarapan dan seterusnya, tapi juga lebih ini ya, komprehensif, misalkan apa nanti mata pelajarannya apa, terus semangat ya untuk hari pertama dan seterusnya, sehingga ya dengan model komunikasi dan konten komunikasi seperti itu ya, eksistensi ayah ya tidak sebatas apa tadi mengantar. Lebih dari itu juga mendampingi, artinya ada komunikasi yang aktif yang ya melibatkan inquiry itu ya, dalam arti bagaimana kemudian anak ya dengan apa komunikasi yang dibangun meskipun ayahnya jauh juga apa dilatih untuk
0: Oke.
2: Begitu ya, nggak sebatas menanyakan tadi sudah sarapan dah ya, tapi nggak sebatas itu, nanti mata pelajarannya apa ya yang untuk pertama kali masuk, terus semangat ya, semangat untuk hari pertama dan seterusnya, jangan gitu. Itu berarti mendampingi, nggak sebatas mengantar gitu.
0: Oke, jadi perlu diperhatikan juga ya, bukan hanya kuantitasnya saja, berapa kali, seberapa sering, tapi juga lagi-lagi kualitasnya. Baik, ini tadi ada yang mau join, sudah terhubung dengan saya tapi terputus ya, ini coba saya hubungkan kembali. Pak Rofi Udin, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Ulin kayaknya ya.
0: Iya, Pak Rofi Udin, silahkan.
4: Ini menarik, saya perlu ingin tahu sebetulnya Mbak Nurul, kok sampai ada SE itu, ada kasus apa ini sebetulnya, ini menarik ini untuk dijawab oleh yang buat SE sebetulnya gitu kan. Apa hasil kajiannya atau mungkin observasinya? Mungkin dari pemerintah lah ini yang bisa menjawab, atau diwakili oleh Ibu Kabi kalau nggak salah narasumber pagi ini kan gitu. Apa sih sebetulnya kis yang terjadi itu kan gitu. Kemudian memang menariknya begini juga nih, Pak Nurul, perlu kita jelas, ngantar dampingi. Saya hanya sekilas-sekilas saja saya menyimaknya tadi. Mengantar pastilah ya, kita ngantar ke sekolah mungkin, ini kan secara tekstualnya begitu kan. Mendampingi secara tekstual kita nih berada di sampingnya kan gitu kan, kayak gitu. Kalau dianggap atau mungkin didefinisikan mendampingi ini memonitor anak, baik itu di sekolah, mungkin kalau suatu saat kita bisa berkomunikasi dengan gurunya, yang pasti kan kalau kita memonitor anak di sekolah kan kita komunikasinya dengan guru kan gitu aja. Tapi kalau di rumah sudah pastilah sebagai orang tua ini kita tidak akan tidak peduli kepada anak yang sekolah kan kayak gitu. Pengalaman saya juga sebagai orang tua juga seperti itu. Paling tidak saya tanya apa pelajaran yang sudah diberikan tadi kan kayak gitu kan, apa kendalanya dan segala macamnya. Saya kira itu suatu hal yang natural. Sehingga kalau ada SE ini tadi, Mbak Nur, saya jadi menarik itu opo ini sebetulnya, sehingga terangkat judul ini seperti itu kan kayak gitu kan. Nah, memang dalam hal tertentu ya sebetulnya udah betul apa yang disampaikan tadi, yang namanya orang tua ya sekali-sekali mungkin kita datang ya, seperti yang saya menceritakan saya sendiri, kalau yang namanya rapotan kemudian rapat wali murid yang mengarah kepada kebijakan, saya hampir pasti saya yang datang Mbak Nurul. Saya harus izin dengan instansi saya, waktu itu saya masih bekerja kan gak gitu kan, karena itu hal yang menentukan ke depan. Tapi memang kadang-kadang di Malang ini pengalaman saya ini yang sering datang ibu-ibu itu kan, gitu kan, ya gitu-gitu loh. Saya kadang-kadang agak kesel, kadang-kadang kalau sudah rapat yang datang ibu-ibu itu pinginnya ndang cepat mari rapatnya, tapi kan gitu, tapi tidak membahas intinya gitu loh. Tapi begitu sudah saya keputusan tidak enak, baru ngedumel di luar kan gitu. Nah, ini yang terjadi mungkin di Malang, enggak lah, mungkin di Malang Raya lah saya katakan begitu. Itu sebetulnya secara naluriah itu ya orang tua ya pastilah mendampingi kan, kalau enggak mendampingi opo alasannya kan gitu kan. Kalau memang kerja jauh ya kita sebagai ibunya juga bisa menjelaskan, atau mungkin dia katakanlah ya tim piatu sama mbahnya kan, kan sih kita menjelaskan seperti itu pelan-pelan kan gitu. Kalau kita masih bertanya lagi gimana caranya ngomong, ya kita bicara saja komunikasi yang bagus dengan anak itu. Saya kira seperti itu ya, okay. Mbak Nurul, itu hal yang apa sebetulnya natural sebetulnya, dan merupakan bentuk tanggung jawab orang tua baik sebagai ibu maupun sebagai bapak kan gitu kan, apalagi sebagai ibu yang mendampingi di rumah. Nah, kecuali memang kalau dua-duanya kerja, masuklah di daycare kalau masih anak-anak, tapi kalau wis SMP SMA masuk di daycare kan itu aja jadi enggak lucu lagi. Okay. Ya mungkin seperti itu Mbak Nurul ya. Mungkin pertanyaan saya yang menarik itu apa argumentasi SE? Apakah berdasarkan kajian, observasi, apa dampak yang paling serius kalau bapak itu tidak ngantar sambil mendampingi tadi? Saya memahami secara teks-teksnya saja sebetulnya, ngantar itu didampingi berarti orang tua ini gak mulai-mulai bapak ingin dampingi terus di sekolahnya apa kayak gitu kan, kayak gitu kan. Tapi kalaupun tidak seperti yang saya jelaskan tadi, ya pastilah kita orang tua mendampingilah di rumah. Kalau sudah waktu kita senggang, pekerjaan mungkin sudah kita agak longgar, ya, okay. Kita bisa waktu, kita kan tidak bekerja terus, tidak seperti mesin. Saat istirahat itulah kita berkomunikasi. Saya kira seperti itu. Siap, Mbak Nurul, yang perlu kita apa mungkin dari saya, tapi kalau mungkin ada para narasumber ada yang lebih bagus, ya kita dengarkan. Makanya saya simak terus ini. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari Pak Rafi Udin ya. Untuk seluruh narasumber dari Pak Rafi Udin bisa dijawab di segmen selanjutnya. Kita jeda sejenak kawan, pastinya untuk Anda di pagi hari ini masih bisa ikut join di 0813 600 911.
5: Guidance for your life, City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Sedikit 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di jam 9 kali ini ya, masih di program Ijen Talk, dan juga kita masih bahas soal ayah bukan sekedar mengantar tapi mendampingi. Sudah di segmen terakhir, sebelum nanti saya minta closing statement dari masing-masing narasumber, tadi pertanyaan dari Pak Raffi Udin ya, ini barangkali bisa kembali disampaikan dari Bu Tri. Kira-kira case apa ini yang terjadi kok sampai muncul ada SE ini yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang? Silakan Bu Tri.
3: Terima kasih, Mbak Nurul. Matur nuwun Pak Raffi Udin, luar biasa Bapak selalu hadir dalam kegiatan rapat-rapat. Memang begitu Pak, biasanya kalau ada rapat-rapat di sekolah ibu-ibu. Terima kasih saran-sarannya. Mengapa terbit SE nomor 19 tahun 2026 tentang gerakan ayah mengambil rapot Kamis dan Kemar ini? Latar belakangnya adalah tindak lanjut Pak, tindak lanjut surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga PKKBN nomor 17 tahun 2026 tentang gerakan ayah mengambil rapot

0: keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, serta fenomena yang Pak Teres tadi yang sudah dibicarakan di awal. Begitu Pak Raffi Udin, Mbak Nurul.
1: Baik, barangkali kalau Pak Raffi Udin ingin simak kembali ya, mulai dari awal nanti boleh kembali cek di YouTube-nya Radio Siri Care FM. Di awal tadi disampaikan, karena juga data fatherless itu sesuai data dari Kemendukbangga BKKBN ya, secara nasional ada sekitar 25% lebih gitu Butri ya, kasus fatherless yang ada di Indonesia. Baik, di sesi terakhir kali ini saya juga mau minta untuk closing statement dari masing-masing narasumber, dari Butri dan juga Pak Ali. Dari apa yang kita bahas, ayah bukan sekedar mengantar tapi mendampingi. Ini apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Silahkan. Dari Butri dulu atau dari Pak Ali? Butri ya sepertinya. Monggo Butri.
0: Matur nuwun. Gerakan ini harapannya bukan sekedar secara seremonial, namun merupakan upaya intervensi budaya untuk mendobrak kelakuan peran bapak-bapak di Indonesia. Pemerintah ingin mengirimkan pesan kuat kepada setiap kepala keluarga, kesibukan pekerjaan tidak boleh menjadi alasan hilangnya kehadiran dalam memori tumbuh kembang anak.
1: Baik.
0: Berencana itu berani. Oke,
1: terima kasih Bu Tri. Selanjutnya Pak Ali, silahkan Pak Ali.
2: Ya, makasih Kak Nurul. Ya, benang merahnya ya, ini penting sekali ada sinergi antara ya ayah yang tidak sebatas mengantar ya, tapi juga mendampingi. Dalam arti sosok ayah tidak hanya hadir secara fisik dan juga mencukupi kebutuhan fungsional ya, logistik anak, tapi juga bagaimana kebutuhan emosional, sosial anak itu bisa ditingkatkan ya, dipenuhi dengan mendampingi. Ilustrasi yang sederhana, ketika ayah mengantarkan anak ke sekolah ya, tidak sebatas diem selama perjalanan gitu kan, tapi di situ dia bisa menanyakan yang simple, bagaimana mata pelajarannya apa nanti di hari pertama misalnya, tadi malam sudah siap enggak untuk belajar, dan kemudian dikasih semangat ya untuk terus ya meningkatkan ya pembelajarannya dan belajar dan seterusnya. Ketika mendampingi apa mengantar ngambil rapat misalkan ya, tidak sebatas oke, datang ke sekolah kemudian selesai pulang, tidak sebatas itu. Mendampingi juga harus perlu, dalam arti dibaca, dipelajari seperti apa hasilnya, kemudian kalau ada prestasi yang apa luar biasa ya dikasih apresiasi, kalau ada hal yang perlu diimprove kemudian bisa didiskusikan sama si anak. Saya kira itu ya.
1: Baik.
2: Kak Nurul ya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Ini tadi kawan ya, obrolan kita di diskusi Ijen Talk. Kita belajar memang menjadi ayah ternyata tidak hanya soal memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena kehadiran di momen-momen sederhana yang kita bahas ya, untuk mengantar anak di hari pertama sekolah, ngambil rapor, kemudian juga mendengarkan cerita mereka, ini sebuah upaya untuk memberikan perhatian terhadap proses belajar juga. Ternyata ini punya makna yang besar bagi tumbuh kembang anak, dan semoga ini juga jadi catatan juga gitu ya buat Anda. Dan terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber, Butri dan juga Pak Ali, untuk sharingnya bersama kami pagi hari ini di program Ijen Talk. Dan juga kawan, saya juga terima kasih untuk kalian yang sudah simak maupun juga ikut interaktif. Dan jangan lupa untuk selalu simak program Ijen Talk setiap jam 8 pagi. Saya Nurul Fitriadi undur diri. Selamat pagi.

0: dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 29 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan

0: لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya cerah, orangnya sehat, imannya kuat, maka kita syukuri dengan nikmat ini yang besar ini. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Dia yang mengajarkan kita nama Allah, mensyukuri nikmat Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Maka kita ucapkan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun-katun dipakai di hari Jumat. Saya tak lagi berpantun karena orang singkat hebat-hebat. Dari tadi pantunnya mantap-mantap semua. Saya menengok ke kanan ke kiri, mana yang berpantun tak nampak. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, pakcik, makcik, adik-adik, sehat semua? Apa kata Pak Wakil Bupati tadi? Mudah-mudahan dengan mendengar Tabligh Akbar ini, yang nelayan menjadi nelayan yang baik, yang petani menjadi petani yang baik, yang pejabat menjadi pejabat yang baik. Tadi dalam perjalanan dari pelabuhan ke rumah, rumah apa tadi itu? Rumah dinas? Gedung daerah. Dari pelabuhan ke gedung daerah, apa kata sahabat saya, Ustaz Somad, orang Dabu Singkep ini dulu dia kalau sekolah bukan ke Pekanbaru, langsung terbang ke Jakarta, Bandung, dan pokoknya yang jauh-jauh sana. Orang Dabu Singkep ini dulu kalau liburan, dia pulang tidak menunggu 6 bulan, 1 semester, seminggu sekali pulang. Hebat sekali. Banyak duit orang Dabu Singkep ini, banyak timah. Mana sekarang orang yang kaya-kaya dulu itu, yang hebat-hebat itu? Mati di

karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang berada di depan saya ini adalah orang-orang yang tawaduk dan rendah hati. Abdul Somad berdiri di atas karpet, dia duduk di bawah karpet hijau terbentang. Jangan Bapak Ibu sangka enak di atas ini, Pak. Nampaknya saja enak di atas ini. Kalian tak tahu karpet ini basah. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia ini merasa kalau dia berada di suatu tempat, dia katakan Allah tak hadil. Dia katakan Allah ini sudah menghinakan aku. Oh, betapa hinanya aku di tengah sawah menanam padi. Enaknya orang kaya pakai mobil. Apa kata orang yang kaya naik mobil? Enaknya kau petani di tengah sawah bisa makan bersama keluarga. Aku naik mobil, kredit belum lunas. Kita selalu menyangka nikmat adalah punya orang. Padahal nikmat yang terbesar adalah yang ada pada kita. Syukuri apa? Saya kalau mau saya nyanyi ini udah 3 album keluar. Pensiun artis-artis Jakarta. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara mensyukuri nikmat Allah selain merenungkan bahwa yang terbesar yang ada pada diri kita sekarang, itulah nikmat yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa. Apalagi yang mau dicari? Sekaya-kaya orang, sehebat-hebat orang, semiliar-miliardernya orang, hidup ini cuma dua. Makan, pakai, makan, pakai, makan. Itu cuma kan? Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, batuk, mati. Apa yang mau dicari hidup ini? Makan. Anehnya manusia ini, pagi-pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, mencari makan. Bapak kemana? Cari makan. Ibu kemana? Cari makan. Begitu makanan sudah ada, tak bisa makan. Kepiting ada, udang ada, kambing ada. Bapak tak makan kambing, kolesterol. Tak makan kepiting, bukunang-kunang. Tak minum teh manis, diabetes mellitus. Ibu masih bisa minum teh manis? Teruskan. Bapak masih bisa makan udang? Bantai. Bapak ibu masih bisa makan durian? Buang. Kulitnya jangan dikunyah. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Yang jadi petani, jadilah petani yang baik. Saya tengok tadi ada tanaman tinggi pakai tiang melilit-lilit. Apa namanya itu? Apalah, merica ada, vanila ada, tanamlah Pak. Bumi ini punya siapa? Punya Allah. Tanamlah, bumi ini punya Allah. Tapi urus juga surat tanah di BPN. Nanti tanam semua sampai ke bukit. Datang Pak Bupati bertanya sama Satpol PP, kenapa kau tanam? Bumi dan langit punya Allah. Tetap kita urus surat tanah. Jangan mentang-mentang urus tanah banyak luas di pulau, lalu kemudian kita ambil sempadan tanah orang. Sejengkal kau geser sempadan tanah, memang Pak Bupati tak tahu, Bapak Kepala BPN tak tahu, siapapun tak tahu. Tapi kalau sejengkal sempadan tanah kau geser, tengok kanan, tengok kiri, tak ada yang menengok. Sejengkal kau geser, tuwiqa, dililitkan 7 lapis tanah ke bawah di leher. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah geser sempadan tanahnya. Sejengkal tak pernah, 5 meter. Pejabat-pejabat tidak melihat, Bapak Kapolres tidak melihat, Bapak Dandim tidak melihat, pegawai pertanahan tidak melihat, tapi yang melihat kita siapa? La ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Siapa dia? Allah. Itu yang akan melihat kita. Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Yang saya tunjuk sekarang yang kecil-kecil menjawab Allah, Allah, Allah. Inilah yang akan menjadi gubernur Kepulauan Riau.

yang mengatakan Allah, Allah, Allah, ini yang akan menjadi Kapolri, yang akan menjadi panglima tentara. Sekolahkan dia, kasih makan halal, jangan kasih makan riba, jangan kasih makan haram, jangan kasih makan curang, kasih dia makan halal sampai cita-citanya. Dinilai yang akan menolong, mengirimkan doa untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Ini nah jamaah nih, kita cerita mati dia ketawa pula. Oke, kita ulang sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan kasih anak makan haram. Mereka ini bersih, mereka ini suci. Saya kalau ceramah di depan mak-mak biasa, ceramah di depan atuk-atuk biasa, tapi berceramah penuh tanah lapang sepak bola yang paling depan anak-anak, ini baru luar biasa. Anak-anak mau mendengar ceramah, masa kalian dipaksa ini? Mana tahu nanti pas secara balik, mohon maaf Pak Ustaz, kami dipaksa Pak Bupati. Pak Bupati tak dapat hadir karena satu urusan yang penting. Bukan berarti dia ada urusan penting, Ustaz Abdul Somad tak penting. Jangan jadi fitnah ini, nanti jadi fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Ada urusan amat sangat penting. Alhamdulillah ibu hadir, bapak bupati, wakil bupati hadir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala yang tak berkepala hadir, Kapolres hadir, Dandim hadir, Pak Danlanal hadir, semuanya hadir, angkatan darat hadir, angkatan laut hadir, angkatan udara yang tak nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana mata memandang manusia semuanya. Begitu saya sampai tadi di pelabuhan, langsung dibawa naik mobil. Begitu sampai ke tempat lokasi acara, saya tengok tak ada orang. Memanglah di pulau ni tak peduli mereka sama pengajian. Apalah orang ni, mau digulung tsunami apa ini? Saya pikir acaranya di gedung, dalam ruangan. Mohon maaf, saya sudah suuzon. Rupanya tanah lapang sepak bola penuh dari ujung ke ujung. Kamera drone tadi ambil gambar dari atas. Saya tengok drone-nya di bawah-bawah aja. Apa pula drone di bawah? Yang di bawah itu kamera pakai tiang. Naik kalian ke atas, ambil gambar dari atas setinggi-tingginya. Awas tersangkut. Ambil gambar, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Singkep menghadiri pengajian. Biar tahu orang. Kadang orang ini menyepelekan saja. Nanti kita tanya, ditanyanya pula kita. Ustaz dari mana? Dari Singkep. Masih di bumi Pak Ustaz. Dabo Singkep adalah Bunda Melayu. Semua orang Melayu berasal dari sini. Betul? Tak sah orang Melayu sebelum sampai pulang ke Dabo Singkep. Karena bondanya di sini. Apa arti bonda? Ibu. Maka orang yang tak pernah datang ke Dabo Singkep sama dengan orang Melayu yang tak kenal dengan ibunya. Datang kemari. Ustaz Abdul Somad sudah datang kemari? Dua kali guys. Dulu di masjid. Masih ingat? Yang bilang ingat yang datang aja. Tak datang bilang ingat. Dulu dalam masjid, penuh, melimpah ruah. Sekarang di luar masjid, dalam masjid, ramai. Di luar masjid, ramai. Nanti yang ketiga tak tahu entah di mana dibuat. Mungkin di atas sampan kita buat. Masya Allah, tabarakallah. Tengoklah baleho begitu besar. Saya cuma mau nunjukkan foto saya yang paling besar kan. Kalah foto pejabat-pejabat. Awas yang buat baleho kena marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah petani yang baik, bayarlah zakat. Karena kalau kau banyak ibadah, banyak solat, banyak zikir, banyak puasa sunat, tapi kalau tidak berzakat, apa ancaman Allah? Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Orang yang tidak mau berzakat, menumpuk emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Tak mau menginfakkannya, tak mau menzakatinya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dan menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, harta mereka itu nanti akan panas mendidih. Lalu bagaimana? Tuqwa biha jibahuhum, ditimpakan ke kening mereka. Wa junubuhum, ke pundak mereka. Wa zuhuruhum, ke belakang mereka. Wa junubuhum, ke usus mereka. Kening, pundak, usus. Kening, stres, depresi, berkunang-kunang.

usus sakit mah. Sakit mah ini sakit yang diderita oleh orang yang sudah nikah. Mah. Sakit mah. Sakit pundak, sakit tulang. Kening, stres. Usus, mah. Pundak, sakit tulang, depresi. Mau? Kalau tak mau, bayarlah zakat. Ibu yang pelit tak mau bayar zakat, asal dapat panen duit, beli cincin. Dapat panen duit, beli rantai. Dapat panen duit, beli anting. Dapat panen duit, gelang kaki. Dapat panen duit, gelang kaki satu lagi. Asal berjalan, gemerincing. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Paling suka diperhatikan orang. Asal pergi undangan, keluar biji mata orang menengok gelang kakinya. Nah, itulah yang paling dia suka. Begitu makan rendang, rupanya pedas. Saking laparnya, lupa mengunyah. Tersangkut. Mati. Kemana pergi gelang rantai subang anting dan gelang kaki tadi? Tengok, mereka udah senyum. Untuk bini muda mereka. Hari ini ibu tertawa, hari ini ibu tersenyum. Tapi besok pagi sambil menanak masih teringat. Betul juga. Besok pagi sambil membuat teh manis, kopi. Betul juga kata susu. Bapak pun bertanya, yang mana kopi abang? Kacau aja sendiri. Bukan itu maksud saya, Bu. Saya ini bukan ustadz provokator. Saya ini bukan penjahat. Saya cuma ingin ibu supaya bayar zakat. Ustadz ini ceramah apa pula ibu? Ibu yang punya duit kan bapak, yang punya kebun kan bapak. Kenapa yang ibu ustadz ceramahi ibu? Memang yang punya kebun bapak, tapi yang megang duit? Tengok, mengaku mereka. Tengoklah ibu-ibu Satpol PP. Keren kan? Kalian mesti baik-baik sama dia. Ya macam-macam sipaknya nanti. Acara ini aman dan terselenggara dengan baik atas kerjasama Satpol PP dan Kepolisian Daerah Singkat. Kenapa Ustaz sebut Satpol PP dengan polisi? Mereka lah yang mengamankan. Sompat datang ibu-ibu sebanyak ini menyerang, mengeroyok saya. Ustaz! Apa tak lepas tangan kurus kecil? Dah, habis 15 menit. Saya memandang tadi 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini. 15, 15, 15, 15, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kenapa Ustaz ke sini duluan? Kenapa tidak kemari duluan? Ladies first. Perempuan dulu. Habis itu baru laki lah. Laki-laki yang hebat-hebat, wakil bupati, majelis ulama, tentara, angkatan laut, semua laki-laki ini keluar dari rahim perempuan. Betul? Ada yang keluar dari perut pencong. Kalau begitu saya tanya, yang ada sekarang, wakil bupati laki-laki apa perempuan? Bapak Kapolres laki-laki apa perempuan? Bapak dan Lanal laki-laki apa perempuan? Bapak Dandim laki-laki apa perempuan? Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Siapa yang lebih hebat? Perempuan. Perempuan luar biasa, betul? Habis 15 menit untuk perempuan. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak ini siap menjadi bapak-bapak yang membawa ibu-ibu masuk ke dalam surga? Jadilah laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang perkasa bukan yang kumisnya melintang. Karena kalau perkara berkumis, kucing pun punya kumis. Laki-laki yang perkasa bukan yang jenggotnya panjang. Karena kalau perkara jenggot, kambing pun berjenggot. Laki-laki yang perkasa bukan badannya berotot tegap. Karena kalau cerita otot tegap, maka gajah lebih tegap. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang dapat membawa keluarganya ke dalam surga Jannatul Firdaus. Dan saya dapat melihat itu. Mana mungkin perempuan-perempuan ini datang pengajian kalau tidak izin laki-laki, betul? Ibu-ibu kemarin ini mesti izin bapak.
Bang, aku pergi pengajian ya. Pergilah, pergi, pergi, pergi. Abang mau kemana? Aku main gaple. Kalau ada laki ibu macam itu, sah.

Empat, yang tidak mau puasa, yang tidak mau berzakat. Ustaz Somad, saya ini dulu preman, Ustaz. Terus Pak, tak mau saya berzakat. Terus, tiba-tiba istri saya berkata kepada saya pas mau tidur malam, Bang, bayar zakat. Saya marah, saya emosi, jangan kondisi hati saya. Belanja dari saya, jangan suruh saya berzakat. Tapi pas tengah malam saya terbangun, masuk cakap istri saya itu ke telinga saya, ke hati saya, ke otak saya. Kenapa tak bayar zakat? Kenapa tak bayar zakat? Kata-kata yang lembut dari ibu masuk ke telinga mereka, masuk ke otak mereka, masuk ke sum-sum mereka, masuk ke jantung mereka. Berapa banyak laki-laki yang tak sholat, yang tak puasa, berubah gara-gara ucapan ibu. Makanya ibu sabar. Istri Fir'aun sabar. Lama-lama Fir'aun tobat apa tak tobat? Tidak, tenggelam di Laut Merah. Begitu juga kalau ibu sabar, dua gendangnya bu. Kalau tak tobat dia, laut dekat. Sabar bu, tak ada jalan kecuali sabar. Saya tak mau ibu selesai pengajian, ibu bawa perang panjang. Bang, tobat bang, kalau tak kupancung kepala bang. Nah inilah gara-gara ikut Ustaz Somad ceramah, Ustaz radikal Ustaz Somad itu. Ustaz Somad itu suaranya aja yang keras bu, hatinya selembut sutra. Janganlah bilang, jangan bilang so sweet gitu. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang mampu membawa anaknya sholat ke masjid. Betul. Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah datang ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Hayya 'alas shalah. Pelepat balak enam. Hayya 'alas shalah. Dijawabnya pula, kau aja duluan lah. Silakan. Yang tak mau ke masjid silakan. Yang angku sombong dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya silakan. Tapi sampai masanya nanti kau akan tua, kau akan layu, kau akan sakit, kau akan stroke, kau akan mati. Mimda tema taya bawati. Mampus. Ustaz Somad ini kalau ceramah mestinya dikasih teks biar dibaca, biar jangan keceplosan mulutnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah dari masjid kau tak mau datang, tidak apa-apa. Tapi sampai masanya nanti, Pak, kau yang hebat, kau yang ganteng, kau yang kuat, kau yang berotot, kau yang bertenaga, jasadmu pasti akan dibawa ke masjid. Tapi waktu itu kau tak melangkah dengan kaki lagi, Pak. Catatan kakimu tidak dicuri malaikat. Kenapa? Kau dipikul orang ramai. Bukan karena kau raja, tapi karena kau jenazah. Imam sholat zuhur, luruskan sob, kata imam. Usalli fadda zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun manggil Bilal ke belakang. Bilal, ya, masukkan jenazahnya. Dulu, orang menegur dia. Hai, bapak kaya, yang kebunmu sejauh mata memandang. Hai, bapak kaya, yang sampan kau sebesar kapal Titanic. Hai, bapak kaya, yang hebat rumahmu besar jendela kaca. Hai, bapak kaya, rumah gedung hebat, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi sampai masanya, sekarang kau tidak lagi disapa dengan pak kaya. Kau tidak lagi ditegur dengan pak hebat. Tapi sudah dipakai kata ganti yang ketiga. Mana jenazahnya? Mati. Yang kaya-kaya, mati. Tapi jangan selesai pengajian ini, besok semuanya tak ada yang ke laut. Bang. Abang tak jadi ke laut, cari ikan. Tak usahlah, dek. Kita mati juga. Bukan itu maksud saya. Maksud saya tetap semangat cari ikan, tetap semangat nanam kebun, tetap semangat mencari duit. Tapi jangan lupa ingat-ingat, ma. Hidup ini, Pak, sama macam naik mobil, naik motor, gasnya terus. Remnya apa? Remnya adalah mengingat mati. Makanya kalau ada perempuan hobi belanja, hobi.
hobi shopping, hobi macam-macam. Nah, bawa dia ke ziarah kubur. Kalau perlu 3 kali sehari, macam makan obat. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Tak juga mempan, bawa batu nisan tu letakkan di kamar. Masya Allah. Saya rasanya tidaklah berceramah di kampung orang lain. Saya macam berceramah di tengah makcik, di tengah pakcik, di tengah uak, di tengah abang, di tengah adik. Mengalir saja. Mengalir saja. Mengalir seperti air yang mengalir. Kata jamaah, alah ustaz aja kepedean. Tak ada tempat yang kosong kecuali hamba Allah. Masya Allah. Tengoklah. Anak-anak. Awas kalian jatuh, patah tulang. BPJS mahal. Yang sakit-sakit jangan takut, jangan cemas, ambulan siap. Yang haus-haus jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, pemadam kebakaran siap. Daerah mana yang haus, angkat tangan kasih tahu, biar saya panggil disemprotkan ya. Jamaah kepanasan. Kepanasan tak tadi? Apa pula tidak? Semua bersampul koran. Jujurlah padaku. Tidak, katanya di koran. Ha, kuyak koran. Ha. Ha. Jamaah kepanasan didatangkan Allah awan hitam menutup matahari. Kurang sayang apa lagi Allah sama orang singkat? Betul. Begitu hebatnya. Jamaah mengatakan masjid tak muat, tak penuh, dikasih izin lapangan sepak bola. Biasanya yang di sini siapa? Manchester United, Liverpool. Tapi hari ini Manchester libur, Liverpool ke sawah semua. Kata Manchester United, Real Madrid, Barcelona, biarlah kami sore ini tak main bola asalkan pengajian. Tapi kalian doa-doakan juga kami masuk surga kan? Di tempat lain, kalau sudah jam 6 sore, ketika masjid sudah mengeluarkan pengajian, keluarlah suara mengaji Qari Syekh Abdul Basit Abdul Somad Muammar ZA dari Masjid Surau Langgar Musalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak muda mestinya datang ke masjid, siap-siap sholat maghrib. Tapi apa yang terjadi? Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol! Di mana itu? Di tempat lain. Di Singkep. Tak ada orang main bola. Semuanya mendengarkan pengajian. Betul? Penuh! Ini lapangan bola ini kalau penuh berapa ini? Hitunglah sendiri Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa, yang punya jabatan jangan bangga, yang rakyat jelata jangan merasa hina, karena kita semuanya adalah hamba Allah. Kira-kira kalau diperiksa, jantung orang kaya sama jantung orang miskin sama tak? Sama. Lu tak percaya, bawa orang kaya, bawa orang miskin, bawa ke puskesmas, suruh ibu itu meriksa, sama. Malah detak jantung orang miskin itu normal. Tak percaya? Itu kan ada kan? Apa namanya itu? Earphone. Diletakkan ke jantung. Pas dites jantung orang kaya. Mobil utang. Rumah utang. Panci pun utang. Yang lunas cuma satu, bini. Nanti bini utang. Itu pun ditanya dulu Pak Kua. Pak Kua, iya, nanti mahar boleh utang? Tak boleh, kata Pak Kua. Andai kata Pak Kua, nah, karena kita udah lama kawan dekat, utang aja lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, itu utang. Jaga hati. Yang menenangkan hati ini apa? Bisa hati ini tenang dengan sup tulang. Sedang sup daging tak bisa, apalagi sup tulang. Yang menenangkan hati adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang menenangkan hati hanya dengan banyak berzikir mengingat Allah.

0: saya. Itu istighfar ibu-ibu yang lagi senang hati. Tapi kalau lakinya tak sembahyang, celananya pula pendek, lutut berkudis, sambil masak sarapan pagi. Astagfirullah. Marah kau sama aku, kata lagi. Tidak, bang. Tidak. Minal kotoya. Disambalkannya sambal cabai satu mangkuk. Dimakan abang tu, memang tak mati, tapi setengah mati. Habis 15 menit. Ibu-ibunya semuanya ibu-ibu soleha. Bapaknya pula soleh-soleh. Kalau sudah berjumpa ibu soleha dengan bapak soleh, maka lahirlah anak-anak yang bisa memimpin kita di masa akan. Amin. Datang narkoba, datang sabu-sabu, datang putau, datang khamar, datang zina, datang macam-macam datang. Siapa yang bisa membentengi anak muda kita kecuali sekolah pendidikan agama? Mak, siap memasukkan anaknya ke pesantren? Kenapa di sana yang menjawab? Coba kita tes sekali lagi. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Rupanya ada anak pesantren. Coba lo tengok anak-anak pesantren. Jilbabnya panjang, roknya panjang. Selamat mereka, Pak. Selamat mereka, Bu. Yang menengok selamat, yang berpakaian selamat. Sekarang banyak orang, dipakailah celana sempit sesempit-sempitnya. Menjerit paha itu minta tolong. Tolong! Yang memakai tak selamat, yang menengok masuk paring. Atuk-atuk udah tua naik Honda. Nampak anak gadis pakai celana sempit, masuk parit. Mau nengok anak gadis tadi pakai rok pendek, meleleh elio. Balik ke rumah menengok bini, meleleh ematu. La ilaha illallah. Siap memasukkan anak kita ke pesantren? Siap supaya anak kita pakai jilbab panjang? Siap supaya anak kita menjadi generasi penerus bangsa? Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Takbir! Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu, maka Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu yang tak Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Saya bukan orang Melayu, Pak Ustaz. Saya Minangkabau, Pak Ustaz. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau kalau tak ada Islam, hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Betul? Oleh sebab itu, maka kita jaga ini, Pak. Kita jaga ini, Bu. Sampai kapan? Selama hayat dikandung badan, selama roh masih bersemayam dalam jasad, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai saudara-saudaraku yang berada di Dabu Singkep, yang ada di Kabupaten Lingga, dimanapun berada, andai punya harta banyak, silakan kirimkan bantuan ke Pondok Pesantren Darul Iman. Yang sanggup mengasih beras, kasih beras. Tak sanggup ngasih beras, ikan. Ikan tak sanggup, belacan. Belacan pun tak sanggup, mati aja. Pulang dari pengajian ini, pesantren sudah tutup, tak bisa bertamu karena mereka malam ada mengaji, baca Quran, berzikir. Tapi besok pesantren tetap buka. Besok hari? Saya ingat, cuma ngetes saja. Besok hari Kamis, Bu. Besok hari Kamis, Pak. Datang ke pesantren besok. Bersedekah hari Kamis bagus. Kenapa sedekah hari Kamis bagus? Karena pada hari Kamis amal kita dibawa malaikat ke langit. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka amalku diangkat pada hari Kamis. Makanya Nabi banyak puasa hari Kamis. Besok jatah makan, jangan makan. Bapak berkata kepada ibu, Bu, jatah makanku besok, jangan masak. Kata si ibu, aku besok memang tak masak. Jatah makan ibu, jatah makan bapak, bungkus dalam rantang, antarkan ke pondok pesantren. Tanya santriwan santriwati, assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Tuan Guru, assalamualaikum Ustaz. Ya, berapa anak yatim di pesantren ini? Saya sedang bawa makanan. Anak yatim kita ada sekitar 200. Keluarkan.
1: Semuanya? Enggak, dua orang aja.
0: Karena kebetulan aku bawa rantang dua biji.
1: Bapak bawa dua rantang, ibu bawa dua rantang, abang bawa dua rantang, makcik bawa dua rantang. Maka berantang-rantang datang. Dibuka rantang. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Anak yatim kita susah, pas dibuka, mie. Udahlah mie, dibalik-balik mie tadi, nampaklah ikan teri sembunyi. Ikan teri kurus pula tuh.
0: Permohonannya bukan main. Inilah makanan kami untuk anak yatim. Tolong doakan supaya istri saya solehah, anak-anak kami menjadi penghafal Quran, supaya rezeki kami lancar. Ya, insya Allah dibuka mie. Tak jadi doa.
1: Gimana mau masuk surga sedekah mie?
0: Pak Ustaz, saya miskin Pak Ustaz. Saya bukan orang kaya Pak Ustaz. Yang bersedekah mie kecil bukan mie lidi, mie hod. Famai amal,
1: tertawa ibu tu membayangkan mihun dalam piring.
0: Kata anak yatim.
1: Famai amal mithqala dzarratin khairan yarah.
0: Sebesar biji sawi pun akan dibalas di akhirat. Jangan berkecil hati. Yang sanggup cuma sedekah mi, jangan kecil hati. Mi itu nanti di akhirat tetap jadi mi juga. Allah akan balas pada orang-orang yang ikhlas. Apa balasannya? Mala a'yunun ro'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, jelas suara saya Pak? Kalau memang betul jelas suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Oh, jelas. Karena banyak tempat pengajian, selesai cerita, selesai acara pengajian, gimana suara saya tadi? Entah apa-apa, kata Ustaz. Jadi kalian tak dengar? Tidak. Kenapa kalian senyum-senyum di belakang? Lain bunyi Ustaz ceramah. Jangan suara-suara. Kalau memang jamaah di sana mendengar suara saya dengan baik, angkat tangan sebelah kiri. Ah, berarti sampai. Yang lama-lama basah ketiak. Masya Allah, tabarakallah. Kemana mata memandang, di situ ada orang. Kemana mata melihat, di situ ada muslimat. Orang dan muslimat yang baik-baik ini, inilah yang akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang nelayan, jadilah nelayan yang baik. Hai anak-anakku sekalian, kalian tinggal di tepi laut, ikan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ambil, asal jangan punya orang. Jangan pula kau pancing kol. Kan ada di tengah laut yang sudah dipasang juga. Ah, dipancingnya. Kenapa kau pancing punya aku? Milik Allah. Ah, datang bapak tuh diambilnya batu karang, lemparnya kepala. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga nih. Jangan mencuri. Tangkaplah ikan itu yang besar-besar. Nampak ikan besar, tembak. Nampak ikan besar, pancing. Ini membunuh ikan di tengah laut, dari mulai atuk ikan sampai cucu ikan mati. Siapa lagi yang akan menerima warisan nenek moyang? Kita sekarang bisa makan ikan ini kenapa? Karena nenek moyang kita dulu tidak tamak, tidak rakus, maka sekarang kita makan ikan. Coba kalau mereka dulu tamak, mereka rakus, punah ikan semua, makan apa kita? Makanlah batu garang tuh. Benar aku yang dimuliakan Allah. Dulu orang menangkap ikan pakai jaring, dulu orang menangkap ikan pakai tembak, dulu orang menangkap ikan pakai pancing, sekarang menangkap ikan pakai bom atom. Bam! Karang-karang hancur, ikan-ikan mati, banyak yang teraniaya. Oleh sebab itu, jangan zalim. Apa masalahnya? Ikan bukan manusia, dia kan makhluk Allah. Mau saya potong, mau saya ambil, terserah saya. Betul, tapi Allah sudah mengangkat kita menjadi pemimpin di atas dunia ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku angkat manusia sebagai pemimpin. Apa yang kita pimpin? Memimpin alam semesta supaya jangan sampai ada yang teraniaya. Jangan bunuh ikan. Kalau tak bunuh ikan, makan ikan-ikan, hiduplah kita Pak Ustaz. Ikan-ikan kecil biarkan besar, lobster-lobster kecil biarkan besar. Setelah besar baru kita panen. Setelah itu baru kita dapatkan hasilnya. Yang penting hidup ini penuh dengan barokah, bukan barongko. Barongko pisang dari Makassar. Saya baru pulang dari Makassar. Ada orang Makassar sini?
1: agak kareba. Itu aja, yang lain saya tak itu. Saudara aku yang mandri, tahu mandri, makan. Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak muda yang hadir dalam pengajian ini, insya Allah anak-anak muda yang terbebas dari zina. Jangan sampai anak, bapak, ibu dibiarkan berjalan keluar malam, pacaran, tak kenal, mengenal, pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bencang, sini masuk, angin gembung. Kalau kalian bonceng-boncengan, maaf, beribu maaf, terjadi perbuatan yang tak diridhoi Allah, tiba-tiba hamil, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang sakitnya melahirkan meregang nyawa mati taruhannya laki-laki apa perempuan? Yang merasakan sakitnya menyusukan anak laki-laki apa perempuan? Yang akan teraniaya malu keluarganya laki-laki apa perempuan? Putuskan. Laki-laki enak melenggang dia, mana dia hamil? Nyantai aja bro. Perempuan yang malu. Jaga harkat martabat. Martabat, bukan martabak. Anak-anakku, kukatakan sekali lagi, anak-anakku yang perempuan, kalian adalah anakku, kalian adalah keponakanku. Jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kalian mau dibawa orang, jangan sampai kalian mau dibonceng. Kalau kalian punya sepeda motor, tulis di situ, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Kalau datang laki-laki ke rumahmu bertamu, tanya dia baik-baik. Bapak punya mulut, ibu punya mulut, tanya, kau mau apa kemari? Mau silaturahim pak. Silaturahim itu menengok anak gadisku. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, datang kemari, pinang anakku dengan bismillah. Setuju? Ini sembarangannya datang petantang, petenteng. Si ibu ini pula matre, buka gorden jendela, tengok. Inilah dia yang nampakku dalam istikharah tadi malam. Ceritakannya ke anaknya, panggilnya anak-anak, sini. Tengok mobil dia, iya kan? Betul mah katanya. Memang sifat emak ini turun ke anak ternyata. Betul inilah. Ini nikah kan, kata suaminya, jangan dulu, mana tahu dia penipu. Tidak, cepat-cepat, daripada disambar orang. Akhirnya dinikahkan. Seminggu setelah itu balik ke rumah meleleh air mata. Oma, kenapa? Kenapa? Rental. Rupanya mobil itu mobil rental. Tahankanlah, dunia tak dapat, akhirat melayang. Banyak yang soleh-soleh dari Dabo Singkep ini, betul? Itu anak-anak muda soleh pakai baju pink. Masya Allah, baju Melayu ganteng-ganteng. Untung tak ada anak gadis saya. Kalau ada anak gadis saya pilih mereka salah satu jadi menantu saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini semua akan mati pak. Kita ini semua akan mati bu. Yang akan melanjutkan siapa? Anak-anak kita ini yang akan melanjutkan dunia ini. Mereka yang akan memimpin Dabo Singkep. Mereka yang akan menolong agama Allah. Maka dari sekarang kita didik mereka pendidikan agama. Masukkan SMP. Hah? Celana pendek. Rok pendek. Lutut berkudis. Jam 12 cabut. Cabut ke tepi laut. Mabuk. Pakai lem pula tu. Dihirup lem. Ah, masuk. Apa yang diharapkan dari generasi ini? Maka kita serahkan mereka kepada kiai, kepada tuan guru. Insya Allah selamat Dabo Singkep sampai hari kiamat datang, insya Allah. Kami di Pekanbaru pak. Pekanbaru itu kalau mau ke laut naik speed dari Sungai Duku 5 jam baru sampai. Dari Sungai Duku Pekanbaru kalau mau ke tepi laut 5 jam naik sampan. Belum sampai. Laju tak boleh. Kalau laju ombaknya sampai ke depan memaki orang. Eh, jangan laju. Tak bisa laju, pelan. Apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan? Kalau terjadi ombak di tengah laut, tidak akan sampai ke Pekanbaru. Nauzubillah. Tapi di Dabo Singkep. Sudah lama malaikat itu mau menggoncangkan karena pelaku perbuatan maksiat. Yang buat dosa, yang berzina, yang makan riba, yang makan haram, yang buat maksiat, yang sabu-sabu, yang narkoba. Sudah lama laut itu mau naik ke atas. Kenapa dia tak jadi? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
0: Allah tidak akan mengazab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ada orang berselawat di Abu Zingkir, maka azab tidak akan turun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih beristighfar.
1: Tanya pula apa nih yang lain katanya.
0: Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tsunami tidak akan naik ke atas, gempa tidak akan menggoncang Abu Zingkir, langit tidak akan menurunkan hujan batu. Wa hum yastaghfirun. Maka banyak-banyak beristighfar. Berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah sehari semalam mi'ata marah, 100 kali Nabi beristighfar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau 100 kali sehari semalam, sehabis sholat berapa kali itu? 20. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini sekarang banyak yang beristighfar nih. Sebelah kanan istighfar, sebelah kiri remote. Ada yang istighfarnya pelan tapi riak pula. Hidupkan kamera.
1: Ah, mana sih? Astaghfirullah rabbal barat.
0: Tak ada like ini. Biarlah istighfar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Insyaallah kalau kita jaga ini akan selamat insyaallah. Amin. 15 menit ibu-ibu, 15 menit bapak-bapak, 15 menit anak-anak muda, walaupun yang tua-tua banyak juga di sini. Pemerintah Kabupaten Lingga, Tabligh Akbar 71 hari menuju Ramadan. Rupanya itu temanya. Makanya Ustaz Somad, sebelum ceramah tengok dulu baleho. Ustaz ceramahnya nasihati ibunya baik-baik, bapaknya baik-baik, anaknya baik-baik. Kira-kira sesuai tak sama 71 hari menjelang Ramadan? Kita mesti masuk ke bulan baik dengan orang yang baik. Sesuai tak? Sesuai lah, orang saya yang ceramah. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik, anaknya sudah baik. Masuk ke bulan baik. Bulan baik. Siap masuk bulan Ramadan? Ramadan. Sebelum Ramadan bulan Syaban. Syaban anu Rajab aja. Syaban dulu. Cantiknya karpet masjid nih. Tak karpet siapa yang dipinjam? Ibu-ibu sehat. Bapak-bapak sehat. Masya Allah. Ramadan. Di bawah Ramadan Syaban. Di bawah Syaban Rajab. Rajab itu bulan haram. Bulan haram ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka bulan Rajab kesempatan banyak-banyak mengqadha puasa. Ibu-ibu, kalau saya suruh angkat tangan nanti semua angkat tangan. Hamil anak dalam kandungan tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua tak bisa puasa 30 hari. Ibu, untuk satu engkau nak, untuk satu engkau nak, makmu tak puasa 90 hari. Ustaz jangan gitu, takut dia pulang. Nah, untuk engkau nak, makmu tak puasa 90 hari. Betul tak cakap saya ini, Bu? Kalau dia bilangnya tak betul, berarti dia tak puasa, berarti dia tak puasa. Anak dalam kandungan 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anak ibu tinggal puasa 90 hari. Sudah diqadha? Diam. Hati-hati Bu. Hati-hati Pak. Ini Ustaz Somad ini ceramah aja nih. Saya sudah sampaikan ke keluarga saya. Bahkan ke emak kandung saya walaupun sudah tua, almarhumah dulu meninggal bulan September, bulan Maret 2019. Sebelum itu saya tanya, "Mak, dulu waktu aku dalam kandungan berapa hari Mak tak puasa?" 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mak sudah qadha, ku ganti nak. Tahu aku lagi dari kau. Rupanya mak kita ini tak pernah melihat kita besar. Mak tak pernah melihat anak itu besar. Walaupun anak kalian sudah jadi jenderal, walaupun anak kalian sudah hebat, sudah jadi bupati, ibu tetaplah melihat anak itu adalah anak yang baru pandai merangkak dan yang dulu dipeluk cium. Betul, Bu? Tak pernah ibu nampak anak itu besar. Maka anak-anak juga jangan menasihati orang tua. Ini mentang-mentang udah pengajian, balik ke kampung, panggil mak, panggil ayah. Ayah, mak, duduk sini. Assalamualaikum. Kan begitu caranya. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Mak, kata Ustaz Somad, dulu waktu aku dalam kandungan emak 30 hari mak tak puasa. Waktu aku menyusu tahun pertama 30 hari tak puasa. Waktu aku menyusu tahun kedua 30 hari tak puasa. Betul tuh mak, kata maknya, tak betul nak. Kenapa mak? Karena kau dulu tak menyusu sama aku, sama kambing. Mengandung 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun ketiga 30 hari tak puasa. Pas mau diganti tahun depan, adiknya pula menyusul. Kau berapa orang adik beradik? Sebentar ya pak. Do re mi fa sol la si do, do re sol fa mi re do. Ibu ingat bu, kalau ibu mati suami tak bisa menolong, kalau ibu mati anak tak bisa menolong, maka tolonglah diri sendiri dengan mengqadha puasa. Nanti malam bangun masak sahur, niat nawaitu sauma qadain, aku berniat puasa qadha besok hari mengganti puasaku yang tinggal lama-lama dulu, ganti hari Kamis, niatnya puasa qadha, dapat pahala tiga. Pertama, qadha-nya lunas. Kedua, dapat pahala puasa hari Kamis. Ketiga, dapat pahala puasa bulan Rajab. Niatnya satu, niat puasa qadha. Jangan pula tiga, aku berniat puasa qadha sekaligus puasa Rajab, sekaligus puasa ini, sekaligus puasa ini. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ibu-ibu siap mengganti puasanya? Ibu-ibu siap mengqadha puasanya di bulan Rajab ini? Insya Allah kalau puasa ibu tinggal 90 hari, setahun istiqomah puasa Senin Kamis dengan niat qadha, lunas. Kenapa? Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari, 10 bulan, 80 hari, potong Ramadan, habis tinggal 11 bulan, 11 bulan, 88 hari, tambah 2 hari, 90 hari, satu tahun, lunas. Puasa, bagus, badan, kurus. Banyak perempuan takut, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Niatnya tetap niat puasa, bukan niatnya niat diet. Jangan pula nanti malam naiwa itu soma qadin an diet lillahi ta'ala. Ibu banyak puasa sunnah. Ustaz, dari tadi ibu ini aja disuruh puasa. Suami kami Pak Ustaz, lah yang tinggal puasanya 90 hari kan ibu. Pas ditanya bapak, ibu pulang ke rumah nanya, bang, bang, bang, bang. Iya. Kata Ustaz Soman, aku puasaku tinggal 90 hari. Betul? Abang tinggal berapa? Entah, dari muda tak pernah puasa. Rupanya abang tuh baru hijrah, bang. Jadi bang baru puasa sejak menikah sama aku. Iya Adinda, kau yang merubah aku hijrah dari orang tak baik menjadi baik. So sweet Adinda. Oleh sebab itu maka bapak-bapak yang puasanya dulu banyak tinggal, waktu masih jadi preman, waktu masih jadi penjahat, waktu masih garong, maka pak, bapak pun juga ikut puasa. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak Ustaz ceramahkan tentang mengganti puasa ini, berkurang belanja kami. Tapi cemilan malam bertambah. Rupanya yang tadi siang dikodoknya pula di waktu malam. Ganti puasa. Man mata, siapa yang mati? Wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Siapa yang mati punya utang puasa, soman huwaliyuhu, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Hadis sahih. Siapa yang mati punya utang puasa, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Maka puasa ibu, puasa bapak yang sudah diqadha mesti dicontreng 90 hari. Sudah. Tak jadi. Belum. Gulung, masukkan ke laci di dalam kamar. Pas kita mati, anak kita buka laci mencari surat tanah. Dapatnya surat puasa. Ditelponnya lah adik sama abang. Abang, besok datang ke rumah ya? Ya. Kakak, datang ke rumah ya? Ya. Apa ini? Ada yang mau kita bagi-bagi. Wah, dibagi-bagilah. Kau lima. Senyum semua. 5 hektar? Enggak, 5 hari.
1: Apa ini? Puasa mah kita.
0: Aku tak mau anak-anak gua puasa.
1: Bersimbah darah dia melahirkan engkau, meregang nyawa dia mengeluarkan kau ke dunia. Berapa kali dia diusir orang gara-gara kau menangis. Sekarang 5 hari puasa pun kau tak mau. Neraka jahanam tempat. Kau gendong emakmu dari Singkep ke kota Makkah. Kau gendong di Makkah tawaf sa'i dan umrah. Kau gendong dia dari Safa ke Marwah. Kau gendong dia dari Makkah ke Padang Arafah. Terus ke Muzdalifah. Tak dapat menebus sekali tetes darahnya saat melahirkan engkau. Betul? Ini yang tak mau berbakti kepada orang tuanya. Balik dari sini. Kau beli makanan yang paling enak. Kau beli makanan yang paling dia suka. Sampai ke rumah, solat maghrib sama dia. Suapkan ke mulutnya, peluk badannya, cium tangannya, kau cium keningnya. Segala kesulitan hidupmu akan dilapangkan Allah. Murah rezekimu, melimpah hartamu. Senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja. Maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Itu ungkapan dari Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Kalau mau murah rezeki, panjang umur, sehat badan, senangkan hati ibu. Jangan kau susahkan dia. Ibu jangan pernah menangis karena anak nakal. Ibu jangan pernah mengutuk nasib marah-marah. Sekali ibu meneteskan air mata, seumur hidup dia akan berenang dalam penderitaan. Siap ibu, jangan nangis, jangan marah. Kalaupun marah, panggil dia dengan panggilan doa. Calon Bupati Lingga, sini. Calon Kapolres, calon Dandim, calon dan Lanal, sini. Anak-anak sekolahkan sesuai bakat dia. Anak saya ini Pak Ustadz suka mandi ke sungai, masukkan angkatan laut. Anak saya ini kemana-mana suka mau bawa jarum suntik Pak Ustadz, masukkan fakultas kedokteran. Dua kemungkinan, kalau tak jadi dokter spesialis, pecandu narkoba. Tergantung kita mengarahkannya kemana. Siap menyambut Ramadan? Apa yang mesti disiapkan menyambut Ramadan? Mengganti puasa yang lalu-lalu. Catat, tulis. Apalagi yang perlu kami siapkan menyambut Ramadan, Pak Ustaz? Beli Al-Quran. Musabaqah tilawatil Quran. Ustaz suruh kami beli Quran. Quran kami sudah banyak, Pak Ustaz. Bukan Quran yang tak ada terjemahnya itu. Quran mesti ada 5. Ada tajwidnya. Idgham, ifa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, berwarna. Nun mati berjumpa dengan qaf. Ming. Ini banyak anak-anak tak tahu. Anak balik ke rumah bertanya sama emaknya. Mak. Nun mati berjumpa dengan qaf gimana? Qafnya lari, nunnya takut. Kalau kita punya Quran, kita buka. Pertama, Quran ada tajwidnya. Kedua, Quran ada asbabun nuzulnya. Ketiga, Quran ada tafsirnya. Keempat, Quran ada terjemah potong-potong. Dulu, ini ayatnya, ini terjemahnya. Ini ayatnya, ini terjemahnya. Sekarang ayatnya langsung potong. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan alaikum bagi kamu. Siam, puasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan ala, kepada qablikum, sebelum kamu, la'allakum, mudah-mudahan kamu, tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi paham dia. Dengan itu insya Allah. Ini dibukalah Quran yang waktu mahar akad nikah tahun 70. Asal udah mau buka Ramadan, dibuka. Ditarik Quran, lepas sampul. Dibuka Quran, titik nun udah 3. Bertambah rayap 2. Apa ini? Ada pula orang seumur hidup buka Quran cuma 3 kali. Pertama buka Quran, waktu mau menengok mana mahar nikah. Yang kedua buka Quran, ketika menengok mau takziah. Ketika buka Quran, ketika mau sakratul maut tak mati-mati. Dah 2 hari 2 malam, dibuka atap tak juga mati. Buka jendela tak juga mati. Bukakan Quran, mati. Puasanya sudah diganti. Amin. Quran baru sudah dibeli untuk persiapan khatam Quran nanti Ramadan. Amin. Habis zuhur 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Habis maghrib 2 lembar. Habis isya 2 lembar. Habis subuh 2 lembar. 2 lembar kali 10, 1. 1 juz. Mata. Ibu sudah berapa juz? 3. Hah? Baru Ramadan hari pertama udah 3 juz. Iya Pak Ustaz, jus mangga, jus melon, jus. Ilaha illallah.

0: الله العلي العظيم.
1: Lagu hantu tuh Pak Ustaz. Mengganti puasa sudah, beli Quran sudah, apalagi Bapak tambah budget belanja 2 kali lipat. Ibu setuju? Kenapa belanja 2 kali lipat ditambah? Padahal kita tidak makan siang, makan sahur kita sikit, makan buka cuma 2 kali. Kenapa belanja ditambah? Belanja ditambah bukan untuk kita, tapi setiap memasak buat 2 kali lipat untuk diantar ke masjid fakir miskin anak yatim panti jompo supaya bersodakoh. Di Maroko waktu saya kuliah Pak, saya tinggal di asrama, pergi saya ke masjid, sampai di masjid saya tengok ada 2 drum. Wah, ternyata nanti di Maroko mati lampu sudah siap drum minyak. Pas saya buka, bubur. Rupanya orang Maroko bersedekah bubur setiap bulan puasa. Bubur, nama buburnya Harira. Apa nama buburnya? Harira. Nanti Bapak Ibu pergi ke Maroko, makan bubur Harira. Tanya, mana Harira? Susah kita menceritakan rasanya. Amazing. Pergi pula saya kuliah di Malaysia. Di Malaysia saya tinggal di Kajang. Kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pergi kami ke masjid. Begitu azan maghrib berkumandang, dibagi kurma gratis, makan bubur. Nama buburnya Lambu. Bubur Lambu. Oh, pergi pula ke Medan, di Masjid Raya Medan, kebanggaan orang Melayu, Melayu Delhi, Masjid Al-Masun, sampai sekarang makan bubur. Nama buburnya bubur pedas. Lama ini bubur manis, sampai di situ pedas. Begitu rupanya tradisi orang dari Maroko sampai ke Melayu Delhi Medan, sampai ke Malaysia Selangor, orang menambah sedekah di bulan puasa. Jangan budget belanja bertambah bukan sedekah tapi untuk kita. Jam 6 sore mulai gas sepeda motor. Bang, abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Rupanya mau belanja, semua dibeli, cendol ini, balik ke rumah 10 bungkus. Sampai tergantung di rem, di close, di gas, semua tergantung. Balik ke rumah, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan kurma 3 biji. Tengoklah bang, abang Mubazir kan, tengok 10 bungkus tak termakan. Iya adinda, pergilah kau antarkan ke rumah anak yatim. Lupa, habis tarawih baru diantar, rupanya sudah basi. Dimakan anak yatim lah. Cerita dia sama mamanya, mak, kenapa kolak ni masam? Makan aja lah nak. Dimakan jam 12, jam 1 mati. Diperiksa sama puskesmas, penyebab kematian kolak basi. Pak Kapolres, tangkap. Kalau makanan itu enak lewat di leher mereka jam 6.30, maka makanan itu juga.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, evaluasi program MBG DPRD Kota Malang tegaskan kualitas gizi anak tetap jadi prioritas. DPRD Kota Malang meminta program gizi anak tetap DPRD Kota Malang meminta program makan bergizi gratis atau MBG terus dikawal lewat evaluasi berkala untuk memastikan penyempurnaan di lapangan berjalan tepat sasaran serta menjaga kualitas pemenuhan gizi anak-anak tetap berada di standar utama. Anggota DPRD Kota Malang Arif Wahyudi mengatakan munculnya berbagai isu serta kebijakan efisiensi anggaran saat ini tidak boleh diartikan sebagai penurunan kualitas layanan karena porsi standar makanan sehat dipastikan tidak akan dikurangi sedikit pun. Sementara terkait adanya proses hukum terhadap oknum yang melanggar, Arif meminta publik tetap menghormati aturan yang berjalan dan mengutamakan tujuan utama program demi investasi jangka panjang bagi kesehatan anak-anak. Kawan, Dindik Jatim melarang perpeloncoan saat MPLS. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini wajib mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Aris menambahkan untuk pelaksanaan MPLS harus bebas dari praktik perpeloncoan, perundungan maupun segala bentuk kekerasan. Maka dari itu, Dindik Jatim meminta agar seluruh sekolah untuk memperkuat pengawasan guru di setiap rangkaian kegiatan serta menyediakan kanal pengaduan yang aman bagi siswa. Kawan, pemain Timnas Indonesia Ole Romeni resmi susul Justin Hubner ke Fortuna Sittard. Direktur Teknik Timnas Indonesia Joris Matthiessen mengonfirmasi kepindahan Ole Romeni dari Oxford United ke Fortuna Sittard dengan status pinjaman satu musim ke depan. Peminjaman ini dilakukan karena Fortuna Sittard memerlukan tenaga Ole untuk mempertajam lini depan skuadnya, serta memiliki nilai plus karena Ole tidak perlu beradaptasi lagi dengan kondisi Liga Belanda. Lebih lanjut, Ole berharap perjalanan karirnya kini bisa berjalan lancar agar menambah jam terbang kompetisi, serta mengasah kemampuan hanya untuk Timnas Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat pagi.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Happy weekend. Kayaknya hari ini bangunnya lebih awal semua ya. Saya rasa pada bangun subuh semua. Jam 3, jam 4 udah pada bangun karena match hari ini di Piala Dunia juga cukup seru kawan. Ini antara Norwegia dan Inggris ya. Saya lihat sekarang di menit ke 93. Kalau tadi sampai di menit 92 itu Norwegia masih 1, Inggris juga masih 1. Sekarang sudah 2-1. Ini saya nontonnya di live score nih kawan, karena kita masih belum bisa akses ya. Oh, ini yang cetak juga yang kedua, gol kedua dari Inggris ada Bellingham. 1-2. Apakah juga ini akan menjadi pertanda bahwa Inggris yang akan masuk ke 4 besar? Kawan-kawan juga yang pagi hari ini masih nobar atau mungkin juga mau sharing-sharing boleh ya, berbagi info. Tadi katanya Iqbal nontonnya di ini kawan, pendopo ini Pamkab Malang yang di dekatnya alun-alun. Jadi nontonnya di sana, rame juga katanya, disediakan snack-snack, polo pendem, teh anget dan lain-lain. Mungkin yang pagi hari ini juga ada info-info pada nobar di mana saja, boleh berbagi ya. Wah, ini seru juga nih. Bahkan kemarin rame kawan ya untuk menuju ke ini Pildun hari ini antara Norwegia dan Inggris. Saya lihat di akun Instagramnya Norway Air dan juga British Air ya, mereka itu bertaruh kalau misalnya Inggris menang maka profil Norway Air ya itu diganti jadi profilnya British Air begitu, dan sebaliknya seperti itu. Jadi ada taruhan-taruhan semacam itu. Pokoknya semaraknya luar biasa sekali untuk pertandingan hari ini. Nah, ini di menit 94 masih 2-1. Kita masih menunggu nanti bagaimana update-nya juga. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan, pagi hari ini masih relatif lengang di beberapa titik yang juga sudah ada peningkatan volumenya, hanya di sekitaran pasar saja. Antisipasi kalau di Minggu pagi itu sekitaran Klojen ya. Klojen dan Ororo Dowo biasanya menjadi titik kepadatan karena banyak yang biasanya wisata kulineran kalau di hari Minggu. Dan juga hari ini kan hari libur terakhir ya untuk anak sekolah, kemungkinan juga aktivitas wisata akan mengalami peningkatan signifikan kawan, termasuk juga untuk arus balik karena besok sudah back to reality lagi. Nah, ini untuk kalian yang lagi di perjalanan juga, yang mau berbagi info, tambahan info lainnya, atau yang kemarin di daerahnya ada giat karnaval, bagaimana reviewnya di malam minggu, apakah aman-aman saja atau justru tadi malam tidur Anda terganggu karena ada getaran sound horror, boleh Anda tambahkan juga kawan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke informasi yang sudah masuk kawan di WhatsApp, saya punya rekomendasi untuk Anda. Ini untuk Anda yang sering emosi, yang sering bad mood, kalau lagi internetan seringnya lemot gitu ya. Saatnya Anda pindah kawan ke Captain Aratel, karena Anda bisa menikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk info lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.captainaratel.com. Mari kawan ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Aratel. Captain Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. 102 menit berlalu, sudah ke 102 begitu ya. Tapi ini skornya masih Norway di 1, Englandnya 2 ya. Masih berjalan kawan. Tadi ada Pak Dhani yang WhatsApp di City Guide. Alah-alan katanya. Ahalan kata Pak Dhani. Semangat Pak Dhani. Ini ada juga update lainnya, saya geser dulu ya. Ke informasi dari Bu Husnul, wajah dingin katanya 18 derajat. Malang juga masih lumayan dingin ya. Kita di 19 derajat pagi hari ini untuk di wilayah Kota Malang. Kabupaten, kalau update dari Bu Husnul, arah wajah itu masih 18 derajat Celsius kawan. Tapi cuaca pagi hari ini cerah ya. Ini kalau kita lihat dari update rekan-rekan PVMBG, pantauan Gunung Semeru, gunungnya juga terlihat jelas. Ini saya tampilkan di visual radio, kawan. Ini pantauan Gunung Semeru pagi hari ini. Relatif cerah ya, cerahnya, tapi cerah berawan juga sih di sana sedikit. Kemudian tadi ternyata ada info ini, kawan, info erupsi ya. Yang pertama itu tadi subuh, oh baru satu. Ini di jam 5 lewat 50, jam 6 kurang 10 menit untuk ketinggian kolom abu atau ketinggian letusan itu kurang lebih 600 meter di atas puncak atau 4276 mdpl. Durasi erupsi kurang lebih 2 menit 7 detik. Kemarin kawan-kawan juga banyak yang gabung ya di area Tumpang. Katanya Tumpang itu hampir tiap hari merasakan hujan abu. Tapi sama juga sih dengan informasi erupsi yang kita terima, hampir setiap hari selalu ada erupsi. Dan statusnya Gunung Semeru pun masih belum berubah ya, masih di statusnya level 3 siaga. Ada beberapa rekomendasi termasuk salah satunya adalah menghindari aktivitas di sekitaran Besuk Opokan, kurang lebih 13 km kawan dari puncak pusat erupsi. Gitu, sementara untuk beberapa catatan kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention di City Guide 911 FM.
1: Informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar, baik dari Getol Madiopuro, Pakis, Lawang, Singosari, semuanya aman kawan ya. Dan yang mengarah dari Pandaan Malang menuju ke Gempol, lalu ke Japanan, sekitaran Sidoarjo Porong ya, sampai ke Surabaya Porong, ini terpantau ramai lancar. Dan mungkin di sekitaran Surabaya Porong, waru utama ya, tidak ada kendala juga. Bahkan sampai kalau misalkan Anda mengarah ke Krian, Mojokerto, lalu ke Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Dan di sekitaran Gempol Rembang kawan, untuk Anda yang mengarah ke Probolinggo maupun Pasuruan ya, terpantau tidak ada kendala. Sampai ke Paspro pun ini juga masih aman lancar. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol untuk pagi hari ini kawan. Dan kalau misalkan cuaca pun juga bisa Anda sharing, apakah ada mendung atau mungkin masih cerah dan suhunya berapa. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematik GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser dulu ya ke informasi yang masuk di WhatsApp dari perakiran BMKG Juanda. Informasinya hari ini pagi memang akan relatif cerah di beberapa titik area Jawa Timur, tapi ada sebagian daerah yang diprediksi relatif berkabut katanya. Kemudian sore sampai malam hari juga relatif berkabut udara, cuacanya ya. Kemudian kemarin kalau saya lihat di Batu juga gak begitu cerah ya kawan. Dari sore itu agak relatif berawan. Biasanya kalau menjelang momen-momen sunset tuh panorama gunung juga cantik sekali, menikmati sunset di sana, tapi kemarin agak relatif berkabut begitu. Kalau untuk hari ini angin kecepatannya antara 5 sampai 32 km per jam. Beberapa hari terakhir memang agak lumayan berangin juga ya, tapi gak begitu intens, sesekali lumayan kencang anginnya. Saya geser kembali ke update lainnya. Tadi ada Pak Hartono, info lalin di area Lawang, katanya ada truk nampaknya mengalami gangguan patah as. Coba saya cek dulu. Tadi Pak Hartanto ini kirim video kawan. Sudah ada petugas kepolisian di sana. Hati-hati bagi pengendara dari arah

0: Surabaya ke Malang, lalu lintasnya dibuat kontraflow. Ya, ini posisinya di Lawang, arah ke selatan. Oke, ini dia. Sudah ada petugas di sana. Posisi ini melintang begitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hartanto. Sudah ada penanganan dari petugas. Cuma nanti kami sambil follow up begitu ya, untuk update di lokasi seperti apa. Kemudian selain dari Pak Hartanto, juga ada Pak Faruk pagi hari ini. Suhu, di mana nih? Oh, surat perizinan, sorry. Saya tadi lihatnya suhu kawan, sebentar. Ini terkait dengan Gia Grebek Suro hari ini ya. Di Tunggul Wulung kawan, sudah ada surat perizinannya. Jadi kalau dari surat perizinan ini di tanggal 12 Juli 2026 dari jam 7 pagi sampai dengan selesai sepanjang jalan Candi Panggung Barat RW 8 itu ditutup. Jadi sudah sah ada dari ketiga RT yang menandatangani dan juga ketua RW-nya. Ini surat perizinannya di-share ke Citigar FM. Jadi untuk Giat Grebek Suro ini kawan di Tunggul Wulung startnya itu dari jalan Akordion Utara menuju ke Akordion Simpang 5. Nanti belok ke kanan menuju ke Jalan Saksofon, Pertigaan Makam, itu belok lagi ke Sasando. Nanti dari Sasando belok kanan Jalan Organ, nah finishnya nanti di Perum Grand Arumba gitu ya untuk rutenya sendiri. Dari flyer yang beredar itu startnya di jam 11, tapi antisipasi untuk penutupan dilakukan dari jam 7. Jadi hindari dulu yang nantinya melintas di sekitaran Tunggul Wulung.
1: City Guides Inside.

0: Mulai 1 Agustus 2026, akses kendaraan di Bendungan Lahor akan berubah. Kendaraan roda 4 dan yang lebih besar tidak lagi diperbolehkan melintas. Sementara kendaraan roda 2 masih tetap bisa menggunakan jalur tersebut. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan infrastruktur bendungan yang bersatu sebagai objek vital nasional. Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwando Rahmadi, menjelaskan pembatasan ini dilakukan murni untuk menjaga kondisi tubuh bendungan dari dampak getaran kendaraan dan bukan dipicu oleh polemik yang sempat berkembang di masyarakat.
1: Dapat kami sampaikan bahwa benar bahwa akses menuju puncak Bendungan Lahor, jadi ini perlu kami sampaikan kembali bahwa yang dibatasi adalah akses menuju atau melewati dari puncak Bendungan Lahor, ini akan ditutup mulai tanggal 1 Agustus 2026 atau tepatnya hari Sabtu. Nah, pemberlakuan penutupan akses ini berlaku untuk kendaraan roda 4, bagi sekalian kendaraan roda 4 dan kendaraan lebih dalam rangka untuk pengamanan dari puncak bendungan. Nah, kawasan Bendungan Lahor ini nantinya memang masih tetap diizinkan untuk dilintasi oleh roda 2. Jadi memang pertimbangan utamanya adalah kami sebagai pengelola dari Bendungan Lahor ini dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan bendungan, khususnya juga keamanan dari aset negara dan juga keberlanjutan dari fungsi Bendungan Lahor, Bapak sekalian. Jadi memang perlu dipahami bahwa puncak Bendungan Lahor atau di Bendungan Lahor ini bukan merupakan jalan umum sebenarnya. Pembangunan jalan umum merupakan jalan inspeksi yang memang dalam prosesnya, dalam pengelolaannya memang harus dilakukan pengendalian atau pengamanan atau batasan untuk akses.
0: Dampak dari kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di jalur arteri Malang-Blitar. KBO Satlantas Polres Malang, Ibda Nur Adnan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil di sejumlah titik untuk mengantisipasi kepadatan maupun antrian kendaraan.
2: Apa intinya kita siap nggak siap, harus tetap siap. Dengan ditutupnya ini Lahor, maka akan lewat jalur arteri, yaitu yang disampaikan Pak Hendi tadi, memang di situ jalannya naik turun, berkelok-kelok, dan ada satu tikungan yang hampir membentuk huruf U. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, nanti di sini kami laporkan pimpinan dan untuk unit kamsel kami. Unit kamsel ini agar segera cek ke lokasi, survei di lokasi jalur mulai karang atas ke bawah itu sampai perbatasan Blitar, sambil nanti melihat kerawanan-kerawanan dan sekaligus akan untuk awalnya dikasih himbauan, yaitu himbauan keselamatan berlalu lintas. Nanti kita berkomunikasi dengan Dinas terkait, mungkin dengan Dishub, nanti kita ajak untuk survei sekalian patroli di lokasi tersebut. Mungkin kalau memang ada rambu-rambu yang tadi disampaikan BPD tadi, kalau memang perlu bisa dipasang. Mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu segera dikondisikan, kita sampaikan.
0: Selain kepadatan lalu lintas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendi Bowo Putro, mengingatkan pengalihan arus ke jalur arteri perlu diikuti dengan kelengkapan rambu dan mitigasi keselamatan karena jalur tersebut memiliki kontur yang cukup ekstrim.
3: Mungkin bisa kita nanti angkat ke forum lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau biasa saya dengan Pak Andi, Pak Nusgala, FLAJ itu semua ada. Nanti mungkin juga bisa ada surat dari, atau mungkin bisa permintaan dari Pak Alan, dari BPTD, untuk dilakukan itu. Jadi auditnya ngelakukan biar forum lalu lintas saja, Pak. Tadi Pak Adnan dan jajaran PU, PU, PU Kabupaten, dan sebagainya juga mengundang nanti PU Balai ya. Itu bisa mengundang itu, sekalian kita melakukan survei bareng-bareng Pak Amar, juga nanti dengan Pak Alam sekalian dan juga dengan dengan perwakilan itu ya, PU nasional itu. Nah, masalah yang klasik kita ini nanti pengadaan rambu, perlengkapan jalan yang lain itu mungkin anggaran belum ada, apalagi ini efisiensi ini ya. Nah, yeah. Kita akhirnya nanti bisa minta CSR ke Pak Erwando dan PJT. Minta ya, nanti CSR ke PJT, Erwando, mungkin hasil dari situ bisa kami sampaikan ke sana, supaya bisa dibantu.
0: Sementara itu, penelaah teknis kebijakan BPTD kelas 2 Jawa Timur, Alan Yuda, menyebut penambahan rambu secara menyeluruh masih terkendala anggaran, namun pihaknya akan memprioritaskan langkah-langkah yang bersifat mendesak seperti pemasangan banner peringatan di titik rawan dan penempatan petugas di lapangan.
4: Yang perlu kita lakukan, ya kita harus menyiapkan jalan tersebut, Pak. Rencana aktivasi untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 di jalan arteri utama untuk bendungan Lahor akan dilakukan penutupan. Untuk kita, mungkin untuk dalam waktu dekat, kita siap sumber informasi, Bu. Jadi, bisa kita gunakan himbauan-himbauan dari banner sebelum kita buat rambu lalu lintas. Jadi, banner tersebut untuk mengingatkan pengendara terkait jalan atau elemen yang ada di lokasi tersebut. Karena di situ banyak tikungan tajam, jadi kita harus sosialisasikan ke pengguna jalan, khususnya roda 2 dan roda 4 yang sebelumnya hanya melewati oleh bendungan Lahor, dan untuk kedepannya memang harus dipaksa menggunakan jalan utama atau jalan arteri yang sebagaimana saat ini statusnya merupakan jalan nasional. Maka kita nanti survei di lokasi, jadi beberapa titik tikungan-tikungan tajam atau lokasi rawan kecelakaan di mana sesuai data dari kepolisian titik mana saja yang sering terjadi kecelakaan, di situ kita untuk sementara waktu karena urgensi kita pasang banner himbauan agar tidak terjadi kecelakaan di situ.
0: Pembatasan akses di Bendungan Lahor menjadi bagian dari upaya menjaga infrastruktur strategis nasional agar tetap aman dan berfungsi dalam jangka panjang. Namun keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada kesiapan jalur alternatif, koordinasi antar instansi, serta kedisiplinan seluruh pengguna jalan saat aturan mulai diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ke beberapa update juga tadi yang dibagikan kembali dari rekan-rekan PVMBG, pos pantau Semeru. Ternyata Semeru erupsi kembali pagi hari ini. Kita coba cek lagi, ini ketinggiannya 700 meter, kurang lebih 700 meter kawan di atas puncak. Ketinggian 4376 mdpl. Kalau untuk durasi 2 menit 13 detik kurang lebih ya. Statusnya juga masih di level 3 siaga. Itu dari catatannya recordnya PVMBG. Kemudian update lainnya, ini tadi kan kita terima kabar dari Pak Faruk ya terkait surat perizinan gerbek Surau Tunggul Wulung yang ditutupnya mulai jam 7. Ternyata kalau Pak Yopi lewat di sana kirim dokumentasi juga, katanya area jalan akordion utara sound horeknya sudah siap. Saya mau tampilkan dulu kawan kiriman videonya ya.
1: Oke. Okay. Mulai persiapan nih kira si sound horek kira. Terus okay. Mulai persiapan.
0: Berapa truk nih? Kita lihat ya, ada satu. Terus ini, banyak ya sound horeknya kawan. Waduh, siap-siap nih masyarakat Tunggul Wulung. Bergetar hari ini. Saya geser dulu Iqbal.
2: Oke Yola, untuk sound horek memang cukup banyak ya yang dipersiapkan di Tunggul Wulung. Nantinya itu akan ada 13 sound horek yang dipersiapkan. Jadi otomatis perlu kita waspadai saja. Nah tapi yang sangat disayangkan, ini sepertinya lebih dari 10 sub Yola ya tiap truknya. Padahal waktu itu sudah dihimbau kalau misalkan di Kota Malang antara 6-8 sub
0: yeah.
2: Apalagi di tengah
0: kota.
2: Apa namanya perkotaan dan yeah. juga pemukiman ya seperti itu Yola, itu yang sangat disayangkan.
0: Oke baik Iqbal, ini dia kawan ya, titik yang dimaksud tadi sudah ditutup. Kemudian saya lihat masih pada ini ya, supir-supirnya masih pada tidur-tiduran di aspal gitu sambil menyalakan api unggun. Oke baik, ini sudah persiapan, nanti jam 11 ya tadi mulainya itu sudah ongoing perjalanan. Padahal di tengah kota, tapi ternyata masih bisa memanfaatkan penggunaan sound horek juga. Sangat disayangkan sekali. Kalau di beberapa titik lainnya, hari ini adakah juga yang infonya ada giat karnaval? Barangkali kawan, kalaupun ada juga boleh share untuk rutenya di 0811 36011.

0: bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuna. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.